0: Tim merupakan orang kepercayaan Menteri ATR BPN Arief Sugianto, Fat El Fauz, dan Erwin serta Muhammad Fakhri. Adapun tersangka lainnya adalah Rizal Falevi. KPK telah menahan seluruh tersangka untuk 20 hari pertama. Penahanan dilakukan sejak tanggal 15 September hingga 4 Oktober tahun 2026 di Rumah Tahanan Negara Cabang Gedung Merah Putih KPK. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 300 Mudara untuk Indonesia.
1: Menteri Hukum Supratman Adi Aktas meninjau langsung pelaksanaan program Pasti Ada Solusi di Kanwil Kemenkum Jawa Timur sebagai wadah bagi masyarakat untuk menyampaikan berbagai pengaduan masalah hukum. Faris Yarbo menyampaikan informasi selengkapnya.
2: Pelayanan publik bertajuk Pasti Ada Solusi yang digagas Kementerian Hukum Republik Indonesia digelar di kantor wilayah Kemenkum Jawa Timur pada Jumat. Berbagai pengaduan masyarakat mulai dari layanan notaris, kewarganegaraan hingga kekayaan intelektual diterima dan langsung ditangani oleh jajaran Kementerian Hukum. Menteri Hukum Supratman Andi Aktas menyatakan kegiatan ini merupakan bentuk komitmen Kementerian Hukum dalam menjalankan arahan Presiden Prabowo Subianto mewujudkan layanan birokrasi yang lebih terbuka dan melayani masyarakat.
3: Dan alhamdulillah semua masalah bisa kita selesaikan seketika, dan ada beberapa masalah yang masih butuh proses. Ini adalah sebuah keterbukaan bagaimana birokrasi harus diubah, cara melayani kepada masyarakat. Ini yang kami lakukan di Kementerian Hukum karena Bapak Presiden Prabowo Subianto selalu menginginkan hal tersebut. Jadi doakan Kementerian Hukum sekaligus awasi Kementerian Hukum, beri masukan kepada kami terkait hal-hal yang di kurang luas dari pelayanan yang kami sediakan.
2: Supratman menjelaskan kegiatan Pasti Ada Solusi ini telah memasuki episode ke-17 dan rutin dilaksanakan setiap hari Jumat. Pihaknya berkomitmen merespon dan membantu menyelesaikan pengaduan dari 470 jenis layanan publik yang ada di Kementerian Hukum. Sementara itu, Samirah, salah satu warga berkesempatan langsung mengadukan terkait PNBP hak kekayaan intelektual. Hal ini karena karya putrinya harus membayar Rp200.000 untuk pendaftaran hak cipta.
4: Ya, karena anak saya bikin buku cerita, kemarin kita itu kan karena 3 buku ya. Jadi ngurus hak cipta itu kan 3 itu karena 1 ya Rp200.000, Rp600.000 kan berasa juga. Nah, saya mengajukan siapa tahu untuk kedepannya bisa gratis sehingga orang-orang yang berkarya bikin buku itu mau mengurus hak ciptanya gitu.
2: Oleh karena itu, ia menyambut baik kegiatan Pasti Ada Solusi dengan harapan pemerintah dapat mendengar langsung apa yang jadi kendala dan kebutuhan masyarakat. Faris Yarbo melaporkan.
1: Indonesia membawa misi penguatan ketahanan nasional dan regional serta komitmen perdamaian dunia dalam sidang ke-81 Majelis Umum PBB di New York, Amerika Serikat. Anda Syarif menyampaikan informasi tersebut dalam sesi laporan khusus berikut ini.
5: Laporan khusus.
6: Indonesia kembali membawa kepentingan nasional ke Perserikatan Bangsa-Bangsa melalui sidang ke-81 Majelis Umum PBB yang berlangsung di New York, Amerika Serikat. Pada tahun ini, Indonesia membawa pesan mengenai pentingnya memperkuat ketahanan nasional sebagai bagian dari upaya membangun ketahanan kawasan dan menghadapi berbagai tantangan global. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Yvonne Mewengkang menyampaikan bahwa Menteri Luar Negeri Indonesia Sugiono akan mewakili Presiden Prabowo Subianto untuk memimpin delegasi Indonesia dalam sidang tersebut.
7: Dapat kami sampaikan bahwa Menteri Luar Negeri RI Bapak Sugiono akan menghadiri rangkaian pertemuan High Level Week UN General Assembly sesi ke-81 di New York direncanakan tahun minggu depan, dan HLW UNGA ke-81 ini mengangkat tema Restoring Trust, Managing Transformation, a United Nations that delivers for all.
6: Dalam rangkaiannya, Menlu Sugiono dijadwalkan menghadiri sekitar 22 pertemuan dan agenda kegiatan. Adapun agenda tersebut mencakup general debate atau debat umum serta sejumlah pertemuan yang menjadi bagian dari mandat Majelis Umum PBB. Dalam debat umum tersebut, Indonesia akan menyampaikan pesan utama mengenai pentingnya memperkuat ketahanan nasional dan regional sebagai fondasi untuk mewujudkan ketahanan global. Selain isu ketahanan, pemerintah Indonesia juga akan membawa sejumlah pesan utama lainnya, terutama terkait komitmen terhadap perdamaian dunia. Adapun Sekretaris

0: Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres dalam pidatonya pada upacara pembukaan menyatakan harapannya agar Majelis Umum yang baru dapat menggunakan pendekatan diplomasi, dialog, dan kerjasama untuk membangun kembali kepercayaan dan ketulusan yang hilang dalam geopolitik.
1: And ensure the people of the world inherit a better, healthier, and more peaceful future.
2: Arah kita, dampaknya bagi masa depan, serta inisiatif Majelis Umum PBB ke-81 menjadi dasar untuk melakukan berbagai langkah, mencari solusi, dan melakukan reformasi agar PBB dapat terus menghadapi tantangan di masa depan.
0: Sementara itu, Presiden Majelis Umum PBB ke-81 Khalilur Rahman menetapkan 6 prioritas utama. Di antaranya adalah perdamaian dan keamanan, pembangunan berkelanjutan, iklim dan lingkungan, hak asasi manusia, tata kelola digital bersama kecerdasan buatan atau AI, dan reformasi PBB.
3: IT Initiative. I will carry their work forward.
4: Saya akan membawa aspirasi dan melanjutkan pekerjaan mereka, serta mendukung proses reformasi dengan menjadi penghubung antara negara-negara anggota yang memiliki kewenangan untuk mengambil keputusan, dengan Sekretaris Jenderal dan timnya yang bertugas menyiapkan berbagai pilihan langkah ke depan.
3: And the Secretary General and his team who are mandated to provide concrete options for the path ahead.
0: Dalam hal ini, keikutsertaan Indonesia dalam forum tahunan PBB menjadi kesempatan untuk menyampaikan pandangan Indonesia mengenai berbagai persoalan internasional sekaligus memperkuat kerjasama dengan negara-negara anggota PBB. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik Indonesia membawa misi ketahanan nasional ke forum PBB. Naskah disusun oleh Tomo Hakim dan Yuliana Martadoki, dibacakan oleh Rani Indira.
6: Editorial.
7: Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Indonesia kembali menegaskan daya tariknya di kancah global. Kali ini melalui Menteri Luar Negeri RI Sugiono, mewakili Presiden Prabowo Subianto, delegasi Indonesia membawa satu misi krusial ke sidang ke-81 Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa atau UNGA di New York, Amerika Serikat, ketahanan nasional berdimensi global. Sidang tahun ini mengusung tema Restoring Trust, Managing Transformation, A United Nation That Delivers for All. Tema ini sangat relevan di tengah fragmentasi geopolitik, krisis iklim, dan disrupsi teknologi yang menguji daya tahan negara-negara berkembang di bawah kepemimpinan Presiden Sidang UNGA Khalilur Rahman. Dunia menyoroti 6 prioritas, mulai dari perdamaian, transisi hijau, hingga tata kelola kecerdasan buatan atau AI. Bagi Indonesia, prioritas ini bukan sekadar diskursus normatif. Data Badan Pangan Dunia FAO dan Kementerian SDM mengingatkan bahwa ketahanan sejati di tahun 2026 bertumpu pada trilema kritis pangan, energi, dan air, ditambah kedaulatan digital. Ketahanan nasional kita hari ini bukan lagi perihal parit pertahanan militer semata, melainkan kemampuan menjaga buffer rantai pasok pangan domestik, stabilitas harga energi, serta keamanan data siber nasional di tengah penetrasi AI yang masif. Memperkuat ketahanan nasional berarti merajut ketahanan kawasan. Ketika perubahan iklim memangkas produktivitas pertanian regional atau ketegangan geopolitik mencederai jalur pasok maritim global, Indonesia tidak bisa berdiri sendiri. Kebijakan de-risking rantai pasok ASEAN memerlukan kepemimpinan kolektif. Disinilah letak daya gedor politik luar negeri bebas aktif yang dinamis. Indonesia hadir di PBB bukan untuk mengambil posisi tampang atau retorika hampa, melainkan menawarkan tangible solution, kerjasama transisi energi berkeadilan atau JETP, ketahanan pangan berbasis desa mandiri, dan norma etika tata kelola digital global yang inklusif bagi Global South. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, ketahanan nasional yang kuat melahirkan kepercayaan diri eksternal. Sebaliknya, ketahanan global adalah perisai bagi ekonomi domestik Indonesia yang menargetkan pertumbuhan berkelanjutan di atas 5%. Forum PBB ke-81 harus menjadi panggung pembuktian bahwa dari Jakarta, ketahanan bukan sekadar slogan, tetapi kontribusi nyata bagi keselamatan bumi dan manusia. Sekian editorial, selamat pagi.
5: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Selanjutnya, kita ikuti Jurnal Musabaqah Tilawatil Quran atau MTQ Nasional ke-31 tahun 2026 di Kota Semarang, Jawa Tengah bersama dengan tim RRI Semarang.
6: Kita ikuti informasi seputar Musabaqah Tilawatil Quran tingkat nasional tahun 2026 dari Kota Semarang, Jawa Tengah.
8: Jurnal MTQ Nasional ke-31 tahun 2026 langsung dari Semarang, Provinsi Jawa Tengah.
9: 6 finalis bersaing di babak akhir tafsir Al-Qur'an bahasa Arab MTQ Nasional ke-31. Selengkapnya disampaikan Ima Arya.
10: Pendengar, babak final Musabaqah Cabang Tafsir Al-Quran Golongan Bahasa Arab pada MTQ Nasional 31 di Kota Semarang, Jawa Tengah mempertemukan 6 peserta terbaik dari sejumlah provinsi. Final berlangsung di Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah Jumat. Majelis Cabang Hafalan Al-Quran Golongan Tafsir Bahasa Arab dan Hafalan 30 Juz Zainul Ahmad Hidayat mengatakan 6 finalis tersebut terdiri dalam 3 peserta putra dan 3 peserta putri. Finalis putra berasal dari Jawa Timur, Kalimantan Timur, dan Nusa Tenggara Barat, sementara finalis putri berasal dari Kalimantan Timur, DKI Jakarta, dan Jawa Timur.
11: Untuk hari ini kebetulan hari ke-6 dan babak final di pagi ini sampai barusan selesai itu di cabang hafalan Quran golongan tafsir bahasa Arab dengan menyertakan 6 finalis, 3 putra terbaik dan 3 putri terbaik.
10: Menurutnya pelaksanaan babak final berjalan lancar dari sisi teknis, baik aplikasi lomba maupun perangkat pendukung seperti sound system dapat digunakan dengan baik selama pelaksanaan. Salah satu peserta yang kami temui dari kontingen Jawa Tengah, Yusron Abdullah, mengatakan dirinya telah mempersiapkan diri secara matang untuk menghadapi babak final. Persiapan dilakukan tidak hanya untuk menjaga kelancaran hafalan, tetapi juga memperkuat pemahaman ilmu tafsir.
12: Ya, alhamdulillah hari ini menjadi final dan persiapan juga sudah matang. Yang pertama harus menyiapkan dari segi tafsirnya untuk kelancarannya, dan kedua juga di ilmu tafsirnya agar bisa menjelaskan dengan dijelaskan. Ya, alhamdulillah sangat lega ya.
10: Ia mengaku lega setelah menyelesaikan penampilan di babak final setelah sebelumnya melalui tahapan penyisihan. Ia berharap dapat memperoleh hasil terbaik dari kompetisi yang diikutinya. Imam melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
9: Musabaqah Cabang Tafsir Al-Quran Golongan Bahasa Arab dan Hafalan Al-Quran 30 Juz digelar di Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah Jumat kemarin. Babak final Tafsir Al-Quran Golongan Bahasa Arab berlangsung pada pagi hari, sementara Hafalan Al-Quran 30 Juz dijadwalkan pada siang hingga sore hari. Majelis Musabaqah Kiai Haji Zainul Ahmad Hidayat mengatakan hari ini merupakan hari ke-6 sekaligus babak final untuk cabang tafsir bahasa Arab. Babak final tersebut diikuti 6 finalis yang terdiri dari 3 peserta putra dan 3 peserta putri. 3 finalis putra berasal dari Jawa Timur, Kalimantan Timur, dan Nusa Tenggara Barat. Sedangkan finalis putra berasal dari Kalimantan Timur, DKI Jakarta, dan Jawa Timur.
11: Pagi ini sampai barusan selesai itu di cabang hafalan Quran golongan tafsir bahasa Arab dengan menyertakan 6 finalis, 3 putra terbaik dan 3 putri terbaik.
9: Ia menyebut pelaksanaan lomba secara teknis berjalan dengan baik, termasuk dukungan aplikasi lomba dan perangkat tata suara.

0: utusan kafilah Provinsi Riau berhasil menembus babak final Musabaqoh Tilawatil Quran MTQ Nasional 31 tahun 2026 yang berlangsung di Kota Semarang, Jawa Tengah pada Jumat 18 September 2026. Ketiga peserta yang membawa harum nama Riau tersebut adalah Rizky Arya Dinata pada cabang tilawah anak-anak, Afif Muhammad Taifur asal Kabupaten Siak pada cabang tartil Al-Quran, dan Bayu Wibisono Damani pada cabang Hifiz Quran 30 juz. Rizky Arya Dinata memastikan tiket final usai mengungguli para pesaingnya di babak penyisian cabang tilawah anak-anak yang diselenggarakan di Masjid Agung, Jawa Tengah. Sementara itu, Afif Muhammad Taifur tampil gemilang pada cabang tartil Al-Quran di Studio Catwalk Balai Besar Vokasi dan Produktivitas BBVP Kementerian Ketenagakerjaan Semarang. Adapun Bayu Wibisono Damanik yang tampil di sesi siang cabang Hizjil Quran 30 juz di Aula Wahana Graha Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah juga berhasil menyusul dua rekannya ke Partai Puncak. Menjadi bagian dari kafilah yang tampil pada Musabaqoh Tilawatil Quran MTQ Nasional 31 di Kota Semarang menjadi pengalaman berharga bagi Nuzul Hasanah Ridwan, peserta Fahmil Quran asal Maluku Utara. Nuzul bersama dua rekannya menjadi tim di cabang Fahmil Quran yang dilaksanakan di Kampus 3 UIN Wali Songo Semarang. Sayang di ajang lomba ini, mereka harus tersingkir lebih awal. Meski demikian, ia memilih menjadikan pengalaman tersebut sebagai pembelajaran. Di sisi lain, kekecewaan atas hasil perlombaan juga tidak mengurangi kebahagiaan Nuzul selama berada di Kota Semarang. Menurut Nuzul, cuaca Semarang memang terasa cukup panas dibandingkan daerah asalnya. Sementara hal lain yang membuat pengalaman di Semarang berkesan adalah keramahan masyarakat. Kesibukan mengikuti rangkaian perlombaan membuat Nuzul belum sempat menikmati sejumlah destinasi wisata di Semarang. Berharap masih memiliki kesempatan untuk mengunjungi beberapa tempat sebelum kembali ke Maluku Utara.
1: Demikian Jurnal MTQ Nasional ke-31 tahun 2026 langsung dari Semarang, Provinsi Jawa Tengah.
2: Demikian informasi seputar Musabaqoh Tilawatil Quran tingkat nasional tahun 2026.
3: Beralih ke informasi mancanegara, Organisasi Perdagangan Dunia atau WTO mengatakan perdagangan global menghadapi gangguan terburuk dalam 80 tahun karena hambatan rantai pasok di Selat Hormuz mengancam harga pangan dan pupuk dunia. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, Direktur Jenderal WTO Ngozi Okonjo-Iweala mengatakan bahwa sistem perdagangan global masih tangguh, tetapi konflik yang sedang berlangsung di Timur Tengah menjadi ujian besar bagi 166 negara anggota organisasi tersebut. Kita beralih ke kabar dari dunia olahraga. Indonesia mengamankan tiket semifinal tekball dan soft tennis dalam Asian Games Aichi Nagoya 2026. Kami kutip dari kantor berita Antara, berdasarkan rekap hasil tim Indonesia, langkah keempat besar diraih Sumaya pada nomor tunggal putri tekball dan tim bergu putra soft tennis. Dan selanjutnya kami akan mengajak Anda untuk mengikuti informasi lalu lintas bersama dengan National Traffic Management Center atau NTMC Korlantas Polri.
4: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
3: Untuk mengetahui bagaimana suasana lalu lintas di beberapa ruas seperti di JPU Tebet Jakarta Selatan, JPU Senayan Barat, kemudian Pospol Karanganyar Kebumen dan Simpang Kentungan Kaliurang Yogyakarta, kami akan bergabung bersama dengan petugas Korlantas Polri, Bribtu Eklesia. Ya, Bribtu Eklesia, silakan.
5: Baik, terima kasih Rudi dan selamat pagi pemirsa. Bersama kami dari NTMC Korlantas Polri akan menginformasikan situasi arus lalu lintas di beberapa titik melalui pantauan CCTV kami. Untuk titik yang pertama kita akan pantau di kawasan CPL Tebet, Jakarta Selatan. Situasi arus lalu lintas melalui pantauan CCTV kami di jalur arteri dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah Cawang maupun di arah sebaliknya pada pagi hari ini mengalir dengan lancar, begitu pula di tol dalam kota. Kami menghimbau kepada seluruh pengendara yang melintasi kawasan ini untuk tetap berhati-hati, selalu patuhi rambu lalu lintas serta marka jalan yang berlaku. Nanti selanjutnya kita akan pantau di kawasan JPO Senayan Barat. Situasi arus lalu lintas pada pagi hari ini dari arah Gatot Subroto yang akan menuju ke arah Slipi tampak cukup ramai, begitu pula dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah Kuningan maupun Cawang. Kami menghimbau kepada seluruh pengendara, pastikan Anda selalu menjaga batas maksimal kecepatan kendaraan Anda dan selalu menjaga jarak aman kendaraan Anda dengan kendaraan lainnya. Dan titik selanjutnya kita akan beralih di kawasan Pospol Karanganyar, Kebumen. Situasi arus lalu lintas menurut pantauan CCTV kami dari arah Gombong yang akan menuju ke arah Seruwong pada pagi hari ini tampak cukup ramai. Begitu pula dari arah Seruwong yang akan menuju ke arah Gombong. Di kawasan ini banyak dilintasi oleh angkutan barang, kami menghimbau untuk tetap berhati-hati dan pastikan selalu menjaga jarak aman kendaraan Anda dengan kendaraan lainnya. Dari kawasan ini terdapat perlintasan kereta, untuk itu kami menghimbau tetap mematuhi rambu lalu lintas serta marka jalan yang berlaku. Dan titik terakhir kita akan pantau di kawasan Simpang Ketungan Kaliurang Yogyakarta. Situasi arus lalu lintas dari arah Kota Jogja ataupun UGM yang akan menuju ke arah Kaliurang ataupun Pakem pada pagi hari ini tampak cukup ramai. Begitu pula dari arah Solo ataupun Maguwoharjo yang akan menuju ke arah Jombor. Perlambatan kecepatan kendaraan hanya terjadi jalangan tren traffic light saja, selepasnya kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal. Kami menghimbau kepada seluruh pengendara untuk tetap bersabar dan berhenti di belakang garis stop pada saat mengantri jalang traffic light. Dan bagi Anda yang mendapatkan informasi situasi arus lalu lintas lengkapnya, dapat menghubungi call center kami di 1500669 ataupun melalui nomor WhatsApp di 0858-7150-669. Selamat beraktivitas, hati-hati di jalan, dan salam presisi. Demikian Bribtu Eklesia melaporkan kembali kepada Rudi. Silakan.
3: Ya, terima kasih Bribtu Eklesia untuk informasi lalu lintas di pagi hari ini.
4: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian Warta Berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami Instagram ataupun X @rriprogram3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rudy Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

saya Said Iqbal, penasehat khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Masyarakat. Radio Republik Indonesia adalah radio publik, radio milik masyarakat Indonesia di seluruh penjuru tanah air, di pelosok-pelosok negeri, selalu terkumandang suara penyiar Radio Republik Indonesia. Radio Republik Indonesia adalah dibutuhkan oleh rakyat di desa-desa, di perbatasan-perbatasan, di perkotaan-perkotaan, di kalangan buruh. Oleh karena itu, izinkan saya mewakili kaum buruh Indonesia dan sebagai penasihat khusus Presiden mengucapkan Dirgahayu Radio Republik Indonesia yang ke-81. Sekali udara, tetap udara. Radio Republik Indonesia lahir sendiri, lahirnya bangsa Indonesia. Kemerdekaan bangsa Indonesia tidak bisa dinafikan. Peran kemerdekaan juga karena ada Radio Republik Indonesia. Dirgahayu.

pendengar RRI dan pemirsa RRI di seluruh Indonesia, saya Irma Suryani Caniago, Komisi 9 DPR RI, Fraksi Partai Nasdem, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Semoga Radio Republik Indonesia menjadi jendela informasi seluruh rakyat Indonesia untuk mendapatkan informasi yang aktual, terpercaya, dan komunikatif. RRI sekali di udara, tetap di udara.

0: Apa bedanya BNPB dan Basarnas?
1: Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan atau Basarnas dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB. Dua institusi ini merupakan institusi serupa tapi memiliki tugas dan fungsi yang berbeda loh. Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB adalah sebuah lembaga pemerintah non-departemen yang mempunyai tugas membantu presiden. Fungsinya untuk membantu dalam perencanaan, pelaksanaan kegiatan penanganan bencana, kedaruratan secara terpadu, melakukan mitigasi kebencanaan mulai sebelum hingga sesudah. Itulah mengapa kita sering lihat BNPB memberikan pelatihan-pelatihan kepada masyarakat yang berada dalam kawasan rawan bencana atau KRB, serta menyiapkan kawasan pengungsian. Fungsi BNPB itu seperti membuat kebijakan dalam penanggulangan bencana, seperti jalur pengungsian, serta penanganan pengungsi. BNPB dituntut lebih cepat mengatur penataan pengungsian, serta memetakan daerah KRB secara luas. Lalu, apa tugas Basarnas atau Search and Rescue? Tugas Basarnas membantu Presiden untuk melakukan pertolongan dan evakuasi saat terjadinya bencana. Selain itu, Basarnas juga bertugas melakukan pencarian korban jika dalam suatu bencana ada korban yang menghilang tertimbun longsor, bangunan, atau terseret air. Basarnas juga melakukan koordinasi pelaksanaan penyelenggaraan operasi pencarian dan pertolongan kepada instansi bantuan seperti TNI, Polri, dan BNPB. Selain BNPB dan Basarnas, ada juga Palang Merah Indonesia atau PMI yang bertugas dalam setiap bencana yang terjadi di Indonesia. Untuk tugas utamanya, yaitu pelayanan. Pelayanan kesehatan kepada masyarakat yang menjadi korban. Selain itu, PMI membantu menyediakan mobil ambulans untuk pertolongan pertama saat evakuasi.
2: Masyarakat Indonesia, masyarakat sadar bencana. Indonesia menyapa pagi.
3: Menteri Luar Negeri Indonesia Sugiono akan mewakili Presiden Prabowo Subianto memimpin delegasi dalam sidang ke-81 Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa. Selama sidang nanti, Indonesia membawa sejumlah pesan yang berisi komitmen memperkuat ketahanan nasional untuk mendukung ketahanan regional serta global. Tema sidang PBB 2026 adalah Restoring Trust, Managing Transformation, a United Nation that Delivers for All. Dan Presiden sidang ke-81 Majelis Umum PBB adalah Khalilur Rahman sebagai Presiden akan mengangkat 6 prioritas, yaitu perdamaian dan keamanan, kemudian pembangunan berkelanjutan, iklim dan lingkungan, hak asasi manusia, tata kelola digital dan akal imitasi atau AI, serta reformasi PBB. Indonesia bawa misi ketahanan nasional untuk dunia di sidang PBB 2026. Kami akan membahasnya bersama dengan narasumber kami, dosen hubungan internasional BINUS University, Tia Mariatul Kiptia.
4: Wawancara Pro 3.
3: Bu Tia, selamat pagi. Apa kabar Ibu?
5: Selamat pagi Pak Rudi.
3: Iya.
5: Baik, alhamdulillah.
3: Alhamdulillah. Kita akan ingin mendapatkan insight dari Anda terkait dengan tema kita, Indonesia bawa misi ketahanan nasional untuk dunia dan sidang PBB di New York, Amerika Serikat. Nah, makna ketahanan nasional yang diusung oleh Indonesia ke forum PBB, apa yang bisa kita maknai dari sini, Bu?
5: Ya, saya melihatnya kalau disebutnya adalah keamanan begitu ya, bukan ketahanan. Tapi
3: keamanan ya?
5: Dari pemerintah itu menyebutnya sebagai ketahanan.
3: Saya pikir poin-poin
5: daripada pemerintah kita untuk dibawa ke forum PBB itu sudah bagus ya. Semuanya adalah isu-isu yang relate dengan kondisi saat ini, dari mulai misalnya kondisi iklim, lingkungan ya. Kemudian juga ada isu perdamaian dan keamanan. Ada juga yang berkaitan dengan teknologi. Saya pikir itu sudah bagus poin-poinnya. Hanya saja mungkin ada beberapa poin yang harus menjadi headline ya, yang di underline, yang digarisbawahi, bahwa memang posisinya apa yang kita sampaikan, speech kita nanti oleh Pak Menlu ya, Pak Rudi, di forum PBB itu adalah juga relate dengan kondisi tanah air, terutama yang di underline itu adalah bagian dari iklim dan lingkungan, karena posisi kita juga belum lama ini kita sedang ditimpa dengan yang disebut dengan haze pollution atau polusi asap yang memberikan efek terhadap negara-negara tetangga di ASEAN, dan ini saya pikir adalah satu isu yang menjadi perhatian dunia juga. Dan beberapa kali juga dibawa ke forum ASEAN begitu ya, dan bukan hanya periode pada masa Pak Presiden sekarang saat ini saja, tapi haze pollution ini menjadi PR kita, Pak Rudi, dari periode haze pollution itu tidak pernah selesai siapapun presidennya. Ini harus menjadi perhatian apa yang kita berikan speech di UN forum itu juga diselesaikan masalahnya di dalam negeri sendiri. Sehingga speech menu kita relate dengan kondisi di dalam negeri kita, bahwa di kita juga diselesaikan, ada regulasi yang yang pasti ya. Kemudian kita ketika bicara juga orang akan mendengar begitu.
3: Kalau tadi Anda katakan semuanya relate dan ada tambahan tadi haze pollution tadi juga menjadi penting, kepentingan besar Indonesia dalam membawa pesan-pesan itu apa kalau begitu, Butia?
5: Ya, kita ada dua sebetulnya. Karena kita juga kan tidak establish dengan diri kita sendiri, kita ada relation dengan negara lain, kita juga aktif ya di berbagai forum. Ada dua, satu di satu sisi kita juga memikirkan tentang ekonomi nasional kita. Artinya memang salah satu sektor produksi yang menjadi andalan Indonesia kan pemulihan. Dan itu sudah diketahui dunia bahwa kita ekspor palm oil terbesar begitu di Asia Tenggara. Tetapi di lain kita juga masuk Paris Agreement, di mana memang kita pay attention juga terhadap lingkungan begitu. Artinya apa? Ya artinya kita bisa menjadi ekspor palm oil tanpa menghancurkan lingkungan begitu. Makanya kan isu hari ini kan sempat diban Indonesia itu oleh EU, oleh Uni Eropa karena berkaitan dengan lingkungan ini. Jadi memang harus balance. Harus balance, dan bagaimana juga kita pay attention terhadap lingkungan begitu.
3: Ya memang iklim dan lingkungan ini menjadi salah satu dari 6 prioritas yang akan menjadi utama di sidang PBB ke-81 ini. Apakah aksi iklim dan lingkungan semata yang paling dekat dengan kepentingan kita saat ini, Bu? Atau memang ada di antara 6 prioritas lain yang memang relate sekali dengan kita?
5: Bagaimana? Ada energi. Energi. Juga relate, karena kan posisinya geopolitik sekarang. Saya tidak berhenti-berhenti di invite oleh media begitu ya, karena memang energi ini sangat esensi begitu. Energi ini sangat esensi, dan bagaimana kita tahu bagaimana saat ini sedang terjadi konflik besar-besaran di Timur Tengah. Habis satu muncul lagi yang lain, dan itu tidak berhenti-berhenti, dan sayangnya konflik tersebut terjadi di kawasan Timur Tengah yang memang menjadi supplier energi ke berbagai kawasan termasuk Asia Tenggara. Kalau misalnya kondisi geopolitik ini terus memanas, ini akan memberikan efek juga terhadap APBN kita. Nah, itu masalahnya, karena kan kita subsidi ya. Kalau misalnya harga minyak saat ini seperti hari ini Pak Rudi, 108 dolar per barrel. Apa yang terjadi dengan APBN kita? Kita berarti harus mensuplai sedemikian mahal subsidi BBM kita. Dan kalau dicabut, ini bahaya juga. Efek terhadap keamanan dalam negeri begitu ya, akan terjadi ancaman terhadap stabilitas nasional, dan tentu ini tidak kita inginkan begitu. Jadi energi juga sangat esensi, bukan hanya persoalan kita memberikan perhatian terhadap keamanan global, tapi keamanan dalam negeri juga begitu. Dan ini harus disuarakan agar mereka yang berada di UN forum, supaya how to create a peace. Bagaimana menciptakan perdamaian, bukan ego mereka mainin masing-masing terus perang begitu ya. Ada solusi, dan Pak Sugiono, Pak Menlu harus berani, seberani Ibu Retno begitu ya. Termasuk juga perdamaian Palestina Israel. Mana katanya itu solution Amerika dukung. Nah, ini harus disuarakan. Berani enggak walk out kayak Ibu Retno gitu ya. Ini Indonesia harus dipandang karena kita aktif kita dalam beberapa forum perdamaian dunia begitu.
3: Ini menarik, Bu. Tadi yang Anda sampaikan bahwa ada hal-hal penting yang juga menjadi prioritas PBB yang harus kita suarakan secara tegas di dalamnya. Di antaranya seperti energi tadi, kemudian haze pollution dan lain sebagainya. Tapi yang jadi pertanyaan sekarang ke PBB-nya, menurut Anda, seberapa besar PBB akan memulihkan, meningkatkan prioritas itu menjadi implementasi nyata?
5: Sebetulnya kalau PBB itu, saya melihatnya ya, saya sedikit mengkritisi ada tapi seperti tidak ada begitu. Beberapa konflik yang terjadi di seluruh dunia tidak ada problemnya yang diselesaikan dengan baik. Dari mulai genosida di Palestina, PBB memang mengecam, ya hanya sebatas mengecam. Kemudian kita bagaimana melihat konflik di Sudan, bagaimana konflik di Yaman, bagaimana konflik di Suriah, PBB hanya sebatas memberikan statement. Yang terbaru sekarang Saudi dengan Houthi juga Guterres menyatakan mengecam, ya hanya sebatas itu. Tapi bagaimana mengaplikasikan meredam konflik itu juga tidak ada, termasuk juga masalah iklim yang mungkin akan dibicarakan. Bagaimana negara-negara termasuk Indonesia yang memiliki hutan sedemikian besar untuk tetap mempertahankan kondisi lingkungan, dan kalaupun ada sektor palm oil ya harus balance, harus mengikuti regulasi internasional begitu. Tapi itu hanya statement, tapi dalam aplikasi bagaimana solve this problem, PBB dari periode ke periode nggak pernah ada realisasi, Pak Rudi. Sayangnya sayangnya kesekian. Tapi setidaknya kalau kita bersuara di panggung internasional forum, cukup dilihat. Nah, Indonesia dari periode ke periode selalu dilihat dan pertahankan itu. Jangan sampai di periode ini jadi tidak dilihat gitu ya. Yang sampai demikian, kita tetap menjadi negara terbesar di ASEAN yang disegani. Itu kita branding diri itu penting, Pak Rudi, bukan soalan diaplikasikan atau tidak oleh PBB, tapi brandingnya itu, nation brandingnya itu harus kita pertahankan.
3: Nah, gimana caranya agar kita dilihat dan di tengah perubahan politik global saat ini, Bu? Bagaimana ini?
5: Ya. Tadi yang saya di awal katakan bahwa apa yang kita speech di international forum, misalnya criticize tentang perubahan iklim, harus sesuai juga bagaimana Indonesia juga mampu menyelesaikan persoalan karhutla atau haze pollution di dalam negeri kita sendiri. Bagaimana kita berkomunikasi dengan negara tetangga di ASEAN, mereka yang disappointed dengan kondisi ini, itu juga diselesaikan sehingga speech kita itu didengar, karena memang direalisasikan begitu di dalam negerinya. Kedua, persoalan keamanan, kita dukung Palestina, kemudian kita juga cukup memberikan perhatian terhadap tensi global saat ini, itu juga direalisasikan. Kita juga harus bersuara tentang itu, bagaimana Indonesia memang dari periode ke periode secara polensinya atau kebijakan luar negerinya selalu ada di barisan Palestina dan anti-kolonialisme. Itu harus dipertahankan, jangan mencela-mencela. Kalau kita speech lalu mencela-mencela, yang akan didengar.
3: Tidaknya mungkin di kawasan ASEAN, Bu. Nanti kita akan nyambung lagi ke Global South kita ini, bagaimana posisinya dengan kondisi seperti ini. Tapi izin kami break dulu sebentar ya, Bu Tia ya.
5: Baik.
3: Pendengar, tetaplah bersama kami. Perbincangan di pagi hari ini masih akan kami lanjutkan sesaat lagi.
6: Menteri Koordinator Politik dan Keamanan Jamari Caniago meminta penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Sumatera Selatan dilakukan secara lebih terukur. Pemerintah menekankan pentingnya koordinasi dan langkah penanganan yang terarah untuk mencegah meluasnya kebakaran serta mengurangi dampaknya bagi masyarakat dan lingkungan. Untuk informasi ini dan informasi lainnya dapat Anda akses di laman resmi kami rri.co.id.
7: Kilas Berita Jaringan Berita Nasional.
3: Baik pendengar, kita lanjutkan. Indonesia bawa misi ketahanan nasional untuk dunia di sidang PBB 2026 bersama dengan dosen hubungan internasional BINUS University, Tia Mariatul Kiptia. Bu Tia, terima kasih Bu, masih bersama kami.
5: Iya.
3: Sekarang kita ingin mendapatkan pandangan dari Anda Bu terkait dengan tidak hanya di kawasan di ASEAN tetapi Global South sendiri. Apa masih ada ruang yang tersedia bagi kita sebagai negara di Global South itu ketika kita speech dengan tendensi yang begitu kuat nanti, Bu?
5: Harus. Kita kan the biggest country in Southeast Asia, harus pede. Kita harus percaya diri, kita negara besar di ASEAN, bahkan di Asia, dan saya tanda kutip cukup seksi begitu ya. Di dunia, bahwa kita adalah the biggest market juga. Kita market yang cukup besar, kemudian kita juga negara besar, pasar yang besar, yang itu tentu menjadi daya tarik tersendiri untuk ekonomi global. Makanya kan kita masuk G20. Kenapa Malaysia tidak, misalnya, padahal secara pertumbuhan ekonomi dan lain sebagainya itu better daripada Indonesia. Karena memang berkontribusi Indonesia itu terhadap perekonomian global yang sangat cukup signifikan. G20 itu kan adalah negara-negara yang memang memiliki peran bagaimana mensupport perekonomian global secara signifikan. Bukan persoalan maju dan tidak atau GDP-nya bagus dan tidak, bukan. Berarti dia market terbesar yang membantu perekonomian dunia dan Indonesia ada di dalamnya. Nah, termasuk bagaimana peran kita dalam Global South atau Global Selatan yang terdiri dari negara-negara Asia, kemudian negara-negara Afrika yang memang masuk dalam kategori developing countries dan negara-negara besar marketnya, begitu ya. Kita harus punya banyak peran. Artinya apa? Ya, merek non-blok itu juga cukup-cukup memberikan kontribusi, jangan dilepas gitu ya. Jangan, non-blok di sini bukan berarti dua kaki ya, artinya memang kita masuk dalam bridge itu bagian daripada non-blok,
8: iya,
5: gitu.
8: Iya.
5: Kita kerjasama dengan semua kawasan, dan saya pikir di Global South kita harus memperkuat kerjasama, karena kita, itu kan di antar negara berkembang dan memiliki market yang besar. Global South itu kan negara-negara berkembang yang memang apa namanya mengalami nasib yang sama begitu ya, dengan imperialisme, dalam kasus imperialisme, dan kita mempunyai market yang besar seperti Brazil begitu ya, Afrika, kemudian Cina, India begitu. Itu harus memperkuat kerjasama begitu, sehingga tidak mudah goyah ketika terjadi geopolitik saat ini. Kalau kita sendiri dan Indonesia juga tidak berperan besar dalam Global South, maka misalnya kita kebutuhan energi dan terjadi konflik di negara produsen, kita kelimpungan. Nah, kita menghindari kata ini dengan melakukan kerjasama dengan berbagai kawasan, dengan berbagai negara lain, tidak hanya refer ke satu aliansi, tapi kita perkuat termasuk Global South, karena kita merasa memiliki kesamaan nasib dan kita juga menjadi negara besar dalam market. Nah, itu harus confident, dan Indonesia bukan hanya masuk doang ya di bridge itu, tapi juga harus mampu menyatukan dan mencari alternatif lain dalam menyelesaikan masalah yang terjadi ketika geopolitik itu terjadi, Pak Rudi. Gitu.
8: Oke. Nah, dengan potensi yang kita miliki, Anda berkeyakinan bahwa kita mampu untuk memperkuat kerjasama dengan negara-negara Global South tadi, walaupun isu saat ini ataupun posisi diplomasi tidak bisa dipungkiri dari kondisi konflik dunia yang terjadi nih, Bu. Bagaimana?
5: Iya. Misalnya ya, saat ini kan Indonesia fokus dengan misalnya kerjasama sibuk dengan mempertahankan tarif rendah dengan Amerika, misalnya.
8: Okay, yeah.
5: Atau misalnya kita hanya sibuk dengan Cina saja, begitu, bagaimana menarik investor dari Cina ke Indonesia. Kemudian kita juga masih fokus ke barat atau timur, begitu ya. Nah, dengan Indonesia confident dengan menjadi market yang terbesar, begitu, kita coba buka peluang dengan Afrika, bisa tidak gitu? Bagaimana kita bisa melakukan cooperation dengan Afrika, yang saya pikir itu juga pasar besar, dengan India ya, dengan Brazil, itu kan bagus gitu, dan itu tidak boleh keran-keran tersebut ditutup, sehingga memang ketika kondisi politik global sedang memanas seperti sekarang, kita pilihan lain. Saya melihat Indonesia belum sudah mengarah ke sana, tapi belum kuat, Mas. Jadi kerjasama kita masih terus aja di putaran ya, kalau tidak Cina ya Amerika begitu ya. Bagaimana kita mencoba mendekat ke arah Afrika, ada melakukan kerjasama dengan Brazil misalnya, yang selama ini ya baru hanya sebatas agreement dan pertemuan face to face antar kepala negara. Itu harus direalisasikan. Kita kerjasama dengan Afrika dan dengan berbagai hal, bisa tidak gitu? Selama ini kan kita lihat investment juga kan dari Jepang, Korea Selatan, di kita coba dibuka keran lain, sehingga memang kalau kondisi politik global sedang tidak baik-baik saja, kita masih punya banyak kaki di berbagai tempat, dan Global South itu harus harus digunakan baik-baiknya.
8: Iya, gitu. Artinya potensi justru juga terbuka di kawasan di Global South itu sendiri, Bu ya, Afrika, Asia, Amerika Latin dan Karibia mungkin di situ. Oke, selain dengan negara-negara tadi yang memang G20 tadi. Oke, Bu, ini kan misinya itu selain ketahanan atau bahasa hubungan internasionalnya adalah security atau keamanan ya, selain global kan juga kawasan atau regional. Nah, Anda melihat security regional kaitannya apa dengan kepentingan Indonesia di ASEAN ini, Bu?
5: Nah, ini saya mohon maaf nih, meskipun di RRI saya agak sedikit mengkritisi kebijakan luar negeri pemerintah kita.
8: Silakan. Iya.
5: Saya melihat pemerintah kita lebih kepada bilateralism gitu ya, lebih kepada bilateral kunjungan antar negara dan sedikit pay attention terhadap negara-negara jauh begitu ya, meskipun memang efeknya ya tentu baik untuk Indonesia, tapi sebaiknya first itu dalam foreign policy atau kebijakan luar negeri kita harus memprioritaskan bagaimana kita memperkuat ASEAN dulu, bagaimana kita leader tetap di ASEAN, karena walau bagaimanapun Pak Rudi, kita dalam bertetangga juga kan tetangga dulu yang harus dipentingkan begitu ya. Jadi bagaimana kerjasama ekonomi, kerjasama politik, keamanan itu lebih diprioritaskan dulu ASEAN. Ketika kita sudah menjadi leader di ASEAN dan respect ke seluruh negara ASEAN, kita memiliki kerjasama yang kuat, baru speech kita di forum sebesar UN pun itu akan dilihat dan didengar, karena Indonesia cukup menjadi leader di ASEAN. Saya rekomendasi ya, memberikan saran demikian. Bagaimana kita sebelum bisa melakukan bilateral dengan berbagai negara di dunia, misalnya dengan Prancis, dengan Turki, kita sudah ada agreement ya dalam pertahanan keamanan. Tapi juga dengan ASEAN, kita juga tidak menutup mata untuk terus memperkuat posisi Indonesia, apalagi kita negara terbesar di ASEAN. Kalau Indonesia keluar dari ASEAN, apa yakin plus 3 itu masih mau join dengan ASEAN gitu kan? Seperti Jepang, South Korea begitu, itu semua melihat kita, melihat Indonesia begitu. Tapi Indonesia juga harus mampu menjadi leader dan melakukan kerjasama ekonomi dengan ASEAN dulu gitu. Setelah kuat di regional, apapun yang kita lakukan di forum global itu akan dilihat orang kok, Pak Rudi gitu. Tapi kalau kita santai gitu ya, tidak terlihat bagaimana menjadi leader di kawasan regional, susah gitu kita dilihat sebagai macan Asia misalnya di forum internasional gitu.
8: Tapi gimana Bu caranya kita bisa mentransformasikan kemitraan bilateral tadi dengan beberapa negara tadi menjadi suatu fondasi strategis lah untuk memperkuat sentralitas kawasan ASEAN?
5: Ya, sebetulnya kan beberapa negara, misalnya Amerika ya, karena saya juga cukup aktif melakukan pembicaraan dengan beberapa kedutaan, termasuk Amerika Serikat sendiri. Kalau misalnya menginvite saya sebagai akademisi, itu ada plus ASEAN. Jadi dia akan mengundang kita, itu adalah US Embassy in ASEAN, selalu begitu, termasuk British ya. British Embassy juga begitu, ada plus ASEAN-nya sekarang ini gitu. Artinya apa? Mereka saja sudah pay attention bahwa kalau misalnya mengundang Indonesia atau ekspor atau apapun itu, dia punya divisi ASEAN sendiri begitu. Jadi tidak terlepas keberadaan embassy-embassy itu juga di Jakarta, memberikan perhatian juga terhadap ASEAN. Saya pikir kita juga harus melakukan hal yang sama ketika melakukan pembicaraan bilateral, ASEAN-nya dibawa gitu.
8: Karena
5: berikan efek. Ya ada bagus sih, sudah seperti free visa untuk semua negara ASEAN itu satu terobosan. Tapi kalau kita jalan ke Thailand, ke Vietnam kan itu free visa. Dulu kan enggak gitu ya. Terus kalau kita masuk ke bandara mereka itu diprioritaskan khusus negara ASEAN dulu. Kalau pasti sudah pernah lah ke beberapa negara ASEAN, itu kan ada batasan ASEAN dan non ASEAN countries gitu kan. Nah itu ada pemisahan dan dipercepat, itu juga bagus gitu ya.
8: Artinya Anda menilai bahwa kerjasama bilateral itu bisa diarahkan untuk mempelopori respon kolektif di tingkat regional, begitu ya Bu ya?
5: Betul. Jadi kita promosi juga tentang regional, karena akan memberikan efek juga terhadap ekonomi dalam negeri begitu. Dan orang juga akan mengerti begitu, akan melihat gitu. Oh iya ya, Indonesia leader dan ASEAN itu tidak bisa dipandang, Southeast Asia itu tidak bisa dipandang sebelah mata lagi, karena mereka solid, mereka punya satu ekonomi yang solid, satu sistem sama kayak EU begitu ya. Tapi kalau EU tidak memperbaiki diri juga akan bercerai-berai gitu, kayak British keluar gitu. ASEAN bisa loh seperti itu Mas, kalau Indonesia lama gitu ya meninggalkan ASEAN, itu akan bisa terjadi seperti EU hari ini. Mereka tiba-tiba sendiri gitu, kemudian ya British sudah terjadi, di Britishnya sendiri tiba-tiba Scotland juga ingin keluar. Nah ya sampai seperti itu, makanya kita kokoh dan strengthen the ASEAN organization, kemudian baru kita ke bilateral juga enak.
8: Iya, sebagai katalisator juga tadi itu ya Bu ya. Baik, terakhir nih Bu Tia, jadi dari keseluruhan ini apa hasil konkret yang bisa diharapkan dari positioning Indonesia saat ini, baik itu di PBB ataupun di kawasan ini Bu?
5: Pak Menteri Menlu, mudah-mudahan staff-staffnya juga mendengar. Be confident please, harus percaya diri, kita negara besar, suarakan terus tentang anti-kolonialism, anti-penjajahan, free Palestine, terus di segera konkret direalisasikan. Kemudian orang melihat Indonesia konsisten dalam kebijakan luar negerinya, begitu ya. kita tetap mendukung apa negara yang dijajah begitu ya. Kemudian berikutnya Pak Menteri juga harus bisa menjelaskan kepada forum internasional bahwa Indonesia sudah mencoba menyelesaikan persoalan-persoalan iklim di dalam negeri dan berjanji untuk melakukan regulasi lebih baik lagi mengenai ekspor palm oil, balancing atau keseimbangan antara how to get much benefit, yeah, memperoleh keuntungan tapi juga memberikan perhatian terhadap lingkungan. Dan forum internasional harus trust, harus percaya agar investor masuk gitu, yeah, ya.
8: Yeah.
5: Bagaimana trustnya ya dibenahi di dalam negeri begitu. Mm-hmm. Ini rekomendasi, tidak ada kepentingan apapun, tidak ada merek dalam diri saya. Merek apapun, right, itu politik, ormas dan lain-lain nggak ada. Jadi pure saya cinta negara ini. Jadi ya dibenahi dulu sehingga orang akan tertarik dengan speech-nya Pak Menteri di forum internasional,
8: yeah,
5: betul-betul meyakinkan banyak orang sehingga ini adalah apa namanya kesempatan, opportunity bagaimana kita menginvite investor, memberikan kepercayaan untuk masuk ke Indonesia dengan aplikatif masalah environment ini dibetulkan, mm-hmm, dengan sungguh begitu.
8: Baik. Ibu Tia Mariatul Kiptia, terima kasih sudah berbincang bersama kami Pro 3 RRI di pagi hari ini, Bu. Salam sehat, ya, selamat beraktivitas, Bu. Selamat pagi.
5: Baik, selamat, ya, pagi, terima kasih.
8: Demikian tadi kami berbincang bersama dengan dosen Hubungan Internasional BINUS University, Tia Mariatul Kiptia.
9: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.

Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya mendorong pemerintah daerah memanfaatkan insentif fiskal untuk mempercepat penataan kawasan kumuh dan pembangunan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah atau MBR. Kami kutip dari kantor berita Antara, dikatakan bahwa insentif tersebut diberikan sebagai apresiasi bagi daerah yang serius dalam memperbaiki kawasan menjadi lebih bersih dan nyaman. Selain itu, pemerintah juga memberikan keringanan bagi MBR melalui penghapusan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan atau BPHTB, serta retribusi persetujuan bangunan gedung atau PBG sebagai langkah yang dilakukan untuk mengurangi beban biaya masyarakat sekaligus mendukung program 3 juta rumah. Bima menegaskan penanganan kawasan kumuh tidak cukup hanya dengan memperbaiki rumah, tetapi juga memerlukan perbaikan air minum, drainase, sanitasi, serta pengelolaan sampah dan lingkungan, sehingga pemerintah daerah diminta mengintegrasikan program antar instansi agar penataan kawasan kumuh dapat berjalan lebih terpadu dan berkelanjutan.

Kita beralih ke informasi mancanegara. Pakistan menyatakan sikap tegasnya dalam melakukan segala upaya untuk membela Arab Saudi melalui jalur diplomatik maupun militer di tengah meningkatnya serangan kelompok Houthi dari Yaman. Juru bicara militer Pakistan, Ahmed Sharif Chaudhry, mengatakan bahwa Islamabad berkomitmen untuk menjaga keamanan Arab Saudi, termasuk Mekah dan Madinah sebagai dua tempat suci umat Islam dan kerajaan Arab Saudi. Sementara itu, dukungan Pakistan juga berkaitan dengan perjanjian pertahanan bersama yang ditandatangani Pakistan, Arab Saudi, dan Turki pada bulan lalu yang mengatur komitmen ketiga negara untuk saling membela jika salah satu pihak diserang. Informasi dari dunia olahraga, Bayern Munchen menang telak 7-0 atas Union Berlin pada pekan keempat Liga Jerman di Allianz Arena melalui gol dari Jamal Musiala, Harry Kane, Michael Olise, dan Ismail Saibari. Bayern membuka keunggulan pada menit ke-18 melalui Jamal Musiala, diikuti Harry Kane yang mencetak gol pada menit ke-39. Sebelum Michael Olise menambah keunggulan menjadi 3-0, 2 menit menjelang babak pertama berakhir. Dan saat memasuki babak kedua, Harry Kane kembali mencetak gol pada menit ke-54, kemudian Bayern menambah gol melalui Ismail Saibari pada menit ke-70, diikuti oleh Michael Olise yang mencetak 2 gol pada menit ke-73 dan 76 sekaligus melengkapi hat-trick dan membawa Bayern menang 7-0. Kemenangan membuat Bayern Munchen naik ke peringkat pertama klasemen sementara Liga Jerman dengan 10 poin dari 4 pertandingan atau unggul 1 poin dari Freiburg di tempat kedua yang baru memainkan 3 laga. Sementara Union Berlin masih berada di posisi ke-16 dengan 1 poin dari 4 laga atau unggul 1 poin dari zona degradasi.

0: Bupati Seram bagian timur Maluku Fahri Husni Al-Katiri memastikan bantuan air bersih terus dipasok ke desa-desa transmigrasi yang menjadi daerah terdampak kekeringan di Kecamatan Bula Barat. Yasin Kalderak melaporkan selengkapnya.
1: Bupati Seram bagian timur Provinsi Maluku Fahri Husni Al-Katiri

0: mengatakan berdasarkan laporan dari sejumlah kepala desa, ada sejumlah sumur yang mengalami kekeringan, sementara sebagian lainnya masih bisa dimanfaatkan untuk air bersih.
1: Lebih dari 100 sumur memang mengalami debit airnya menurun dan tidak bisa dijadikan sebagai sumber air minum karena debit air menurun.
0: Sofyan Waraiya memastikan upaya penanganan segera dilakukan oleh pemerintah lewat bantuan Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB. Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten setempat akan memberikan bantuan melalui program sumur bor dalam.
1: Langkah-langkah antisipasinya adalah bencana akan menurunkan programnya dalam bentuk sumur tanah dalam.
0: Selain itu, Dinas Pertanian Seram Bagian Timur juga membantu mengatasi kekeringan pada lahan-lahan pertanian melalui irigasi perpompaan dari Kementerian Pertanian. Dari Bula Seram Bagian Timur, Yasin Kelderak, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa Pagi. Dan dapatkan beragam informasi aktual dalam portal kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @RRIprograma3. Saya Rudy Zain. Selamat pagi.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya Mutia Afid, Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Di usia ke-81, RRI terus membuktikan bahwa media publik dapat bertransformasi mengikuti zaman tanpa kehilangan jati dirinya sebagai suara bangsa. Kedepan saya berharap RRI terus hadir semakin dekat lagi dengan masyarakat, menjangkau generasi baru, serta menjadi ruang informasi yang terpercaya, relevan, dan juga mampu menumbuhkan optimisme. Mari bersama memperkuat ekosistem informasi yang sehat, meningkatkan literasi digital bersama, dan memastikan ruang digital Indonesia menjadi ruang yang aman, produktif, dan bermanfaat untuk semua. Dirgahayu ke-81 Radio Republik Indonesia, terus berinovasi, terus menghubungkan, dan terus menjadi suara terpercaya Indonesia. RRI sekali di udara, tetap di udara. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pendengar RRI dan pemirsa RRI Net, saya Bani Raja Manalu, anggota Komisi 7 DPR RI dari fraksi PDI Perjuangan, mengucapkan selamat ulang tahun ke-81 bagi Radio Republik Indonesia. Semoga Radio Republik Indonesia memberikan informasi yang paling akurat, paling update, dan seluruh rakyat Indonesia dapatkan informasi yang paling valid dari Radio Republik Indonesia. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Terus mengudara untuk

0: sekitar, ia akan kembali ke sarang dan menari untuk memberitahu teman-temannya lokasi bunga tersebut. Tarian ini disebut Waggle Dance. Melalui gerakan berbentuk angka 8 dan goyangan tubuhnya, lebah bisa menunjukkan arah, jarak, bahkan seberapa banyak nektar yang tersedia. Arah goyangannya menunjukkan posisi matahari, dan lamanya goyangan menunjukkan seberapa jauh tempat itu berada. Jadi, semakin cepat gerakan tarinya, artinya semakin dekat dan semakin kaya nektar bunga tersebut.
1: Masyarakat Bali punya cara tersendiri dalam siap-siaga menghadapi bencana.
2: Untuk kebudayaan yang sadar bencana, di Bali khususnya, itu ada kesenian sangean. Itu muncul awalnya berdasarkan pandemi. Jadi para masyarakat itu mendapatkan sebuah gambaran atau sebuah pawisik dari pendeta, dari pemangku, dari tetua-tetua desa untuk membuat sesuatu ritual. Misalnya seperti ada sangean gedari, ada sangean wonare, dan ada sangean-sangean yang lainnya yang tujuannya adalah untuk menetralisir kekuatan-kekuatan.

0: peringatan ke generasi yang berikutnya. Contohnya, tata letak rumah orang Bali yang tradisional ya. Rumah orang Bali itu ada tembok, kita hidup di dalam tapi juga di luar. Bangunan-bangunan itu pisah. Dan di tengah namanya natah. Natah itu kosong dari segi praktis. Kalau ada apa-apa misalnya gempa bumi, orang Bali akan aman. Karena begitu lari dari bangunan, sudah ada tempat yang kosong di tengah.
1: Terkait dengan kesiapsiagaan di bidang penanggulangan bencana, masyarakat Bali sangat amat siap dengan apa yang telah dimiliki secara turun-temurun. Ada ciri khas kulkul, kentongan. Jika terjadi gempa, linu, secara otomatis masyarakat kita akan memukul dan membunyikan kentongan sebagai pertanda memberitahukan kepada seluruh warga bahwa terjadi gempa. Yang sedang kami bangun sekarang di Bali dan telah dideklarasikan oleh Bapak Gubernur, Bali satu-satunya provinsi yang memiliki dan menetapkan hari simulasi bencana. Simulasi adalah esensinya melatih diri dalam rangka kesiapsiagaan menghadapi berbagai potensi ancaman bencana yang ada di Provinsi Bali.
2: Masyarakat Indonesia, masyarakat sadar bencana. Indonesia menyapa pagi.
3: Terima kasih pendengar Pro 3 dan juga pemirsa RRI Net, Anda masih bersama kami. Kita lanjutkan kebersamaan kita dalam Indonesia Menyapa Pagi. Dan kami juga masih akan melanjutkan tema perbincangan kami tadi, yaitu Indonesia membawa misi ketahanan nasional untuk dunia di sidang PBB 2026. Dan kali ini kami nanti akan mencoba untuk mendalami tema tersebut bersama dengan pengamat intelijen dan kajian strategik Universitas Indonesia, Dr. Stanislaus Rianta. Anda juga dapat memberikan pendapat Anda terkait dengan tema yang sudah kami hadirkan, dan juga bagaimana pendapat dari narasumber juga bisa Anda tambahkan sebagai pendapat Anda di 081-399-399-888 dan juga melalui telepon kami di 021-352-3172 kemudian 384-4545. Dan kini kami sudah tersambung bersama dengan pengamat intelijen dan kajian strategik Universitas Indonesia, Dr. Stanislaus Rianta. Pak Stanis, selamat pagi. Ya, selamat pagi Pak Stanis.
4: Selamat pagi Pak.
3: Iya, kabar baik ya Pak ya, pagi ini ya.
4: Ya, baik. Ya.
3: Baik Pak, kami memperbincangkan Indonesia membawa misi ketahanan nasional untuk dunia di sidang PBB 2026. Kalau tadi dari perspektif hubungan internasional sudah kami bahas. Nah, dari sisi Anda Pak, kalau melihat dari perspektif keamanan, sebenarnya apa yang menjadi arti ketahanan nasional bagi Indonesia?
4: Ya, ketahanan nasional itu kan sudah baku ya, itu adalah kondisi dinamis suatu bangsa yang mencakup keuletan dan ketangguhan untuk mengembangkan kekuatan nasional. Jadi untuk menghadapi ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan. Jadi ketahanan itu kan semacam kebalikan dari kerentanan. Ketahanan itu lebih bicara hal yang positif, kalau kerentanan itu bicara yang negatif. Jadi saya setuju kita membahas ketahanan alih-alih membicarakan soal resiko atau ancaman atau penyakit. Kenapa? Karena ketahanan itu berarti kita melihat diri sendiri, melihat potensi diri sendiri, kemudian menguatkan, kemudian menjadikan diri sendiri itu adaptif, dinamis, sehingga ketika ancam, dinamis, dan ulet, sehingga ketika ada ancaman, ada hambatan, itu kita bisa melaluinya. Gitu. Beda kalau kita misalnya dengan perspektif ancaman. Karena perspektif ancaman itu kita harus mengetahui karakteristik aktornya atau pelakunya. Berbeda dengan ketahanan, itu kita mengetahui karakteristik kita sendiri. Jadi kita fokus pada kekuatan kita. Tapi kalau kita fokusnya ancaman, kita fokus kepada
3: permasalahannya Pak ya.
4: Ya permasalahannya.
3: Iya. Jadi kondisi dinamis suatu bangsa mencakup ketangguhan seluruh aspek berarti Pak di situ ya. Seluruh aspek di situ dan adaptif tadi. Iya. Artinya kan ini ketangguhan seluruh aspek ketika ada ancaman. Begitu kan?
4: Iya.
3: Pak Stanis. Nah,
4: ancaman, tantangan, hambatan.
3: Oke, ancaman, tantangan, hambatan, gangguan seperti apa yang paling mudah melintas batas negara saat ini kalau kita bicara masalah ketahanan ini, Pak Stanis?
4: Nah, justru konsep ketahanan nasional itu tepat karena apa? Karena saat ini ancaman itu sifatnya kan asimetris kan. Kita tidak tahu dari mana, dari siapa, bisa dari dalam, bisa dari luar. Kemudian kompleksitasnya juga tinggi. Artinya begini, ancaman dan kompleksitas tinggi itu ketika suatu ancaman itu tidak hanya dikendalikan oleh satu aktor. Jadi banyak aktor.
3: Okay. Nah,
4: ketika kita fokus pada ancaman dengan kompleksitas tinggi, dengan yang sangat rumit seperti ini, kita akan kesulitan. Tetapi ketika kita fokus pada ketahanannya, jadi apapun ancamannya kita tidak akan memikirkan itu, tapi kita memikirkan bagaimana kita bertahan, misalnya kita adaptif ketika kita misalnya, contoh adaptasi yang paling bagus itu adalah ketika COVID. Kita adaptif. Jadi tidak hanya menggunakan prinsip-prinsip internasional, tapi banyak sekali di wilayah Indonesia yang menggunakan prinsip-prinsip lokal. Kita menamakannya local wisdom, kearifan lokal. Itu kekuatan yang luar biasa sehingga kita mampu bertahan dan melampaui itu. Nah, melihat ancaman yang sekarang kita bisa ditebak yang sangat multi aktor dan kompleksitas tinggi, maka prinsip ketahanan nasional itu sangat penting sebenarnya.
3: Iya. Multi aktor itu artinya ada yang negara dan yang bukan negara, begitu Pak Stanis ya?
4: Justru sekarang aktor-aktor itu sekarang kebanyakan non-state.
3: Non-state, bukan negara.
4: Secara langsung berhadapan kita itu non-state, tetapi di balik itu mereka punya sponsor state actor.
3: Tapi kalau kita bicara asimetris itu bukannya ancaman atau konflik yang ditandai ketidakseimbangan kekuatan, Pak?
4: Ya,
3: baik sumber daya atau
4: itu,
3: teknologi.
4: Ya, diciptakan kan itu diciptakan sebenarnya. Dikondisikan supaya terjadi gitu. Nah, yang menciptakan itu biasanya memang non-state, tetapi dibalik ini sekarang adalah state. Jadi berbeda dengan konsep mungkin Perang Dunia Kedua yang ancaman-ancaman selalu state actor.
3: Tetapi sekarang
4: ancaman-ancaman itu non-state actor dan kita tidak tahu dari mana.
3: Iya. Artinya mereka menggunakan cara-cara yang tidak biasa atau tidak lazim, Pak ya?
4: Ya, karena cara-cara yang biasa yang dulu itu mudah ditebak. Sehingga mereka menggunakan cara-cara yang mungkin kita mendadak tiba-tiba ada ancaman. Misalnya contoh yang sebenarnya cukup ekstrim itu adalah terorisme misalnya, separatisme. Kita nggak tahu siapa di balik mereka. Siapa yang membiayai kelompok separatis, siapa yang membiayai kelompok teroris itu. Nah, tapi ketika kita bisa bertahan, masyarakat bisa disiapkan dengan baik, mempunyai ketahanan ideologi misalnya, maka radikalisasi yang menjadi akar masalah terorisme itu bisa dicegah.
3: Apakah hal seperti itu, baik itu ancaman atau tantangan asimetris tadi yang sulit untuk diprediksi siapa aktor di belakangnya, itu memiliki potensi besar berdampak pada kita, Pak? Selain di internal ya, bagaimana?
4: Oh iya Pak, itu sekarang kita lihat banyak negara-negara mengalami situasi yang tidak stabil misalnya. Itu biasanya dipicu dengan kerentanan di mereka. Kerentanan itu kebalikan dari ketahanannya. Jadi ada kerentanan, dan menurut teori-teori di dalam ilmu-ilmu intelijen nasional security, bahwa ancaman itu pasti datang dengan mengeksploitasi kerentanan.
3: Mengeksploitasi contoh, kerentanan?
4: Iya, kerentanan. Misal, ketika warganya mungkin tidak rukun, kita bisa saling menyalahkan, mudah sekali terprovokasi, itu kerentanan. Itu sifat kerentanan. Sehingga mudah sekali dipicu, diadu domba, ancamannya di situ. Tetapi ketika orang itu kuat, rukun, itu ketahanan.
3: Maka
4: ketika ada ancaman yang masuk, dia tidak bisa.
3: Iya. Nah, pertanyaan berikutnya kalau gitu, seberapa besar potensi kita untuk mampu membaca kerentanan tadi, potensi kerentanan ini Pak, bagi ketahanan nasional tentu?
4: Ada kerentanan yang tidak bisa kita cegah.
3: Apa itu?
4: Kita sudah miliki. Contoh misalnya, wilayah geografis kita yang cukup luas, sehingga kita ini menjadi daerah yang mempunyai daya tarik tinggi. Kalau kita melihat teorinya Prung pun, misalnya, kerentanan itu ada tiga. Satu, daya tarik. Jadi semakin menarik suatu entitas, pasti potensi ancamannya akan semakin tinggi. Itu kerentanan. Toko emas misalnya, itu daya tariknya kan dia punya emas kan. Pasti akan mengundang orang perampok untuk masuk. Itu kerentanan sebenarnya. Nah, tapi itu tidak bisa dihindari. Toko emas itu, makanya dia pasang jeruji, dia pasang etalase yang kuat. Nah, kita daya tariknya tinggi, maka sistem pertahanan kita harus bagus. Tentara kita harus kuat. Itu sistemnya seperti itu. Yang kedua adalah kemudahan diserang. Kemudahan diserang itu ketika kita banyak wilayah perbatasan, itu kemudahan diserang kan. Nah, ini harus dibangun, makanya membangun tentara perbatasan, kemudian diperkuat masyarakatnya, kesadarannya, Kemudian dampak yang diciptakan itu, kalau misalnya orang ada yang bisa masuk ke Indonesia, menguasai Indonesia, maka dampak yang diciptakan cukup besar. Ini hanya salah satu teori, kan cukup banyak kan. Yeah, tapi teori ini menarik karena menempatkan daya tarik sebagai unsur kerentanan. Jadi semakin menarik suatu entitas, maka tingkat kerentanan semakin tinggi.
3: Okay.
4: Tapi bagaimana ketika daya tarik itu tidak bisa dihilangkan, dan itu justru menjadi identitas kita.
3: Bangunlah
4: sistem keamanannya, sistem ketahanannya.
3: Iya, saya bisa bayangkan kalau itu berlangsung cukup panjang ini Pak ya. Tentu ini kan berkaitan dengan mental ketahanan tadi, kerentanan tadi, dan dukungan psikologis pihak. Lantas, apa yang perlu dipersiapkan menghadapi ancaman-ancaman kerentanan seperti itu, Pak Stanis?
4: Ya, sebenarnya mentalitas itu yang disiapkan yang sejak dini generasi muda itu bagaimana mereka menjadi seorang patriot misalnya. Patriot itu dalam konteks ketika dia berada di manapun, tidak hanya di Indonesia, tapi dia mencintai tanah airnya. Mereka mencintai tanah airnya. Bahkan dalam negara itu ada prinsip bahwa katakan benar jika negara itu benar, dan jika negara itu salah, maka benar ini. Itu prinsip. Jadi ketika orang itu mencintai tanah airnya, patriotisme itu muncul, maka sebenarnya ketahanan itu sedang dibangun. Nah, dimanapun itu, dan itu harus dimulai sejak dini sebenarnya. Terlambat kalau misalnya hanya mendoktrin orang, kemudian mengajarkan bela negara, tapi sudah usianya sudah terlanjur jauh itu. Usia-usia remaja cukup penting. Usia remaja, usia anak-anak itu diajarkan untuk pencintaan air itu sangat penting. Jadi saya kira pemerintah sudah melakukan itu di berbagai aspek, di berbagai lini, di metode termasuk pelajaran di tingkat dasar menengah itu sudah dilakukan. Hanya perlu penguatan lagi saya kira, perlu dikuatkan, dan di misi PBB ini saya kira tepat ketika nanti pemerintah melakukan itu.
3: Oke. Tapi intelijen kita kan seberapa besar cukup siap menghadapi hal seperti ini, Pak?
4: Saya kira intelijen kita cukup baik untuk mampu memotret potensi ancaman, memotret kerentanan-kerentanan, kemudian bagaimana memaksimalkan ketahanan, saya kira cukup baik. Tetapi intelijen kan tidak bisa berhenti hanya di aparat intelijen, tidak bisa berhenti pada agen dan analisnya. Tetapi intelijen yang kuat itu ketika dia bisa menggalang masyarakat, melakukan fungsi yang sama, fungsi deteksi dini, peringatan dini, cegah dini ancaman. Dan fungsi yang intelijen lagi yang lebih penting adalah ketika intelijen bisa menggalang aktor-aktor yang berpotensi menjadi agen ancaman, itu bisa digalang dan kemudian dia menjadi berpihak kepada kita. Itu sebenarnya fungsi intelijen seperti itu. Jadi tidak hanya meningkatkan ketahanan, mengatasi kerentanan, tetapi mendekati ancaman, kemudian mengubah itu menjadi pihak kita.
3: Kalau dari sisi masyarakat kita yang terikat dengan budaya yang sangat kuat, apakah itu salah satu elemen penting untuk bisa menciptakan ketahanan sehingga melawan kerentanan tadi ini, Pak Stanis?
4: Ya, Indonesia ini cukup unik, dan menurut saya ini suatu kehebatan Indonesia. Kita melihat di Timur Tengah, itu satu bangsa, mungkin satu bahasa, tetapi konflik banyak sekali terjadi di sana. Kita mempunyai negara yang ada ratusan, mungkin ribuan bahasa, kemudian suku, tetapi kita sebenarnya termasuk bangsa yang baik-baik saja dan rukun-rukun saja. Kita mempunyai filosofi Bhinneka Tunggal Ika. Saya kira itu menjadi kekuatan.
3: Okay.
4: Mungkin ini menjadi iri, jadi bahan iri bagi bangsa lain ya. Bisa bahwa negara dengan ratusan atau ribuan bahasa suku, tapi bisa kuat dan bertahan. Sementara yang lain satu bahasa saja bertengkar.
3: Yeah.
4: Saya kira agak sulit dijelaskan secara ilmiah bagaimana ini bisa terjadi di bangsa kita.
3: Tapi kan sekarang eranya informasi atau keterbukaan informasi nih Pak, yang terkadang bagaimana kita bisa mencerna informasi tadi. Seberapa besar keterbukaan informasi ini justru menjadi sebuah kerentanan dari pertahanan atau ketahanan yang kita miliki, baik itu sosial, budaya, ekonomi, dan lain sebagainya ini Pak?
4: Sebenarnya satu tergantung jenis informasinya. Ketika informasinya itu provokatif, bisa memicu menjadi atau trigger menjadi mengeksploitasi kerentanan tadi, itu bisa menjadi ancaman. Tapi ketika informasi ini bisa dikelola dengan baik, justru informasi yang menguatkan solidaritas, kemudian membangun kepercayaan terhadap negara, ini kan bisa jadi menguatkan. Nah, informasi memang harus difilter. Sebenarnya negara mempunyai fungsi itu, memfilter supaya ketika informasi-informasi itu bersifat mengeksploitasi kerentanan, dicegah.
3: Oke.
4: Okay. Tapi kalau sifatnya itu pertahanan, ya harus diproduksi ulang kalau disebarluaskan.
3: Iya. Dan apakah kita sekarang sudah on the track untuk sebuah negara yang tetap membangun ketangguhan dalam menghadapi ancaman-ancaman ataupun tekanan-tekanan eksternal tadi ini, Pak?
4: saya kira pemerintah sudah on the track, saya kira ya. Hmm. On the track dalam arti fondasinya sudah dibangun itu. Memang belum menjadi bangunan yang tinggi, yang indah itu tidak. Tapi fondasi itu sudah dibangun.
5: Okay.
4: Jadi dan ini tidak bisa diserahkan kepada pemerintah saja. Hmm. Membangun suatu negara kan tidak mungkin hanya pemerintah itu. Okay. Membangun negara itu pemerintah kan itu sebagai dirijennya. Kan. Tetapi masyarakatnya juga harus ikut membangun itu. Karena kunci pembangunan kan sebenarnya ketika masyarakat itu bergerak-gerak, bergerak bersama masyarakat, pemerintah kan.
5: Yeah. Ya, jadi kemampuan apa? Tapi paling tidak ada harapan Anda dari sisi kemampuan kita, kemampuan Indonesia yang dirasa perlu untuk dioptimalisasi untuk menghadapi hal itu semua, Pak. Saat ini.
4: Ya, kita sudah melampaui masa penjajahan dulu.
5: Okay.
4: Kita sudah melampaui beberapa krisis kan, beberapa krisis situasi yang terjadi dan kita bisa melampaui itu. Tinggal dioptimalkan saja. Tapi yang paling penting kita harus percaya kepada negara, percaya kepada pemimpin kita, percaya kepada pemerintah supaya pemimpin itu yang saya bisa sebut sebagai mengorkestrasi rakyatnya untuk membangun itu bisa berjalan dengan baik. Bayangkan ketika dalam paduan suara, ketika dirijennya memberikan aba-aba, tapi kita tidak sesuai aba-aba, tapi malah melakukan hal lain di luar aba-aba, pasti akan terjadi orkestra yang tidak bisa dinikmati dan tidak bisa selesai.
5: Ya, ya. Baik. Nah, dalam momentum PBB ini, Pak, apa yang perlu atau yang bisa kita bawa ke sana dengan menunjukkan apa yang sudah kita lakukan memiliki potensi yang besar, kemudian hasil yang perlu dibawa pulang dari Amerika tersebut dari forum PBB ini, Pak?
4: Ya, tadi kita jelaskan bahwa negara kita unik. Kita punya keragaman, suku, budaya dan lain-lain dan kita mampu bertahan itu. Tidak menjadi negara yang terpecah belah gitu. Kita justru mempunyai filosofi Bhinneka Tunggal Ika. Saya kira ini dalam beberapa kesempatan saya ketemu dengan mitra dari luar, mereka juga selalu mengagumi itu, Bhinneka Tunggal Ika, kemudian Pancasila itu. Ini bisa ditawarkan sebenarnya, ditawarkan ke dalam PBB ini konsep ketahanan kita itu karena kita mempunyai Bhinneka Tunggal Ika dan kita mempunyai Pancasila itu. Ditawarkan sehingga ini dunia juga percaya dengan kita karena kita sudah punya bukti. Kita sudah melampaui itu, sehingga ketika itu nanti bisa diadopsi misalnya prinsip-prinsip itu kepada negara-negara yang mungkin serupa, saya kira ini sangat baik.
5: Oke, baik ini Pak, banyak hal menarik yang Bapak sampaikan, kelihatannya saya harus baca magnum opusnya dari Republik Plato lagi nih Pak, banyak hal yang tadi Bapak sampaikan di situ itu. Baik, Pak Staris, makasih banyak Pak ya untuk waktunya, sudah berbincang bersama RRI Pak. Ya, selamat pagi Pak.
4: Terima kasih Pak. Selamat pagi.
5: Demikian tadi pengamat intelijen dan kajian strategik Universitas Indonesia Dr. Stanislaus Rianta.
2: Wawancara Pro 3. Dari Sabang sampai Merauke, setiap daerah punya rasa, punya cerita.
6: Karena itu, kami ajak Anda jelajahi kelezatan masakan tradisional Indonesia di acara Kuliner Nusantara. Mulai dari rendang Padang yang melegenda, sampai papeda khas Papua yang unik dan menggugah rasa.
2: Temukan resep-resep rahasia, kisah dibalik hidangan, dan budaya yang melekat dalam setiap suapan.
6: Dengarkan Kuliner Nusantara setiap Sabtu pukul 13.45 dan Minggu pukul 14.45 waktu Indonesia Barat hanya di Pro 3 RRI.
2: Kuliner Nusantara,
6: bukan sekedar rasa, ini cerita Indonesia.
7: Apakah Anda sering terganggu dengan gigitan nyamuk? Berarti Anda harus memikirkan untuk mencoba tinggal di Islandia. Kenapa? Karena Islandia merupakan satu-satunya negara di dunia yang tidak memiliki nyamuk. Hal ini dikarenakan suhu yang rendah sepanjang tahun. Hal itu membuat nyamuk tidak mungkin dapat berkembang biak di negara tersebut lantaran terlalu dingin. Dengan suhu yang terus-menerus rendah, nyamuk tidak mampu bertahan hidup dan berkembang biak di sana.
2: Pro 3, jaringan berita nasional.
5: Baik pendengar, kali ini kami akan hadirkan tema perbincangan lainnya yang juga banyak yang Anda tadi berikan pendapatnya, di mana Badan Narkotika Nasional atau BNN mengusulkan pelarangan total rokok elektrik atau vape sebagai salah satu langkah mengantisipasi penyalahgunaan narkotika. Sepanjang 2026, BNN menyebut telah menyita ribuan cartridge vape serta ribuan mililiter etomidate di samping berbagai jenis narkotika lainnya. BNN melihat munculnya narkotika dalam bentuk cair sebagai perkembangan yang baru dan perlu untuk diantisipasi. Di sisi lain, vape saat ini masih diatur melalui sejumlah ketentuan pemerintah sehingga publik perlu memahami alasannya di balik usulan pelarangan total tersebut. Kami akan berbincang bersama dengan anggota kelompok ahli Badan Narkotika Nasional atau BNN, Komjen Pol Purnawirawan Dr. Andes Ahwil Lutan.
8: Wawancara Pro 3.
5: Pak Ahwil Lutan, selamat pagi.
9: Selamat pagi, Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam. Pak, sebenarnya apa sih yang paling dikhawatirkan BNN dari perkembangan narkotika cair saat ini, Pak?
9: Kalau sebetulnya sih yang paling kita takutkan adalah kita pernah mencoba uji coba lab ya, dari 547 sampel yang kita cairan secara acak kita ambil di cairan vape itu, 517 diantaranya positif mengandung zat berbahaya narkotika.
5: Okay.
9: Seperti etomidate, THC, ya tembakau gorila dan lain-lain. Itu kira-kira ininya ya. Zat itu kan kalau vape yang asli sih sebetulnya tidak apa-apa. Tapi vape ini kan ada yang pakai cartridge. Cartridge itu yang diisi atau mungkin juga orang yang menjual udah disuntikan itu benda-benda itu dalam bentuk cair.
5: Iya. Gitu. Tapi zat-zat tadi memang sudah terkategori itu adalah bahan berbahaya atau bahan dari narkotika itu, Pak?
9: Jadi itu adalah sebetulnya adalah obat ini apa obat bius. Jadi itu obat untuk bius. Kepentingan dokter sebetulnya.
5: Oke. Okay.
9: Dan itu adalah buat kepentingan dokter.
5: Iya,
9: THC
5: iya.
9: Ini adalah zat yang ada di tanaman ganja. Itu singkatan dari tetrahidrokanabinol.
5: Iya. Pak, mungkin mohon penjelasan dulu nih Pak Ahwil ya. Jadi vape itu kan rokok elektrik. Kemudian ujungnya itu ada yang disebut cartridge tadi apa ya?
9: Ya, betul.
5: Ada lubang untuk dimasukkan sebuah cairan yang nanti melalui proses elektrik untuk dinikmati bagi penggunanya. Nah,
9: iya, betul.
5: Bicara cartridge-nya ini, kan cartridge biasanya berbeda dengan cairannya nih, Pak. Bagaimana BNN fokus atau temuan cartridge vape sepanjang 2026 yang kami baca beritanya ini? Gimana ini, Pak, penjelasannya?
9: Iya, betul. Sebetulnya kalau yang asli ya, dulu waktu vape masuk asli,
5: ya.
9: Itu selalu ya. Itu sebetulnya nggak apa-apa gitu ya. Karena ini kan vape ini kan sebetulnya sudah yang paling resmi masuk legal di Indonesia itu 2018.
5: 2018.
9: Ya. Jadi itu berarti sudah sah melalui beberapa pengujian-pengujian. Mm-hmm. Intinya tadinya kan adalah untuk menggantikan rokok biasa. Sehingga ini tidak menimbulkan gangguan kesehatan awalnya. Kalau dipakai secara normal gitu ya. Tapi namanya manusia kan selalu namanya cari untung harus lebih. Kalau dijual harga normal mungkin harganya ya enggak terlalu untung-untung amat gitu.
5: Ya. Nah, kenapa vape dinilai menjadi salah satu device atau sarana yang memang perlu diantisipasi kalau begitu, Pak? Apa memang sekarang modusnya seperti ini, Pak Wil?
9: Jadi memang vape ini kan sangat mudah. Jadi makanya sekarang kan bertonton penyeludupan terakhir itu jenis-jenis MDMA dan lain-lain itu dicairkan di dalam tank-tank, di dalam kapal.
5: Yeah.
9: Ya kan? Ya kan orang nggak curiga, orang seakan air atau minyak gitu ya. Setelah dites, ternyata itu isinya zat-zat narkotika semua. Jadi mereka, kalau dulu kan biasanya kalau mereka nyeludupkan dalam bentuk padat, dalam bentuk serbuk, dalam bentuk apa gitu ya. Sekarang supaya nggak terdeteksi oleh penegak hukum ya mereka mencari.
5: Okay.
9: Tapi itu memang salah satu modus daripada modus operandi yang dilakukan oleh kejahatan-kejahatan narkotika internasional.
5: Iya, artinya karena ada modus baru tadi, Pak. Ini sebenarnya apa yang membuat narkotika cair ini berbeda dari modus sebelumnya yang Bapak katakan tadi padat atau apa? Apa yang membuat seperti itu, Pak?
9: Sebetulnya efeknya sama saja. Cuman itu kan dengan kemampuan teknologi ahli-ahli kimia saat ini dicairkan gitu ya.
5: Okay.
9: Itu kan hanya teknik pembawanya aja.
5: Dan tidak dicurigai, lebih mudah didistribusikan begitu.
9: Iya betul, kan diambil itu kan dimasukin botol, orang nggak tahu dimasukin nggak tahu. Kayak dimasukin catris itu kan cuma disuntikin aja udah selesai.
5: Baik, Pak Wil, ketika barang itu beredar Pak, secara umum misalnya ya, apakah masyarakat bisa membedakan ini vape biasa yang tadi, yang biasa, atau ini vape dengan cairan yang mengandung narkotika?
9: Mungkin sementara ini ya, harus berbelanja di toko-toko vape yang memang sudah terregistrasi dan mendapatkan izin dari Badan POM ya. Itu mungkin untuk sementara ya. Tapi Badan Narkotika Nasional sudah sepakat dengan Komisi 3 untuk melarang barang ini. Nah itu kenapa? Tapi ya itu karena hasil penemuan kita di lapangan, ini di lapangan loh, bebas ini. Di beberapa toko yang kita acak, dari 47 sampel yang kita ambil, ya kan, 517 itu mengandung, jadi kan di atas 500, jadi hampir mendekati ya 85%, 90%. Ini dari sampel yang kita ambil, ini kan sangat tinggi sekali kan, sangat curiga sekali.
5: Aturan yang sekarang berlaku ini nggak bisa atau belum, tidak mampu Pak mencegah penyalahgunaan tadi.
9: Aturan sekarang ini kan, karena ini kan ya terus terang aja kan banyak di sini kementerian terlibat ya, mulai dari Kementerian Kesehatan, Kementerian Perdagangan, Kementerian Keuangan, mungkin juga menyangkut itu penghasilan ya, sama kayak rokok juga gitu. Tapi kalau kita ngelihat bahayanya, kita lebih ngeri lagi. Terus di samping itu kita juga udah dikepung oleh beberapa negara yang sudah melarang total. Di depan kita, di depan rumah kita, Singapura sudah melarang total.
5: Apapun itu, apapun bentuknya, yang penting rokok elektrik atau vape.
9: Apapun, dilarang. Jadi dilarang kalau total. Ada orang yang, orang Indonesia yang langsung pas lagi ngisap vape di Canggi, mungkin dia nggak tahu kan, orang datang, ya kan? Itu langsung ditangkap. Kalau nggak salah dendanya bangsa $1,000 itu. Kalau nggak punya duit langsung masuk jail itu. Dan ini kesempatan, jadi kayak kita kayak sorga kan. Jadi orang-orang Singapura itu dia mungkin vape dia umpetin, begitu sampai Batam dia nge-vape. Gimana? Ini kan jangan, kita daerah kita jangan jadikan tempat ini gitu ya. Tempat orang happy-happy tapi mengorbankan rakyat kita yang paling banyak.
5: Dari temuan tadi Pak ya, 517 atau 517 tadi, artinya cukup banyak sudah tersebar di masyarakat. Memungkinkan hal ini menjadi suatu celah yang berpotensi untuk penyebaran narkotika bentuk cair tadi. Nah, dari kajian BNN selama ini Pak, kelompok masyarakat mana ini yang kerap menggunakan atau yang perlu mendapatkan perhatian Pak Awil?
9: Justru yang pakai vape ini kan orang-orang yang agak-agak berpunya gitu ya, yang udah mulai punya duit ya kan, ya kan, kalaupun anak sekolah, mungkin anak sekolah yang punya, yang kaya gitu kan, yang ada duit. Dan ini kan generasi muda kita, umur-umur mereka itu antara umur-umur, rata-rata kan umur antara mungkin sekitar 14-15 sampai 20-an. Apalagi yang sudah agak, yang udah mapan, eksekutif muda itu udah lebih mereka punya duit lagi untuk membeli kan. Ini semua masih, ini masih semua kita harapkan di 2045 mereka-mereka ini yang jadi komandan-komandan kita itu. Kalau kita mungkin udah lewat kita kan.
5: Indonesia Mas nanti ya kayak baik. Pak, tadi kan saya masih tertarik dengan temuan BNN tadi Pak ya, sehingga sehingga fakta di lapangan ini diharapkan akan menjadi sebuah kebijakan pelarangan total bentuk apapun itu vape tadi. Nah, sejauh mana juga BNN sudah menelusuri seberapa banyak penggunanya tadi nih Pak, dan apa dampaknya ini, dan bagaimana penanganannya?
9: Kita sudah banyak ya itu penanganannya. Kita kan nggak mungkin melarang total karena kita bukan badan yang bisa membuat undang-undang. Salurkan dari dalam sebuah ini, kita RDP dengan Komisi 3, kita dengan Komisi 3 sepakat untuk melarang. Komisi 3 kan sudah sepakat. Itu kan komisi yang khusus untuk ngurusin pembuatan undang-undang kan, mengenai penegak hukum. Tapi kan ini masih harus dibawa lagi ke lintas kementerian.
5: Harus ada instrumen hukum jelas ada, Pak ya, di situ.
9: Ada Kementerian Kesehatan.
5: Maksud saya Pak, dengan peredaran yang begitu masif, begitu besar, artinya kan ada pasarnya, ada penggunanya di situ Pak Awil. Nah, bagaimana nasib mereka saat ini? Apakah mereka belum tentu, mereka juga menyadari bahwa mereka yang mereka beli itu adalah mengandung narkotika. Nah, ini bagaimana penelusurannya Pak?
9: mungkin ada yang memang tahu sengaja membeli ya. Mm-hmm. Ada yang memang nggak tahu. Yang nggak kasihan itu, yang kasihan justru orang yang nggak tahu.
5: Nggak tahu.
9: Kan? Iya. Udah diisi kan, itu kasihan. Untuk itu sementara ini sebelum memang ada pelarangan total melalui undang-undang dan peraturan, ya kita harus menentukan toko-toko vape mana yang boleh menjual. Di sini yang kan okay. yang berusaha yang memberikan lisensi izin adalah Badan Pengawas Obat dan Makanan kan.
5: Yeah,
9: yeah. Ini kalau di Amerika ini kan ada FDA-nya.
5: FDA-nya.
9: Kalau di kita kan BPOM. Kita yang berkuasa di sini Badan POM. Mm-hmm, jadi semua itu harus misalnya toko ini harus mempunyai lisensi dari Badan POM.
5: Okay.
9: Jadi itu mungkin dengan sangat intensif diperiksa oleh Badan POM mungkin tiap minggu, tiap apa,
5: ya.
9: Kalau dia menjual yang lain.
5: Sebelum tapi diketok palu aja. Ini dilarang total, sampai ada instrumen hukum yang baru nanti Pak.
9: Betul, kalau kita udah, orang di BNN itu nggak seluruh, BNN sudah mengeluarkan aturan untuk orang di kantor BNN, baik yang di daerah mau di ini, di pusat, dilarang memakai vape. Kita maksudnya ngasih contoh.
5: Iya.
9: Ngasih contoh dulu. Ya, karena baik. Kita kan nggak mungkin melarang seluruh Indonesia. Belum ada undang-undangnya, ya. Belum ada aturannya.
5: Iya, nah ini Pak, bicara aturan dan undang-undang tadi nih Pak, terkait dengan pelarangan total yang sudah disepakati dalam RDP antara BNN dan Komisi 3 Pak. Nah, sejauh mana BNN ini memastikan bahwa kebijakan ini atau payung hukum nantinya ini berdasarkan data yang cukup Pak?
9: Iya, data terus kita kan dengan ini kan data yang pernah kita ambil sementara data ini. Kita terus karena kita punya laboratorium cukup canggih juga, karena laboratorium kita juga sudah punya akreditasi internasional ya. Jadi ini kita terus memeriksa berturut-turut. Tapi hasil dari yang kemarin dari hasil acak sementara kita aja di beberapa tempat itu memperlihatkan itu dengan tempat yang bukan kita pilih, kita acak di mana-mana.
5: Okay.
9: Di beberapa kota juga gitu. Kita aneh, loh kok lebih banyak yang pakai ini nih? Ada yang isinya etomide, MDMA, THC dan lain-lain gitu.
5: Okay.
9: Nah, ini yang kita takutkan.
5: Iya. Gitu. Kemudian langkah berikutnya apa yang didorong BNN kepada Komisi 3 tentunya legislatif yang akan membuat undang-undang baru nanti atau melalui peraturan presiden seperti apa ini, Pak?
9: Mungkin yang berwenang besar itu kan membuat undang-undang kan undang-undang itu bisa usulan pemerintah, bisa usulan dari DPR kan.
5: Yeah.
9: Ini mungkin Komisi 3 juga akan memanggil mungkin Kementerian Kesehatan, Kementerian Perdagangan, sejauh mana vape ini bisa mempengaruhi ekonomi kita enggak kan gitu kan. Karena ini juga kan sumber penghasil dari negara. Sama kayak rokok dulu kan, waktu rokok mau dilarang total juga ada pro dan kontra gitu kan. Tapi kalau satu instansi ketat waktu itu kan pokoknya kita tidak setuju rokok gitu kan. Nah itu dibicarakan dengan Kementerian Perdagangan, Kementerian Perindustrian. Karena ini juga mematikan banyak industri-industri rokok.
5: Yeah.
9: Berapa buruh yang harus berhenti kan gitu. Itu juga sama. Yeah. Ini kira-kira persoalan
5: nanti. Efeknya seperti begitu. Apa begitu ya Pak ya kajiannya nanti.
9: Betul.
5: Baik.
9: Tapi untuk kasih contoh, kita sudah menetapkan.
5: Yeah.
9: Di kantor BNN
5: dilarang
9: pakai vape.
5: Dimanapun
9: baik
5: itu.
9: Baik di BNN provinsi kota, atau provinsi di mana, dan anggota BNN juga dilarang. Kalau ketahuan, akan kena hukuman khusus dari kepala BNN.
5: Baik. Pak Abil, terima kasih banyak Pak. Waktunya sudah berbincang bersama Pro 3 RRI Pak. Salam sehat, selamat pagi.
9: Ya, salam sehat anti-narkoba.
5: Terima kasih Pak. Demikian tadi narasumber kami di pagi hari ini kami telah berbincang bersama dengan anggota kelompok ahli Badan Narkotika Nasional atau BNN, Komjen Pol Purnawirawan, Dr. Andes Ahwilutan, mengenai BNN usul vape dilarang total antisipasi peredaran narkotika.
10: Kilas Berita.
11: Dewan Kerajinan Nasional atau Dekranas menargetkan produk kerajinan Indonesia semakin mampu menembus pasar dunia. Ketua Harian Dekranas Tri Tito Karnavian mengatakan peningkatan daya saing, kualitas, mutu, dan kreativitas produk menjadi langkah penting untuk memperluas pasar internasional. Upaya tersebut juga didukung melalui pameran Kria Nusa 2026 yang menjadi wadah promosi produk kerajinan Nusantara. Untuk informasi ini dan informasi lainnya dapat Anda akses di laman resmi kami rri.co.id.
10: Kilas Berita Pro 3 Jaringan Berita Nasional.
5: Baik pendengar, kami masih akan lanjutkan perbincangan terkait dengan BNN usul vape dilarang total, antisipasi peredaran narkoba. Dan nanti kami akan berbincang dengan Ditmawa Narkotika UGM. Dan sebelumnya tadi kami sudah berbincang bersama dengan Komjen Pol Purnawirawan Dr. Andes Awilutan, anggota kelompok ahli Badan Narkotika Nasional, yang akhirnya mengusulkan vape dilarang total, antisipasi peredaran narkotika, karena ternyata di lapangan ditemukan beberapa cairan vape mengandung bahan-bahan zat narkotika, dan dikhawatirkan ini adalah suatu hal yang justru nanti akan membahayakan dari kondisi pengguna, yang terutama adalah anak-anak muda tadi dikatakan, dan juga justru dari kalangan yang berada. Dan nanti bagaimana sebenarnya kita ingin melihat dari sisi kesehatan, risiko terbesarnya apa ketika menggunakan narkotika dalam bentuk cair, apakah sama dengan model-model konvensional sebelumnya, dan apa yang terjadi pada tubuh ketika seseorang mengkonsumsi atau menyalahgunakan zat narkotika dalam bentuk cair kemudian yang dihirup ini. Anda juga dapat memberikan saran Anda, pendapat Anda, silakan kami tunggu di 021-352-3172, kemudian 384-4545, 386-2375, 386-6712, atau melalui pesan WhatsApp kami di 081-399-399-888. Dan dasar usulan ini melihat dari kenyataan di lapangan yang disampaikan BNN dalam RDP bersama dengan Komisi 3 beberapa waktu yang lalu, di mana pada 9 September 2026 BNN mendorong penguatan tata kelola peredaran rokok elektrik. Dan tadi dikatakan bahwa BNN sepanjang 2026 telah menyita ribuan mililiter etomidate, kemudian cartridge vape, dan 1,3 ton ketamin. BNN kemudian mengusulkan pelarangan secara total untuk penggunaan vape ini sendiri. Dan salah satu perhatian BNN adalah narkotika dalam bentuk cair yang dapat digunakan melalui perangkat vape. Saya sapa ada Pak Frans Dinias. Pak Frans, selamat pagi.
12: Selamat pagi, Bang.
5: Dengan Rudi. Iya, Pak Frans.
12: Bang Rudi. Ya, apa di kabar, Bang?
5: Alhamdulillah sehat, Pak. Gimana kabar, Pak Frans?
12: Sama juga di sini sih, sehat selalu. Dan cuaca kota kita Gunung Sitoli untuk pagi ini cerah, Bang, ya.
5: Oh, cerah. Oke.
12: Okay. Ya, ya, setelah semalam diguyur hujan.
5: Cukup lama, Pak?
12: Ya, lumayan lama lah, berjam-jam.
5: Wow, lumayan lah, Pak, ya.
12: Tapi tidak di apa ya, tidak mengandung banjir lah. Istilahnya intensitasnya sedang.
5: Oke. Okay. Nah,
12: ini Bang Rudi, mengenai apa itu tadi penggunaan vape yang kerap menjadi sarang peredaran narkoba.
5: Ya.
12: Yeah. Ah, memang ada semua yang Abang Rudi uraikan itu, dan yang diuraikan juga narasumber itu. Jadi, ya. Singkatnya memang narkoba itu sudah jelas mengacau balaukan kesehatan, merusak kesehatan.
5: Iya, iya.
12: Jadi apapun alasannya dan apapun legok-legoknya, vape itu tetap dibatasi, Pak.
5: Dibatasi.
12: Dibatasi, bukan hanya di mengatakan hanya di kantor, ya, hanya di kantor PNN-nya saja. Sebagai pemberian contoh. Ya, ada baiknya diterapkan secara umum lah. Jangan hanya di kantor, jangan hanya memberikan contoh. Karena mungkin muka umum dia memberi contoh, tapi di belakang dimain-mainkan juga. Tapi lebih bagusnya diterapkan secara nasional dari awal sampai akhir, dilarang menggunakan vape.
5: Oke.
12: Selesai. Apalagi di kalangan apa? Di kalangan anak-anak sekolah, muda-mudi, para mahasiswa. Ah, karena sekarang, Bang, bukan hanya orang kaya saja yang bisa membeli vape itu, Bang. Demi keinginannya sendiri, apapun jadinya dilakukannya untuk demi apa mengkonsumsi narkoba vape itu aja.
5: Ya, ya.
12: Tidak peduli mau kaya orangnya, mau miskin orangnya, tidak peduli, Bang. Berbagai macam hal dilakukan supaya agar bisa tercapai kebutuhannya untuk menghisap vape. Okay. Itu aja, Bang. Jadi, singkatnya, Bang. Vape dilarang.
5: Oke. Okay. Baik. Iya, terima kasih. Kemudian Pak Dasrun di Purwokerto, selamat pagi Pak Dasrun.
13: Halo.
5: Halo, silakan Pak Dasrun.
13: Omzah saya begini, Bung Rudi. Memang yang namanya narkoba itu bukannya orang yang tidak sehat lagi, itu bisa mengalihkan pikiran yang istilahnya bahasa Banyumas itu tegelan.
5: Apa? Tegelan, Pak?
13: Tegelan itu ya sama saja itu orang mudah membacok orang, bisa ya istilah menaikkan pikiran-pikiran yang menuju ke seksual. Pokoknya oh, ya
5: okay.
13: Alternatifnya banyak sekali itu, yeah. Bung Budi. Baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Terima kasih Pak Dasrun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik pendengar, nanti kami akan lanjutkan kembali Indonesia Menyapa Pagi, dan kami upayakan nanti kami akan juga lanjutkan tema perbincangan kami tadi terkait dengan BNN usul vape dilarang karena berpotensi menjadi penyebaran narkotika dalam bentuk cair. Tetaplah bersama Indonesia Menyapa Pagi.
14: Pernah dengar piring merah bikin kita makan lebih sedikit? Bukan sulap, bukan sihir, tapi psikologi warna. Otak kita sudah dilatih untuk mengasosiasikan merah dengan berhenti atau bahaya. Tanpa sadar, kita jadi lebih berhati-hati, termasuk soal makan. Studi tahun 2014 dari peneliti asal Austria, Kirchner and Florey, menunjukkan orang makan lebih sedikit dari piring merah dibanding warna lain, seperti putih atau biru. Peneliti menyimpulkan bahwa warna merah diproses oleh otak sebagai sinyal perhatian, bahaya, atau larangan. Selain itu, secara tidak sadar membuat seseorang lebih waspada dan mengerem perilaku konsumtif. Contoh nyatanya, di jalan raya, lampu merah sama dengan berhenti. Di label makanan, merah sering berarti tinggi gula atau bahaya. Warna merah tidak hanya punya efek visual, tetapi juga efek psikologis bawah sadar yang bisa membuat seseorang mengurangi konsumsi makanan atau minuman secara spontan.

104,2 MHz Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi. Dan di pagi hari ini tadi sudah seru-seruan bareng sama Meiti dan juga teman-teman dari Pontianak Biennale gitu ya. Dan tadi sudah membahas banyak hal juga, tentunya seru banget ya. Dan yang pastinya yang pengen ikutan acaranya silahkan juga gitu pendengar ya. Dan yang pastinya di pagi hari ini Andri Widianto menemani Anda dengan informasi juga nanti sampai dengan jam 3 sore. Dan satu jam ke depan nanti Andri akan hadirkan informasi di ruang dengar Anda dan juga lagu-lagu pop Indonesia yang nantinya siap merapat di ruang dengar Anda yang lagi pada sibuk juga ya di pagi hari ini, walaupun weekend ya kan. Apalagi aduh, weekendnya kok berasap lagi ya, tapi ya tetap aja harus jaga kesehatan ya, harus semangat, jangan lupa minum air mineralnya, air putihnya gitu ya, dan juga makan makanan yang bergizi dan bernutrisi ya. Ya udah, pokoknya pendengar jangan kemana-mana, jangan alihkan frekuensi radio Anda dan pastikan tetap bersama kami di sini di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi.

0: Masa sih ide kreatif orang dihargai dengan angka 0? Nggak masuk akal kan?
1: Biar aja lah, kita fokus aja sama usaha kita. Nih, aku lagi bikin tote bag handmade dari bahan daur ulang.
0: Ih, keren juga ya. Tapi memangnya bisa ya jadi penghasilan tetap?
1: Bisa lah, asal kita mau untuk terus mengasah keterampilan, memahami pasar, dan memanfaatkan teknologi digital, Ran.
0: Jadi nggak cuma bakat, tapi juga harus mau belajar ya?
1: Tuh, Ran, ikut pelatihan biar produk kita semakin punya nilai jual. Gabung komunitas juga untuk memperluas relasi, dan jangan takut mencoba.
0: Ya udah, makanya yuk kita jadi bagian ekonomi kreatif Indonesia. Berkarya, berinovasi, dan wujudkan peluang. Ekonomi kreatif, dari ide jadi aksi.

waspada, kebakaran hutan dan kabut asap. Musim kemarau yang berkepanjangan meningkatkan risiko kebakaran hutan dan lahan, serta kabut asap yang dapat mengganggu kesehatan dan keselamatan kita. Kabut asap dapat menyebabkan gangguan pernapasan, iritasi mata, dan menurunkan jarak pandang saat berkendara. Batasi aktivitas di luar ruangan, terutama bagi anak-anak, lansia, dan penderita gangguan pernapasan. Gunakan masker saat beraktivitas di luar ruangan. Tutup pintu dan jendela rumah, serta perbanyak minum air putih dan konsumsi makanan bergizi. Cegah kebakaran, jangan membuka lahan dengan cara dibakar, membuang puntung rokok sembarangan, atau menyalakan api di area hutan dan lahan kering. Jika melihat titik api, segera hubungi damkar dan polsek terdekat. Dan jika titik api berdekatan dengan instalasi ketenaga listrikan, segera hubungi call center PLN 123 atau melalui aplikasi PLN Mobile. Mari bersama-sama menjaga kesehatan dan keselamatan diri, keluarga, dan lingkungan. Pesan ini disampaikan oleh PT PLN Persero Unit Pelaksana Proyek Kalimantan Bagian Barat 1.

0: Iya, padahal udah jelas bahayanya.
1: Ngeri, pemerintah sekarang juga nggak main-main loh. Lewat Astacita, Presiden Prabowo komit buat basmi narkoba sampai ke akar-akarnya.
0: Iya, polisi, BNN, sampai komunitas lokal, semuanya bergerak bersama. Harapannya, lingkungan kita bersih dari barang haram itu.
1: Yang pasti, jangan tunggu sampai kena lah baru nyadar narkoba itu ngerusak. Dan yang pasti, gak keren, apalagi sampai masuk jeruji.
2: Yuk jaga diri, jaga teman, jauhi narkoba.

0: Iya, halo.
1: Halo Pak, selamat siang.
0: Ah, selamat siang.
1: Kami dari Bea Cukai, paket Bapak tertahan. Ada pembayaran sebesar 5 juta rupiah.
0: Lah, 5 juta? Paket apa nih? Aku ndak ada ya beli emas batangan. Cuma baju jatuh.
1: Iya Pak, paket wajib Bapak kami tahan. Bapak harus segera transfer ke rekening bank kami agar paket Bapak bisa segera kami...
0: Bah, rekening bank pribadi? Kau Bea Cukai ke? Kau tukang tipu nih.
1: Kami petugas resmi, Pak.
0: Kalau kau resmi, ngapa kau minta transfer ke rekening pribadi? Jangan macam-macam kau ya.
2: Hati-hati, penipuan mengatasnamakan Bea Cukai bisa terjadi kepada siapa saja. Jangan mudah percaya jika ada yang mengaku petugas Bea Cukai dan meminta pembayaran ke rekening pribadi. Jika menerima informasi mencurigakan, jangan panik dan jangan transfer. Pastikan informasi melalui kanal resmi Bea Cukai. Kenali cirinya, cek informasinya, jangan sampai duit melayang gara-gara panik. Bea Cukai makin baik.

0: kuperhatikan, pembeli produk kamu makin ramai, orderan juga kayaknya nggak ada sepinya. Jangan-jangan kamu promosi besar-besaran ya?
1: Promosi itu memang penting. Tapi kalau ditanya apa yang bikin pelanggan terus datang, menurutku bukan cuma promosi.
0: Jadi apa?
1: Kepercayaan pelanggan.
0: Kepercayaan? Maksudnya pelanggan harus percaya sama produknya?
1: Betul. Dan kepercayaan itu dibangun dari hal-hal sederhana. Misalnya, kita menjaga kualitas produk, memberikan informasi yang jujur, melayani pelanggan dengan ramah, dan tentu saja mengirim pesanan sesuai janji. Bayangkan, kalau produknya bagus, tapi informasinya nggak jujur, lama-lama pelanggan pasti kapok tuh.
0: Oh, berarti pelanggan itu sebenarnya bukan cuma pembeli produk ya?
2: Pelaku UMKM adalah salah satu penggerak ekonomi bangsa. Bangun usaha dengan menjaga kualitas, mengedepankan kejujuran, dan memberikan pelayanan terbaik. Karena ketika pelanggan percaya, mereka bukan hanya datang untuk membeli, tetapi juga kembali karena merasa dihargai. Dari kepercayaan itulah, usaha dapat tumbuh, berkembang, dan memberi manfaat bagi banyak orang.

0: Iya, halo.
1: Halo Pak, selamat siang.
0: Selamat siang.
1: Kami dari Bea Cukai, paket Bapak tertahan. Ada pembayaran sebesar 5 juta rupiah.
0: Lah, 5 juta? Paket apa nih? Aku ndak ada ya beli emas batangan. Cuma baju jatuh.
1: Iya Pak, paket baju Bapak kami tahan. Bapak harus segera transfer ke rekening bank kami. Agar paket Bapak bisa segera kami...
0: Bah, rekening bank pribadi? Kau Bea Cukai ke? Kau tukang tipu nih?
1: Kami petugas resmi, Pak.
0: Kalau kau resmi, ngapa kau minta transfer ke rekening pribadi? Jangan macam-macam kau ya.
2: Hati-hati, penipuan mengatasnamakan Bea Cukai bisa terjadi kepada siapa saja. Jangan mudah percaya jika ada yang mengaku petugas Bea Cukai dan meminta pembayaran ke rekening pribadi. Jika menerima informasi mencurigakan, jangan panik dan jangan transfer. Pastikan informasi melalui kanal resmi Bea Cukai. Kenali cirinya, cek informasinya, jangan sampai duit melayang gara-gara panik. Bea Cukai makin baik.

0: Satu, dua, tiga. Kuatkan aku bro, laki sejati.
1: Alah, itu kan galon kosong. Daripada kayak gitu, mending kita bantu ibu kamu masak biar kita cepat makan. Lapar nih.
0: Woi, lapar sih lapar. Tapi masak itu kan kerjaan perempuan.
1: Waduh Den, Den, update dong. Sekarang tuh zamannya kesetaraan. Laki-laki dan perempuan punya peran dan kesempatan yang sama. Yang beda kodratnya saja. Perempuan melahirkan, kalau laki-laki kan enggak.
0: Jadi laki-laki juga bisa masak, nyuci, sama beres-beres. Jadi cewek dong.
1: Bukan berarti kamu lantas jadi cewek. Tapi kita bersama dengan perempuan dapat saling bantu dan saling bekerja sama. Tidak angkat tangan, sama tanggung jawab.
0: Pahamlah. Oke, yuk bantu ibu di dapur biar cepat selesai masaknya.
1: Nah, itu

0: Bro, heran masih ada aja yang suka nyoba-nyoba narkoba.
1: Iya, padahal udah jelas bahayanya.
0: Ngeri, pemerintah sekarang juga nggak main-main loh. Lewat Astacita, Presiden Prabowo komit buat basmi narkoba sampai ke akar-akarnya.
1: Iya, polisi, BNN, sampai komunitas lokal, semuanya bergerak bersama. Harapannya, lingkungan kita bersih dari barang haram itu.
0: Yang pasti, jangan tunggu sampai kena lah baru nyadar, narkoba itu ngerusak. Dan yang pasti, gak keren, apalagi sampai masuk jeruji.
2: Yuk jaga diri, jaga teman, jauhi narkoba.

0: kemana pagi-pagi gini?
1: Mau ke posyandu, Pak. Ibu dengar lagi ada pembagian MBG. Ibu kan lagi hamil, jadi mau ambil.
0: Bukannya MBG itu buat anak sekolah ya, Bu?
1: Ih, Bapak, sekarang itu MBG juga ada untuk ibu hamil, menyusui dan balita. Biar gizi ibu dan anak terpenuhi sejak dini, Pak.
0: Iya, Bu. Kadang memang masalah pemenuhan gizi suka dianggap sepele. Padahal itu berpengaruh besar sama tumbuh kembang bayi.
1: Itulah, Pak. Ibu mau ke posyandu biar dapat asupan bergizi untuk kesehatan ibu dan anak.
0: Nah, kalau gitu, Bapak antar ya, Bu. Biar jadi suami siaga.
1: Tambah sayang deh sama Bapak.

0: Wah, hari ini sayurannya banyak sekali, ikan juga segar-segar, buah-buahannya juga.
1: Makanya, bersyukurlah Hen, kita tinggal di Indonesia yang berlimpah sumber daya alamnya. Pertaniannya, perkebunannya, pertambangannya, hingga kelautan.
0: Iya ya, kita sebenarnya bisa menjadi negara yang kaya kan?
1: Iya, makanya sekarang kita harus berbenah. Kita harus mampu mengolah hasil-hasil alam sendiri. Seperti hasil pertanian kita, kita olah menjadi makanan minuman kemasan. Hasil tambangnya bisa menjadi produk industri yang bernilai tinggi. Selain itu, dengan kemampuan mengolah hasil alam sendiri, berarti kita juga punya kemampuan membuka lapangan pekerjaan yang pada akhirnya bisa meningkatkan pendapatan masyarakat dan memperkuat ekonomi bangsa.
0: Benar tuh, aku setuju.
1: Jangan setuju-setuju aja. Yang tidak kalah pentingnya, semua lapisan masyarakat harus mendukung produk-produk industri dalam negeri. Dengan begitu, kita turut berkontribusi dalam membangun Indonesia yang maju dan juga mandiri.

Masih kami hadirkan beberapa informasi untuk ruang dengar Anda pendengar terkait dengan helikopter waterbombing jenis Super Puma H225 dengan registrasi VHHGM pada hari Jumat 18 September 2026 yang berhasil melakukan pemadaman karhutla di wilayah Laman Satong, Kecamatan Matan Hilir Selatan, Kabupaten Ketapang dengan melakukan 15 kali waterbombing atau water drop gitu ya, dan melakukan atau mengangkut 60 ribu liter air. Dan di sini mitra BNPB dalam pengoperasian helikopter waterbombing jenis Super Puma tersebut, yakni operator PT Sumber Daya Komtelindo Tama, yakni Teddy Saputra, yang mengatakan bahwa pekatnya kondisi kabut asap itu sendiri di wilayah Laman Satong, Kabupaten Ketapang, memaksa helikopter Super Puma dengan jenis H225 itu sendiri harus melakukan 15 kali water drop dengan mengangkut 60 ribu liter air untuk memadamkan karhutla di wilayah tersebut, pendengar. Dan Teddy menjelaskan bahwa meski sudah dilakukan 15 kali water drop, namun faktor visibility yang masih sangat minim memaksa pihaknya harus meninggalkan lokasi dan kembali ke base camp di Lanut Supadio. Dan itu dia pendengar informasi untuk Anda. Masih ada informasi lainnya nanti akan kami hadirkan di ruang dengar Anda, tapi juga kami ajak Anda untuk merapat ke Pro 3 Jaringan Berita Nasional untuk mengikuti dinamika olahraga di jam 11 pada siang hari ini, pendengar. Dan pastikan tetap bersama kami di sini di Pro 1 RRI Pontianak.

Bayern Munchen pesta gol 7-0 ke gawang Union Berlin. Madura United amankan 3 poin atas PSIM Yogyakarta. Jelang pembukaan, Indonesia amankan tiket semifinal di Techball dan Soft Tennis Asian Games 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Sabtu 19 September 2026. Bersama saya, Hana Pratiwi.

0: Kami awali dinamika olahraga siang RRI dari sepak bola mancanegara. Brentford cetak sejarah saat melumpat Chelsea dengan skor telak tanpa balas 3-0. Laporan disampaikan Karisma Rizky.
1: Brentford sukses mengalahkan Chelsea 3-0 di pekan kelima Liga Inggris di Stadion Gites Community dini hari tadi dengan gol dari Jadon Anthony, Igor Thiago, dan Fabio Carvalho. Brentford tampil menggila di babak kedua setelah babak pertama tanpa gol. Kemenangan ini menjadi yang pertama bagi Brentford atas Chelsea di kandang sejak 1938, membawa mereka ke peringkat ketiga. Usai laga, pelatih Brentford Keith apresiasi timnya yang berhasil mengamankan poin maksimal.
2: I feel like I've played.
3: Nah, itu tadi malam yang sangat menyenangkan. Penting bagi Anda untuk menikmati malam-malam seperti ini. Anda bekerja sangat keras dan ada begitu banyak hari-hari sulit dalam permainan ini. Dan ketika Anda bermain melawan rival London Barat dan Anda mempersiapkan diri untuk ini. Tetapi kami berada di posisi yang cukup baik dan senang melihatnya.
4: There's always bumps along the way, but we're in a pretty good place and it's nice to see it to come to fruition tonight.
1: Chelsea di bawah Xabi Alonso tanpa kemenangan dalam 3 laga terakhir dan tertahan di peringkat ke-7 dengan rekor kebobolan terbanyak sementara. Xabi Alonso mengakui timnya kembali menunjukkan ketidak konsisten di permainan ini.
3: We have dropped our... Karena kami telah kehilangan konsistensi dan mentalitas kompetitif yang dibutuhkan di babak kedua. Detail kecil bisa menjadi penentu. Anda tidak perlu membutuhkan keuntungan dalam permainan seperti ini, di mana mereka melakukan sedikit hal, tapi mendapatkan banyak peluang, dan itu patut dipuji.
1: Kekalahan ini memperpanjang tren negatif Chelsea. Kiper Emiliano Martinez kebobolan di tagol. Hasil ini menjadi sejarah bagi Brentford dan pukulan bagi Chelsea yang sedang dalam masa transisi di bawah pelatih baru. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari Inggris kita ke Liga Jerman. Bayern Munich naik ke puncak klasemen sementara Bundesliga usai pesta gol 7-0 atas Union Berlin di Allianz Arena dini hari tadi. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Bayern Munich berpesta gol saat menjamu Union Berlin dengan kemenangan telak 7-0 di Allianz Arena dini hari tadi. Kemenangan ini mengantarkan die Roten ke puncak klasemen sementara Bundesliga Jerman. Tuan rumah tampil dominan sejak awal pertandingan dan membuka keunggulan pada menit ke-18 melalui Jamal Musiala. Harry Kane mengandalkan keunggulan lewat titik penalti sebelum Michael Olise membawa Bayern unggul 3 gol saat turun minum. Memasuki babak kedua, Kane kembali mencatatkan namanya di papan skor pada menit ke-54 sebelum Ismail Saibari menambah keunggulan pada menit ke-70. Olise kemudian mencetak 2 gol beruntun pada menit ke-73 dan 76 sekaligus melengkapi kemenangan Bayern. Usai pertandingan, pelatih Bayern Vincent Kompany memuji kesiapan mental dan energi para pemainnya yang mampu merespons hasil kurang maksimal pada laga sebelumnya.
2: Menurut saya para pemain sudah mempersiapkan diri secara mental dengan baik untuk pertandingan ini. Kami menyambut laga ini dengan penuh respek dan menunjukkan energi serta semangat yang tinggi. Kami bermain dengan baik dan mengalirkan bola dengan cepat. Kami juga mampu merespons hasil buruk pada babak pertama di Elversberg dengan sangat baik. Hari ini, kami menunjukkan ambisi besar dan keinginan untuk selalu memberikan yang terbaik.
1: Di sisi lain, Union Berlin kesulitan membendung serangan Bayern setelah jeda. Meski sempat menunjukkan disiplin pada babak pertama, Union akhirnya kehilangan fokus dan kebobolan 4 gol tambahan setelah turun minum. Usai pertandingan, manajer Union Berlin Mauro Lustrinelli berharap timnya dapat memanfaatkan jeda internasional setelah ini untuk kembali memulihkan kondisi dan mental pemain.
2: Saya menyambut jeda internasional dengan positif. Jeda ini sangat penting untuk menyegarkan pikiran dan memberikan waktu beberapa hari bagi para pemain untuk memulihkan kondisi mereka. Setelah itu, kami akan kembali dan melanjutkan pekerjaan. Bagaimanapun, kehidupan terus berjalan.
1: Kemenangan ini membawa Bayern Munich memimpin klasemen sementara Bundesliga dengan 10 poin dari 4 pertandingan. Sedangkan Union Berlin masih tertahan di posisi ke-16 dengan 1 poin. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: ke Liga Spanyol. LCSF meraih kemenangan 3-1 atas RCD Espanyol pada pekan ke-7 La Liga, meskipun bermain dengan 10 pemain sejak awal babak pertama setelah kartu merah Federico Redondo. Ini menjadi poin penuh perdana LC di La Liga musim 2026-2027. LC sebelumnya bermain imbang 1-1 dengan Athletic Bilbao dan kalah dari Real Sociedad 2-3 dan Real Madrid 2-3. Pelatih LC Martin Anselmi puji anak asuhnya yang terus berjuang untuk meraih kemenangan ini.
1: Sehari ini kami tiba dengan perasaan yang sangat kuat, dengan keinginan yang kuat untuk menunjukkan apa yang mampu kita lakukan dalam kemenangan pertama ini. Karena saya percaya bahwa pada akhirnya, dalam sepak bola kami mencurahkan banyak waktu, para pemain.

0: Italia. AC Monza meraih kemenangan perdana di Serie A musim ini setelah mengalahkan Sassuolo 2-1 di Stadion Brianteo. Gustavo Varea mencetak 2 gol menit 51 dan 63 penalti. Sementara Sassuolo memperkecil melalui Vasilije Adzi di menit 88. Bek timnas Indonesia Jay Itzes absen karena cedera quadriceps. Pelatih Monza, Čurić, bangga dengan anak asuhnya yang tampil berani di sepanjang laga.
1: Kita telah menciptakan sesuatu yang indah di pertunjukan ini. Ini selalu sangat bagus. Dan para pemain, mereka sangat membutuhkannya. Mereka bisa berjuang, bermain dengan kekurangan, dan dengan keberanian yang besar. Hari ini, kita berhasil.
2: Una squadra di grande qualità tecnica.
0: Kemenangan ini memperpanjang rekor buruk Sassuolo yang belum pernah mengalahkan Monza di Serie A. Hasil ini mendongkrak posisi Monza di klasemen.
3: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: informasi dari kabar sepak bola Indonesia. Persik Kediri bawa pulang 1 poin dari Kanjuruhan usai tahan imbang Arema FC. Ando Kusuma menyampaikan laporannya.
1: Oleh Ernesto yang coba diambil oleh pemain dari Persik Kediri dan masih berhasil diamankan. Itu dia pemirsa.
2: Persik Kediri berhasil membawa pulang 1 poin dari Stadion Kanjuruhan, Kabupaten Malang setelah bermain imbang dengan skor 1 sama pada pertandingan away melawan tim Arema FC pada pekan ketiga Super League musim 2026-2027 pada Jumat sore 18 September 2026. Pelatih Persik Kediri Marcos Reyna menilai bahwa timnya mampu untuk menjalankan rencana permainan dengan baik meskipun Persik Kediri gagal menambah poin gol dan harus bekerja keras mempertahankan hasil imbang hingga peluit panjang dibunyikan. Marcos Reyna mengatakan 1 poin dari laga tandang ini dinilai tetap penting bagi perjalanan Persik Kediri di musim 2026-2027.
3: I feel that we were the better team for maybe 75 minutes.
4: Kami ingin menjadi tim yang dinamis, tetapi pada saat yang sama juga memiliki keunggulan jumlah pemain di tengah. Hal itu membuat Arema sulit untuk menemukan pemain yang bisa mereka manfaatkan di dalam. Dan walaupun pada akhirnya kami tidak berhasil mencetak gol kedua, di akhir pertandingan kami harus bekerja keras, tetapi akhirnya bisa mendapatkan 1 poin. Dan 1 poin ini tetap penting bagi kami.
2: Sementara itu, gelandang Persik Kediri, Bayu Oto, mengakui tekanan Arema FC pada akhir pertandingan membuat timnya lebih banyak berkonsentrasi untuk menjaga pertahanan. Bayu menilai hasil imbang ini penting untuk menjaga perjalanan Persik di musim yang masih panjang, sekaligus menjadi bahan evaluasi

0: agar tim dapat tampil lebih baik dan juga kompak pada pertandingan berikutnya.
1: Awali pengawalan pertandingan dengan bagus, kami daerah pengawasan pertandingan menit awal sampai babak kedua. Nah, itu kita melakukan yang bagus, tapi satu poin di Juve ini sangat penting bagi kami untuk depannya, dan kejadian lebih panjang, dan kami akan terus mengawasi lebih baik, pertandingan depannya lebih baik dan
0: hasil imbang ini membuat Persik Kediri mengumpulkan 4 poin pada pekan ketiga pertandingan Super League musim 2026-2027. Persik Kediri saat ini berada di peringkat ke-7 klasemen sementara dan akan berupaya untuk terus menambah perolehan poin pada pertandingan berikutnya. Dari Kediri, Anu Kusuma melaporkan, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: kualifikasi Liga 1 lainnya. Target 3 poin berhasil diamankan Madura United atas PSIM Yogyakarta di laga ketiga Super League, meskipun sempat tertinggal lebih dahulu dari tamunya di babak pertama. Tagok Andovan Trian melaporkan selengkapnya.
1: Ada parte foi uma parte difícil para nós, porque nós próprios é complicado.
2: Madura United kembali berhasil meraih kemenangan saat menjamu PSIM Yogyakarta di Stadion Gelora Madura Ratu Pamelingan SGMRT pada laga pekan ketiga Super League, Jumat 18 September 2026. Mendonca dan Gali Freitas mampu memberikan warna di babak kedua berkat golnya yang mengantarkan Laskar Sapekrab meraih 3 poin. Laskar Sapekrab tertinggal lebih dahulu di babak pertama dari PSIM Yogyakarta melalui gol yang dicetak Aljeta. Namun perubahan strategi di babak kedua membuat SGMRP bergemuruh setelah Madura United berhasil melakukan remontada dalam 5 menit yang bertahan hingga pertandingan berakhir. Pada jumpa pers usai pertandingan, pelatih Madura United Zé Gomes mengatakan laga berlangsung cukup sulit di babak pertama. Gomes menilai permainan timnya tidak bisa berkembang di babak pertama yang mengakibatkan tim lawan mampu mencetak gol. Gomes menjelaskan pihaknya melakukan perubahan di babak kedua agar bisa menyamakan kedudukan. Perubahan formasi di pertengahan babak kedua cukup efektif yang membuat pertahanan lawan gagal mengantisipasi terjadinya gol.
1: Na segunda parte, ao intervalo, corrigimos algumas situações.
3: Di babak kedua kita ada evaluasi, berarti kita bisa skor di babak kedua. Jadi kita ada penggantian pemain kita juga, mereka bisa kontribusi sangat bagus buat kita dan dia senang sekali dengan permain malam ini.
2: Sementara itu, pemain Madura United Gali Freitas bersyukur setelah mencetak gol perdana bersama Laskar Sapekrab sekaligus membantu tim meraih kemenangan atas PSIM Yogyakarta. Gali menambahkan, kemenangan Madura United tidak lepas dari kerjasama seluruh pemain, pelatih, dan ofisial. Menurutnya, tim mampu melakukan evaluasi dan perubahan permainan setelah mendapatkan instruksi dari pelatih di babak kedua.
4: Babak kedua kita agak rombak sedikit permainan. Kita juga dapat chance yang paling banyak, itu juga kita sebagai pemain tetap evaluasi diri sendiri, ya lebih baik lagi ke depannya. Gol pertama dari saya di Madura ini, saya sangat bersyukur.
2: Hasil ini sesuai target yang dicanangkan pelatih untuk meraih kemenangan sebelum menjalani jeda kompetisi pada FIFA Matchday. Saat ini, Madura United telah mengoleksi raihan 9 poin dari 3 laga dan berada di papan atas klasemen.

0: Dari kabar jelang Asian Games, Dubes RI untuk Jepang Nurmala Kartini Panjaitan Syahrir menyambut kontingen Indonesia di Nagoya menjelang Asian Games Aichi Nagoya 2026. Ia mengingatkan perjalanan menuju Asian Games membutuhkan dedikasi, disiplin, dan pengorbanan untuk meraih prestasi terbaik. Chief de Mission Todotua Pasaribu menegaskan komitmen menjaga kehormatan bangsa, menyebut ini soal gengsi negara.
1: Semoga keinginan dari pada Bapak Presiden dan tentunya keinginan dari seluruh masyarakat Indonesia, kita yang berada di sini, harapan besar dari putra kita di sini tidak hanya atlet dan ofisial, dan tentunya semua tim supporting semua yang ada kita di sini bisa mensupport sehingga para atlet kita bisa bertanding yang terbaik dan memberikan karya yang terbaik pula bagi negara.
0: Wakil Ketua NOC Ismail Ning menyoroti kenyamanan akomodasi atlet dan mengapresiasi bantuan KBRI. Dukungan lintas sektor diharapkan menjaga konsentrasi atlet untuk mengibarkan merah putih di Asian Games 2026. Sementara itu, Indonesia mengamankan tiket semifinal di Tekball dan Soft Tennis Asian Games. Sumaya melaju ke semifinal tunggal putri Tekball setelah mengalahkan Deye Komien Kamboja 12-8, 12-7 di Ripeche dan akan menghadapi Quimsy Joaquin Sousa, India. Tim Soft Tennis Putra mengalahkan India 2-0 melalui Tio Hutauruk, Fernando Sanger, dan Bagus Pradewa dan akan menghadapi Jepang di semifinal. Sementara tim voli putri Indonesia kalah 1-3 dari Jepang, namun tetap lolos ke perempat final sebagai dua besar grup A. Tim hoki putri kalah 0-7 dari Jepang. Dua atlet pancalomba modern, Muhammad Ifsan dan Samuel Christian Matulatua, gagal ke partai berikutnya. Rangkaian pertandingan ini berlangsung sehari sebelum upacara pembukaan Asian Games Aichi Nagoya 2026.

Dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprogram3. Saya Hana Pratiwi, salam sehat dan salam olahraga.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Rilas panggilan kepada tergugat melalui media massa radio nomor 120/PDT.G/2026/PNSKW. Saya Septia Susanti, jurusita pada Pengadilan Negeri Singkawang, atas perintah Hakim Ketua dalam perkara perdata nomor tersebut tanggal 28 Juli 2026 telah memanggil Jong Semoy bertempat tinggal dahulu di Jalan Yosudarso nomor 50 RT 009 RW 002 Kelurahan Melayu, Kecamatan Singkawang Barat, Kota Singkawang. Sekarang tidak diketahui keberadaannya di wilayah NKRI sebagai tergugat 2 untuk menghadap sidang Pengadilan Negeri Singkawang yang diselenggarakan di Jalan Firdaus H. Rais nomor 3 hari Kamis tanggal 8 Oktober 2026 pukul 9 pagi dalam perkara perdata antara Mustafa Arifin Ma sebagai penggugat lawan Chow Ji Sai tergugat 1, DKK sebagai para tergugat, Lembaga Penjamin Simpanan sebagai turut tergugat berdasarkan pasal 718 ayat 3 RBG telah diubah dengan Lembaran Negara 39-715. Pemberitahuan ini saya jalankan melalui media massa Radio Republik Indonesia agar diketahui oleh masyarakat luas. Demikian rilas panggilan ini dibuat dan ditandatangani oleh saya, jurusita Pengadilan Negeri Singkawang. Singkawang, 8 September 2026, jurusita Septia Susanti.

0: Anda dengar RRI Sambas FM 97,4 MHz.
1: Pendengar, saatnya kita dengarkan kumandang azan zuhur untuk kota Sambas dan sekitarnya. Kami ucapkan selamat menjalankan ibadah sholat zuhur untuk seluruh umat muslim yang menjalankan.
2: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati. Dan sesungguhnya pada hari kiamat sajalah disempurnakan pahalamu. Barang siapa dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, maka sungguh ia telah beruntung. Kehidupan dunia itu tidak lain hanyalah kesenangan yang memperdayakan. Al-Quran Surah Al-Imran ayat 185.

0: nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Saatnya Anda dengar RRI Sambas FM 97,4 MHz.

Setiap musim hujan datang, air kembali naik. Banjir bukan sekadar bencana alam. Ini juga akibat kelalaian kita. Sampah yang dibuang sembarangan menyumbat saluran air. Pohon ditebang, tanah kehilangan daya serapnya. Saat banjir datang, sekolah terhenti, rumah rusak, dan kesehatan terancam. Padahal, kita bisa mencegahnya. Mulai dari hal sederhana, buang sampah pada tempatnya, jaga lingkungan, dan rawat saluran air. Banjir bukan takdir. Banjir adalah peringatan. Ayo bertindak sekarang demi masa depan yang lebih aman.

0: Masih bersama di FM 97,4 MHz.
1: Boleh, Bebi. Aku berpada doa dengan umatku, kalau kau langsung jauh ya pergi ke rumahku.
2: Oke, Li.
3: Berlama-lama kemudian.
4: Li, aku udah sampai depan rumahmu.
1: Bebi.
4: Li, tang cara sakit ingin melatih jalannya. Banyak lalu jalan yang berlubang si Gipen si Antuk Be yang kena batu, Li.
1: Aulah tuh, jalan kami Be udah lama rusaknya.
4: Yoh, tang jam aja, Li. Bahaya mun gitu bisa-bisa buat kecelakaan. Kita lapor lewat Halo RRI aja dah. Halo RRI ya, salah satu program di RRI Sambas yang bisa menyampaikan kendala macam kau tadi ya. Halo RRI ya, hari Senin, Rabu, Jumat, jam 9 sampai jam 10 pagi.
1: Hah, bisa kau udah lapor ke si Nun?
4: Bisa lah Li, kan ya layanan untuk masyarakat. Kalau laporan ya diteruskan ke pihak berwajib biar cepat kena perbaiki.
1: Betul juga iya, biar jalan kampungku jadi bagus dan aman.
4: Betul lalu, pun ada masalah umum, sana dia maja. Jadi langsung aja hubungi kontak

0: Saatnya Anda dengar RRI Sambas FM 97,4 MHz.
1: Narwas, nak ngapain be kau ya?
2: Lili, aku nak bakar daun-daun tuh. Nak bersihkan lahan di kabonku. Kan pun dengan cara dibakar, cepat dia bersihnya.
1: Oh Narwas, usah nak kau bakar ye. An kau lihat ke cuaca kita akhir-akhir itu yang kuat panasnya. Dahi ye dengan angin-anginnya lagi Kalak pun dah hidup apinya, lalah kau nak matikannya. Bisi-bisi kebakaran lah hangutan itu.
2: Oke, kan aku jage. An jua nak sampai ketinggalkan ke jauh-jauh.
1: Jage ya diri ye. Api ya an bisa nak kita tabak. Kalak kita juga yang rugi. Dahlah kalak udara jadi kurang bagus, lingkungan rusak, dan YB bisa melanggar aturan juga.
2: Oh ngapa aku an berpikir panjang? Kembali juga udah sampai kebakaran.
1: Betul, daripada kau ngambil risiko yang besar, bagus kau tanam jak ya.
2: Betul kata Muli, makasih dan ingatkan aku. Dan lagi lah aku nak bakar-bakar sembarangan.
0: Pesan ini disampaikan oleh RRI Sambas.

Kupu-kupu mengalami metamorfosis sempurna dalam waktu lebih dari 10 hari. Proses ini dimulai dari telur yang diletakkan di daun atau tangkai tumbuhan. Ukurannya sangat kecil, hanya sekitar 1 hingga 2 mm dengan bentuk yang beragam. Kemudian, telur menetas menjadi ulat. Di fase ini, ulat menjadi sangat aktif makan untuk tumbuh dengan cepat. Ia juga mengalami pergantian kulit hingga beberapa kali sebagai cara beradaptasi dan melindungi diri dari pemangsa. Selanjutnya, ulat berubah menjadi kepompong atau pupa. Meski terlihat diam, di dalamnya menjadi perubahan besar. Fase ini berlangsung sekitar 1 hingga 2 minggu dan menjadi tahap penting sebelum berubah sempurna. Akhirnya, kupu-kupu keluar dari kepompong. Ia berhenti sejenak untuk menguatkan sayap sebelum terbang mencari nektar dan melanjutkan siklus hidupnya. Dari proses ini dapat dipahami bahwa setiap perubahan memerlukan waktu dan setiap tahapan memiliki peran penting dalam kehidupan. Metamorfosis, kecil prosesnya, besar maknanya.

Tahukah kamu, cincin bukan sekedar perhiasan kecil di jari. Bentuknya yang bulat ternyata sudah sejak ribuan tahun dipercaya sebagai simbol keabadian karena tak punya awal dan akhir. Menariknya lagi, jari manis yang sering jadi tempat cincin punya cerita romantis. Bangsa Romawi kuno percaya dari jari manis ada vena amoris, urat cinta yang langsung terhubung ke jantung. Tapi jangan salah, tak semua orang memakai cincin di tangan kiri. Di beberapa negara, cincin pernikahan justru dipakai di tangan kanan sebagai simbol kekuatan dan komitmen. Dulunya, cincin juga bukan soal cinta. Bangsawan memakainya sebagai stempel resmi, bahkan tanda kekuasaan. Ada pula cincin yang menyimpan ukiran rahasia di bagian dalam, nama, doa, hingga janji setia. Jadi, saat melihat cincin di jarimu hari ini, ingat, ia bukan hanya logam dan batu, tapi cerita, makna, dan ikatan yang tak terlihat.

0: ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan space dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Sebuah kebakaran terjadi pada Jumat kemarin sekitar pukul 12 waktu Indonesia Barat. Dugaan sementara kebakaran ini diduga dari korsleting listrik.
1: Di kampus bahkan telah memerintahkan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik atau Kesbangpol untuk tidak menerima audiensi maupun bentuk komunikasi lainnya dari Kris.
2: Tegaskan kembali ke daerah tempat bagi ormas yang namanya Kris di Provinsi Indonesia Barat.
3: Dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 7 Pontianak, inilah Warta Berita Siang.
4: Pukul 13 waktu Indonesia Barat, Radio Republik Indonesia Pontianak menyampaikan Warta Berita Siang.
5: Sari Berita Penting.
6: Pemprov Kalbar prioritaskan 4 kabupaten terdampak karhutla.
7: Karena kabupaten ini memang kabupaten Bawa, kabupaten Banda, kabupaten Sanggau dan Sekadau memang belum mendapatkan bantuan dari pemerintah pusat.
6: Harga cabai naik, pembeli di pasar Mawar kurangi belanja.
8: Mahal sekali, beli 5.000 sikit. Iya. Cabai, sayur mahal, ya pengaruh juga karena asap. Iya. Mungkin petaninya panen, gagal panen kan karena asap panas.
4: Itulah di antara topik informasi yang kami ketengahkan dalam berita siang ini edisi Sabtu 19 September 2026 yang dihimpun tim redaksi RRI Pontianak bersama saya Andre Widianto. Inilah berita selengkapnya. Kami awali informasi siang hari ini pendengar, 4 kabupaten terdampak karhutla di Kalimantan Barat mendapat dukungan logistik dari pemerintah provinsi untuk memperkuat penanganan di lapangan.
9: Gubernur Kalimantan Barat Lianorsa melepas penyaluran bantuan cadangan pangan pemerintah atau CPP dan logistik darurat bencana di halaman kantor Gubernur Kalimantan Barat. 4 daerah penerima bantuan yaitu Kabupaten Mempawah, Landak, Sekadau, dan Sanggau. Penentuan penerima disesuaikan dengan kondisi dan tingkat dampak karhutla di masing-masing daerah. Lianorsa menyebut bantuan yang didistribusikan melalui Dinas Sosial Kalimantan Barat terdiri dari paket permakanan dan paket sandang. Untuk masing-masing kabupaten disalurkan 250 paket permakanan dan 250 paket sandang. Paket permakanan berisi beras, gula, minyak goreng, sarden, dan mie instan. Sedangkan paket sandang terdiri atas selimut, handuk, dan sarung.
7: Kepada 4 kabupaten ini, karena kabupaten ini memang mendapatkan bantuan dari pemerintah pusat, ya. Tapi kita sudah berupaya untuk mengajukan kabupaten yang lain juga dibantu, karena seperti Mempawah itu termasuk sangat parah, ya. Kemudian Landak, Sanggau, dan Sekadau termasuk parah.
9: Selain logistik, Pemprov Kalbar juga menyiapkan sarana pendukung pemadaman seperti mesin pompa air dan pipa selang yang disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing daerah. Lianorsa menegaskan penanganan karhutla membutuhkan kolaborasi pemerintah daerah, TNI, Polri, BPBD, pemadam kebakaran, dan masyarakat. Pemprov Kalbar juga terus berkoordinasi dengan pemerintah pusat untuk memenuhi kebutuhan penanganan karhutla di daerah. Syarusani melaporkan.
4: Kita beralih ke informasi lainnya pendengar, harga cabai yang terus merangkak naik mulai mengubah pola belanja masyarakat di Pasar Mawar Pontianak. Pedagang menyebut kemarau membuat pasokan berkurang sementara pembeli memilih mengurangi jumlah belanja agar kebutuhan tetap terpenuhi. Kita simak laporan selengkapnya.
10: Harga cabai menembus Rp130.000 per kilogram di Pasar Mawar Pontianak membuat pembeli mengurangi belanja meski kebutuhan dipenuhi. Pedagang cabai Pasar Mawar Pontianak Eko mengatakan harga berkisar Rp100.000 hingga Rp130.000 per kilogram tergantung pada kualitasnya. Kemarau menyebabkan banyak tanaman cabai mati sehingga pasokan berkurang dan sulit diperoleh.
11: Tapi lagi tapi tak mungkin lah karena itu bukan, Pak.
12: Oh iya.
11: Ya, tanam sekarang mau 3 bulan baru petik.
10: Sementara itu, seorang pembeli, Nur, mengatakan kenaikan harga tidak membuat masyarakat berhenti membeli kebutuhan pokok.
13: Sudah mahal kan?
12: Gimana? Tapi tetap beli ya, Bu?
13: Iya, tetap beli lah. Ya.
10: Tak hanya itu, ibu rumah tangga, Puput, juga mengaku kenaikan dirasakan pada sayuran. Harga kangkung mencapai Rp40.000, sedangkan daun sop dan buncis sekitar Rp70.000. Menurutnya cuaca panas dan kabut asap diduga mempengaruhi hasil panen.
8: Mahal sekali, beli 5.000 sikit. Iya. Cabai, sayur mahal, ya pengaruh juga karena asap ini. Mungkin petaninya panen gagal panen kan karena asap panas. Lumayan mahal, 120-an.
10: Puput memilih tidak menimbun bahan makanan dan menyesuaikan belanja dengan kemampuan keuangan. Hermanta Fiko Alhadi melaporkan.
4: Warta berita siang ini disiarkan Radio Republik Indonesia Pontianak. Anda juga dapat mengakses audio streaming kami di www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital melalui smartphone Anda. Masih bersama kami di berita siang Pro 1 RRI Pontianak, pendengar, dan kami lanjutkan kembali informasi di siang hari ini. Aspek keselamatan dan kesehatan kerja atau K3 bagi pekerja perkebunan sawit masih menjadi perhatian. Hal tersebut dibahas dalam seminar K3 berperspektif gender dan hak kesehatan seksual dan juga reproduksi atau SHRS serta kekerasan berbasis gender atau KBG yang digelar Lingkar Borneo bersama Koalisi Buruh Sawit Indonesia.
14: Seminar ini menjadi bagian dari rangkaian penelitian Koalisi Buruh Sawit Indonesia mengenai kondisi K3, khususnya bagi pekerja perempuan di sektor perkebunan sawit. Selain persoalan paparan bahan agrokimia, pekerja sawit di Kalimantan kini menghadapi resiko tambahan akibat kabut asap dan kebakaran hutan dan lahan. Direktur Eksekutif Lingkar Borneo, Ahmad Syukri, mengatakan kondisi tersebut membuat kerentanan pekerja semakin tinggi. Dirinya mendorong perusahaan dan pemerintah memberikan perlindungan serta alat pelindung diri yang memadai.
15: Jadi, di tengah mereka terhubung dengan bahan agrokimia, ya, paparan agrokimia setiap harinya, mereka juga di tengah situasi sekarang itu juga terpapar oleh kabut asap yang pada levelan yang sangat berbahaya untuk bisa ini. Bahkan dari mereka berangkat kerja, pada saat mereka bekerja di kebun sawit, saat pulang, dan saat mereka pulang ke rumah, asap-asap masuk ke dalam kamp tanpa ada batasan-batasan tertentu. Dan harapannya, kita harapkan bahwa dari pihak pemerintah, pihak perusahaan, itu juga memberikan perhatian yang lebih pada kepada para pekerja sawit, baik perempuan maupun laki-laki, untuk diberikan APD, diberikan juga tambahan masker dan sebagainya yang layak bagi mereka.
14: Sementara itu, pengawas ketenagakerjaan di Disnaker Provinsi Kalbar, Zuanda, menjelaskan perusahaan memiliki kewajiban melaporkan kecelakaan kerja. Namun, data kecelakaan yang tercatat di Disnaker dapat berbeda dengan data BPJS ketenagakerjaan.
16: Karena yang disampaikan ke perusahaan kami itu kan per individu-individu, maksud per perusahaan, dari terekap. Tapi kalau ada BPJS itu kan dari data sudah jelas tuh. Ada rekapan sampai bulan Mei, ya, sekian berapa, nah itu kan dari BPJS-nya sendiri. Nah, kan ya, kalau kita mau data fakta, apa real, itu kita biasanya minta ke BPJS. Kalau ke kita itu kan satu-satu perusahaannya. Nah, kita, maksudnya tidak terekap dengan baik lah, maksudnya.
17: Mesti emang harus lapor.
16: Kalau di ketentuan harus lapor harusnya, baik itu tadi yang risikonya kecil, ataupun sampai yang fatality meninggal dunia.
14: Peneliti TURC Muhammad Farid Wajdi menilai penerapan K3 di sejumlah perkebunan masih perlu diperkuat. Salah satu persoalan yang masih ditemukan adalah penyediaan APD yang belum optimal, termasuk sarung tangan yang dinilai tidak sesuai dengan kebutuhan pekerja.
18: Jadi yang paling penting adalah

0: RI Pontianak tahun 2026 telah memasuki proses penentuan juara. Hasil juara 1, 2, dan 3 akan diumumkan pada Senin 21 September 2026. Sementara juara 1 putra dan putri akan mewakili RRI Pontianak di tingkat Korwil Nusantara 9.
1: Proses penentuan juara bintang radio RRI Pontianak tahun 2026 kini memasuki tahap akhir. Ketua Panitia Bintang Radio RRI Pontianak, Min Wakil Jannah, mengatakan putaran pertama dan kedua audisi telah selesai dilaksanakan masing-masing selama 3 hari. Voting peserta ditutup Jumat 18 September 2026 pada pukul 3 sore waktu Indonesia Barat. Sementara penilaian Dewan Juri menjadi bagian utama dalam menentukan juara. Wakil menjelaskan penentuan juara menggunakan komposisi 70% penilaian dewan juri dan 30% voting. Juara satu putra dan putri selanjutnya akan mewakili RRI Pontianak pada kompetisi tingkat Korwil No 9. Mereka akan bersaing dengan juara satu putra dan putri dari RRI Sanggau serta RRI Sintang.
2: Untuk RRI Pontianak sendiri, itu tanggal 28 kita akan tampilkan kembali juara satu putra putri ditandingkan dengan juara satu putra putri dari Sanggau dan juga dari RRI Sintang, seperti itu di tanggal 28. Untuk lagu pop Indonesia, untuk lagu pop daerah akan ditayangkan lagi nanti di tanggal 1 Oktober dan untuk lagu challenge akan ditayangkan di tanggal 5 Oktober. Nantinya juga peserta dari Sanggau kemungkinan besar akan mengikuti langsung dari Pontianak. Namun untuk peserta dari Sintang itu melakukan perekaman juga melalui di Sintangnya langsung. Jadi kita nanti akan ada hibrid seperti itu.
1: Penilaian tingkat Korwil No 9 dilakukan oleh 3 juri yang masing-masing mewakili RRI Sintang, RRI Sanggau, dan RRI Pontianak. Hasil penilaian akan menentukan juara satu putra dan putri yang mewakili Korwil No 9 ke tingkat antar Korwil. Selanjutnya juara satu akan menjalani proses taping untuk dikirim ke tingkat pusat dalam penentuan 5 besar nasional. Menwarakil Jannah berharap perwakilan Kalimantan Barat yang terdiri dari 3 satker RRI dapat memberikan hasil terbaik hingga tingkat nasional. Syarusani laporkan.
0: Sekian warta berita produksi Radio Republik Indonesia Pontianak. Mewakili kerabat kerja bertugas, saya Andre Widianto mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Kritik dan saran dapat Anda sampaikan melalui email redaksi RRI Pontianak@gmail.com. Selamat siang dan sampai jumpa.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik,

dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: nggak bener ya info ini? Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar Pro 1 RRI Pontianak dimanapun Anda berada. Senang sekali di siang menjelang sore hari ini kita merapat bersama dalam sesi Indonesia Banget. Line telepon 734-987, WhatsApp di 08-11-570-1042. Ada siapa di sana sudah menanti? Andre, coba sapa dulu ya. Halo, assalamualaikum. Indonesia Banget.
1: Bang Andre.
0: Iya, Bang Wardi, apa kabar?
1: Baik.
0: Alhamdulillah. Oke, Bang Wardi, mau dengarkan lagu yang mana? Cewek cowok.
1: Lagu cowok apa, Bang?
0: Lagu yang cowok ada Eklat dengan Bentuk Cinta. Terus ada Adrian Khalif dengan Menawan. Ada juga The Massive dengan Kau Yang Tak Pernah Tahu. Terus ada Firza dengan Bayangmu. Dan Nanda dengan Bola Mata Sayu. Dan ada Anji dengan Disiksa Rindu.
1: Bagus-bagus lah lagunya, Bang, ya. Nomor 2 ya, Bang. Menawan dah tadi
0: itu. Menawan, oke deh, siap. Mau sapa salam buat siapa tuh?
1: Apa sampai mau bermengantri. Semoga selalu.
0: Amin, ya, amin.
1: Buat ya, Bang Jafar Kanila juga, Bang. Terus Bang Hendra di Mempawa.
0: Iya.
1: Bang Deden Pekanbaru juga, buat Bu Ana Tandrai. Bu Cek Nur juga, Bu Juleha. Orang Pak Mo. Bang Deddy, Bang Yahya. Nah, mungkin semua-semuanya tanpa terkecuali lah kali, Bang, ya.
0: Oke deh, siap.
1: Nah, pun ada telepon gak kali itu di WA mana tahu kita.
0: Oke.
1: Okay. Semua-semua tak putar kecuali lah ya, Bang, ya.
0: Siap.
1: Bang Andri sama bertugas.
0: Siap.
1: Makasih, Bang Andri.
0: Sama-sama.
1: Ya, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke deh, baik. Langsung aja yang merapat lagi di 734-987, WhatsApp di 08-11-570-1042. Kira-kira siapa di sana sudah menanti? Langsung aja merapat di siang hari ini. Baik, Andre, coba sapa dulu. Oke, ini coba diangkat. Tapi kok tiba-tiba mati ya? Untuk line teleponnya. Ada apa dengan WhatsApp ya? Oke, baik. Nih Andre coba cek dulu ya. Ini kenapa dia tidak bisa mengangkat teleponnya untuk WhatsApp ya. Oke, baik. Silakan dicoba lagi yuk di 734-987, WhatsApp di 08-11-570-1042. Ada siapa di sana? Halo. Assalamualaikum.
2: Halo.
0: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Iya, dengan siapa di mana ini?
2: Halo, ini Abang Tisara, Bang.
0: Dengan siapa?
2: Kalina Padang
0: Tikar. Oh, Kalina di Padang Tikar.
2: Iya.
0: Oke, okay. Suaranya agak kecil nih, Kalina.
2: Iya,
0: benar. Masih kecil suaranya.
2: Cewek.
0: Oke, okay. Mau dengar lagu yang cewek? Ada Ivy Alisa dengan Menata. Ada Cynthia Gabriela dengan Belayan Sayang. Ada Sylvia dengan Apa Yang Kau Takutkan. Ada Rimar dengan Menunggu Kau Kembali. Ada Keisha Lefronka. Menunggu Kau Kembali. Oke deh, siap. Sapa salam buat siapa nih?
2: Buat Mama Nurul. Bang
0: Dedi.
2: Yahya. Laura. Kalina. Nor. Kak
0: Irin. Iya.
2: Buat Mama Nurul. Anjang Siti. Dan juga buat Abang Makasih.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, satu lagi Andre coba sapa dulu. Ada dari Bu Ana. Halo, assalamualaikum. Indonesia Banget.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya.
3: Indonesia Banget.
0: Indonesia Banget. Apa kabar nih?
3: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Baik. Oke deh.
3: Jadi bagaimana, gak sehat?
0: Insya Allah sehat juga nih.
3: Alhamdulillah.
0: Apa gak cerita tuh?
3: Cewek aku aneh.
0: Mau lagu yang cewek? Boleh. Yang cewek tadi ada Naya dengan Tak Sanggup Melupa, Monita Tahalea dengan Tapak Hening, Keisha Lefronka dengan Tak Ingin Usai, Cynthia Gabriela dengan Belayan Sayang, dan ada Ivy Alisa dengan Menata.
3: Yang pertama aja.
0: Yang pertama? Oke, okay, Tak Sanggup Melupa. Oke, okay, mau sapa salam buat siapa tuh?
3: buat Andre, semoga sehat selalu sekeluarga.
0: Amin ya rabbal alamin.
3: Buat Andre Opa, Emma, dan Bang Juna, Ina dan Bang Syukur.
0: Iya.
3: Mak Iti, Mak Mukmin, Mak Nurul. Mak Ririn, Mak Kam. Bang Batiar, Bang Siti, Bang Mel. Buat Anista, Senor, Islam Desa, Bang Yahya. Mbak Tini, Elmi, Wati, Bang Anis Senjaya, sama Ayang, Julaiha, Koko Wandi, Koko Ali, Lina. Aku yang masuk, enggak kedengar suara nanti itu.
0: Andri. Gimana tadi? Kak Lina tadi?
3: Oh, tak ada kedengar suara.
0: Ah, kecil suaranya kan?
3: Kecil, sekali dengar.
0: Itulah, padahal udah full ya iniannya.
3: Lanjut, buat Pak Ibu Suwi, Bang Aci.
0: Iya. Yeah.
3: Bang Dedi, Ayu Grepa, Fiona di Kupang, Bang Abi Aura, Ami Manggani, Barako, buat Ella, nah, buat semua-semua lah ya Andre ya. Buat Andre, makasih.
0: Sama-sama.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke deh, baik. Terima kasih untuk Bu Ana tadi udah merapat juga ya. Dan kalau gitu pendengar, jangan kemana-mana dulu, jangan alihkan frekuensi radio Anda dan pastikan tetap bersama kami di sini di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
3: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita jumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormati, jika kita menyimak berita yang viral di media massa maupun di sosial media, tentu ada keprihatinan mendalam pada diri kita semua. Bagaimana tidak, ternyata kasus korupsi juga dilakukan oleh mereka yang menjadi aparat penegak hukum. Sungguh, ini bukan perkara yang mudah untuk diterima. Bagaimana hukum ditegakkan ketika yang bertanggung jawab menegakkannya malah melencengkan? Dan ini jelas membuat kita juga bertanya-tanya, mengapa di negara yang dasarnya adalah Pancasila, hal-hal yang absurd seperti ini bisa terjadi? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, tentu saja Pancasila sebagai dasar negara pada akhirnya memberi pilihan pada kita sebagai warga bangsa. Apakah kita akan hidup sesuai dengan Pancasila itu atau malah bertolak belakang? Dan ini yang kemudian memang perlu kita carikan solusinya bersama. Bagaimana semakin banyak warga Indonesia, baik di kalangan rakyat maupun pejabat, yang sungguh-sungguh bisa mempraktikkan Pancasila. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah, kita sama-sama mengerti bahwa Pancasila memang bukan sekedar dasar negara, sebagai landasan hukum bagi semua hukum yang ada di tanah air kita. Dia juga filosofi yang luhur, dia juga jalan hidup kita sebagai bangsa. Otomatis mestinya Pancasila ini melandasi cara berpikir kita, cara berkata kita, cara bertindak kita. Tapi untuk sampai kepada titik ini, memang setiap orang harus menghayati nilai-nilai dalam Pancasila. Setiap orang harus menghayati ketuhanan yang Maha Esa. Setiap orang harus menghayati kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan tentu saja keadilan sosial. Butuh banyak momen-momen reflektif bagi kita semua, agar kita bisa sungguh-sungguh mengerti makna terdalam dari masing-masing sila ini, dan bagaimana kita menghayati, mempraktekannya secara nyata dalam keseharian. Kuncinya adalah mulai dari menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, membuat kita mau hidup dengan nilai-nilai yang paling luhur, nilai-nilai ketuhanan yang kemudian membuat kita konsisten dalam kebenaran.
2: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: dari tadi kok belum selesai juga sih? Cepat!
1: Santai, airnya kan bayar, bukan gratis.
2: Nah, justru karena bayar harus hemat.
1: Loh, kok begitu?
2: Kamu pikir yang kita bayar cuma air? Kalau air terus mengalir, tagihan bisa naik. Belum lagi musim kemarau kayak gini, persediaan air bersih juga terbatas.
1: Tapi kan aku cuma mandi.
2: Cuma mandi? 5 menit lebih lama. Kalau dilakukan setiap hari, jadi banyak juga air yang terbuang.
1: Iya juga sih. Berarti ini bukan soal bayar atau nggak bayar ya, tapi soal menggunakan airnya dengan lebih bijak.
2: Itu baru pintar.
1: Mulai sekarang berarti mandinya nggak pakai konser lagi ya.
2: Ih, boleh nyanyi, tapi jangan sampai satu lagu habis semua. Habis kan airnya.
3: Mandilah secukupnya, tutup keran setelah digunakan, dan jangan biarkan air terbuang sia-sia. Hemat air hari ini, jaga ketersediaan air untuk hari esok.

0: Eh, kamu mau kemana bawa korek sama bensin?
1: Biasa, mau bersihin lahan lah. Rumput sama semaknya ini loh, udah banyak banget. Ya tinggal bakar aja, cepet.
0: Bentar, bakar?
1: Kenapa emangnya? Cuma sedikit kok. Lagian nanti juga padam sendiri.
0: Justru yang bahaya itu kalimat cuma sedikit.
1: Lah, emang kenapa?
0: Karena kita nggak pernah tahu api akan berhenti di mana. Lahan yang kering, angin yang kencang, pasti api bisa merambat.
1: Ah, tapi kan aman kalau diawasi.
0: Tapi tetap beresiko. Sekali api lepas kendali, bukan cuma lahan kita yang terbakar. Bisa merambat ke hutan, ke kebun, bahkan ke pemukiman.
1: Oh, iya juga ya.
0: Dan dampaknya bukan cuma soal lahan terbakar. Asapnya bisa mengganggu kesehatan. Bisa juga membuat udara yang kita hirup ini jadi gak sehat.
1: Berarti lebih baik cari cara lain aja kalau gitu untuk bersihin lahan.
0: Betul banget. Jangan sampai niatnya mau cepat selesai, malah jadi bencana.

Buku Sumber Inspirasi. Esensi Buku Pro 1 Pontianak. Kalau kamu pikir serial Bumi karya Tere Liye cuma cerita fantasi biasa tentang remaja yang bisa menghilang atau mengeluarkan petir, kamu keliru besar. Di balik serunya petualangan Raib, Sally dan Ali melompati dimensi dari klan bulan yang megah sampai klan matahari yang berkilau, ada cerita yang jauh lebih dalam. Ini adalah kisah kita semua tentang mencari jati diri, arti rumah, dan tempat kita pulang. Ketiga karakter utama bukanlah pahlawan super yang sempurna. Mereka adalah remaja biasa dengan beban yang luar biasa besar di pundak mereka. Raib, si pemilik keturunan murni yang selalu jadi kompas moral, di tengah bingungnya kekuasaan besar yang ia miliki, hatinya tetap tulus dan selalu memilih jalan yang benar. Sally, definisi sahabat sejati, kesetiaannya tanpa batas dan ketulusannya bisa menghangatkan dunia paralel yang paling dingin sekalipun. Ali, si jenius yang kesepian dari bumi. Tanpa kekuatan sihir apapun, Ali membuktikan bahwa rasa ingin tahu yang besar dan logika yang kuat bisa mengalahkan teknologi tercanggih di alam semesta. Tere Liye dengan sangat indah memperlihatkan sisi rapuh mereka. Di balik topeng keren mereka sebagai penyelamat dunia, mereka tetaplah anak-anak remaja. Mereka rindu pelukan orang tua dan kangen hidup normal. Saat portal antar dimensi terbuka dan mereka harus bertaruh nyawa, ketakutan terbesar mereka bukanlah kematian. Ketakutan terbesar mereka adalah bagaimana jika nanti saat pulang ke bumi, salah satu dari mereka sudah tidak ada lagi. Serial ini juga membawa pesan penting lewat hancurnya klan-klan besar akibat ambisi para penguasanya. Kita diingatkan bahwa sains dan kekuatan tanpa moral hanya akan membawa kehancuran. Di dunia yang penuh ego ini, senjata paling mematikan pun akan kalah oleh sebuah pengorbanan yang tulus. Pada akhirnya, esensi tertinggi dari serial Bumi adalah merayakan indahnya persahabatan. Mau di klan manapun mereka tersesat, saat tameng Raib mulai retak atau petir Sally mulai padam, mereka selalu punya cara untuk saling menyelamatkan. Kenapa? Karena mereka saling memiliki. Serial ini memberitahu kita satu hal, sekat dimensi sejauh apapun akan runtuh oleh ketulusan. Dan sihir paling nyata di alam semesta ini bukanlah mantra, melainkan ikatan kasih sayang yang menolak untuk menyerah.

0: Makin bertambah.
1: Semuanya makin bertambah.
0: Apa nama? Ah, benar, makin bertambah. Ada-ada ya benda nak dimakan. Ayolah, okay. Lagu cair. Ayolah. Terserah Andre lah mutarannya.
1: Lagunya bebas ya.
0: Mutarannya lagu aku pun boleh.
1: Okey dah siap.
0: Lagu ni spesial yang semalam ni tak siapa, terutama buat Andre lah, sekeluarga semua yang terbaik buat tu Andre. Sihat selalu sekeluarga.
1: Amin.
0: Apa nama? Naik gaji. Biar makmur. Lanjut. Panjang apa? Lah. Semalam Cik Noh tak nyapa dua kali. Baik tak nyapa dia. Allah. Tak maaf Abang Japa. Lupa lah. Buat Tuan Daddy yang tak disapa semalam. Buat Kak Ani, Gang Koma. Lanjut. Buat yang tak disapa. Buat Awi. Semalam sapa pula Awi. Buat yang lain-lain. Bang Daddy Sungai Duri Udaya. Buat Bang Badol di Kaltara dan kawan-kawan. Yang lainnya tu semua muai lah Andre. Pokok fotokopi Cik Noh tu yang biasa di AF1 tu yang berbaris macam tentara tu, itulah dia. Apa dia hari ini ni, itulah dia sapaan siang ini yang dah nyapa. Terima kasih banyak yang belum ini dari A sampai Z tanpa terkecuali semua.
1: Okay deh. Sama-sama siap.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay deh. Terima kasih untuk Cik Noh. Udah merapat juga ya di belakang Cik Noh. Ada siapa di sana? Halo.
2: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
2: Kabar Pak Andre?
1: Kabar baik, Pak Hendra. Indonesia banget.
2: Cuaca kita belum berubah-ubah gak yang ini ya?
1: Itulah, masih gak putih.
2: Makin tebal Bang Andre. Makin sore makin tebal lah semua.
1: Iya gak?
2: Kalau di Mampau lagi nih ada modelnya. Gak tau dapetnya ada.
1: Di sini pun ini balik putih lagi langitnya?
2: Sama, mati.
1: Itulah.
2: Kemarin udah agak, itu agak terang lah. Ini balik lagi. Ada apa kalau ada?
1: Gak sabar lah. Apa kan gak ya?
2: Yelah, tinggal sabar lah nunggu hilang lah.
1: Itulah. Okay deh.
2: Lagu apa Bang Andre?
1: Mau lagu yang mana? Cewek cowok?
2: Yang minta yang cowok ya lah.
1: Yang cowok. Yang cowok ada Eklat Bentuk Cinta. Terus ada The Massive dengan Kau Yang Tak Pernah Tahu. Ada Firza ya, dengan Bayangmu.
2: The Massive ya Bang?
1: The Massive. Okay deh. Masalah-masalah ya. Siapa tuh?
2: Salam yang pertama kali buat Bang Andre lah ya. Semoga saya selalu bersama keluarga di rumah. Lancar aktivitasnya. Dan makan rezeki yang banyak.
1: Amin.
2: Salam balik untuk Cik Noh tadi ya. Buat Wardi di Sungai Rengas. Buat Aura Aura Pak Mo. Buat Julaiha di Pancabakti. Buat Mak Kam. Terus buat Mama Ririn, Mama Nurul, Mama Eti, Mama Mukmin, Ismail di Jongkat, Bang Amin Sanjaya. Terus buat Bang Deddy di Sungai Duri. Bang Deddy di Pekanbaru. Terus buat Koko Ali Mbah Kakungnya. Buat Elak di Sambas, Nia, Wan Aci. Terus buat Mak Anjang Siti di Olalak Kubu. Untuk semua-semua lah ya Bang Andre.
1: Okey deh, siap.
2: Buat Bang Andre, salam sehat selalu. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey deh, terima kasih untuk Bang Hendra. Udah merapat ya di belakangnya Bang Hendra. Satu penelpon lagi, ada siapa di sana? Halo, Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Indonesia banget Andre.
1: Indonesia banget Cik Noh. Apa kabar?
3: Cik Noh pula.
1: Cik Noh. Mak Njang Siti. Tadi tertengok namanya Cik Noh tadi masih.
3: Luar biasa.
1: Itulah. Pegak cerita ni. Mau dengarkan lagu yang mana ni?
3: Ada nak buat anak buai sayang tu.
1: Tadi duhai sayang, duhai sayang. Oh, belayan sayang.
3: Oh, belayan sayang.
1: Belayan sayang ada.
3: Ya. Lagunya dikirimkan untuk semuanya lah. Nak mampu lah nih semua. Pertama untuk Andre dulu lah ya. Sehat selalu keluarga.
1: Amin.
3: Selamat lancar.
1: Amin.
3: Dan buka kamar pintu rezeki, bukakan pintu surga. Iyalah. Iya nak?
1: Iyalah.
3: Dan derajatnya.

0: dimudahkan Allah segala urusannya, tercapai cita-citanya.
1: Amin.
0: Ya Rabbal Alamin. Terus juga untuk channel tadi Kak Lung, Kak Ngah, untuk Ayah Indra, mana-mana yang orang nyinggol kita tuh mau cepat nanti lupa. Jaga suara. Terus terus Bang Sukur Kak Tina, Bang Gina M. Serpa, Bang Rosi Nurjana, Bang Ana Andreopan, Bang Jafar Kak Nila, Mak Akam Hajar Bia, terus Yahya Basia, Koko Andi, Koko Andi, terus Aura Pak Amok, terus Wardi Awi, terus email juga, sehat selalu anakku sekeluarga di Kota Dua. Juga untuk ponakan anjang di Kampung Kapur, sehat selalu Asnawati. Juga untuk sepupu anjang di Rasa Jaya, tetangganya Mbok Mai, yaitu Ngatok, sekeluarga anaknya juga, terus juga Pono, juga Eko, juga Eka. Enggak untuk Nur Hayati di Jeruju. Terus banyak sikit lah ya. Kan enggak dapat lupa. Tapi kayak yang belakang yang anak ngempak kuala ya. Terus Mak Ririn, terus Elni cantik banget jalan dan hananya, terus Mbah Kakeng, semua orang rumahnya lah pokoknya ya. Itu Pak Ibrahim, Pak Kubu, Pak Karim, terus Bang Dino dengan Kak Murninya, terus Tade Lina, Terang Tikar, Becek juga Terang Tikar, terus Tia, Nila, Nia, Mbah. Terus Pak Gusri, terus seperti ya, terus Pak Pawadi, terus Bang Dedi, bye bye Bang Dedi, Bang Lanios, semua lah Hendre ya, yang Bapak Nurul, Mak Nurul, Bapak Nurul yang dia kedar, terus ya lah. Adalah semuanya lah ya. Okay, sehat selalu lah. Salam sehat, salam sayang, salam kangen lah. I love you.
1: Kau lah.
0: Makasih Andre.
1: Iya, sama-sama.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke deh, terima kasih juga untuk Mak Enjang Siti udah merapat di siang hari ini. Dan kalau gitu pendengar, jangan kemana-mana, jangan alihkan frekuensi radio Anda, dan pastikan tetap bersama kami di sini di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi.

0: Radio menjadi satu di antara media penyiaran yang dekat dengan masyarakat. Saya, Bupati Bengkayang, Sebastianus Darwis, mengucapkan selamat Hari Radio ke-81 untuk RRI Pontianak. Di era digitalisasi saat ini, kami pemerintah Kabupaten Bengkayang mengapresiasi peran RRI dalam memberikan informasi, edukasi dan hiburan kepada masyarakat pendengar. Semoga dengan bertambah usia, RRI dapat terus menjadi mitra kerja pemerintah dan masyarakat. Bersama RRI, saatnya kita wujudkan suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.
1: Stigma bahwa kesalahan pola asuh merupakan penyebab autisme itu salah. Dan autisme juga bukanlah penyakit. Lantas, sebenarnya apa itu autisme? Autisme adalah kondisi perkembangan saraf di mana terdapat perbedaan cara kerja otak sejak lahir. Autisme mempengaruhi cara seseorang berinteraksi dan memahami dunia. Orang-orang dengan autisme hanya butuh penerimaan dan ruang aman. Autisme adalah bagian dari keberagaman manusia. Jadi, mari bersama ciptakan ruang hidup yang inklusif. Pahami, jangan jauhi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. 81 tahun sudah gelombang suara kemerdekaan mengudara, merajut persaudaraan dari Sabang sampai Merauke, dari beranda utara garis khatulistiwa. Suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. LPP RRI Pontianak terus berdiri tegak sebagai jembatan informasi yang mencerdaskan dan menguatkan karakter bangsa. Saya Ramdan, Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Kalimantan Barat, beserta seluruh jajaran mengucapkan Selamat Hari Radio ke-81 dan HUT ke-81 Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Saya Sugeng Widianto, PLT Kepala TPRI Stasiun Kalimantan Barat, mengucapkan selamat Hari Radio ke-81 dan selamat ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Dari suara yang mudara, melahirkan semangat untuk menyatukan Indonesia. Dengan mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur. Semoga RRI semakin kokoh dalam menjalani peran sebagai media yang terpercaya, relevan, berdampak, dan menginspirasi masyarakat Indonesia. Mari terus memperkuat sinergi dan kolaborasi untuk bersama-sama mengabdi, berkarya, memberikan yang terbaik untuk Indonesia. Dirgahayu ke-81 Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Eksan, General Manager Hotel New Gadget Mada Pontianak, mengucapkan selamat Hari Radio yang ke-81 dan HUT RRI yang ke-81. Suara Indonesia, Kepedaulat Adil dan Makmur. Begitulah tema HUT RRI di tahun ini. 81 tahun, RRI telah menjadi bagian dari perjalanan bangsa Indonesia. Semoga RRI terus menjadi suara yang terpercaya, menyatukan masyarakat, dan memberikan informasi dan inspirasi yang bermanfaat bagi seluruh rakyat Indonesia. Selamat Hari Radio yang ke-81 dan HUT RRI yang ke-81, Radio Otomotif Indonesia teruslah menjadi inspirasi bagi Indonesia. Sekali mengudara, tetap di udara.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Buku sumber inspirasi. Esensi buku Pro 1 Pontianak.
2: Lewat balutan petualangan kapal pinisi yang membelah samudra, novel Harga Sebuah Percaya karya Terelie mengajak kita menyelami palung terdalam jiwa yang sedang berduka. Kisah ini berpusat pada Jim, seorang yang hatinya hancur berkeping-keping setelah kehilangan Naila. Rasa sakit itu menenggelamkannya ke sumur keputusasaan. Demi melarikan diri dari bayang-bayang masa lalu, Jim memutuskan berlayar bersama sang penandai, seorang navigator legendaris menuju Tanah Harapan. Tapi ini bukan sekedar pelayaran fisik, ini adalah pengembaraan batin. Tiap gelombang yang menghantam kapal dan tiap badai yang menerjang layar adalah cerminan dari amarah dan kesedihan Jim terhadap takdir. Di atas geladak yang beraroma garam, sang penandai hadir. Bukan cuma menunjukkan arah bintang, tapi mengajarkan satu hal penting, bahwa masa lalu adalah jangkar. Jim akhirnya sadar melupakan orang yang kita cintai itu mustahil. Yang bisa kita lakukan hanyalah merelakan, berdamai dengan memori, dan mengubah duka menjadi kekuatan. Harga Sebuah Percaya bukan cuma cerita cinta yang kandas. Ini adalah perjalanan yang membuktikan bahwa setitik harapan sekecil apapun itu cukup untuk menjadi kompas yang menuntun hati kita kembali pulang menuju kedamaian.
1: Sumber inspirasi. Esensi buku Pro 1 Pontianak.

0: Iya, halo.
1: Halo Pak, selamat siang.
0: Selamat siang.
1: Kami dari Bea Cukai, paket Bapak tertahan. Ada pembayaran sebesar 5 juta rupiah.
0: Lah, 5 juta? Paket apa nih? Aku ndak ada ya beli emas batangan. Cuma baju jatuh.
1: Iya Pak, paket wajib Bapak kami tahan. Bapak harus segera transfer ke rekening bank kami. Agar paket Bapak bisa segera kami...
0: Bah, rekening bank pribadi? Kau Bea Cukai ke? Kau tukang tipu nih?
1: Kami petugas resmi, Pak.
0: Kalau kau resmi, ngapa kau minta transfer ke rekening pribadi? Jangan macam-macam kau ya.
2: Hati-hati, penipuan mengatasnamakan Bea Cukai bisa terjadi kepada siapa saja. Jangan mudah percaya jika ada yang mengaku petugas Bea Cukai dan meminta pembayaran ke rekening pribadi. Jika menerima informasi mencurigakan, jangan panik dan jangan transfer. Pastikan informasi melalui kanal resmi Bea Cukai. Kenali cirinya, cek informasinya, jangan sampai duit melayang gara-gara panik. Bea Cukai makin baik.

0: Pendengar, sesaat lagi kita akan kumandangkan azan asar untuk kota Pontianak dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Masih di Pro 1 RRI Pontianak, dan pendengar tadi sudah kami kumandangkan azan asar untuk wilayah kota Pontianak dan sekitarnya. Dan untuk di sore hari ini Andre coba bacakan beberapa yang sudah bergabung juga di WhatsApp ya. Ada dari Nia, kemudian ada dari siapa lagi nih ya. Oke, ini gak ada namanya. Kemudian ada Widya, terus juga ada Fitri ya. Ini fanbase-nya dari Sabrina Leanor ya. Tadi mau dengarkan lagunya Sabrina Leanor. Nanti coba deh ya untuk jadi lagu penutup. Dan juga tentunya pendengar untuk di sore hari ini ada dari Pak Suryono yang katanya mau dengarkan lagu yang cowok. Bang Andre pilihkan aja katanya. Oke deh, nanti akan hadir miliknya Firza ya dengan Bayangmu. Dan juga sekaligus terima kasih banyak untuk Anda sudah bersama saya Andre Udianto dari jam 10 pagi tadi sampai dengan sekarang hampir mendekati jam 3 sore. Nanti jangan lewatkan, akan ada Green Radio untuk ruang dengar Anda. Nanti di Pontianak sore ini akan ditemani oleh Al-Fatih ya, yang siap menemani Anda pendengar sampai dengan nanti jam 8 malam. Dan sekali lagi terima kasih banyak, mohon maaf seandainya ada salah-salah kata. Dan pastikan tetap bersama kami di sini di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Danang Rusdianto selaku pimpinan cabang PT Bank Syariah Indonesia Pontianak mengucapkan selamat Dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81. Semoga RRI selalu menjadi pemersatu suara bangsa yang selalu setia menghubungkan suara Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Teruslah berkarya, RRI menjadi suara Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Selamat sore pendengar dan pemirsa, kembali bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi. Dalam rangkaian Pontianak sore ini pukul 15 waktu Indonesia Barat, bersama saya Al-Fatih di 104,2 FM dan juga YouTube channel di Pro 1 RRI Pontianak. Pendengar, dalam rangkaian Pontianak sore ini kami akan buka dengan program Green Radio edisi hari ini Sabtu 19 September 2026, yang mana pada kesempatan kali ini Green Radio berkesempatan untuk berbicara mengenai penyelamatan satwa terdampak karhutla, pendengar, hingga 1 jam ke depan hingga pukul 16 waktu Indonesia Barat. Anda juga dapat bergabung bersama kami, bertanya, sharing ataupun ingin berbagi, pendengar, silakan WhatsApp 0811 570 1042 atau telepon di 7349 87, serta melalui live streaming kami di YouTube channel Pro 1 RRI Pontianak. Untuk membahas tema penyelamatan satwa terdampak karhutla, tentunya saya tidak sendiri, pendengar. Kali ini sudah terhubung bersama saya via Zoom meeting Polisi Kehutanan Ahli Pertama, Kakak Nurul Saumi Ramadhani ST. Selamat sore, Kak Nurul.
1: Selamat sore, Mbak Fatih.
0: Apa kabar, Kak Nurul? Sehat-sehat?
1: Alhamdulillah, baik.
0: Alhamdulillah, luar biasa ya. Sehat-sehat, Kak Nurul, ya.
1: Ya.
0: Baik. Posisi sedang di mana nih, Kak Nurul?
1: Di rumah, Bang.
0: Di rumah, tapi tidak dekat dengan area terdampak kebakaran hutan dan lahan, Kak Nurul, ya?
1: Oh, biarpun tidak dekat, tapi asapnya tetap terdampak, Bang.
0: Betul, sama sama terdampak ya kita ini, Kak Nurul, ya.
1: Iya, benar, Bang.
0: Dan untuk itu kami juga mengajak pendengar ya, Kak Nurul, untuk bergabung bersama kami. Silakan pendengar yang mungkin ingin tahu bagaimana evakuasi mungkin satwa begitu ya, bagaimana nanti kita akan bertanya juga sekarang satwa-satwa ini kemana, karena kita kan juga lihat ya, Kak Nurul, ya, beberapa pemberitaan di media sosial dan juga media pemberitaan yang mengabarkan bahwa satwa-satwa kita di hutan Kalimantan juga banyak yang terdampak begitu ya akibat kebakaran hutan dan lahan ini. Bukan
1: benar
0: cuma
1: sekali, Bang Fatih.
0: Bukan cuma kita ya, Kak Nurul, ya, tapi juga
1: benar
0: satwa-satwa
1: liar.
0: Betul sekali,
1: terutama yang di hutan-hutan itu, Bang Fatih.
0: Betul. Nah, itu yang akan kita bahas di sore hari ini. Nah, Kak Nurul, sebelum kita jauh ke sana, kita ingin tahu terlebih dahulu bagaimana kondisi ter-up to date di lapangan per hari ini, Kak Nurul, mengenai kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Barat.
1: Oke, mungkin kalau untuk update di lapangan untuk kebakaran ya, kalau untuk di seksi wilayah sih, Bang, yang seksi wilayah yang lebih terdampak itu di seksi wilayah 1 Ketapang, Bang. Kami kan ada 3 seksi wilayah kerja ya, Bang, ya, di BKSDA Kalbar. Seksi wilayah 1 di Ketapang, seksi wilayah 2 di Sintang, dan seksi wilayah 3 di Singkawang. Cuman yang memang intens sekali untuk kebakaran hutannya dan tinggi sekali titik hotspotnya itu ada di seksi 1 wilayah Ketapang, Bang. Ini kebetulan per hari ini Ibu Kepala Balai dan teman-teman di seksi Ketapang itu melakukan rescue, Bang. Satu orang hutan, Bang.
0: Baik, hari ini, Kak Nurul?
1: Iya, hari ini. Tadi siang sudah dapat update satu individu, Bang, yang direscue.
0: Baik, itu ter-up to date, pendengar, ya. Satu individu orang utan di mana tadi? Di Ketapang ya, Kak Nurul, ya?
1: Di Ketapang.
0: Yang berhasil dievakuasi. Baik.
1: Benar sekali, Bang.
0: Apa sebenarnya yang terjadi pada satwa ketika habitat mereka terdampak kebakaran hutan dan lahan ini? Kemarin sempat lihat mereka yang terdesak begitu ya, kemudian terjebak juga di antara api.
1: Benar,
0: itu bagaimana sebenarnya yang terjadi kalau jika habitat mereka terbakar seperti sekarang ini, Kak Nurul?
1: Kalau ketika habitat mereka terdampak, apalagi dengan kebakaran hutan, kan ya sama seperti manusia, Bang. Satwa liar kan juga makhluk hidup ya, Bang, ya. Mereka juga perlu udara yang sehat, udara yang bersih juga. Ketika asap datang mengepung mereka juga, mereka akan mungkin menjauhi dan lari, Bang. Jadi rata-rata satwa-satwa yang mungkin seperti kayak orang hutan itu mungkin masih bisa cepat lari ya, tapi kalau satwa-satwa kecil seperti terenggiling, ular, nah itu kan apa? Mereka kan sulit itu untuk cepat bergerak, Bang. Jadi mereka yang lumayan terdampak itu, Bang.
0: Iya.
1: Terhadap karhutla.
0: Kita juga sempat lihat ya beberapa foto dan video yang beredar di internet lah ya, Kak Nurul.
1: Benar.
0: Di mana memang terenggiling, kemudian ular.
1: Ular, bata. Ya.
0: Bagaimana dengan burung-burung, Kak Nurul?
1: Kalau burung kan mungkin karena mereka lebih cepat bergeraknya dan bisa terbang, tidak terlalu banyak terdampak, Bang.
0: Baik. Jadi cenderung satwa-satwa liar ini melarikan diri ke tempat yang aman,
1: ya,
0: begitu.
1: Benar,
0: ya,
1: yang aman. Kadang beberapa juga kayak orang utan jadinya lari ke kebun masyarakat, Bang.
0: Baik. Nah, jika
1: karena juga kan pakan mereka juga di ketika hutan habis terbakar, pakan untuk mereka makan juga kan habis, tidak ada. Dan apalagi air bersih juga kan susah. Jadinya apalagi selama ini kemarau, tidak ada hujan, ya satwa-satwa cenderung akan larinya ke yang tempat lebih aman. Banyaknya larinya ke kebun-kebun masyarakat.
0: Baik, seperti itu pendengar ya. Memang satwa cenderung melarikan diri ke tempat yang lebih aman, dan kemungkinan itu memang kebun masyarakat tadi ya. Nah, jika ditemukan kan Nurul ada satwa liar di kebun masyarakat, apa yang harus dilakukan oleh masyarakat kita?
1: Masyarakat bisa melapor, Bang. Kita juga punya sekarang ini ada dibikin kayak seperti satgas, Bang, Satgas Penyelamatan Satwa Liar. Sebenarnya call center sih. Call center kami itu ada, Bang, di setiap seksi wilayah ada.
0: Iya, silakan, Kak.
1: Juga di BKSDA Kalbar juga ada. Mungkin
0: baik.
1: Kalau mau dicatat atau saya informasikan ada 4 jadinya, Bang. 4 call center
0: Boleh.
1: Untuk Satgas Penyelamatan Satwa Liar yang terdampak dengan karhutla. Kalau untuk di daerah wilayah Pontianak sekitarnya, mungkin bisa kontak di call centernya Balai KSDA Kalbar di 0811 5776 767, Bang.
0: Baik.
1: Itu satu. Terus untuk di seksi daerah wilayah Ketapang, Kayong, mungkin bisa di seksi wilayah 1 di 0811 5670 041.
0: Baik.
1: Terus tapi kalau memang untuk apa pelaporan juga bisa langsung ke call center yang tadi, Bang, yang pertama, call center Balai KSDA Kalbar.
0: Baik.
1: Terus juga bisa juga, Bang, misalnya lupa atau apa, kita juga kan ada medsos Instagram, Bang. Instagram, Facebook juga ada. Nah, di situ udah tertaut, Bang, nomor call center kita.
0: Baik. Yang lebih cepat dan responsif memang ke nomor yang tertaut itu tadi ya, Kak Nur,
1: iya,
0: ya.
1: Di 0811 5776 767.
0: Baik, bisa di situ pendengar ya, dan bisa dicek juga di Instagramnya BKSDA Kalbar.
1: Bisa, atau bisa chat Instagram juga bisa. Misalnya ada laporan atau ada satwa yang terlihat terdampak lah akibat karhutla, bisa menghubungi BKSDA Kalbar, Bang.
0: Baik, itu dia pendengar. Nah, ketika habitat hewan-hewan liar ini rusak begitu, terbakar, dan otomatis mereka akan berpindah ke wilayah lain yang kemungkinan tadi bisa masuk ke pemukiman
1: masyarakat.
0: Masyarakat. Apakah itu nanti berpotensi berkonflik dengan manusia atau bagaimana, nah, Kak Nurul?
1: Benar sekali, Bang. Pasti potensi untuk interaksi negatif, Bang, ya. Kita meminimalisirnya dengan bahasa konflik itu dengan interaksi negatif, Bang.
0: Yeah.
1: Jadi kan ketika ada interaksi antara satwa dan manusia, ya pasti akan terjadi interaksi yang negatif kebanyakan. Nah, itu juga akan berdampak, Bang. Dan mungkin ketika satwa-satwa itu berada di daerah kebun atau lokasi masyarakat, kemungkinan nanti satwa-satwa tersebut akan kita rescue, Bang.
0: Baik. Baik, itu tadi ya. Syukur-syukur kalau misalnya ada yang melapor ya, Kak Nurul ya. Tapi
1: iya,
0: ternyata,
1: nah itu dia.
0: Tapi
1: ketika
0: ternyata
1: ada
0: malah ya. Itu tadi ya, malah situasi yang mungkin tidak baik juga untuk si hewannya. Itu nanti kita harus bagaimana kalau dalam kondisi seperti itu, apa yang biasanya dilakukan, Kak Nurul?
1: Ketika satwa yang terdampak seperti kritis dan segala macam, kita juga ada teman-teman mitra nih, Bang. Teman-teman mitra di lapangan seperti di Ketapang itu ada IARI. Jadi kita setiap rescue itu berkolaborasi dengan teman-teman IARI, Yayasan Rehabilitasi. Jadi setelah kita rescue satwa-satwa tersebut, sementara ini tidak kita langsung lepas liarkan, Bang. Kita titip rawatkan sementara di tempat rehabilitasi. Ketika nanti karhutla sudah mereda dan titik hotspot sudah mulai menurun, kita akan kembali melepas liarkan satwa-satwa tersebut, Bang.
0: Baik. Kak Nurul, apakah sepanjang kebakaran hutan dan lahan yang sudah melanda Kalimantan Barat sekitar hampir 2 bulan ini ya, Kak Nurul sendiri juga sempat turun ke lapangan?
1: Kalau karena kan saya wilayah kerjanya lebih ke daerah Pontianak, Kuburaya dan sekitarnya, Bang, ya.
0: Baik.
1: Itu kita kemarin ada laporan ke call center kita, adanya satwa beruang, Bang.
0: Bahkan ada beruang juga ya di Kalimantan ya.
1: Iya, benar.
0: Baik.
1: Satwa beruang di daerah Rasau Jaya kan karena lumayan tinggi ya titik hotspotnya di daerah sana. Nah, itu sempat ada laporan, ada

0: ketika kita mungkin apa adanya bau dari manusia itu, jadi mungkin dia sedikit menjauh. Tapi masih di daerah sekitar situ, Bang. Kemarin terakhir update kami di lapangan itu sempat melihat kondisi buah yang kita pancing untuk beruang itu masuk sudah ada tergigit. Cuman kebetulan kandangnya tidak turun, Bang, tidak langsung turun. Kemungkinan itu satwa itu ada menyentuh makanan di situ.
1: Baik. Tentunya semoga beruangnya juga masih dalam keadaan yang baik lah begitu ya, mungkin
0: Ya,
1: mungkin
0: benar, Bang.
1: bersama
0: Karena memang di
1: anaknya
0: sekitar
1: ya.
0: lokasinya juga itu memang udah habis terbakar, Bang.
1: Baik, semoga juga dalam kondisi yang baik dan kita juga asal tidak ganggu gitu ya, beruangnya juga tidak ganggu kita ya
0: Ya,
1: Kak Nurul
0: benar.
1: ya.
0: Selama dia tidak mengancam, beruang juga tidak akan menyerang manusia, Bang.
1: Baik, nah ini artinya nyambung dengan pertanyaan saya selanjutnya Kak Nurul, yaitu adalah pengalaman dari teman-teman di lapangan artinya ya. Situasi seperti ini apakah yang paling menantang ketika melakukan penyelamatan atau evakuasi terhadap satwa yang namanya juga satwa liar begitu ya? Atau adakah pengalaman-pengalaman atau situasi yang sulit begitu ya, yang dihadapi oleh teman-teman di lapangan Kak Nurul?
0: Oke, Bang. Kalau sepengalaman saya, Bang, ya, karena kan sebelum saya bertugas di sekitar Pontianak dan Kuburaya ini, saya juga sempat di seksi wilayah 1, Bang, di
1: Di
0: Ketapang.
1: Ketapang, baik.
0: Ya, jadi memang kalau untuk tantangannya yaitu di medan lokasi sih, Bang, apalagi dalam keadaan karhutlah seperti ini. Kalau kita merescue satwa di daerah gambut, nah itu, Bang, tantangan yang paling sulit, Bang. Kita harus kejar-kejaran dengan satwa, apalagi satwa itu terdampak karhutla, asap dan segala macam, tingkat stresnya kan semakin meninggi, Bang.
1: Betul.
0: Nah, itu kita harus kejar-kejaran dengan satwanya, belum lagi dengan medan di lapangan, apalagi tanah rawa gambut itu kan kalau kita pijak cenderung terobos lebih dalam, Bang. Nah,
1: Iya.
0: itu tuh yang lebih lebih susahnya.
1: Baik, baik.
0: Tantangannya lebih ke medan lokasi sih, Bang.
1: Baik. Apalagi tadi ya, satuannya mungkin dalam keadaan stres
0: Ya,
1: yang
0: stres.
1: tinggi.
0: Jadi kadang kita misalnya untuk dokter hewan menembak biu satu kali aja itu kadang kurang, Bang, karena tingkat stresnya yang tinggi. Jadi semakin stres satwa atau tingkat stresnya tinggi, untuk ngebius itu jadi lebih susah, Bang.
1: Baik, apakah ada potensi berbahaya atau justru satuannya menyerang petugas, Kak Nurul?
0: Selama kita mengikuti protokol dari dokter hewan sih untuk atau menjaga jarak dan segala macam, untuk kemungkinan menyerang sih tidak, Bang. Ketika sudah dibius kan satwa jadi lebih lebih tenang dan tidak berontak atau lebih apa? Lebih aktif gitu, Bang.
1: Baik, hingga saat ini Kak Nurul, apakah ada data terbaru begitu, sudah berapa banyak satwa jenis apa saja yang sudah diamankan dan dievakuasi di Kalimantan Barat, Kak Nurul?
0: Kalau untuk selingkup Kalimantan Barat, eh, Bang, ya, ada lebih dari 45, Bang. 45 rescue satwa liar. Yang paling banyak itu di orang utan. Dengan tambahan hari ini itu udah 26 individu orang utan yang kita rescue. Kemudian ada bekantan. Kemudian ada terenggiling sebanyak 12 ekor. Terus kukang, ada 4 individu, kemudian musang, sama lutung kelabu, Bang.
1: Baik, ini habitat mereka sudah rusak lah begitu bisa dikatakan Kak
0: Ya.
1: Nurul ya. Apakah setelah api berhasil dipadamkan nanti habitatnya, apakah api berhasil dipadamkan persoalan satwa ini otomatis selesai atau justru masih ada persoalan lain yang akan muncul setelah ini Kak Nurul?
0: Kalau hutannya habis terbakar kan berarti otomatis lokasi untuk mereka makan juga kan hilang, Bang. Nah, itu juga yang harus perlu kita pikirkan. Cuman kan kita ketika nanti karhutla mereda atau titik hotspot sudah menurun, kita juga akan merilis atau melepas liarkan mereka kembali ke memang ke habitat yang memang masih banyak untuk pakan mereka, Bang. Hutan yang lebat dan lainnya.
1: Jadi akan dilepas liarkan di tempat yang berbeda begitu kan, Nurul?
0: Iya, kemungkinan besar ketika habitat aslinya yang tempat kita rescue atau selamatkan itu memang sudah tidak ada potensi pakan dan lain sebagainya, Bang.
1: Baik, baik. Seberapa penting sih sebenarnya kan

0: Nurul, kondisi habitat yang masih tersisa, misalnya tidak terbakar habis begitu ya, masih tersisa sebagai tempat perlindungan bagi satwa yang mungkin berhasil menyelamatkan diri dari kebakaran, tapi mereka tidak sempat dievakuasi begitu.
1: Sangat penting, Bang. Kalau ketika mereka tidak mempunyai tempat naungan, apalagi tidak punya, misalnya hutan di sekitarnya sudah habis, otomatis kan untuk mereka mencari makan di dalam hutan itu sulit sekali. Jadi ketika hutannya terbakar, tempat makan mereka habis, otomatis penurunan kesehatan satwa juga akan semakin menurun.
0: Baik, seperti itu pendengar ya. Dan kalau kita tarik lebih luas, ternyata soal kebakaran hutan dan lahan ini tidak hanya berdampak pada kita manusia ya, apalagi soal udara ini juga semua makhluk hidup menghirup begitu ya, maupun
1: Benar.
0: baik itu hewan maupun bahkan tumbuhan begitu ya kan Nurul.
1: Benar, Bang.
0: Nah, kalau kita melihat persoalan yang lebih luas kan Nurul, mengapa penyelamatan satwa ini harus begitu menjadi bagian dari penanganan karhutlah?
1: Karena kan yang kita tahu, Bang, satwa liar itu juga kan perannya banyak juga, Bang, untuk ekosistem hutan. Apalagi seperti orang hutan, Bang. Orang hutan itu sebagai penyebar biji nomor satu yang paling baik, Bang, di dalam di ketika apa? Di dalam hutan lah istilahnya. Jadi dia yang membantu menyebarkan benih-benih biji dari buah-buahan, Bang. Sehingga peran mereka juga satwa liar itu yang penting, Bang, di alam. Ketika mereka habis atau istilahnya punah, terdampak ini banyak yang mati, ekosistem hutan kita juga akan ikut terdampak, Bang.
0: Baik, kalau misalnya ekosistem hutan terdampak ya pastinya kita sebagai manusia yang
1: Benar.
0: hidup juga
1: Pasti akan terdampak.
0: terdampak begitu pendengar ya. Mari kita jaga bersama nih artinya. Dan tadi pendengar ya, jika melihat ada satwa liar yang keluar dari kawasan hutan begitu ya saat karhutlah dan mungkin malah mengarah ke pemukiman manusia, ya sebaiknya langsung lapor aja ya kan Nurul ya.
1: Benar, Bang. Langsung lapor, kontak bisa di mungkin ya zaman sekarang medsos lah ya.
0: Betul.
1: Udah canggih, bisa langsung chat di Instagram atau informasi saja, Bang. Bisa datang langsung ke kantor BKSDA Kalbar. Kalau yang di daerah Pontianak itu di Jalan Ayani, Bang, Ahmad Yani. Untuk
0: Baik.
1: melaporkan kalau misalnya ada melihat atau mendengar informasi ada satwa yang terdampak akibat karhutlah, Bang.
0: Baik, di segmen kedua nanti kita akan bahas lebih lanjut lagi kan Nurul, proses penyelamatan, penanganan, evakuasi dan juga penanganan petugas ya untuk penyelamatan satwa liar ini. Pendengar juga Anda dapat bergabung bersama kami, bertanya ataupun sharing ya melalui WhatsApp 0811-570-1042 atau telepon di 734-987 serta melalui live streaming kami di YouTube channel Pro 1 RRI Pontianak. Kami akan segera kembali pendengar, tetap bersama kami di Green Radio.

hutan bisa bicara, mungkin ia akan berkata, "Jangan bakar aku." Karena di dalam hutan ada pohon yang tumbuh bertahun-tahun, ada burung yang membuat sarang, ada satwa yang mencari makan, ada sumber air, dan ada kehidupan yang bergantung padanya. Namun ketika api datang, semua berubah. Hewan kehilangan rumah, pohon-pohon terbakar, asap menyelimuti udara, dan manusia pun ikut merasakan akibatnya. Karhutlah bukanlah hanya menghancurkan hutan, karhutlah menghancurkan keseimbangan kehidupan. Karena itu, jangan berpikir, ah, cuma sedikit, sebab api tidak pernah berjanji untuk tetap kecil. Jaga apa yang masih kita punya. Jangan membuka lahan dengan cara membakar. Jangan meninggalkan bara api. Dan jika melihat kebakaran, segera laporkan kepada pihak berwenang. Kalau hutan bisa bicara, biarkan ia tetap berkata, "Terima kasih karena telah menjagaku." Cegah karhutlah, jaga hutan, jaga kehidupan.

0: Terima kasih pendengar dan pemirsa, ada masih bersama kami dalam program Green Radio edisi hari ini 19 September 2026 dan kita masih membahas mengenai tema penyelamatan satwa terdampak karhutla. Masih bersama kami pendengar via Zoom meeting. Polisi Kehutanan ahli pertama Nurul Syaumi Ramadhani ST. Kan Nurul masih bersama kami.
1: Masih Bang.
0: Oke, di segmen kedua kali ini pendengar Kan Nurul ketika ada laporan ya. Tadi juga sempat dapat informasi bahwa tadi ada beruang dan sebagainya, itu hasil laporan dari masyarakat ya Kan Nurul ya?
1: Iya Bang, awalnya memang laporan dari masyarakat, kemudian kita tindak lanjuti Bang.
0: Baik, nah kalau misalnya dapat laporan mengenai satwa gitu ya, seperti apa langkah pertama yang biasanya dilakukan oleh teman-teman di lapangan Kan Nurul?
1: Langkah awal mungkin kita berkoordinasi dengan pimpinan, kemudian kita menindaklanjuti misalnya dari call center. Biasanya kan dari call center itu Bang ada laporan lengkap Bang, yang seperti siapa pelapornya, nama, lokasi, informasi di mana keberadaan satwa atau apa yang nampak dari laporan tersebut Bang, ya misalnya ada ketemu langsung kah atau misalnya hanya melihat sarang kah atau jejak-jejak satwa. Nah, itu ketika itu sampai di call center, kemudian nanti call center kita ada namanya tim Satgas Bang. Sementara ini kita ada Satgas Penyelamatan Satwa Liar. Nah, jadi nanti tim tersebut yang kemudian menindaklanjuti Bang, memfollow up, kemudian mengontak langsung sumber informasi sehingga dapat, kemudian kita langsung menuju ke lokasi pelaporan Bang.
0: Baik. Nah, ini juga mungkin yang banyak dipertanyakan oleh masyarakat Kan Nurul ya, bagaimana sih sebenarnya petugas itu menentukan ini satwa yang perlu dievakuasi atau ini satwa yang cukup diamankan dari lokasi berbahaya nanti biar lepas lagi, itu bagaimana Kan Nurul?
1: Mungkin ketika satwa itu adalah satwa yang dilindungi, apalagi ketika lokasi di sekitar satwa itu sudah tidak layak Bang ya. Yeah. Soalnya tadi dia terdampaknya karena karhutla terus berada di kebun masyarakat, itu kan otomatis bukan memang habitat aslinya. Nah, itu akan kemungkinan kita akan langsung rescue Bang.
0: Jadi
1: atau kita selamatkan.
0: Kebanyakan selama ini ketemu satwa pasti rescue ya Kan Nurul ya, atau gimana?
1: Karena memang kebanyakan mereka tidak berada di habitat aslinya Bang.
0: Iya. Justru kalau dibiarkan malah berbahaya untuk si satwanya.
1: Ya benar, makin terjadi interaksi negatif tadi yang saya bilang sebelumnya Bang. Apalagi ketika masyarakat kebunnya di istilahnya dirusak lah kan, mungkin oleh satwa, padahal ya mereka hanya untuk mendapatkan makanan, sumber pakan. Tapi kan ketika hasil kebun mereka dirusak, ya pasti masyarakat akan komplain, marah dan sebagainya Bang. Jadi ketika itu kita biarkan, ya akan semakin menjadi konflik yang berkepanjangan. Jadi akan kita rescue Bang.
0: Baik. Baik, kalau sudah bicara soal satwa ini agak emosional Kak Nurul ya. Karena kasihan gitu.
1: Bang.
0: Bagaimana mereka setelah ini gitu ya. Tapi kan dalam penyelamatan ini Kak Nurul, tentunya keselamatan para petugas ini juga penting begitu ya. Bagaimana petugas menjaga agar proses evakuasi ini tidak membahayakan bagi manusia maupun satwanya?
1: Karena kalau misalnya kita merescue atau menyelamatkan satwa itu kan kita juga udah ada timnya Bang. Seperti ada tim medis, memang tim yang mengamankan di sekitar lokasi. Jadi memang tim medis itu juga fungsinya atau misalnya dokter hewan. Nah, itu yang bertugas untuk membius Bang. Karena setiap kita merescue satwa itu kita kebanyakan memang dengan cara membius. Apalagi ketika kita merescue orang hutan, nah itu dengan cara dibius Bang. Jadi ketika sudah dibius, satwa kemudian diperiksa atau dicek oleh dokter hewan. Ketika satwanya mengalami luka atau mengalami seperti, apalagi ini karhutla Bang ya, terhirup asap dan segala macamnya. Nah, kemudian satwa itu tidak langsung dilepas Bang. Kita rehabilitasi sementara sampai keadaan satwa itu membaik. Ketika sudah oke, nanti satwa tersebut karena liar sifatnya tidak bisa untuk ditangkarkan atau dipelihara, kita lepas liarkan Bang.
0: Baik, seperti itu pendengar ya. Ya mungkin beberapa cuplikan juga sudah dilihat masyarakat di media sosial ya Kak Nurul.
1: Benar.
0: Ya. Ada yang induk induk orang utan
1: induk
0: bersama
1: anak.
0: Yang gendong anaknya ya, anaknya nggak mau lepas tuh kan Nurul, aduh
1: ya.
0: Sedihnya.
1: Kalau yang induk anak itu Bang, biasanya kita merescue-nya itu hanya di induknya saja, tidak anaknya. Hanya di induknya, kemudian ketika anak induknya sudah terbius, baru kita mengamankan anaknya. Nah, baru kita melihat kondisi satwa induknya, Bang.
0: Apakah memang ada prosedur khusus, Kak Nurul, yang dilakukan begitu ya, untuk menangani satwa liar yang mengalami kondisi-kondisi tertentu tadi ya, seperti tadi ada yang kakinya sampai ikutan melepuh terbakar, begitu ya, ada yang sampai lemas, begitu itu.
1: Yeah.
0: Apakah ada prosedur tertentu, Kak Nurul?
1: Paling kalau misal dalam keadaan genting, pasti seperti dokter hewan itu udah menyiapkan seperti infus, terus oksigen Bang, apalagi kayak ini kan kebanyakan satuannya terhirup asap. Nah, itu tuh oksigen itu standby Bang, oksigen terus kemudian infus sih, karena kadang beberapa satwa yang direscue itu dehidrasi. Jadi untuk dari lokasi mencapai ke tempat rehabilitasi itu kan perlu waktu juga. Jadi ketika di lokasi penyelamatan itu, dokter hewan sudah menyiapkan ya peralatan medisnya Bang,
0: baik.
1: Sehingga bisa ada penanganan pertama sebelum sampai ke pusat rehabilitasi.
0: Baik, nah saya penasaran setelah itu dia evakuasi kemana. Tapi sebelumnya Kak Nurul, kita angkat telepon terlebih dahulu. Sepertinya ada yang bergabung ya bersama kita. Selamat sore. Terputus. Baik, terputus sepertinya pendengar. Silakan untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami, bertanya begitu ya, atau sharing kita sore ini soal satwa yang terdampak oleh karhutla ini. Silakan pendengar, WhatsApp 08 11 570 1042, atau telepon di 734987, serta juga dapat bergabung melalui live streaming kami di YouTube channel Pro 1 RRI Pontianak. Tadi artinya satu tim itu memang selalu standby, ada polisi hutan, ada apa tadi Kak? Ada dokter hewan.
1: Ada dokter hewan, polisi hutan, ada dokter hewan, beberapa petugas di lapangan lah Bang.
0: Baik, dan itu tentunya berkolaborasi bersama pendengar ya. Nah, setelah berhasil dievakuasi ini, biasanya satwa ini dibawa dari hutan, dibawa kemana sih biasanya Kak hewan-hewan ini yang kemudian nanti mendapatkan penanganan lebih lanjut?
1: Kalau misalnya penyelamatan yang di seksi wilayah 1 Ketapang, kita mempunyai mitra Bang, mitra untuk rehabilitasi, ada IARI di sana. Jadi kami dibantu dengan IARI ketika sudah dievakuasi, satuannya sudah dapat, sudah apalagi dalam kondisi ini belum dapat dilepas liarkan, kemudian satwa-satwa itu kita titip rawatkan Bang di pusat rehabilitasi di IAR. Nanti di sana ada dokter hewan yang memang standby karena dia pusat rehabilitasi, jadi mereka standby 24 jam Bang. Ada dokter hewannya lengkap, peralatan juga di sana ada Bang.
0: Baik, wilayah 1 itu artinya di Ketapang tadi ya Kak Nurul ya?
1: Iya benar, wilayah 1 di Ketapang, wilayah 2 di Sintang, dan wilayah 3 di Singkawang. Karena banyak interaksi negatif lebihnya itu, apalagi karena hotspotnya lebih tinggi di Ketapang. Nah, banyak pelaporan memang dari Ketapang Bang, dan penyelamatan juga di sana lebih tinggi lah.
0: Baik, selama ini kendala yang dialami Kak Nurul, apakah hanya soal atar itu ya, saat evakuasinya atau bahkan setelah evakuasi itu juga mengalami kendala, mungkin seperti peralatan yang masih kurang atau oksigen yang kurang, itu masyarakat bisa ikut bantu nggak sih Kak Nurul?
1: Kalau untuk membantu mungkin bisa dikomunikasikan nanti Bang, misalnya kalau ada teman-teman yang ingin berdonasi lah istilahnya kan, itu juga bisa nanti membantu kontak juga ke istilahnya memberikan informasi lah ke BKSDA Kalbar, nanti ketika ada surat masuk atau permohonan masuk untuk memberi bantuan, nanti mungkin kita bisa follow up Bang. Karena kan tidak hanya satuannya juga kan, petugas juga kan.
0: Betul.
1: perlu anu lah Bang, kayak misalnya masker yang kekurangan, karena kan juga ketika merescue kan kita juga perlu APD tuh Bang.
0: Betul pendengar ya, selain satuannya juga petugas yang bertugas di lapangan itu juga perlu kita berikan perhatian begitu pendengar ya. Kemudian dalam penyelamatan satwa ini Kak Nurul ya, tentunya polisi kehutanan tidak bekerja sendirian begitu. Dan nantinya setelah menentukan ini satwa liarnya bisa yang udah diselamatkan begitu ya, apakah bisa dikembalikan ke alam atau masih membutuhkan penanganan lebih lanjut, itu bagaimana menentukannya, Kak Nurul?
1: Biasanya sebelum dilepas liarkan itu satwa kan setiap harinya setelah dievakuasi kan pasti dilakukan pemeriksaan kesehatan Bang oleh dokter hewan. Ketika dokter hewan menyatakan satwa ini sudah sehat, baik dilepas liarkan, nah baru kita bisa melepas liarkan Bang.
0: Baik, jika sudah sehat ya begitu ya Kak Nurul ya.
1: Ya benar, apalagi ketika ada yang mengalami luka, luka terbakar, kita tunggu dulu sampai satwanya itu sembuh. Nah setelah sembuh baru kita dapat lepas liarkan.
0: Baik, apakah masyarakat-masyarakat sekitar yang tadi itu ya Kak Nurul ya, di sekitar mungkin khawatirnya ada satwa liar yang akan datang ke pemukiman masyarakat, itu apakah sudah diedukasi sebelumnya, sudah diberikan arahan atau bagaimana Kak Nurul?
1: Di beberapa lokasi yang memang ada pelaporan tentang satwa liar, tetap setiap kita mengevakuasi satwa juga, itu kan kadang ada beberapa masyarakat yang memantau atau melihat langsung. Nah, itu juga di situ kita pasti mengedukasi, Bang. Mengedukasi untuk tidak mendekat bila ada melihat satwa liar yang dilindungi, apalagi tidak untuk apa menangkap sendiri, untuk langsung melapor ke call center atau langsung ke kantor BKSDA Kalbar, Bang. Apalagi di seksi-seksi wilayah. Pasti
0: Baik.
1: selalu kita edukasi, Bang. Selain itu juga kita selalu, berapa kali kita juga melakukan penyuluhan. Pas awal bulan kemarin, tanggal 8, kita juga ada kampanye terkait karhutla juga, Bang, di Tugu di Kulis. Kita juga bagi-bagi masker sama edukasi tentang satwa liar yang terdampak karhutla.
0: Baik, ini nyambung nih dengan pertanyaan pendengar kami, Kak Nurul ya, ada Hana yang bertanya, apakah pernah ada nih Kak Nurul situasi di mana ketika ada masyarakat yang menemukan satwa liar justru malah ingin ditangkap atau dipelihara gitu ya, karena kasihan daripada di luar bahaya, mending dipelihara. Ada yang berpikiran seperti itu. Bagaimana seharusnya masyarakat bersikap dalam hal ini, Kak Nurul?
1: Nah itu dia Bang, kadang itu ada beberapa, kita pernah dapat laporan juga, misalnya ada satwa yang hanya sekedar lewat gitu Bang. Mungkin kan kayak seperti satwa kukang, kadang kan memang sering tuh ada di melintas lah istilahnya kan, melintas di jalan atau apa.
0: Ya.
1: Tapi mungkin ya tingkat kepedulian masyarakat mungkin ya, wah ini satwa dilindungi segala macam. Nah kadang itu tuh di apa dibawa mereka ke rumah dan dilaporkan. Harusnya kalau misalnya melihat satwa yang memang hanya melintas atau berjalan seperti di jalan dan tidak dalam kondisi luka atau lemas, ya kita lihatkan saja dari jauh. Kalau dia sudah memasuki daerah-daerah hutan, jadi ya biarkan saja Bang, tidak untuk dibawa atau ditangkap kemudian dilaporkan.
0: Baik, seperti itu pendengar ya. Jadi memang sebaiknya satwa liar ini biarkanlah liar begitu ya Kak Nurul ya.
1: Benar.
0: Walaupun memang kadang ada rasa kasihan nih kayaknya
1: ya.
0: Daripada di luar
1: di
0: jalan, mending kayaknya daripada kenapa-napa ada rasa kasihan lalu pengen dipelihara, itu sebaiknya
1: ya,
0: ya jangan juga sebetulnya Kak Nurul ya.
1: Kecuali memang tadi dalam melihat dalam kondisi dia satuannya lemas, tidak bergerak atau luka, nah mungkin itu bisa langsung diamankan terus kemudian dilaporkan ke Balai KSDA Kalimantan Barat, Bang.
0: Baik, itu juga dapat Anda cek tadi pendengar ya di laman Instagram BKSDA Kalbar, nanti ada call center di sana yang dapat Anda hubungi. Kita lanjut di segmen ketiga setelah ini Kak Nurul, di mana juga penyelamatan satwa ini tentunya juga berkorelasi dengan bagaimana kita menjaga ekosistem. Nanti bagaimana pencegahan, peran kita sebagai masyarakat juga akan kita bahas di segmen ketiga. Untuk Anda yang masih ingin bergabung bersama kami, silakan WhatsApp 0811-570-1042 atau telepon di 7349987. Kami akan segera kembali, tetap bersama kami di sini di Green Radio.

hutan bisa bicara, mungkin ia akan berkata, "Jangan bakar aku." Karena di dalam hutan ada pohon yang tumbuh bertahun-tahun, ada burung yang membuat sarang, ada satwa yang mencari makan, ada sumber air, dan ada kehidupan yang bergantung padanya. Namun ketika api datang, semua berubah. Hewan kehilangan rumah, pohon-pohon terbakar, asap menyelimuti udara, dan manusia pun ikut merasakan akibatnya. Karhutlah bukanlah hanya menghancurkan hutan, karhutlah menghancurkan keseimbangan kehidupan. Karena itu, jangan berpikir, ah, cuma sedikit. Sebab api tidak pernah berjanji untuk tetap kecil. Jaga apa yang masih kita punya. Jangan membuka lahan dengan cara membakar. Jangan meninggalkan bara api. Dan jika melihat kebakaran, segera laporkan kepada pihak berwenang. Kalau hutan bisa bicara, biarkan ia tetap berkata, "Terima kasih karena telah menjagaku." Cegah karhutlah, jaga hutan, jaga kehidupan.

0: Baik pendengar dan pemirsa, Anda masih bersama kami di program Green Radio. Di segmen terakhir kali ini kita masih membahas mengenai penyelamatan satwa terdampak karhutla. Kali ini Kak Nurul, kita di segmen ketiga ingin tahu bagaimana pencegahan dan juga peran masyarakat ya terhadap satwa liar dan juga mungkin itu ya tadi ya terdapat konflik antara satwa dan manusia, apa yang seharusnya kita lakukan. Dan setelah mendengar proses penyelamatan tadi ya, kemudian tantangan yang dihadapi, tentunya hal ini tidak akan terjadi kalau tidak ada karhutla. Nah, itu juga sebenarnya bisa kita cegah dari awal. Tentunya pencegahan ini menjadi sangat penting. Apa sebenarnya yang bisa dilakukan oleh kita, Kak Nurul, untuk mengurangi resiko satwa terdampak ketika karhutla ini terjadi, Kak Nurul?
1: Karena sumber utamanya adalah karhutla ya Bang ya. Ya mungkin itu tadi Bang, tidak membakar atau mewaspadailah Bang ketika membuka lahan, membuka kebun itu dengan cara membakar, apalagi di musim-musim kemarau seperti ini, sebaiknya jangan dilakukan dahulu. Itu sih Bang, lebih ke pencegahan untuk tidak membakar Bang. Apalagi sulutan api yang kecil saja bisa merambat kemana-mana Bang, apalagi disertai dengan angin yang kencang kan di beberapa hari ini.
0: Baik, pencegahan tentunya menjadi hal yang paling penting lah ya Kak Nurul, jangan
1: benar
0: sampai terjadi lagi hal-hal seperti ini. Dan ini juga menjadi salah satu pertanyaan dari pendengar kami, ada Arif yang bergabung ya. Ini bagaimana kalau misalnya ketemu nih sama hewan satwa liar begitu, biasanya informasi apa saja yang diberikan kepada petugas? Nah, disampaikan apa saja informasi-informasi awalnya Kak Nurul?
1: Oke, biasa kalau misalnya pelapor melapor ke call center, biasanya sudah ada format otomatis Bang, seperti nama pelapor, terus yang paling penting itu titik lokasi Bang. Titik lokasi satwa itu ditemukan apa, dan juga mungkin dengan keadaan satwanya. Itu sih Bang yang lebih lebih sering yang harus ada di dalam format pelaporan.
0: Baik.
1: Biasanya juga udah karena dia di call center itu kan ada format auto tuh Bang, otomatis dia. Jadi setelah kita melaporkan itu nanti biasanya ada data-data itu seperti nama, tadi saya bilang titik titik koordinat atau lokasinya di mana, nomor kontak yang bisa dihubungi, seperti itu Bang.
0: Baik, disesuaikan dengan yang ada di formulir lah begitu ya Kak Nurul
1: ya.
0: Ya,
1: di form WhatsApp call centernya Bang.
0: Betul, yang paling penting itu tadi pendengar, lokasinya di mana ini, karena mau kemana nih nanti petugas turun
1: ya,
0: ke lapangan nggak tahu lokasinya di mana, itu paling pertama.
1: Betul.
0: Pendengar, kemudian kondisi dari si satuanya, mungkin kalau ada foto boleh disertakan kali kan.
1: Benar,
0: dulu ya.
1: Dengan foto juga bisa, dan paling penting juga nomor pelapor itu Bang, yang harus aktif juga kan.
0: Betul.
1: Karena kan ketika kita memfollow up, kita juga pasti menghubungi yang pelapor Bang.
0: Betul, begitu petugas nanti datang ke lapangan pasti akan dihubungi terlebih dahulu, itu nanti nomor yang diusahakan aktif begitu ya. Nah sekarang juga banyak nih Kak Nurul, anak muda yang bermedia sosial, bahkan juga sekarang kalau nongkrong tuh bahasanya isu lingkungan tuh Kak Nurul.
1: Jadi benar,
0: nongkrong tuh anak-anak sekarang bahasnya, aduh gimana ya kita kok makin berasap, terus gimana satwa-satwa, itu juga kemarin sempat terdengar begitu ya. Dalam isu lingkungan ini juga media sosial juga tentunya berperan penting ya. Dan kontribusi sederhana apa sih yang bisa anak muda lakukan di generasi sekarang yang udah melek akan digital begitu untuk membantu perlindungan satwa dan habitatnya Kak Nurul?
1: Mungkin juga kalau misalnya dari kami sih bisa juga membantu men-share kali Bang ya, mungkin call centernya kami, jadi sehingga masyarakat luas tuh bisa bisa tahu lah apa nomor call center kami. Jadi ketika ada laporan dan segala macam, orang sudah tidak bingung lagi Bang, mau lapor kemana nih, apa nih, gimana nih, tidak hanya menyebutkan oh ada satwa ini, ada satwa ini. Kebanyakan beberapa laman medsos juga tuh saya lihat beberapa anak muda memang selalunya ngetek ini nih Instagramnya BKSDA, laporkan ke BKSDA Kalbar. Beberapa sih sudah melek informasi itulah Bang.
0: Baik, luar biasa. Hal-hal kecil seperti itu pendengar ya, yang mungkin orang kelewatan kan Nurul ya, nggak keskip lah gitu, nggak kelihatan. Nah ini anak muda-anak muda yang mungkin lebih paham begitu ya, yang lebih melek media sosial itu boleh tuh share nanti tuh BKSDA Kalbar, apapun informasi-informasi yang ada di sana pendengar. Itulah hal kecil yang mungkin bisa kita lakukan dari gawai kita pendengar. Itu dia. Kak Nurul, terakhir ada yang ingin disampaikan mungkin untuk masyarakat, kemudian untuk stakeholder terkait, dan juga untuk teman-teman di lapangan, untuk pendengar kita lah, lebih utamanya begitu Kak Nurul ya, pesan dan harapannya yang ingin disampaikan silakan.
1: Pertama saya boleh menginformasikan kembali Bang untuk call center kami.
0: Silakan.
1: Oke. Karena kita ada tim Satgas Bang ya. Kalau di Ketapang juga kita punya ada tim Satgas yang memang selain merescue mereka juga patroli nih Bang, di mana di titik-titik yang rawan mengalami kebakaran. Ketika mereka berpatroli, siapa tahu ketika ada kebakaran, ada satwa yang terdampak, jadi mereka langsung melakukan rescue, Bang. Nah, ini ada 4 ya, Bang, yang akan saya share nomor call center. Yang tadi saya ulangi lagi, di Balai KSDA Kalbar, ada di 0811-577-6767. Untuk yang di seksi wilayah Ketapang, seksi wilayah 1 Ketapang, di 0811-5670-041. Kemudian di seksi wilayah Sintang, wilayah 2, di 0811-5670-042. Dan yang terakhir di seksi wilayah 3, di Singkawang, di 0811-5670-043.
0: Baik, itu dia pendengar ya, nomor-nomor call center yang bisa dihubungi. Nanti kalau Anda bingung pendengar, bisa simak kembali tayangan ini di YouTube channel Pro 1 RRI Pontianak. Boleh nanti langsung di, itu tadi ya, di area yang tadi disebutkan oleh Kak Nurul. Dan juga lebih lengkap bisa cek lagi malahan di Instagram ya,
1: Instagram BKSDA Kalbar.
0: Begitu pendengar. Kak Nurul, terima kasih telah berbagi bersama kami sore ini. Sehat-sehat selalu Kak Nurul.
1: Oke, Bang.
0: Salam juga untuk teman-teman di lapangan, petugas.
1: Iya, benar, Bang.
0: Semoga dalam keadaan baik-baik.
1: Terima kasih buat teman-teman. Pokoknya ketika ada informasi, ada melihat langsung, ada satwa liar yang terdampak, segera langsung lapor ke BKSDA Kalbar, Bang.
0: Baik, itu dia pendengar. Terima kasih. Dan ini dia cara yang bisa kita lakukan pendengar ya. Mungkin kita tidak turun seperti para petugas di lapangan, tapi kita bisa sharing hal-hal kecil melalui media sosial yang kita punya. Kak Nurul, sekali lagi terima kasih banyak. Semoga sehat-sehat selalu.
1: Oke, sama-sama Bang Fatih.
0: Baik.
1: Dan semoga sehat selalu.
0: Terima kasih Kak Nurul. Dan Green Radio ini pendengar nanti dapat Anda simak kembali di YouTube channel kami di Pro 1 RRI Pontianak. Saya Fatih masih akan temani Anda hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat. Tetap bersama kami di Green Radio.

Pernahkah Anda baru mencari suatu produk di internet, lalu tiba-tiba iklan muncul di mana-mana? Nah, itu namanya algoritma. Si pintar yang tahu apa yang kita suka. Tapi ingat ya, jangan langsung lulu untuk check out. Usahakan filter lagi, apakah memang barang itu kamu perlukan atau kamu butuhkan. Atau cuman sekedar efek visual yang bikin kamu jadi terpancing.

0: Pukul 16 waktu Indonesia Barat, Radio Republik Indonesia Pontianak menyampaikan warta berita Korwil Nusantara 9, Kalimantan Barat.
1: Sari berita penting.
2: Karhutla berdampak luas, penegakan hukum dinilai mendesak.
3: Jadi jangan sampai ini terulang kembali, ini setiap tahun begini terus. Nah ini harus ada ketegasan. Jadi reward and punishment-nya kembali kepada pengelola lahan, dalam hati sawit, dan juga pertambangan.
2: Stok beras Sintang aman di tengah ancaman kemarau.
4: Stok kita cukup, Pak, ada 772 ton. Dan selanjutnya untuk selain dengan beras, kita juga ada minyak, Pak. Yang saat ini yaitu minyak kita, Pak. Itu ada 70 ribu liter.
0: Selamat sore pendengar, itulah di antara topik berita aktual yang kami ketengahkan sore ini edisi Sabtu 19 September 2026 yang dihimpun tim redaksi RRI Pontianak. Bersama saya Al-Fatih, inilah berita selengkapnya. Mengawali jumpa kita sore ini pendengar, maraknya karhutla kembali menimbulkan dampak luas bagi masyarakat mulai dari gangguan kesehatan hingga ancaman terhadap tumbuh kembang anak. Kondisi ini mendorong perlunya langkah lebih tegas termasuk penegakan hukum dan sanksi terhadap pihak yang dinilai bertanggung jawab.
2: Penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Kalimantan Barat dinilai perlu diperkuat dengan penegakan hukum dan sanksi tegas terhadap pengelola lahan. Pengamat sosial Kalimantan Barat, Usmul Yani, mengatakan pemerintah perlu menerapkan pendekatan prediktif untuk mencegah karhutla berulang setiap tahun. Menurutnya, langkah pencegahan harus dilakukan sebelum kebakaran meluas dan kabut asap berdampak terhadap masyarakat.
3: Jadi jangan sampai ini terulang kembali, ini setiap tahun begini terus. Nah ini harus ada ketegasan. Jadi reward and punishment-nya kembali kepada pengelola lahan, dalam hati sawit, dan juga pertambangan segala macam harus care dan peduli terhadap kondisi ini. Jangan mengambil sisi keuntungan hanya untuk keuntungan pribadi perusahaan saja. Jangan sampai hal ini juga berdampak timbul kemarahan dari masyarakat terhadap hal ini, nanti bisa akan merugikan semua pihak.
2: Usmul Yani menegaskan kabut asap bukan hanya meningkatkan risiko gangguan kesehatan seperti ISPA, tetapi juga berpotensi mengganggu tumbuh kembang anak, terutama bayi dan anak usia di bawah 3 tahun. Usmul Yani menegaskan ketegasan pemerintah dalam pencegahan, penindakan, dan pemberian sanksi penting untuk meredam keresahan masyarakat sekaligus menjaga kepercayaan publik terhadap pemerintah. Hermanta melaporkan.
0: Pendengar, Perum Bulog Sintang memastikan ketersediaan stok beras masih mencukupi di tengah kondisi kemarau yang berpotensi memengaruhi produktivitas pertanian, khususnya tanaman padi. Laporan selengkapnya disampaikan Dina Triana.
5: Perum Bulog Cabang Sintang memastikan ketersediaan stok beras masih mencukupi di tengah kondisi kemarau yang berpotensi mempengaruhi produksi pertanian, khususnya tanaman padi di Kabupaten Sintang. Kepala Perum Bulog Cabang Sintang, Ahmad Aminuddin, mengatakan saat ini pihaknya memiliki stok beras sebanyak 772 ton dan minyak goreng sebanyak 70 liter untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Selain itu, Bulog Sintang terus menyalurkan bantuan pangan beras untuk periode Juli hingga September 2026. Hingga saat ini, realisasi penyaluran telah mencapai sekitar 63%.
4: Stok kita cukup, Pak. Ada 772 ton. Dan selanjutnya, untuk selain dengan beras, kita juga ada minyak, Pak. Yang saat ini yaitu minyak kita, Pak. Itu ada 70 ribu liter. Bahwa kita ada penyaluran bantuan pangan. Untuk saat ini, kita ada penyaluran untuk tahap bulan Juli sampai dengan September 2026, dan saat ini kita sudah menyalurkan sekitar 63%, Pak.
5: Namun Ahmad menjelaskan masih terdapat sejumlah wilayah yang belum dapat menerima penyaluran bantuan pangan, terutama Kecamatan Ambalau dan Serawai. Kondisi tersebut berkaitan dengan akses transportasi yang biasanya mengandalkan jalur air, sementara debit air masih rendah akibat kemarau.
4: Ada beberapa wilayah yang memang belum kita bisa salurkan, Pak. Terutama di Ambalau dan Serawai. Dan kita sudah ajukan juga dari Bapak kemarin ke Bappanas, mudah-mudahan itu bisa disetujui untuk perpanjangan. Mengingat saat ini kita belum bisa karena jalurnya biasanya pakai jalur air, Pak. Mudah-mudahan di Oktober ini bisa naik airnya.
5: Bulog berharap dukungan pemerintah Kabupaten Sintang dapat terus diperkuat, khususnya dalam mendukung kelancaran penyaluran bantuan pangan, serta menjaga ketersediaan dan ketahanan pangan daerah. Dukungan pemerintah daerah dinilai penting agar kebutuhan masyarakat tetap terpenuhi di tengah kondisi kemarau yang turut mempengaruhi produktivitas pertanian, khususnya tanaman padi. Dina Triana melaporkan.
0: Pendengar, pemerintah Kabupaten Sanggau melepas tim penyuluh karhutla di Aula Daranante, kantor Bupati Sanggau. Tim tersebut bertugas memberikan edukasi kepada masyarakat untuk mencegah kebakaran hutan dan lahan di 163 desa dan 6 kelurahan. Berikut laporannya.
6: Pemerintah Kabupaten Sanggau menggelar pelepasan tim penyuluh karhutla di Kabupaten Sanggau di Aula Daranante, kantor Bupati Sanggau. Wakil Bupati Sanggau, Susana Herpeda, mengapresiasi kinerja tim penyuluh yang telah bekerja maksimal di 163 desa dan 6 kelurahan hingga ke tingkat dusun. Menurut Susana, keberadaan tim penyuluh turut membantu menekan titik panas atau hotspot di wilayah Kabupaten Sanggau melalui edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat. Dia mengatakan, edukasi tersebut secara langsung menyasar kelompok masyarakat, khususnya para peladang, untuk meningkatkan kesadaran dalam mencegah kebakaran hutan dan lahan. Sora berharap masyarakat ke depan dapat meninggalkan praktik berladang dengan cara membakar dan beralih pada metode pembukaan lahan tanpa bakar.
7: Tentunya kami mengucapkan terima kasih karena Satgas bekerja dengan maksimal di 163 desa dan 6 kelurahan, bahkan sampai ke dusun-dusun, dan kita melihat dari hasil tentunya Satgas sehingga penekanan titik hotspot di Kabupaten Sanggau dapat kita atasi, Pak Sekda ya, dan kita melihat langsung bagaimana edukasi mereka terjun langsung ke kelompok-kelompok, terutama untuk peladang, di mana mereka edukasi, sosialisasi untuk para peladang, untuk kedepannya mungkin diharapkan tidak melakukan lagi dengan sistem berladang dengan cara membakar, tetapi lebih kepada tentunya pembuka lahan tanpa bakar.
6: Susana berharap upaya tersebut dapat memperkuat peran masyarakat dalam mencegah kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Sanggau. Kabupaten Sanggau juga mendorong kolaborasi antara pemerintah, tim penyuluh, dan masyarakat untuk menjaga lingkungan serta menekan potensi karhutla secara berkelanjutan. Tri Putri melaporkan.
0: Pendengar, pengusaha perkapalan Kalimantan Barat membantu pemerintah Kota Pontianak memasok 10.000 ton air tawar. Air tersebut digunakan sebagai bahan baku pengolahan air bersih bagi warga Pontianak Timur yang terdampak penurunan kualitas air akibat intrusi air laut selama musim kemarau. Berikut laporan selengkapnya.
8: Pengusaha perkapalan Kalimantan Barat PT Pelayaran Sinar Intimatan mengirimkan air tawar dari Simpang Rada, Kecamatan Terentang, Kabupaten Kuburaya untuk memenuhi kebutuhan air bersih masyarakat Kota Pontianak. Direktur Utama PT Pelayaran Sinar Intimatan Sugiyoto atau Riko mengatakan bantuan tersebut merupakan bentuk kepedulian pengusaha pelayaran terhadap kondisi masyarakat sekaligus mendukung upaya pemerintah Kota Pontianak menangani krisis air bersih.
9: Sebagai pengusaha pelayaran bisa ikut membantu untuk memenuhi air bersih ini. Itulah yang menggerakkan hati kami bahwa kita hidup di Kalimantan Barat ini, di Pontianak ini bukan sendiri. Kalau tanpa teman-teman saudara juga kita nggak bisa berapa-apa. Oleh sebab itu yang bisa kami buat akan kami buat. Kami support Pak Wali.
8: Riko menjelaskan pengiriman dilakukan dengan menggunakan tongkang yang mengangkut air tawar dari Simpang Rada menuju Pontianak. Namun proses pengiriman sempat terkendala kabut asap dan kondisi malam hari sehingga kapal harus tambat terlebih dahulu di Sukalantin. Setelah pengiriman pertama ini, pihaknya menyiapkan tongkang berikutnya dari Ambawang dengan kapasitas sekitar 5.000 ton air tawar. Dengan demikian, total bantuan air yang disiapkan mencapai sekitar 10.000 ton. Sementara itu, Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono mengatakan keberlanjutan pasokan air tawar akan disesuaikan dengan kondisi ketersediaan air baku dan curah hujan di wilayah hulu. Menurutnya, jika kondisi darurat air bersih masih berlangsung, pengiriman air tawar akan dilanjutkan.
10: Kita lihat kondisi, ya, kondisi beberapa air terakhir ini kan di hulu kan sempat hujan. Ini juga menawarkan air baku kita yang di Kapuas ini. Jadi kalau memang ini masih darurat, belum ada hujan di hulu, ya kita masih berlanjut.
8: Pemerintah Kota Pontianak bersama pengusaha pelayaran masih memantau kondisi sumber air baku untuk memastikan kebutuhan air bersih masyarakat tetap terpenuhi selama musim kemarau. Syarosani melaporkan.
0: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Warta Berita Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat. Anda juga dapat mengakses audio live streaming kami di website rri.co.id dan aplikasi RRI Digital melalui smartphone Anda.

0: yang tepatan dan indah.
1: Florensius Roni menegaskan penataan akan dilakukan melalui perangkat daerah terkait dengan menindaklanjuti kondisi di lapangan, termasuk keberadaan pedagang yang berjualan di bahu jalan maupun di atas waterfront. Dian Beni Yuda melaporkan.
2: Pendengar, Kabupaten Sintang menargetkan untuk masuk dalam jajaran 5 besar klasemen perolehan medali pada ajang Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov Kalimantan Barat ke-14 tahun 2026. Berikut laporan selengkapnya.
3: Komite Olahraga Nasional Indonesia KONI Kabupaten Sintang pada kegiatan Pekan Olahraga Provinsi Porprov Kalimantan Barat yang diselenggarakan pada November 2026 di Pontianak menargetkan masuk 5 besar pada ajang pertandingan olahraga bergengsi 4 tahunan sekali di Kalimantan Barat ini. Ketua KONI Kabupaten Sintang Momon Herwanto mengatakan seluruh cabang olahraga cabur di Kabupaten Sintang mempunyai kesempatan dalam pembinaan dan persiapan Pekan Olahraga Provinsi Kalbar. Namun keikutsertaan setiap cabur tetap harus mengikuti mekanisme seleksi serta aturan kepesertaan yang telah ditetapkan. Karena itu pihaknya meminta masing-masing pengurus cabang kabupaten atau pengkap mempersiapkan atlet yang nantinya akan memperkuat kontingen Kabupaten Sintang. Ia berharap ada 32 cabang olahraga cabur yang telah dipersiapkan. Para atlet telah melakukan latihan secara rutin. Cabang olahraga andalan diantaranya renang, tenis meja, karate, catur, brid, kempo, anggar, dan lainnya.
4: Cabang olahraga andalan kita tentunya ada panahan, ya, renang, tenis meja, karate, terus catur, bridge, ada juga kempo, ada juga anggar, sudah siap sampai rapat yang terakhir. Kita berusaha mencapai 5 besar, ya, seperti arahan dari pemerintah daerah. Jadi kita berusaha agar Sintang bisa mempertahankan 5 besar, Bang.
3: Momon menilai Kabupaten Sintang memiliki sejumlah atlet potensial yang mampu bersaing di tingkat provinsi, bahkan berpeluang menyumbangkan medali. Persoalannya, pembinaan dan perhatian terhadap atlet masih perlu diperkuat. Ia menegaskan pembinaan olahraga harus dilakukan secara berkesinambungan agar atlet Kabupaten Sintang mempunyai kesempatan tampil di daerah, provinsi, hingga ke tingkat nasional. Demikian, Ade Ramli melaporkan.
5: Info cuaca hari ini.
2: Kemudian pendengar, untuk mengetahui informasi cuaca di wilayah Kalimantan Barat, kita akan ikuti perkiraan cuaca dari BMKG Supadio Pontianak bersama forecaster Noven. Selamat sore Noven, silakan laporan Anda.
6: Baik, terima kasih rekan Fatih di studio dan selamat sore para pendengar RRI dimanapun Anda berada. Dari BMKG Stasiun Meteorologi Supadio Pontianak dapat kami sampaikan informasi cuaca sebagai berikut. Untuk cuaca di wilayah Kalimantan Barat saat ini terpantau secara umum diselimuti oleh kabut asap, namun kami melihat adanya hujan dengan intensitas ringan hingga sedang yang saat ini terjadi di sebagian wilayah Kabupaten Sambas dan Landak. Untuk perkiraan cuaca esok hari Minggu 20 September 2026, kami perkirakan kondisi cuaca akan masih didominasi adanya kabut asap, namun kami melihat adanya potensi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang yang tidak merata di sebagian wilayah Kabupaten Sambas, Bengkayang, Kota Singkawang, Kabupaten Mempawah, Kuburaya, Landak, Sanggau, dan Kapuas Hulu. Untuk jumlah titik panas atau hotspot di wilayah Kalimantan Barat, update hingga pukul 15 waktu Indonesia bagian Barat, terdeteksi sebanyak 1.358 titik panas. Dan untuk potensi kemudahan terjadinya kebakaran hutan dan lahan, kami perkirakan dalam satu pekan ke depan wilayah Kalimantan Barat masih masuk dalam kategori mudah hingga sangat mudah terbakar. Untuk informasi terupdate pendengar RRI Pro 1 Pontianak, bisa memantau kami di laman kalbar.bmkg.go.id atau di sosial media kami di Instagram BMKG Kalbar, atau dapat juga langsung berkunjung ke kantor BMKG terdekat. Demikian yang dapat kami sampaikan. Saya Novan, selanjutnya kita kembali ke RRI Pro 1 Pontianak bersama rekan Fatih.
2: Baik, terima kasih rekan Novan atas laporan Anda. Selamat kembali bertugas.

Pendengar, sekian warta berita Korwin Nusantara 9 Kalimantan Barat, produksi Radio Republik Indonesia Pontianak. Sebelum mengakhiri, kami sampaikan kembali topik berita aktual.

ini. Di antaranya cegah karhutlah berulang, pengamat dorong sanksi tegas. Kemudian pengusaha perkapalan Kalbar pasok 10.000 ton air untuk Pontianak. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Al-Fatih mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Kritik dan saran dapat Anda sampaikan melalui email redaksi rri pontianak@gmail.com. Selamat sore dan sampai jumpa.

0: Eh, Fit, tumben rapi amat. Mau kemana? Pakai baju kurung lagi itu. Memang ini ada acara apa sih?
1: Ya ampun Dimas, hari ini itu ada acara festival budaya di sekolah Dim. Jadi semua tuh wajib pakai baju adat. Nah, saya pilih baju kurung Melayu. Gimana menurut kamu? Cantik kan?
0: Wede, cantik dong. Tapi, apa enggak repot hari gini pakai baju kurung? Kan lebih enak pakai baju biasa. Praktis, apalagi cuaca agak terik kayak gini nih. Pasti panas kan?
1: Enggak juga. Apalagi setelah dipakai tuh justru terasa adem dan nyaman. Lagi pula, kalau bukan kita yang pakai dan juga bangga sama baju adat sendiri, siapa lagi? Ini kan bagian dari cara kita menghargai warisan budaya kita, Dimas.
0: Masa sih? Memangnya sesimpel itu? Cuma pakai baju adat, langsung bisa dibilang melestarikan budaya?
1: Ya iyalah, budaya kita itu gak bakal hilang kalau terus kita kenalkan, kita pakai, dan kita banggakan. Mulai dari hal kecil semacam inilah nih, pakai baju kurung, belajar berpantun, pakai bahasa yang santun, sampai mengenalkan tradisi kita ke generasi muda. Kalau bukan kita yang jaga nih, siapa lagi kan?
0: Betul juga ya. Kalau gitu, besok-besok jangan terkejut ya. Kalau saya juga pakai baju teluk belanga lengkap. Kali aja ketularan berwibawa kayak orang-orang dulu.
2: Oh no.
1: Nah, itulah. Itu baru namanya semangat melestarikan budaya. Udah ah, kalau gitu saya duluan ya. Takut telat.

0: Serius amat dia, aku lihat-lihat dari tadi mandangin laptop. Dapat proyek besar ya?
1: Eh kamu noh. Iya nih, lagi bantu promosi digital buat produk-produk unggulan desa kita lewat Koperasi Desa Merah Putih.
0: Koperasi? Hari gini nggak ketinggalan zaman kah? Koperasi kan tempat simpan pinjamnya bapak-bapak.
1: Itu koperasi dulu, no. Koperasi Desa Merah Putih sekarang sudah modern, dikelola dengan teknologi, pemasaran digital, sampai bisa membuka peluang usaha baru di desa.
0: Memang iya. Jadi anak-anak muda kayak kita ini bisa masuk juga.
1: Justru itu, koperasi butuh tangan kreatif kita. Mulai dari bikin konten promosi online, inovasi kemasan, sampai mengelola bisnis desa supaya lebih profesional. Jadi, kita nggak perlu merantau jauh-jauh kalau di desa sendiri bisa bangun ekonomi yang kuat.
0: Bener juga ya. Kalau kita bersatu di koperasi, modal ada, ilmu ada, desa pun maju.
1: Makanya, yuk gabung. Saatnya yang muda yang berkarya di koperasi.
2: Anak muda bergerak, desa bangkit.

0: Eh, Bu Titin, sudah dengar belum? Kabarnya si Neng anaknya Bu Ani itu mau langsung dinikahkan tuh, begitu lulus sekolah.
1: Serius, Bu Ina? Sayang sekali ya. Padahal si Neng kan anaknya pinter tuh, prestasinya bagus. Sayang, masa depannya masih panjang.
0: Itulah, Bu.
1: Herannya, zaman sekarang masih ada aja orang tua yang mikir nikahkan anaknya cepat-cepat untuk ngurangin beban ekonomi keluarga.
0: Iya, padahal belum tentu juga kan, Bu.
1: Iya.
0: Yang ada malah kasihan si anak. Masih muda harus kubur cita-citanya. Belum lagi mentalnya, ngurus rumah tangga kan gak mudah.
1: Iya, Bu. Anak seusia mereka itu kan harusnya fokus belajar, asik-asiknya bermain dan mengejar mimpi.
0: Harusnya kita sebagai orang tua tuh jangan buru-buru lepas tangan. Tugas kita kan menjaga dan mendukung anak-anak sampai cita-cita mereka tercapai.
1: Setuju, Bu.
0: Eh, bagaimana kalau kita ketemu sama Bu Ani? Ya, siapa tahu keputusannya masih bisa berubah.
1: Ayo, Bu, ayo.

0: ada keripik nih. Bu, ini keripiknya enak nggak?
1: Enak kok, Pak.
0: Enak juga.
1: Ini ada rasa lainnya loh, Pak. Ada rasa balado, keju. Nah, yang tadi Bapak coba itu rasa original. Silakan dicoba dulu, Pak.
2: A few moments later.
0: Enak semua, Bu. Oke, saya ambil semua varian rasanya. Masing-masing 2 bungkus ya, Bu.
1: Boleh, boleh, Pak. Nanti kalau kurang pesan kesini lagi ya, Pak.
0: Siap, Bu. Ini awalnya cuma mau nyoba aja. Karena saya tertarik dengan kemasannya. Rapi, higienis, dan setelah dicoba, enak ya. Ya udah, saya beli.
1: Iya, Pak. Sekarang UMKM kita sudah ngerti bagaimana menarik pembeli. Kemasan yang sudah semakin cantik, selain rasanya juga oke. Dan mereka juga menyediakan tester untuk dicoba loh.
0: Mantap. Semoga UMKM kita semakin maju ya, Bu. Biar produk lokal kita semakin berkembang dan ekonomi kita semakin kuat.

0: Eh, kamu mau kemana bawa korek sama bensin?
1: Biasa, mau bersihin lahan lah. Rumput sama semaknya ini loh, udah banyak banget. Ya tinggal bakar aja, cepet.
0: Bentar, bakar?
1: Kenapa emangnya? Cuma sedikit kok. Lagian nanti juga padam sendiri.
0: Justru yang bahaya itu kalimat cuma sedikit.
1: Lah, emang kenapa?
0: Karena kita nggak pernah tahu api akan berhenti di mana. Lahan yang kering, angin yang kencang, pasti api bisa merambat.
1: Ah, tapi kan aman kalau diawasi.
0: Tapi tetap beresiko. Sekali api lepas kendali, bukan cuma lahan kita yang terbakar. Bisa merambat ke hutan, ke kebun, bahkan ke pemukiman.
1: Oh, iya juga ya.
0: Dan dampaknya bukan cuma soal lahan terbakar. Asapnya bisa mengganggu kesehatan. Bisa juga membuat udara yang kita hirup ini jadi gak sehat.
1: Berarti lebih baik cari cara lain aja kalau gitu untuk bersihin lahan.
0: Betul banget. Jangan sampai niatnya mau cepat selesai, malah jadi bencana.

Pendengar Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak dalam rangkaian Pontianak sore ini. Pukul 16.50 waktu Indonesia Barat, kami update terlebih dahulu informasi mengenai indeks kualitas udara di kota Pontianak. Ya, kalau misalnya kita lihat dengan mata langsung pendengar ya, di mana memang kota Pontianak saat ini malah semakin tebal ya kabut asap yang kita rasakan ya, walaupun kemarin-kemarin serasanya sudah lumayan lega, tapi per malam tadi juga terasa memang lebih tebal kabut asap di kota Pontianak. Untuk itu kita cek terlebih dahulu dari laman ispu.kemenlh.go.id, kita ke daerah yang paling hulu terlebih dahulu ya, kita ke Kabupaten Sintang, Baning Kota. Dengan kualitas udara tidak sehat, pendengar, kategorinya berwarna kuning, ISPU 135. Kemudian kita ke utara, di sana Kabupaten Sambas dalam Kaum, tepatnya kategori sedang, pendengar, dengan indikator berwarna biru, ISPU 81. Yang agak, yang justru malah semakin parah ini di kota Pontianak ya, Pontianak Tenggara, dengan kategori berbahaya, ISPU 1011, dengan indikator berwarna hitam, pendengar ya, sudah masuk dalam kategori berbahaya, tingkat kualitas udara yang dapat merugikan kesehatan serius pada populasi dan perlu penanganan cepat. Kemudian sebagai pembanding, kami juga cek di laman iqair.com untuk kualitas udara di kota Pontianak, indeks kualitas udara dan polusi udara PM2.5 di Pontianak. Pada pukul 16 ini peringkat update terbaru ya, yaitu masuk dalam kategori berbahaya dengan indikator berwarna ungu, indeks kualitas udara 1087. Dengan atribusi data yang kami dapatkan dari Greenpeace Indonesia dan juga Lab Geofisika FMIPA Universitas Tanjung Pura. Rekomendasi kesehatan yaitu adalah hindari kegiatan di luar ruangan, pendengar. Kemudian gunakan masker jika Anda berkegiatan di luar ruangan tentunya. Dan sekarang memang masker yang direkomendasikan adalah masker-masker yang proper begitu, pendengar ya. Ada beberapa tipe yang nanti juga akan kami update untuk Anda. Kemudian tutup jendela dan pintu untuk menghindari udara yang kotor. Dan untuk Anda pendengar yang masuk dalam kategori sensitif dapat menggunakan air purifier dalam ruangan. Kami akan update informasi lainnya untuk Anda. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak.

0: Kak, maaf, ini toko roti baru ya?
1: Iya bang, baru juga 6 bulanan. Awalnya cuma modal nekat saja sih.
0: Serius? Maksudnya benar-benar mulai dari nol gitu?
1: Iya bang, saya mulai dari dapur rumah, belajar bikin produk, promosi lewat media sosial, sampai ikut bazar kecil-kecilan. Pelan-pelan, tapi alhamdulillah sekarang mulai dikenal sama orang.
0: Wah, keren juga ya. Ternyata usaha kecil bisa berkembang kalau dijalani dengan serius.
1: Benar bang, UMKM seperti kami butuh keberanian untuk mulai dan tentu saja dukungan dari masyarakat.
0: Kalau begitu, saya ikutlah dukung UMKM. Saya beli roti abon dan donatnya satu kotak ya kak.
1: Terima kasih bang, setiap dukungan sangat berarti bagi kami. Selamat datang kembali, semoga suka ya bang.
2: Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
3: Pro 1 RRI Pontianak menyampaikan informasi cek fakta melansir dari laman komdigi.go.id pendengar, di mana beredar sebuah unggahan di media sosial X atau Twitter dengan narasi yang mengklaim Malaysia telah melaporkan Indonesia ke Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB mengenai asap kebakaran hutan dan lahan yang merugikan negara tetangga. Faktanya klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari laman turnbackhoax.id, setelah memasukkan kata kunci Malaysia laporkan Indonesia ke PBB soal karhutla ke dalam kolom pencarian Google, hasilnya tidak ditemukan adanya pemberitaan yang membenarkan jika Malaysia melaporkan Indonesia ke PBB perihal asap karhutla. Malaysia hanya pernah melaporkan Indonesia ke PBB pada tahun 1964 hingga 1965 berkaitan dengan konfrontasi Ganyang Malaysia. Tidak ada lagi laporan ke PBB setelah tahun tersebut. Dikutip dari cnnindonesia.com, berkaitan dengan masalah asap karhutla ini, Malaysia sejauh ini hanya memilih untuk menyelesaikan masalah asap karhutla Kalimantan melalui jalur diplomatik ASEAN. Jadi dapat kami konfirmasi pendengar, berita mengenai Malaysia laporkan Indonesia ke PBB soal karhutla merupakan berita hoax.
2: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
4: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
5: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
4: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
5: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
4: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
5: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id,

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu. Saya Rektor Universitas Tanjung Pura, Profesor Gundawiko, mengucapkan selamat hari ulang tahun yang ke-81 Radio Republik Indonesia. 81 tahun RRI hadir sebagai media rujukan masyarakat, tidak hanya melalui gelombang udara, tapi di berbagai platform digital sebagai salah satu langkah strategis dalam bertransformasi menyampaikan informasi kepada publik. Teruslah mengudara menjadi denyut nadi kebangsaan dari Sabang sampai Merauke. Sekali di udara, tetap di udara. Suara Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Santi, Santi, Santi Om. Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Belakangan ini di media sosial kita sering mendengar sebuah kalimat yang cukup menarik, bahkan agak menyindir. Banyak orang menyebutnya dengan istilah no viral, no justice. Maksudnya begini, banyak kasus di masyarakat yang baru mendapat perhatian setelah videonya viral di media sosial. Ketika sebuah kejadian direkam, diunggah, lalu menyebar luas, barulah berbagai pihak mulai bergerak. Aparat mulai turun tangan, instansi terkait memberikan klarifikasi, dan publik mulai menuntut penyelesaian. Fenomena ini membuat kita sadar bahwa media sosial hari ini memiliki kekuatan yang luar biasa besar. Sebuah video pendek yang direkam dengan ponsel bisa memicu perhatian nasional. Sesuatu yang sebelumnya hanya diketahui oleh beberapa orang saja, tiba-tiba menjadi pembicaraan di seluruh negeri. Dalam hitungan jam, jutaan orang bisa menonton, mengomentari, bahkan ikut menyuarakan pendapat mereka. Namun di balik fenomena no viral, no justice ini, sebenarnya ada pelajaran penting yang juga relevan bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM. Di era digital seperti sekarang, dunia usaha tidak lagi hanya dinilai dari iklan atau promosi yang kita buat. Reputasi bisnis juga dibentuk oleh pengalaman pelanggan. Dan pengalaman pelanggan hari ini bisa dengan sangat mudah dibagikan ke publik. Bayangkan, jika seorang pelanggan merasa diperlakukan tidak adil, dilayani dengan buruk, atau merasa dirugikan. Dulu mungkin ia hanya mengeluh kepada beberapa teman. Tetapi sekarang ia bisa menuliskan pengalamannya di media sosial. Ia bisa mengunggah video, ia bisa membagikan ceritanya kepada ribuan bahkan jutaan orang. Dan ketika sebuah pengalaman negatif menjadi viral, dampaknya bisa sangat besar bagi sebuah usaha. Kepercayaan pelanggan bisa turun, reputasi yang dibangun bertahun-tahun bisa tergoncang hanya dalam beberapa hari. Karena itu bagi para pelaku UMKM, ada satu pelajaran penting yang perlu kita pegang. Bangunlah bisnis yang memang pantas dipercaya, bahkan ketika tidak ada kamera yang menyorot kita. Jangan hanya bersikap ramah ketika ada kemungkinan direkam. Jangan hanya memberikan pelayanan terbaik ketika kita sedang diawasi. Jadikan integritas sebagai kebiasaan sehari-hari dalam menjalankan usaha. Justru di era digital ini, bisnis yang jujur dan konsisten biasanya akan lebih mudah untuk bertumbuh. Karena pelanggan hari ini tidak hanya membeli produk, mereka juga membeli kepercayaan. Mereka membeli rasa aman. Mereka membeli pengalaman yang membuat mereka merasa dihargai. Fenomena no viral, no justice sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa transparansi di zaman sekarang semakin kuat. Banyak hal yang dulu bisa disembunyikan sekarang menjadi jauh lebih sulit untuk ditutup-tutupi. Namun jika menjalankan bisnis dengan cara yang benar, justru era ini bisa menjadi peluang besar. Pengalaman pelanggan yang baik juga bisa viral. Cerita pelayanan yang tulus juga bisa menyebar luas. Dan reputasi yang positif bisa menjadi modal yang sangat berharga bagi pertumbuhan usaha kita. Karena pada akhirnya, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang paling pintar berpromosi, tetapi bisnis yang paling dipercaya oleh pelanggannya. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
2: Sore ini kami update kembali pendengar dari situasi terkini di Kota Pontianak, di mana kita memang masih merasakan air yang sedikit payau ya untuk air PDAM yang saat ini kita gunakan di rumah. Untuk itu pemerintah Kota Pontianak masih memantau kondisi ketersediaan air baku untuk memastikan kebutuhan air bersih masyarakat tetap terpenuhi di tengah musim kemarau.

dan dampak intrusi air laut. Wali Kota Pontianak Edrus Dikamtoro mengatakan keberlanjutan pasokan air tawar dari luar daerah akan disesuaikan dengan kondisi sumber air baku terutama perkembangan hujan di wilayah hulu. Melansir dari laman rri.co.id, beberapa air terakhir ini di hulu kemarin seperti hujan pendengar, dan ini juga menawarkan air baku untuk kita gunakan. Menurutnya apabila kondisi darurat masih berlangsung dan hujan di wilayah hulu belum mencukupi kebutuhan air baku, pasokan air tawar dari luar daerah masih diperlukan. Kalau memang ini masih darurat pendengar ya, dan belum ada hujan di hulu, ya tentunya kita masih akan berlanjut untuk menggunakan air dari luar daerah. Edi menjelaskan pemerintah Kota Pontianak saat ini berupaya memastikan masyarakat tetap mendapatkan layanan air bersih di tengah kondisi kualitas dan ketersediaan air baku yang terdampak musim kemarau. Salah satunya dengan dukungan datang dari pengusaha perkapalan yang membantu mengangkut air tawar dari wilayah Kabupaten Kuburaya menuju Kota Pontianak. Tentunya hal ini diapresiasi pendengar ya, dukungan tersebut, karena penanganan kebutuhan air bersih membutuhkan kerjasama antara pemerintah dan berbagai pihak. Terakhir, Edi Kamtoro juga menegaskan pemenuhan kebutuhan air bersih masyarakat menjadi perhatian pemerintah selama kondisi kemarau masih berdampak terhadap ketersediaan air baku. Pemerintah Kota Pontianak selanjutnya akan melihat perkembangan kondisi cuaca dan ketersediaan air di wilayah hulu sebagai dasar penentuan kebutuhan pasokan air tawar berikutnya.

Radio menjadi satu di antara media penyiaran yang dekat dengan masyarakat. Saya, Bupati Bengkayang Sebastianus Darwis, mengucapkan selamat Hari Radio ke-81 untuk RRI Pontianak. Di era digitalisasi saat ini, kami pemerintah Kabupaten Bengkayang mengapresiasi peran RRI dalam memberikan informasi, edukasi dan hiburan kepada masyarakat pendengar. Semoga dengan bertambah usia, RRI dapat terus menjadi mitra kerja pemerintah dan masyarakat. Bersama RRI, saatnya kita wujudkan suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Saya Sugeng Widianto, PLT Kepala TPRI Stasiun Kalimantan Barat, mengucapkan selamat Hari Radio ke-81 dan selamat ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Dari suara yang mudara, melahirkan semangat untuk menyatukan Indonesia. Dengan mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur. Semoga RRI semakin kokoh dalam menjalani peran sebagai media yang terpercaya, relevan, berdampak, dan menginspirasi masyarakat Indonesia. Mari terus memperkuat sinergi dan kolaborasi untuk bersama-sama mengabdi, berkarya, memberikan yang terbaik untuk Indonesia. Dirgahayu ke-81 Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Hari semakin senja pendengar, dan waktu menunjukkan pukul 17.29 waktu Indonesia Barat, di mana beberapa saat lagi juga akan kita dengarkan kumandang azan maghrib untuk wilayah kota Pontianak dan sekitarnya. Hari ini Sabtu 19 September 2026, di mana azan maghrib akan berkumandang pukul 17.43 waktu Indonesia Barat, dan kami akan putarkan beberapa koleksi lagu religi temani Anda menanti kumandang azan maghrib. Tetap bersama kami di sini pendengar di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi.

0: setiap maghrib harus masuk rumah?
1: Banyak yang mempercayai bahwa saat maghrib tiba, ada banyak jin dan setan yang berkeliaran di luar rumah. Sehingga mereka menyuruh anggota keluarga untuk masuk rumah. Saat waktu maghrib, tidak boleh keluar rumah. Dalam hadis, perintah untuk menutup pintu rumah di malam hari, sunnah ini diperintahkan sebagai bentuk kasih menjaga manusia dari gangguan setan yang berupa manusia atau berupa jin. Wallahu a'lam bishawab.

Pendengar, saatnya kita dengarkan kumandang azan maghrib untuk kota Sambas dan sekitarnya. Kami ucapkan selamat menjalankan ibadah sholat maghrib untuk seluruh umat muslim yang menjalankan.

Ah.

0: والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Wan-nazi'ati gharqa.
2: Demi malaikat yang mencabut nyawa dengan keras.
1: Wan-nashitati nashta.
2: Demi malaikat yang mencabut nyawa dengan lemah lembut.
1: Was-sabihati sabha.
2: Demi malaikat yang turun dari langit dengan cepat.
1: As-sabiqati sabqa.
2: Dan malaikat yang mendahului dengan kencang.
1: Al-mudabbirati amra.
2: Dan malaikat yang mengatur urusan dunia.
1: Yawma tarjufur rajifah.
2: Sungguh, kamu akan dibangkitkan pada hari ketika tiupan pertama mengguncangkan alam.
1: Tatba'uha ar-radifah.
2: Tiupan pertama itu diiringi oleh tiupan kedua.
1: Qulubun yawma'idhin wajifah.
2: Hati manusia pada waktu itu merasa sangat takut.
1: Absaruha khashi'ah.
2: Pandangannya tunduk.
1: Yaquluna a'inna lamadduduna fil hafirah.
2: Orang-orang kafir berkata, apakah kita benar-benar akan dikembalikan kepada kehidupan yang semula?
1: A'idha kunna 'idhaman nakhirah.
2: Apakah akan dibangkitkan juga apabila kita telah menjadi tulang belulang yang hancur?
1: Qalu tilka idzan karratun khasirah.
2: Mereka berkata, kalau demikian, itu adalah suatu pengembalian yang merugikan.
1: Fa innama hiya zajratun wahidah.
2: Maka pengembalian itu hanyalah dengan sekali tiupan saja.
1: Fa idza hum bisahirah.
2: Maka seketika itu mereka hidup kembali di bumi yang baru.
1: Hal ataka hadith Musa.
2: Sudahkah sampai kepadamu Muhammad kisah Musa?
1: Idh nadahu rabbuhu bil wadil muqaddas tuwa.
2: Ketika Tuhan memanggilnya Musa di lembah suci, yaitu lembah Tuwa.
1: Idhhab ila Fir'aun innahu tagha.
2: Pergilah engkau kepada Fir'aun, sesungguhnya dia telah melampaui batas.
1: Faqul hal laka ila an tazakka.
2: Maka katakanlah kepada Fir'aun, adakah keinginanmu untuk membersihkan diri dari kesesatan?
1: Wa ahdiyaka ila rabbika fatakhsha.
2: Dan engkau akan kupimpin ke jalan Tuhanmu agar engkau takut kepadanya.
1: Fa'arahu al-ayatal kubra.
2: Lalu Musa memperlihatkan kepadanya mukjizat yang besar.
1: Fakadzaba wa'asa.
2: Tetapi dia Fir'aun mendustakan dan mendurhakai.
1: Thumma adbara yas'a.
2: Kemudian dia berpaling seraya berusaha menantang Musa.
1: فَحَشَرَ فَنَادَى.
2: Kemudian dia mengumpulkan pembesar-pembesarnya, lalu berseru, memanggil kaumnya.
1: فَقَالَ أَنَا رَبُّكُمُ الْأَعْلَى.
2: Seraya berkata, akulah Tuhanmu yang paling tinggi.
1: فَأَخَذَهُ اللَّهُ نَكَالَ الْآخِرَةِ وَالْأُولَى.
2: Maka Allah menghukumnya dengan azab di akhirat dan siksaan di dunia.
1: إِنَّ فِي ذَلِكَ لَعِبْرَةً لِمَنْ يَخْشَى.
2: Sungguh, pada yang demikian itu, terdapat pelajaran bagi orang yang takut kepada Allah.
1: أَأَنْتُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَمِ السَّمَاءِ بَنَاهَا.
2: Apakah penciptaan kamu yang lebih hebat, ataukah langit yang telah dibangunnya?
1: رَفَعَ سَمْكَهَا فَسَوَّاهَا.
2: Dia telah meninggikan bangunannya, lalu menyempurnakannya.
1: وَأَغْطَشَ لَيْلَهَا وَأَخْرَجَ ضُحَاهَا.
2: Dan dia menjadikan malamnya gelap gulita, dan menjadikan siangnya terang benderang.
1: وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا.
2: Dan setelah itu, bumi dia hamparkan.
1: أَخْرَجَ مِنْهَا مَاءَهَا وَمَرْعَاهَا.
2: Darinya dia pancarkan mata air, dan ditumbuhkan tumbuh-tumbuhannya.
1: وَالْجِبَالَ أَرْسَاهَا.
2: Dan gunung-gunung dia pancangkan dengan teguh.
1: مَتَاعًا لَكُمْ وَلِأَنْعَامِكُمْ.
2: Semua itu untuk kesenanganmu dan untuk hewan-hewan ternakmu.
1: فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَى.
2: Maka apabila malapetaka besar, hari kiamat telah datang.
1: يَوْمَ يَتَذَكَّرُ الْإِنسَانُ مَا سَعَى.
2: Yaitu pada hari ketika manusia teringat akan apa yang telah dikerjakannya.
1: وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِمَنْ يَرَى.
2: Dan neraka diperlihatkan dengan jelas kepada setiap orang yang melihat.
1: فَأَمَّا مَنْ طَغَى.
2: Maka adapun orang yang melampaui batas.
1: وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا.
2: Dan lebih mengutamakan kehidupan dunia.
1: فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَى.
2: Maka sungguh, nerakalah tempat tinggalnya.
1: وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى.
2: Dan adapun orang-orang yang takut kepada kebesaran Tuhannya dan menahan diri dari keinginan hawa nafsunya.
1: فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى.
2: Maka sungguh, surgalah tempat tinggalnya.
1: يَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسَاهَا.
2: Mereka orang-orang kafir bertanya kepadamu, Muhammad, tentang hari kiamat. Kapankah terjadinya?
1: فِيمَ أَنْتَ مِنْ ذِكْرَاهَا.
2: Untuk apa engkau perlu menyebutkannya waktunya?
1: إِلَى رَبِّكَ مُنْتَهَاهَا.
2: Kepada Tuhanmu lah dikembalikan kesudahannya, ketentuan waktunya.
1: إِنَّمَا أَنْتَ مُنْذِرُ مَنْ يَخْشَاهَا.
2: Engkau Muhammad hanyalah pemberi peringatan bagi siapa yang takut kepadanya hari kiamat.

0: pada hari ketika mereka melihat hari kiamat itu, karena suasananya hebat, mereka merasa seakan-akan hanya sebentar saja tinggal di dunia pada waktu sore atau pagi hari.
1: Saatnya Anda dengar RRI Sambas FM 97,4 MHz.

0: Saatnya Anda dengar RRI Sambas 97,4 MHz.
1: Narwas, nak ngapain be kau ye?
2: Lili, aku nak bakar daun-daun tuh. Nak bersihkan lahan di kabonku. Kan pun dengan cara dibakar, cepat dia bersihnya.
1: Oh Narwas, usah nak kau bakar ye. An kau lihat ke cuaca kita akhir-akhir itu yang kuat panasnya. Dahi ye dengan angin-anginnya lagi Kalak pun dah hidup apinya, lalah kau nak matikannya. Bisi-bisi kebakaran lah hangutan itu.
2: Oke, kan aku jage. An jua nak sampai ketinggalkan ke jauh-jauh.
1: Jage ya diri ye. Api ya an bisa nak kita tabak. Kalak kita juga yang rugi. Dahlah kalak udara jadi kurang bagus, lingkungan rusak. Dan iya be bisa melanggar aturan juga.
2: Oh ngapa aku ambe pikir panjang? Kan bahaya juga udah sampai kebakaran.
1: Betul, daripada kau ngambil risiko yang besar, bagus kau tanam jak ya.
2: Betul kata Muli, makasih udah ngingatkan aku. Dan lagi lah aku nak bakar-bakar sembarangan.
0: Pesan ini disampaikan oleh RRI Sambas.

Di balik rimbunnya hutan hujan tropis Temajuk Paloh, alam menyimpan satu rahasia langka. Ia bernama Rafflesia hasselti, bunga raksasa dengan kelopak merah pekat yang dihiasi berja putih berbentuk bulat, menjadikannya salah satu jenis Rafflesia dengan tampilan visual paling menarik. Struktur bunganya terdiri dari 5 lobus besar yang terbuka saat mekar sempurna. Di bagian tengah terdapat ruang menyerupai bangkuk, ciri khas genus Rafflesia, dengan diameter bunga yang cukup besar hingga menonjol di antara lantai hutan. Di Indonesia, Rafflesia hasselti dikenal sebagai cendawan matahari, bunga tanpa batang, daun, dan akar, karena hidup sebagai tumbuhan parasit pada tanaman inang tertentu. Nama ilmiahnya pertama kali dicatat oleh botanis Willem Frederik Reiner Suringer pada tahun 1879. Di Kalimantan Barat, Rafflesia hasselti kerap dijumpai di kawasan hujan tropis hutan lindung Desa Temajuk, Kecamatan Paloh, Kabupaten Sambas. Bunga langka ini kembali ditemukan di wilayah tersebut pada 27 November 2025. Keberadaan Rafflesia hasselti menjadi bagian penting dari kekayaan hayati Indonesia yang perlu dijaga dan dilestarikan.

0: Lihatlah, Li. Tanah kosong di belakang rumahmu ya, Be, masih luas lalu. Sayang mun dibiarkan gie. Ngapain dah dicoba tanam jagung ke, bandung ke, atau cabe?
1: Betul juga. Tapi, emang bisa ditanam di tanah macam iya?
0: Bisa aja. Daripada daan dipakai, bagus dimanfaatkan untuk hasilkan pangan.
1: Aku juga, mun padan kalak kan bisa untuk kebutuhan seorang. Kak iya, mun hasilnya banyak, bisa dijual.
0: Betul. Dari tanah yang tadinya kosong, kita bisa menghasilkan pangan sekaligus membantu masyarakat.
1: Berarti menjaga ketahanan pangan tidak harus dimulai dari hal besar lah iya. Mun gie, yuklah sudah biarkan tanah kosong kita jadi sia-sia.
2: Lahan kosong bisa menjadi sumber pangan. Mari manfaatkan lahan yang ada dengan menanam jagung dan tanaman pangan lainnya. Bersama kita wujudkan ketahanan pangan mulai dari lingkungan sendiri. Pesan ini disampaikan oleh RRI Sambas.

Tahukah kamu, cincin bukan sekedar perhiasan kecil di jari. Bentuknya yang bulat ternyata sudah sejak ribuan tahun dipercaya sebagai simbol keabadian karena tak punya awal dan akhir. Menariknya lagi, jari manis yang sering jadi tempat cincin punya cerita romantis. Bangsa Romawi kuno percaya dari jari manis ada vena amoris, urat cinta yang langsung terhubung ke jantung. Tapi jangan salah, tak semua orang memakai cincin di tangan kiri. Di beberapa negara, cincin pernikahan justru dipakai di tangan kanan sebagai simbol kekuatan dan komitmen. Dulunya, cincin juga bukan soal cinta. Bangsawan memakainya sebagai stempel resmi, bahkan tanda kekuasaan. Ada pula cincin yang menyimpan ukiran rahasia di bagian dalam, nama, doa, hingga janji setia. Jadi, saat melihat cincin di jarimu hari ini, ingat, ia bukan hanya logam dan batu, tapi cerita, makna, dan ikatan yang tak terlihat.

pernah terpikir bagaimana rasanya hidup tanpa udara bersih? Saat musim kemarau datang, tanah gambut mengering dan api bisa muncul begitu saja. Awalnya kecil, mungkin hanya dari puntuk rokok atau niat membuka lahan. Tapi api tak pernah tahu batas. Ia membesar, menjalar, menghanguskan hutan dan mengirimkan asap ke rumah kita. Masuk ke paru-paru, membuat napas terasa berat, terutama bagi anak-anak dan orang tua. Padahal, semua ini bisa kita cegah. Tak perlu api untuk membuka lahan, tak perlu lalai untuk merusak alam. Mari jaga tanah gambut kita, jaga hutan kita, jaga udara yang kita hirup setiap hari. Karena saat hutan terbakar, yang sesungguhnya hilang adalah kehidupan.

0: RRI Sambas FM 97,4 MHz.
1: Pendengar, saatnya kita mendengarkan kumandang azan Isya untuk wilayah Kabupaten Sambas. Kami segenap kru RRI Sambas mengucapkan selamat menjalankan sholat fardu Isya bagi Anda yang menjalankannya.

0: والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
2: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Alhamdulillahi Rabbil Alamin.
2: Segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh alam.
1: Ar-Rahmanir Rahim.
2: Yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Malik Yaumiddin.
2: Pemilik Hari Pembalasan.
1: Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
2: Hanya kepada Engkaulah kami menyembah, dan hanya kepada Engkaulah kami mohon pertolongan.
1: Ihdinas siratal mustaqim.
2: Tunjukilah kami jalan yang lurus.

0: yaitu jalan orang-orang yang telah engkau beri nikmat kepadanya, bukan jalan mereka yang dimurkai, dan bukan pula jalan mereka yang sesat.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Qul huwallahu ahad.
0: Katakanlah Muhammad, dialah Allah yang Maha Esa.
1: Allahus Samad.
0: Allah tempat meminta segala sesuatu.
1: Lam yalid wa lam yulad.
0: Allah tidak beranak dan tidak pula diperanakan.
1: Wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
0: Dan tidak ada sesuatu yang setara dengan dia.
2: Terima kasih masih bersama di FM 97,4 MHz.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Tujuan pertama di Vanuatu, dan ada 3 negara lainnya, Fiji, Solomon, dan Papua Nugini.
2: Mestinya kan karena sumbernya itu adalah namanya keramik, yaitu yang terbuat dari tanah liat. Ini nggak mesti harus beli dari luar negeri, jadi impor itu mestinya tidak ada.
0: KRI Dr. Wahidin Sudiro Husodo 991 siap memberikan pelayanan kesehatan masyarakat ke 4 negara di Pasifik Selatan. Komisi 7 DPR RI menyoroti ketergantungan pasar dalam negeri terhadap genteng dan keramik impor di tengah melimpahnya bahan baku serta potensi industri nasional untuk memenuhi kebutuhan domestik. Helikopter berat Chinook CH-47 milik militer Jepang CSDF akan mulai beraksi melakukan waterbombing atau bom air untuk memadamkan kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Ketapang. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Sabtu 19 September 2026 bersama saya, Lukmantara. KRI Dr. Wahidin Sudiro Husodo 991 siap memberikan pelayanan kesehatan masyarakat ke 4 negara di Pasifik Selatan. Dan menurut Dansat Satgas Terpadu Port Visit 2026, Benediktus Heri Murwanto, tidak hanya memberikan pelayanan kesehatan, tapi juga personil KRI melakukan bakti sosial. Laporan selengkapnya disampaikan oleh Bobby O. Sapulete.
3: O11, BT. Siap.
4: Sejumlah bantuan dari berbagai kementerian dan lembaga serta unsur lainnya siap disalurkan ke 4 negara di Pasifik Selatan. Menurut Dansatgas Terpadu Port Visit 2026, Benediktus Heri Murwanto, bantuan ini didistribusikan dengan menggunakan KRI Dr. Wahidin Sudiro 991. Benediktus mengatakan tidak hanya memberikan bantuan, KRI Dr. Wahidin Sudiro Husodo 991 juga melakukan tugas mulia dengan memberikan pengobatan gratis di 4 negara di Pasifik Selatan. Lebih lanjut, Benediktus mengatakan layanan pengobatan yang diberikan dilakukan oleh tenaga medis ahli dari 3 angkatan dan Polri serta sipil yang tergabung dalam Satgas.
1: Dengan bayaran cukup jauh ya, karena kita butuh waktu sekitar hampir 2 minggu untuk tujuan pertama di Vanuatu, dan ada 3 negara lainnya, Fiji, Solomon, dan Papua Nugini. Ya, tentunya kita akan melaksanakan beberapa kegiatan yang terkait dengan kemanusiaan, meliputi yang pertama adalah pelayanan kesehatan, Pak. Pelayanan kesehatan tentunya Bapak juga tahu sendiri, di ini adalah kapal rumah sakit. Kita sebagai kapal rumah sakit siap untuk melaksanakan pelayanan kesehatan, membuka pasien seluas-luasnya di keempat negara tersebut. Selain itu kita juga ada kegiatan bakti sosial. Waktu di Jakarta sudah banyak terkumpul berbagai bantuan, bahan kontak dari berbagai kementerian lembaga, bahkan sampai mitra-mitra terkait. Jadi tentunya dari kedua kegiatan tersebut sudah harapan kita bisa memberikan perhatian kepada masyarakat negara setempat.
4: Rencananya misi kemanusiaan ini akan diikuti dengan mengenalkan kebudayaan Indonesia di 4 negara Pasifik Selatan tersebut.

0: dari KRI Wahidin Sudirohusodo 991, tepatnya di perairan Ambon menuju Sorong. Bobby O Sapulete, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
1: Komisi 7 DPR RI menyoroti ketergantungan pasar dalam negeri terhadap genteng dan keramik impor di tengah melimpahnya bahan baku serta potensi industri nasional untuk memenuhi kebutuhan domestik. Selengkapnya dilaporkan oleh Hana Syarif.
2: Komisi 7 DPR RI menyoroti masih maraknya peredaran genteng dan keramik impor di pasar dalam negeri. Ketua Komisi 7 DPR RI Saleh Partaunan Daulay mengatakan, kondisi tersebut perlu menjadi perhatian karena industri dalam negeri memiliki potensi untuk memenuhi kebutuhan pasar nasional. Menurutnya, penguatan pasar domestik dapat menjadi pijakan sebelum industri meningkatkan ekspansi ke pasar ekspor.
3: Sekarang ini ternyata di Indonesia, impor itu masih dipakai. Barang-barang impor, terutama genteng ini, masih diimpor. Mestinya kan karena sumbernya itu adalah namanya keramik, yaitu yang terbuat dari tanah liat. Ini nggak mesti harus beli dari luar negeri. Jadi impor itu mestinya tidak ada. Kita kan tersedia, bahan-bahannya juga ada di Indonesia. Nah, saya kira itu menjadi perhatian yang harus kita fokuskan tuh sampai ke depan ini seperti apa.
2: Sementara itu, anggota Komisi 7 DPR RI Ilham Permana mengatakan pihaknya perlu mengidentifikasi berbagai hambatan atau bottleneck yang dihadapi industri genteng, keramik, dan ubin. Langkah tersebut diperlukan agar industri nasional dapat meningkatkan kapasitas produksi dan daya saing.
4: Ubin dan genteng ini mengalami hambatan produksinya, yaitu pasokan gas. Insya Allah, ke depan kita akan mencari solusi yang menguntungkan banyak pihak bersama pemerintah agar industri ini tetap bisa bertahan di tengah daya saing yang sebenarnya memang sekali lagi ini cukup memerlukan perhatian kita agar industri ini sekali lagi bertahan dan bisa berdaya saing.
2: Adapun Komisi 7 DPR RI akan terus mengawal persoalan industri manufaktur melalui fungsi pengawasan dan koordinasi dengan pemerintah. Pihaknya berharap berbagai hambatan yang dihadapi industri dapat dicarikan solusi bersama, sehingga produk genteng dan keramik nasional mampu memenuhi kebutuhan dalam negeri sekaligus meningkatkan daya saing di pasar global. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Helikopter berat Chinook CH-47 milik militer Jepang atau CSDF akan mulai beraksi melakukan waterbombing untuk memadamkan kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Ketapang pada hari Senin esok yang difokuskan di Kecamatan Kendawangan. Berikut laporan Gulista Kisra dari RRI Pontianak.
5: Usai mengikuti briefing bersama tim terpadu penanganan karhutla pada hari Jumat malam kemarin, perwakilan Kementerian Pertahanan melalui LO Chinook Jepang, Kapten PNB Dimas Jati dari Wing Udara 22 Grup 2 Heli mengatakan, helikopter Chinook CH-47 Jepang akan diangkut dan diberangkatkan dari Pelabuhan Internasional Kijing, Kabupaten Mempawah menggunakan kapal perang amfibi JS Kunisaki ke Kecamatan Kendawangan, Kabupaten Ketapang pada hari Minggu 20 September 2026 pukul 8 pagi. Dimas Jati menuturkan helikopter Chinook CH-47 akan fokus melakukan pemadaman karhutla di Kendawangan selama 5 hari mulai dari tanggal 21 hingga tanggal 26 September tahun 2026. Kapten PNB Dimas Jati menuturkan, Jumat kemarin Chinook CH-47 telah melakukan satu sorti dan satu run waterbombing dengan kapasitas sebanyak 5.000 liter air memadamkan karhutla di Desa Semparong Paretraden, Kecamatan Sungai Kunyit, Kabupaten Mempawah.
6: Rencananya sudah fix di tanggal 20 jam 8 pagi, mungkin kita geser sampainya di Ketapang kira-kira 21 jam untuk besok paginya langsung melaksanakan waterbombing di daerah Kendawangan. Nanti di Kendawangan 5 hari. Mudah-mudahan di sana cuacanya lebih baik, visibilitasnya lebih baik, jadi bisa maksimal di daerah Kendawangan, karena kalau dilihat dari hasil briefing di Kendawangan ini justru lebih banyak titik apinya.
5: Di tempat yang sama, mitra BNPB dalam pengoperasian helikopter waterbombing jenis Super Puma H225 operator PT Sumberdaya, Komtelindo Tama Teddy Saputra mengatakan helikopter waterbombing jenis Super Puma H225 Rek FHHGM pada hari Jumat kemarin juga berhasil melakukan pemadaman karhutla di wilayah Laman Satong, Kecamatan Matan Hilir Selatan, Kabupaten Ketapang, dengan melakukan 15 kali water drop dan mengangkut 60 ribu liter air.
7: Hari ini kami dari helikopter Super Puma dengan registrasi Victor Hotel Hotel Golf Mike, sesuai dari hasil finalisasi briefing posko di BPBD Kalimantan Barat, kami diinstruksikan ke lokasi Laman Satong, Matan Hilir Utara, Kabupaten Ketapang. Kami berhasil melakukan 15 kali water drop dengan total air liter 60 ribu liter air, dan untuk lokasi tersebut masih sangat berasap tebal.
5: Teddy menjelaskan, adapun kendala yang dihadapi saat memadamkan karhutla di wilayah Laman Satong ini, karena adanya faktor jarak pandang atau visibility yang sangat minim, sehingga pemadaman harus dilakukan sebanyak 15 kali water drop. Teddy menuturkan, pada hari Sabtu kemarin, helikopter Super Puma juga telah melakukan water bombing di lokasi yang sama, yaitu di Laman Satong, Kecamatan Matan Hilir Selatan, Kabupaten Ketapang. Karena di wilayah itu masih terdapat titik api yang perlu dipadamkan. Rino Kartono Mawardi dan Gulista Kisra melaporkan.
1: Pemerintah Kabupaten Kutai Barat menyerahkan bantuan kendaraan operasional, tangki air hingga peralatan pemadam kepada 16 kecamatan dan masyarakat peduli api untuk memperkuat penanganan kebakaran hutan dan lahan, di mana langkah ini dilakukan setelah BPBD mencatat ratusan kejadian karhutla. Laporan selengkapnya disampaikan oleh Andreas Trisno dari RRI Sendawar.
8: Pemerintah Kabupaten Kutai Barat memperkuat kesiapsiagaan menghadapi kebakaran hutan dan lahan karhutla dengan menyerahkan berbagai kendaraan operasional, tangki air dan peralatan pemadam kepada 16 kecamatan dan masyarakat peduli api MPA. Penyerahan sarana dan prasarana tersebut diberikan langsung Bupati Kubar Frederick Edwin di alun-alun Ito Sendawar sebagai bagian dari upaya mempercepat respon penanganan karhutla hingga tingkat kecamatan dan kampung. Sarana yang diserahkan meliputi 16 unit motor trail, 5 unit mobil slip-on, 7 tangki air berkapasitas 5.000 liter, 16 unit lampu penerangan solaris, dan nosel gambut. Kemudian 17 unit pompa jinjing, 7 unit pompa portable, serta ratusan roll selang pemadam. Wakil Bupati Kutai Barat Nanang Adriani mengatakan, penguatan sarana diperlukan karena penanganan karhutla membutuhkan kesiapsiagaan dan kecepatan respon di lapangan.
9: Ini adalah upaya-upaya pemerintah melalui BPBD dalam rangka membantu kawan-kawan di kecamatan untuk memperkuat armada dalam rangka pengendalian kebakaran hutan dan lahan di daerah masing-masing. Jadi juga akan diberikan beberapa fasilitas. Yang semua itu adalah rangka untuk memberikan fasilitas daya dukung terhadap pengendalian kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Barat. Ini upaya pemerintah yang boleh dikatakan maksimal dalam hal kepedulian terhadap situasi saat itu. Karena kebakaran ini kan bisa tidak terselisi tiba-tiba ada, nah seperti itu. Jadi kesiapsiagaan ini memang perlu.
8: Sementara itu Kepala Pelaksana BPBD Kutai Barat Yudian Tori Hartono mengatakan penguatan sarana tersebut dilakukan di tengah tingginya kejadian karhutla di Kutai Barat. BPBD mencatat ada 141 kejadian karhutla dengan luas lahan terbakar mencapai 6.238,78 hektar dalam 2 bulan terakhir. Yudi menyebut saat ini mulai turun hujan di sejumlah wilayah usai operasi modifikasi cuaca OMC yang dilakukan

0: RI Surabaya.
1: Kepala Staf Kepresidenan atau KSP Dudung Abdurrahman meminta PT Perusahaan Gas Negara atau PGN menjaga keandalan pasokan dan kualitas layanan jaringan gas atau jargas bagi masyarakat Sidoarjo. Hal itu disampaikan saat peresmian dan pengoperasian jargas di Desa Kalipecabean, Kecamatan Candi. Jargas tersebut kini melayani 7.000 lebih sambungan rumah di Kecamatan Waru dan Candi. Dudung juga mengingatkan pemasangan jaringan pipa menuju rumah penerima manfaat tidak dipungut biaya dan meminta masyarakat melaporkan jika menemukan pungutan oleh oknum.
2: Nah, alhamdulillah di Sidoarjo ini Pak Bupatinya sangat merespon cepat. Artinya memang banyak perda-perda di beberapa wilayah yang kemudian menuntut pekerja ya dari PGN ini masalah retribusi di daerah, tetapi khususnya di Sidoarjo dengan di Gresik ini pengembangannya begitu cepat.
1: Sementara itu, Bupati Sidoarjo Subandi mengatakan penggunaan jargas dapat menekan pengeluaran rumah tangga dibandingkan LPG.
3: Saya sama pimpinan daerah mengucapkan terima kasih atas bantuan program Pak Presiden yang telah diterima Kabupaten Sidoarjo terkait jargas, yang biasanya rumah tangga beli 1 bulan 3 tabung 60-65 ribu per bulan, kita pakai jargas ini kurang lebih kadang 30 ribu 35 ribu, berarti ada keringanan kadang hampir 40%. Berarti kita sebenarnya daerah, harapan kita program ini terus dilanjutkan karena ini adalah program untuk rakyatan, program berdampak langsung kepada rakyat.
1: Pemkab Sidoarjo mendorong perluasan program ke wilayah lain termasuk Krian dan Tropodo dengan usulan sekitar 10.500 sambungan rumah. Subandi berharap dukungan pemerintah pusat berlanjut sehingga Sidoarjo kembali mendapat program pembangunan jargas pada tahun depan. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Januar Fahmi melaporkan.
0: Bulog Kalimantan Tengah hingga kini masih menyalurkan bantuan pangan beras kepada 212 ribu warga penerima manfaat, salah satunya kepada 2.262 masyarakat di Kelurahan Palangkaraya, Kota Palangkaraya. Dari RRI Palangkaraya, Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
4: Dua terbanyak jumlahnya ya, setelah Pak Handut.
5: Pimpinan wilayah Pimwil Perum Bulog Kalimantan Tengah Erwin Budiana menyalurkan bantuan pangan kepada masyarakat di Kelurahan Palangka, Kota Palangkaraya. Penyaluran bantuan pangan tersebut merupakan bentuk dukungan pemerintah melalui Bulog untuk membantu memenuhi kebutuhan pangan masyarakat, khususnya bagi keluarga penerima manfaat. Erwin Budiana mengatakan bantuan pangan alokasi dari Juli hingga September 2026 di Kelurahan Palangka sebanyak 2.262 penerima bantuan pangan atau PBP, merupakan terbanyak di Kecamatan Jekan Raya dan dapat berjalan tepat sasaran dan dapat diterima masyarakat yang membutuhkan. Erwin juga memastikan proses penyaluran dilakukan melalui koordinasi dengan pemerintah kota dan pihak terkait agar bantuan dapat diterima oleh masyarakat secara tertib. Setiap penerima menerima bantuan beras medium sebanyak 10 kg per bulan dengan alokasi Juli hingga September sehingga total menerima 30 kg. Adapun penerima bantuan ditetapkan berdasarkan data tunggal sosial ekonomi nasional yang bersumber dari data pemerintah dan digunakan melalui Badan Pangan Nasional sebagai dasar penyaluran.
4: Kelurahan Palangkaraya ini sebuah terbanyak jumlahnya ya, setelah Pak Handut, khusus Kota Palangkaraya. Jadi pembagian alhamdulillah tadi saya tanya beberapa yang tertib, jadi memang perharinya dibagi 2 RW untuk melakukan pengambilan. Jadi kalau untuk Kelurahan Palangkaraya ini total penerima bantuan pangannya itu ada sebanyak 2.262 orang. Nah ini per RW, per 2 RW setiap harinya, mudah-mudahan secara target kita 5 hari itu sudah bisa selesai lah.
5: Sementara itu, Lurah Palangka Dawit mendampingi proses pembagian bantuan pangan kepada sebanyak 2.000 lebih penerima manfaat di wilayah Kelurahan Palangka. Pendampingan dilakukan untuk memastikan penyaluran bantuan berjalan tertib, lancar, dan tepat sasaran kepada masyarakat yang telah terdata sebagai penerima manfaat.
6: Memang untuk Kelurahan Palangka mendapatkan kuota sebanyak 2.292 yang disampaikan dari Redbulog tadi. Memang ya disampaikan tingkat kelurahan mengikuti data atau daftar penerima ini memang kita menerima langsung dari Lombok.
5: Salah seorang warga penerima manfaat bernama Mama Idah mengaku sangat terbantu dengan adanya bantuan tersebut. Menurutnya beras yang diterima dapat meringankan pengeluaran keluarga untuk kebutuhan sehari-hari di tengah kondisi kesulitan untuk mencari nafkah karena kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan saat ini.

0: Ya harapannya ya seneng lah dapat pembantu gitu nah.
1: Ya
0: apalagi kan dalam keadaan kayak gini kan ya susah mencari kan.
2: Pihak Bulog Kalimantan Tengah optimis kendati menghadapi tantangan distribusi seluruh bantuan pangan di Kalimantan Tengah dapat diselesaikan sesuai target pada September ini. Secara keseluruhan jumlah penerima bantuan pangan di Kalimantan Tengah juga mengalami penambahan dari sebelumnya sekitar 207 ribu penerima kini menjadi sekitar 212 ribu orang dan diseluruhkan secara serentak seluruh Kalimantan Tengah. Agak jaya bijaksana melaporkan.
3: Misi Amerika Serikat untuk ASEAN meluncurkan batik bertemakan 250 tahun kemerdekaan Amerika pada Jumat malam di Jakarta. Melalui peluncuran batik ini, Amerika Serikat mengharapkan adanya penguatan hubungan dengan ASEAN. Berikut laporan Retno Mandasari.
4: Amerika Serikat untuk ASEAN meluncurkan batik bertemakan 250 tahun kemerdekaan Amerika Serikat pada Jumat malam di Jakarta. Peluncuran batik karya pengrajin batik asal Pekalongan ini dirangkaikan dengan penyelenggaraan resepsi alumni Amerika Serikat ASEAN. Duta Besar Amerika Serikat untuk ASEAN, Kevin Kim, di sela-sela acara kepada wartawan mengungkapkan pemilihan batik sebagai simbol perayaan 250 tahun kemerdekaan Amerika Serikat dan hubungan dengan ASEAN disebut bukan tidak beralasan. Hal itu dikarenakan batik dinilai sebagai sebuah karya seni yang indah dari Indonesia. Kim menyebut, secara pribadi ia sangat mengagumi batik dan jatuh cinta akan keindahan berbagai corak yang diukir di atas kain yang menjadi karya seni.
5: It's a very, very simple thing.
6: Pemikirannya sangat sederhana. Batik itu indah, merayakan budaya Amerika Serikat dan Asia Tenggara bersama-sama melalui batik sangat masuk akal. Ini menjadi cara untuk menonjolkan sejarah dan keindahan Amerika, sekaligus memadukannya dengan keindahan dan keahlian Pak Mugi, seniman luar biasa yang membuat batik tersebut.
4: Pengrajin sekaligus seniman batik Mugi Raharjo mengungkapkan, ia sangat bangga dan berterima kasih diberikan kepercayaan untuk membuat edisi khusus kemerdekaan Amerika Serikat.
7: Saya merasa bangga dan sangat berterima kasih kepercayaan membuat lukisan ini. Dan saya berusaha merangkai makna 250 tahun kemerdekaan Amerika dan motif-motif batik Indonesia.
4: Sementara secara khusus Duta Besar Kevin Kim mengharapkan para alumni maupun masyarakat Asia Tenggara yang mengikuti berbagai program pemerintah Amerika Serikat memberikan hasil konkret bagi kedua kawasan, utamanya untuk terus menjalin hubungan dengan Amerika Serikat. Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kandidat Sekjen PBB Caroline Rodriguez Berket mengatakan pemimpin organisasi itu harus berdialog dengan semua pihak bukan hanya setelah konflik pecah, tetapi juga untuk mencegah konflik. Hal itu dikatakan Rodriguez Berket kepada Ria Novosti. Sebagaimana dikutip dari Antara hari ini, ia mengatakan PBB memiliki jaringan yang luas di lapangan, sehingga Sekjen berada dalam posisi untuk memperoleh banyak informasi yang dapat digunakan dalam upaya pencegahan konflik. Rodriguez Berket sebelumnya menjadikan diplomasi pencegahan sebagai salah satu prioritas bagi pemimpin PBB berikutnya. Dalam sesi dengar pendapat resmi bagi para kandidat pada Juni, Rodriguez Berket mengatakan dirinya siap menghubungi langsung pihak-pihak terkait setelah menerima informasi mengenai potensi eskalasi. Ia mengatakan akan menggunakan berbagai instrumen yang tersedia bagi Sekjen PBB untuk mencegah krisis berkembang menjadi konflik bersenjata.
8: Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.
3: Pendengar selanjutnya kita ikuti informasi olahraga, di mana rumah Indonesia yang didirikan di Nagoya, Jepang menjadi ruang diplomasi olahraga dan kultural aslama Asian Games Aichi Nagoya 2026. Berikut laporan Luna Elia.
9: Rumah Indonesia resmi dibuka di Nagoya, Jepang sebagai bagian dari kehadiran kontingen tim Indonesia. Rumah Indonesia tidak hanya menjadi tempat bagi atlet dan ofisial, tetapi juga ruang diplomasi olahraga dan kultural. Melalui Rumah Indonesia, Indonesia akan memperkenalkan budaya dan potensi pariwisata kepada komunitas olahraga internasional. Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir mengatakan, Rumah Indonesia awalnya disiapkan untuk memenuhi kebutuhan para atlet. Seiring perkembangannya, Rumah Indonesia juga menjadi platform untuk memperkuat diplomasi olahraga Indonesia.
1: Alhamdulillah, saya rasa Rumah Indonesia ini sebuah platform yang memang terus berkembang. Awalnya kita diskusi bagaimana Rumah Indonesia ini menjadi rumah kebutuhan para atlet kita. Apakah yang tentu ada masalah, perlu ada dukungan dan lain-lain, atau mungkin sekedar kangen Indonesia dengan makanannya. Inilah Rumah Indonesia. Prioritas untuk melayani atlet Indonesia, para pejuang bangsa yang sedang berjuang untuk mengibarkan bendera merah putih.
9: Sementara itu, CDM Tim Indonesia Todo Tua Pasaribu mengatakan, Rumah Indonesia akan menjadi ruang pertemuan dengan delegasi negara-negara Asia. Pertemuan tersebut diharapkan membuka peluang komunikasi dan kerjasama melalui sport diplomasi serta cultural diplomasi.
10: Selain itu juga memang Rumah Indonesia ini nanti akan menjadi tempat sebagai ajang diplomasi, ajang kultural. Jadi di sini nanti dari negara-negara Asia ya kita akan undang juga ya dari tim sportnya, ketua-ketua CDM-nya mereka untuk bisa kita saling berkomunikasi, berdiplomasi, sport diplomasi, kultural diplomasi seperti yang disampaikan tadi oleh Bapak Menteri dan memang harapannya adalah itu. Jadi memang kita sudah well prepared.
9: Rumah Indonesia juga diharapkan menghadirkan suasana Indonesia bagi para peserta Asian Games Aichi Nagoya 2026. Kehadiran kuliner, budaya, dan informasi pariwisata Indonesia menjadi bagian dari upaya memperkenalkan Indonesia di panggung internasional. Dari Jakarta, Luna Elia, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
8: Demikian, Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

Demikian warta berita sentral malam ini. Selepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Malam. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukman Tara, Pro 3 RRI, terus mudara untuk Indonesia.

Pendengar, selamat bergabung kembali bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak. Setelah tadi bersama kita dengarkan warta berita produksi RRI Pro 3 jaringan berita nasional yang dirilai di Pro 1 Network seluruh Indonesia. Kini kami ajak Anda kembali pendengar untuk menyimak beragam program dari Pro 1 RRI Pontianak. Dan beberapa saat lagi jelang pukul 19.30 akan kami hadirkan Mimbar Agama Kristen edisi hari ini Sabtu 19 September 2026 hingga nanti jelang pukul 20 waktu Indonesia Barat dengan tema kehidupan jemaat yang setia kepada Tuhan, kisah para rasul 20 ayat 17 hingga 38 bersama dengan Kety Lola Sriwulantia. Sekaligus saya Al-Fatih pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Setelah ini masih akan ada rekan kami Budiman Tahir yang akan temani Anda dalam rangkaian Pontianak malam ini. Saya pamit undur diri pendengar, selamat malam dan sampai jumpa.

Shalom, selamat malam. Salam sejahtera bagi para pendengar setia RRI dimanapun Anda berada. Jumpa lagi dengan saya, Keti Lola Sri Wulantia, dari Majelis Daerah YPPI Batu Kalimantan Barat yang ada di Pontianak, yang akan menemani pendengar sekalian dalam acara Mimbar Agama Kristen pada malam hari ini. Sebelum kita membaca serta merenungkan firman Tuhan, marilah kita berdoa memohon bimbingan Roh Kudus. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur Tuhan atas kasih setia Tuhan, penyertaan Tuhan, dan anugerah Tuhan yang cukup bagi kami, sehingga pada malam hari ini kami bisa mempersiapkan hati kami, pikiran kami untuk dilawat oleh firman Tuhan yang akan meneguhkan kehidupan kami. Berbicaralah bagi kami Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Pendengar setia Mimbar Agama Kristen, mari kita membuka firman Tuhan dalam kitab Kisah Para Rasul pasal 20 ayat 17 sampai 38 yang berbunyi demikian. Dengan segala rendah hati aku melayani Tuhan.

aku. Sungguh pun demikian, aku tidak pernah melalaikan apa yang berguna bagi kamu. Semua kuberitakan dan kuajarkan kepada kamu, baik di muka umum maupun dalam perkumpulan-perkumpulan di rumah kamu. Aku senantiasa bersaksi kepada orang-orang Yahudi dan orang-orang Yunani. Mereka bertobat kepada Allah dan percaya kepada Tuhan kita, Yesus Kristus. Tetapi sekarang, sebagai tawanan roh, aku pergi ke Yerusalem dan aku tidak tahu apa yang akan terjadi atas diriku di situ. Tema kita pada malam hari ini, kehidupan jemaat yang setia kepada Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari pendengar yang diberkati oleh Tuhan, kehidupan jemaat yang sehat terlihat dari kesetiaan kepada Tuhan, kerendahan hati dalam melayani, keberanian memegang kebenaran, kepedulian terhadap sesama, dan kesiapan untuk terus berjalan dalam kehendak Allah. Ada sebuah pertanyaan sederhana. Seperti apakah kehidupan jemaat yang Tuhan kehendaki? Apakah jemaat yang Tuhan kehendaki adalah jemaat yang banyak anggotanya? Jemaat yang gedungnya besar? Jemaat yang memiliki banyak kegiatan dan program? Semua itu bisa menjadi hal yang baik. Tetapi Kisah Para Rasul pasal 20 menunjukkan sesuatu yang lebih mendasar. Bapak, Ibu, Saudara-saudari pendengar yang diberkati oleh Tuhan, jemaat yang sehat bukan pertama-tama ditentukan oleh seberapa besar gerejanya, tetapi oleh seberapa sungguh-sungguh jemaat hidup di dalam Tuhan. Dalam bagian ini, Paulus sedang dalam perjalanan menuju Yerusalem. Ia tahu bahwa perjalanan tersebut bukan perjalanan yang mudah. Bahkan Roh Kudus telah menyatakan kepadanya bahwa penjara dan sengsara menantinya. Namun, sebelum melanjutkan perjalanan, Paulus memanggil para penatua jemaat Efesus. Ini merupakan pesan perpisahan Paulus kepada para pemimpin jemaat. Ketika Paulus berbicara kepada mereka, ia mengingatkan tentang kehidupan, pelayanan, kebenaran, kasih, dan tanggung jawab menggembalakan jemaat. Karena itu, ada beberapa hal yang harus kita pelajari dari kehidupan jemaat yang setia kepada Tuhan. Yang pertama, jemaat dipanggil untuk hidup dalam keteladanan. Kisah Para Rasul pasal 20 ayat 18-19. Paulus berkata, "Kamu tahu bagaimana aku hidup di antara kamu sejak hari pertama aku tiba di Asia ini. Dengan segala rendah hati aku melayani Tuhan." Bapak, Ibu, Saudara-saudari pendengar yang diberkati oleh Tuhan, perhatikan kata, "Kamu tahu bagaimana aku hidup di antara kamu." Paulus tidak hanya berkata, "Kamu tahu apa yang aku ajarkan," tetapi, "Kamu tahu bagaimana aku hidup." Pelayanan Kristen bukan hanya soal apa yang kita katakan, tetapi juga tentang bagaimana kita hidup. Paulus dapat menunjukkan kepada kehidupannya sendiri kerendahan hati, kesetiaan, air mata, ketekunan, dan keberanian menghadapi penderitaan. Jemaat belajar iman bukan hanya dari khotbah. Jemaat belajar dari kehidupan. Anak-anak belajar iman dari orang tua. Jemaat belajar dari pemimpin gereja. Orang muda belajar dari orang dewasa. Bagaimana penerapannya dalam kehidupan kita hari lepas hari? Pertanyaannya bukan hanya apa yang saya ajarkan kepada orang lain, tetapi apa yang kehidupan saya ajarkan kepada orang lain. Bagaimana kita di rumah? Bagaimana kita berbicara kepada pasangan? Bagaimana kita memperlakukan anak? Bagaimana kita bersikap terhadap rekan kerja dan orang yang berbeda pendapat? Jemaat yang dewasa bukan hanya jemaat yang pandai berbicara tentang Kristus, tetapi jemaat yang kehidupannya dapat menjadi teladan tentang Kristus.
Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, jemaat dipanggil untuk melayani dengan kerendahan hati dan ketekunan. Kisah Para Rasul pasal 20 ayat 19. Bapak Ibu, saudara-saudari pendengar yang diberkati oleh Tuhan, Paulus berkata bahwa dalam pelayanan ia banyak mencucurkan air mata dan mengalami pencobaan. Paulus tidak menggambarkan pelayanan sebagai sesuatu yang selalu mudah. Ada air mata, tekanan, dan pencobaan. Tetapi Paulus tidak melayani

kenyamanan. Pelayanan adalah panggilan untuk setia kepada Tuhan. Kadang-kadang dalam pelayanan kita mengalami kesalahpahaman, kritikan, kelelahan, penolakan, konflik, bahkan air mata. Namun semua itu tidak berarti pelayanan kita sia-sia. Bagaimana penerapannya dalam kehidupan kita? Kalau hari ini saudara sedang lelah dalam pelayanan, jangan langsung menyerah. Datanglah kepada Tuhan dan berkata, "Tuhan, saya lelah, tetapi saya ingin tetap setia." Dan bagi jemaat, jangan hanya menjadi penonton pelayanan, jadilah bagian dari pelayanan. Gereja bukan tempat di mana satu atau dua orang bekerja sementara, yang lain hanya melihat. Setiap orang percaya dipanggil untuk mengambil bagian dalam pekerjaan Tuhan sesuai karunia dan sesuai dengan karunia yang Tuhan berikan.

kebenaran. Kisah para Rasul pasal 20 ayat 20 sampai 21, Paulus berkata bahwa ia tidak melalaikan apa yang berguna bagi jemaat dan memberitakan pertobatan serta iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Paulus tidak menyampaikan apa yang sekedar menyenangkan telinga. Ia memberitakan pertobatan, iman kepada Kristus, dan kebenaran Injil. Bapak Ibu Saudara pendengar yang diberkati oleh Tuhan, gereja tidak dipanggil hanya untuk menyampaikan pesan yang membuat orang merasa nyaman. Gereja dipanggil untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Ada saatnya firman menghibur kita, tetapi ada juga saatnya firman menegur kita. Ada saatnya firman menguatkan, tetapi ada saatnya firman meminta kita bertobat. Bagaimana penerapannya bagi kehidupan kita? Jangan memilih firman hanya berdasarkan apakah saya suka mendengarnya, tetapi tanyakan, apakah ini kebenaran Tuhan? Jemaat yang dewasa adalah jemaat yang mau menerima firman Tuhan ketika menghibur maupun ketika menegur. Firman diberikan bukan sekedar untuk membuat kita merasa nyaman, tetapi untuk mengubah hidup kita. Kemudian yang keempat, jemaat harus menjalani panggilan Tuhan dengan setia, sekalipun ada risiko. Kisah para Rasul pasal 20 ayat 22 sampai 24. Bapak Ibu Saudara-saudari pendengar yang diberkati oleh Tuhan, Paulus berkata bahwa ia pergi ke Yerusalem tanpa mengetahui apa yang akan terjadi. Tetapi ia tidak menghiraukan nyawanya sedikit pun, asal dapat mencapai garis akhir dan menyelesaikan pelayanan yang ditugaskan Tuhan Yesus. Paulus tidak mengetahui seluruh masa depannya, tetapi ia mengetahui siapa yang memanggilnya. Inilah iman. Kita tidak harus mengetahui seluruh jalan untuk tetap setia kepada Tuhan. Penerapannya bagi kita, mungkin ada jemaat yang sedang menghadapi masa depan yang tidak jelas, seperti pekerjaan, pelayanan, keluarga, atau keputusan besar. Belajarlah dari Paulus. Kita tidak harus mengetahui seluruh masa depan untuk tetap setia kepada Tuhan. Katakan, Tuhan, kemana Engkau pimpin, saya mau mengikuti. Yang kelima, jemaat harus menjaga diri dan menjaga umat Tuhan. Kisah para Rasul pasal 20 ayat 28, Paulus berkata, karena itu, jagalah dirimu dan jagalah seluruh kawanan. Bapak Ibu Saudara-saudari pendengar yang diberkati oleh Tuhan, sebelum menjaga orang lain, Paulus mengatakan jagalah dirimu. Pemimpin gereja dan setiap jemaat perlu menjaga kehidupan rohaninya, hatinya, perkataannya, kehidupannya, integritasnya, dan hubungannya dengan Tuhan. Kemudian, jagalah seluruh kawanan. Kehidupan jemaat harus saling memperhatikan. Lalu bagaimana penerapannya bagi kehidupan kita? Ketika ada yang sakit, kita doakan. Ketika ada yang jatuh, kita tolong. Ketika ada yang lemah, kita kuatkan. Ketika ada yang tersesat, kita tuntun dengan kasih dan kebenaran. Gereja bukan hanya tempat untuk menerima berkat, tetapi tempat untuk menjadi berkat. Kemudian yang keenam, jemaat dipanggil untuk saling mengasihi dan peduli. Kisah para Rasul pasal 20 ayat 31. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, Paulus mengingatkan bahwa selama 3 tahun ia menasihati mereka masing-masing dengan mencucurkan air mata. Perhatikan, masing-masing Paulus melayani jemaat dengan kasih dan kepedulian. Kadang-kadang gereja bisa memiliki
Banyak kegiatan tetapi kehilangan kepedulian. Banyak program tetapi sedikit hubungan. Banyak orang hadir tetapi ada yang tetap merasa sendirian. Lalu bagaimana penerapannya bagi kehidupan kita? Ada orang yang datang ke gereja tetapi sedang menangis di dalam hati. Ada yang tersenyum tetapi sedang mengalami pergumulan. Jangan hanya berkata, jangan hanya bertanya, mengapa dia tidak hadir? Tanyakan juga, apa yang sedang terjadi dalam kehidupannya? Kalau bisa, datangi, dengarkan, temani, dan doakan. Itulah kehidupan jemaat yang saling membangun. Kemudian, jemaat harus memiliki hati yang siap berjalan bersama dalam kehendak Tuhan. Kisah Para Rasul pasal 20 ayat 36 sampai 38. Bapak Ibu Saudara, Saudari pendengar yang diberkati oleh Tuhan, Paulus berlutut dan berdoa bersama mereka. Kemudian terjadi tangisan. Mereka memeluk Paulus dan mencium dia. Jangan biarkan perbedaan pelayanan membuat kita saling bermusuhan. Jangan biarkan perbedaan pendapat menghancurkan kasih. Kita boleh berbeda karakter, berbeda latar belakang, berbeda usia, dan berbeda kemampuan. Tetapi kita mempunyai satu Tuhan, Yesus Kristus, dan satu tubuh, yaitu tubuh Kristus. Maka kesimpulannya untuk kita, renungkan bersama-sama, seperti apa jemaat yang diperbaharui? Bapak Ibu Saudara Saudari pendengar yang diberkati oleh Tuhan, dari Kisah Para Rasul pasal 20 ayat 17 sampai 38, kehidupan jemaat yang Tuhan kehendaki bukan hanya tentang jumlah atau aktivitas. Jemaat yang sehat adalah jemaat yang hidup dalam keteladanan. Bukan hanya berkata tentang Kristus, tetapi hidup seperti Kristus. Melayani dengan kerendahan hati, tidak mencari popularitas, tetapi kesetiaan kepada Tuhan. Memegang kebenaran firman, tidak hanya mencari khotbah yang menyenangkan, tetapi mau dibentuk oleh kebenaran. Setia terhadap panggilan Tuhan, tetap berjalan meskipun masa depan tidak selalu jelas. Menjaga diri dan menjaga sesama, tidak hanya memperhatikan diri sendiri,

belajar memberi, karena Tuhan memanggil kita menjadi berkat. Demikianlah renungan firman Tuhan hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah mendengarkan firman Tuhan yang menegur kami, yang meneguhkan kehidupan kami, yang menuntun kami ke jalan yang benar. Mampukan kami Tuhan untuk kami bisa melakukan firman-Mu ini dengan sesuai kehendak dan rencana Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah doa kami, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya. Amin. Pendengar setia, saya Kety Lola Sri Wulantia dari Majelis Daerah YPPII Batu, Kalimantan Barat, yang ada di Pontianak, mohon pamit undur diri dari hadapan pendengar sekalian. Tuhan Yesus memberkati.

pelajar kini tidak lagi terbatas oleh jarak atau buku fisik. Perpustakaan digital menyimpan ribuan e-book, jurnal elektronik, audio, video, dan dokumen lainnya. Siswa atau masyarakat bisa mengaksesnya kapan saja dan di mana saja. Selain hemat waktu dan biaya, koleksi digital selalu lengkap dan up to date. Banyak materi interaktif, video, animasi, sampai kuis yang membuat belajar semakin menarik. Ramah lingkungan mendukung pendidikan inklusif dan memastikan setiap anak mendapatkan ilmu berkualitas. Perpustakaan digital, jendela pengetahuan untuk semua.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar dimanapun Anda berada. Pro 1 Radio Republik Indonesia Pontir hadir di tengah-tengah Anda. Saya Budiman Tahir, penyiar Anda, tentunya dengan besar harapan kami yang terbaik dan juga bisa menemani Anda di ragam acara demi acara kita akan hadirkan untuk Anda. Mengawali bersama kita, kami hadirkan untuk Anda drama radio ya. Mereka yang pulang terlambat ya, yang tentunya hadir di malam ini dari RRI Antikong. Seperti apa jalan ceritanya, kita dengarkan bersama-sama. Setelah itu ada berbagai hiburan ya, yang tentunya kita hadirkan untuk Anda di malam ini. Pastikan terus bersama kami di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: orang selalu punya cerita yang berbeda untuk setiap orang. Ada yang menikmati malam sebagai waktu beristirahat, ada juga yang justru merasa pikirannya paling ramai saat keadaan mulai sunyi.
1: Kopi hitamnya seperti biasa ya, Bang Rian?
2: Yes, betul Pak. Terima kasih.
3: Kenapa ini? Kok kayaknya kusut banget ini wajahnya?
2: Lagi ramai orderan sih, Pak. Tapi, kenapa ya? Rasanya capek banget, Pak.
4: Halo, Pak Harun. Bang Rian. Pak, mau STM satu ya?
1: Oke. Siap, adekku. Baru pulang kampus nih.
4: Iya nih, Pak. Habis ini juga bakal ngerjain revisi skripsi. Begadang lagi.
2: Kayaknya sengsara banget nih jadi anak kuliahan.
4: Wah, parah sih, Pak.
1: Kalian ini ya, anak-anak muda. Muka kayak orang habis kalah perang aja.
4: Ah, bener tuh. Emang Maya setiap hari rasanya lagi perang terus, Pak.
1: Perang lawan siapa sih, Dek?
4: Perang melawan ekspektasi.
2: Waduh, berat banget tuh, Mai.
4: Itulah, Bang. Nih ya, orang tua pengen cepet lulus. Buka IG ngeliat teman-teman udah pada dapat kerja. Kayak keren-keren banget deh hidup orang-orang.
2: Nah, itulah, Mai. Abang pun suka minder kalau lihat medsos.
4: Kan, minder kan? Kapan ya bisa kayak mereka-mereka?
1: Loh, kalian kok jadi sibuk membandingi hidup sendiri sama hidup orang lain sih?
2: Ya, gimana nggak dibandingin, Pak. Tiap hari yang kelihatan orang-orang sukses terus.
4: Bener sih, Bang. Rasanya semua orang udah tahu arah hidupnya. Sementara Maya masih gini-gini aja, Bang.
1: Bang Rian sendiri kenapa emangnya? Dari tadi kayak banyak pikiran gitu, toh.
2: Sebenarnya Abang juga bingung sama hidup Abang sendiri, Pak.
4: Kenapa tuh, Bang?
2: Kadang hampa aja gitu rasanya. Bangun pagi, narik. Pulang malam, besok ulangi lagi.
1: Namanya juga kerja, Bang.
2: Iya sih, Pak. Tapi rasanya hidup saya nih kayak jalan di tempat. Teman-teman Abang udah banyak yang kerja kantoran. Ada yang udah nikah, ada yang buka usaha juga. Sedangkan saya, nih, tiap malam harus masih muterin jalan terus.

0: Terus, abang rasa tertinggal?
1: Iya nih, Pak. Kadang yang bikin capek itu bukan kerjaannya, tapi pikiran sendiri.
2: Nah, betul banget, Bang.
1: Apalagi kalau malam begini, pikiran tuh suka kemana-mana.
0: Contohnya mikirin apa, coba?
1: Ya, mikir sebenarnya hidup aku mau dibawa kemana sih?
2: Bang, nih jujur nih ya, Maya juga masih sering mikir kayak gitu.
1: Serius?
2: Iyalah, sama kita. Kadang Maya tuh takut, nanti pas lulus malah gak jadi apa-apa.
0: Kalian ini keras banget sama diri sendiri ya?
2: Karena takut gagal, Pak.
1: Takut jadi beban juga.
0: Dulu waktu seusia kalian, Bapak juga pernah ngerasa kalah sama hidup.
2: Loh, Bapak pernah juga?
0: Pernah lah. Bapak dulu pikir umur 30 itu harus sudah sukses. Nyatanya, malah usaha gagal, kerjaan berantakan, hidup gak sesuai rencana.
2: Terus, Bapak bangkitnya gimana?
0: Kalian tahu gak masalah anak muda sekarang itu apa?
1: Apa tuh, Pak?
0: Kebanyakan lihat hidup orang lain, sampai lupa menghargai perjalanan hidup sendiri. Padahal semua orang kan punya waktunya masing-masing, toh.
2: Tapi susah, Pak, kalau tiap hari kita lihat orang lain udah berhasil.
0: Yang kalian lihat itu cuma potongan hidup mereka. Dek, gak semua orang nunjukin capeknya. Percaya deh sama Bapak. Hidup itu bukan lomba. Siapa yang paling cepat sampai?
2: Iya sih, Pak Harun. Maya ngomel-ngomel gini juga kadang cuma pengen didengar aja sih, Pak.
1: Iya, Mai. Rasanya habis ngobrol malah jadi agak lega.
0: Makanya Bapak buka warung ini sampai malam, toh.
2: Biar banyak pelanggannya.
0: Bukan karena banyak pelanggan. Ya karena ada orang-orang kayak kalian gini nih.

0: Udah sana, jalan hidup kalian masih panjang. Gak semua masalah harus beres malam ini. Masih ada hari esok toh.
1: Hehe, siap pak.
2: Makasih ya pak.

Kebakaran di lahan gambut tidak selalu berupa kobaran api besar dengan nyala tinggi di permukaan. Api dapat menjalar secara perlahan di bawah tanah melalui pori-pori dan lapisan organik yang kering. Sulit dideteksi dan dipadamkan, karena apinya membara di dalam tanah, titik api seringkali tidak terlihat secara visual dari atas permukaan. Bara api ini mampu bertahan selama berminggu-minggu atau bahkan berbulan-bulan, meskipun api di permukaan tampak sudah padam dan bisa kembali berkobar saat tertiup angin atau cuaca panas. Penyebab utama kebakaran gambut biasanya dipicu oleh kombinasi faktor alam seperti musim kemarau panjang atau penurunan muka air tanah dan aktivitas manusia seperti pembukaan lahan dengan cara dibakar atau membuang puntung rokok sembarangan. Musim kemarau meningkatkan potensi kerentanan lahan gambut terhadap kebakaran. Sekali terbakar, api di dalam gambut sangat sulit dipadamkan dan berdampak luas bagi kesehatan serta lingkungan. Mari jaga lahan gambut kita tetap basah dan hijau. Hindari kebakaran.

Ketika musim kemarau datang, matahari semakin terik, tanah mulai kering, dan persediaan air pun semakin terbatas. Saat seperti ini, jangan tunggu air habis baru kita belajar menghemat. Mulailah dari hal sederhana. Tutup keran setelah digunakan, mandi secukupnya, jangan biarkan air mengalir sia-sia. Gunakan kembali air yang masih layak untuk menyiram tanaman atau membersihkan halaman. Ingat, satu tetes mungkin terlihat kecil, tapi jika terbuang terus-menerus, jumlahnya menjadi besar. Mari hemat air, terutama di musim kemarau. Gunakan secukupnya, jangan sia-siakan, karena setiap tetes air berarti bagi kehidupan.

0: buku sumber inspirasi. Esensi buku Pro 1 Pontianak. Buku Hidup Sukses dengan 5 Jari menyajikan pendekatan sederhana namun penuh makna dalam meraih kesuksesan hidup dengan menjadikan 5 jari tangan manusia sebagai simbol dan pedoman nilai-nilai kehidupan. Melalui pendekatan ini, Agun Gunanjar Sudarsa menyampaikan bahwa setiap jari mewakili prinsip penting yang harus dimiliki dan dilatih untuk mencapai kesuksesan sejati, baik secara pribadi, sosial, maupun spiritual. Penulis menyusun konsep sukses melalui simbol 5 jari tangan, sebuah metafora yang sederhana namun sangat bermakna. Jempol, lambang keyakinan diri. Jempol mengajarkan kita pentingnya percaya pada potensi diri. Kesuksesan tidak mungkin diraih tanpa rasa percaya bahwa kita mampu, meskipun dunia berkata sebaliknya. Telunjuk, simbol arah dan tujuan. Ia menunjuk kemana kita ingin pergi. Dalam hidup, tanpa arah yang jelas, kita mudah tersesat. Buku ini menekankan pentingnya memiliki visi hidup yang terang, bukan sekedar mengikuti arus atau keinginan sesaat. Jari tengah, yang paling tinggi, mewakili prinsip dan nilai. Tanpa integritas, kesuksesan akan rapuh. Nilai-nilai seperti kejujuran, tanggung jawab, dan disiplin menjadi pilar utama yang menopang langkah kita. Disinilah karakter diuji. Jari manis, tempat kita mengenakan cincin, adalah simbol hubungan dan cinta. Kita tidak hidup sendiri. Kesuksesan yang sejati adalah ketika kita bisa membangun relasi yang sehat dengan keluarga, teman, rekan kerja, dan sesama manusia. Dan terakhir, kelingking. Jari terkecil menjadi lambang kerendahan hati. Kelingking mengingatkan kita bahwa sekecil apapun peran kita, itu tetap penting. Kesuksesan bukan tentang menjadi yang paling besar, tapi tentang menjadi yang paling berguna. Rendah hati menjaga kita tetap membumi, bahkan ketika kita berada di puncak. Melalui 5 jari ini, buku ini menyusun peta perjalanan hidup yang utuh. Ia bukan hanya teori, tapi ajakan untuk hidup secara sadar dan bermakna. Di akhir halaman, kita akan menyadari bahwa sukses bukan lagi tujuan, tapi proses. Bukan lagi tentang memiliki, tapi menjadi. Menjadi versi terbaik dari diri kita setiap hari dengan 5 jari yang mengingatkan kita siapa kita dan kemana kita ingin pergi.
1: Buku Sumber Inspirasi. Esensi buku Pro 1 Pontianak.

0: Literasi Digital. Program dialog membahas perkembangan teknologi informasi hingga keamanan digital.
1: Logical frame-nya adalah bahwa ketika kita bicara tentang keterbukaan informasi publik, maka kita harus mengaksesi hal-hal yang berkaitan dengan apa yang menjadi seperangkat hak asasi manusia ini yang sudah lahir sebagai penghormatan terhadap diri kita secara individu. Yang mana kewajiban kemudian akan muncul karena tidak mungkin bahwa hak asasi itu menjadi absolut, tapi kita harus juga melihat pada hak asasi orang lain. Ini yang menjadi konsep substansi keterbukaan informasi publik.
0: Literasi digital dapat memberikan Anda pemahaman dan pengetahuan tentang manfaat bermedia sosial. Simak dan ikuti Literasi Digital Pro 1 RRI Pontianak setiap hari Selasa, minggu pertama dan ketiga, mulai pukul 10 sampai 11 waktu Indonesia Barat di FM 104,2 MHz dan kanal YouTube Pro 1 RRI Pontianak. Jadilah masyarakat yang cerdas dan memahami era digitalisasi bersama Literasi Digital Pro 1 RRI Pontianak. Yes.

Baik, terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi Pendengar. Dimanapun Anda berada, pengusaha pelayaran Kalimantan Barat membantu pemerintah kota memenuhi kebutuhan air bersih masyarakat dengan memasok sekitar 10.000 ton air tawar dari Simpang Radak, Kecamatan Terentang, Kabupaten Kuburaya. Direktur Utama PT Pelayaran Sinar Intimatan Sugiyoto atau Riko mengatakan bantuan tersebut diberikan sebagai bentuk kepedulian pengusaha pelayaran terhadap kondisi masyarakat yang menghadapi persoalan air bersih akibat musim kemarau. Menurut Riko, pengusaha perkapalan tidak ingin hanya menjadi pihak yang menjalankan kegiatan usaha, tapi juga ikut berkontribusi ketika masyarakat menghadapi kondisi darurat. Ia pun mengatakan pengiriman air tawar dilakukan menggunakan tongkang dari Simpang Radak menuju Kota Pontianak. Proses pengiriman sempat terkendala kabut asap dan kondisi malam hari. Dan setelah pengiriman pertama tiba di Pontianak, pihaknya menyiapkan tongkang berikutnya yang berada di docking Ambawang. Dan kapal ini disiapkan untuk mengangkut sekitar 5.000 ton air tawar tambahan, begitu ya. Dan informasi ini kami hadirkan untuk Anda pendengar dari laman website kami rri.co.id.

0: Musim kemarau membuat persediaan air mulai menipis. Tapi kita tetap bisa menjaga bumi dan dompet tetap aman dengan langkah-langkah kecil di rumah. Pertama, jangan buru-buru membuang air bekas. Air cucian beras, bilasan pertama pakaian, atau air bekas cucian sayur itu masih sangat bersih untuk menyiram tanaman kesayangan atau mengepel lantai. Sayang banget kan kalau langsung terbuang? Kedua, kalau tiba-tiba ada gerimis atau sisa hujan, maksimalkan ember atau tandon di rumah. Air hujan ini pas sekali dicadangkan untuk cuci dan mandi. Terakhir, matikan keran saat tidak dipakai, seperti pas lagi sikat gigi atau cuci piring. Ganti selang air dengan gayung atau ember supaya penggunaannya jauh lebih terkontrol. Ingat, setiap tetes air yang kita hemat hari ini adalah nafas kehidupan untuk bumi kita esok hari.
1: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
2: Halo Indonesia. Belakangan ini di media sosial kita sering mendengar sebuah kalimat yang cukup menarik, bahkan agak menyindir. Banyak orang menyebutnya dengan istilah no viral, no justice. Maksudnya begini, banyak kasus di masyarakat yang baru mendapat perhatian setelah videonya viral di media sosial. Ketika sebuah kejadian direkam, diunggah, lalu menyebar luas, barulah berbagai pihak mulai bergerak. Aparat mulai turun tangan, instansi terkait memberikan klarifikasi, dan publik mulai menuntut penyelesaian. Fenomena ini membuat kita sadar bahwa media sosial hari ini memiliki kekuatan yang luar biasa besar. Sebuah video pendek yang direkam dengan ponsel bisa memicu perhatian nasional. Sesuatu yang sebelumnya hanya diketahui oleh beberapa orang saja, tiba-tiba menjadi pembicaraan di seluruh negeri. Dalam hitungan jam, jutaan orang bisa menonton, mengomentari, bahkan ikut menyuarakan pendapat mereka. Namun di balik fenomena no viral, no justice ini, sebenarnya ada pelajaran penting yang juga relevan bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM. Di era digital seperti sekarang, dunia usaha tidak lagi hanya dinilai dari iklan atau promosi yang kita buat. Reputasi bisnis juga dibentuk oleh pengalaman pelanggan. Dan pengalaman pelanggan hari ini bisa dengan sangat mudah dibagikan ke publik. Bayangkan, jika seorang pelanggan merasa diperlakukan tidak adil, dilayani dengan buruk, atau merasa dirugikan. Dulu mungkin ia hanya mengeluh kepada beberapa teman. Tetapi sekarang ia bisa menuliskan pengalamannya di media sosial. Ia bisa mengunggah video. Ia bisa membagikan ceritanya kepada ribuan bahkan jutaan orang. Dan ketika sebuah pengalaman negatif menjadi viral, dampaknya bisa sangat besar bagi sebuah usaha. Kepercayaan pelanggan bisa turun, reputasi yang dibangun bertahun-tahun bisa tergoncang hanya dalam beberapa hari. Karena itu bagi para pelaku UMKM, ada satu pelajaran penting yang perlu kita pegang. Bangunlah bisnis yang memang pantas dipercaya, bahkan ketika tidak ada kamera yang menyorot kita. Jangan hanya bersikap ramah ketika ada kemungkinan direkam. Jangan hanya memberikan pelayanan terbaik ketika kita sedang diawasi. Jadikan integritas sebagai kebiasaan sehari-hari dalam menjalankan usaha. Justru di era digital ini, bisnis yang jujur dan konsisten biasanya akan lebih mudah untuk bertumbuh. Karena pelanggan hari ini tidak hanya membeli produk, mereka juga membeli kepercayaan. Mereka membeli rasa aman. Mereka membeli pengalaman yang membuat mereka merasa dihargai. Fenomena no viral, no justice sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa transparansi di zaman sekarang semakin kuat. Banyak hal yang dulu bisa disembunyikan sekarang menjadi jauh lebih sulit untuk ditutup-tutupi. Namun jika menjalankan bisnis dengan cara yang benar, justru era ini bisa menjadi peluang besar. Pengalaman pelanggan yang baik juga bisa viral. Cerita pelayanan yang tulus juga bisa menyebar luas. Dan reputasi yang positif bisa menjadi modal yang sangat berharga bagi pertumbuhan usaha kita. Karena pada akhirnya, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang paling pintar berpromosi, tetapi bisnis yang paling dipercaya oleh pelanggannya. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: Tapi dari tadi kok belum selesai juga sih? Cepat.
1: Santai, airnya kan bayar, bukan gratis.
2: Nah, justru karena bayar harus hemat.
1: Loh, kok begitu?
2: Kamu pikir yang kita bayar cuma air? Kalau air terus mengalir, tagihan bisa naik. Belum lagi musim kemarau kayak gini, persediaan air bersih juga terbatas.
1: Tapi kan aku cuma mandi.
2: Cuma mandi? 5 menit lebih lama. Kalau dilakukan setiap hari, jadi banyak juga air yang terbuang.
1: Iya juga sih. Berarti ini bukan soal bayar atau nggak bayar ya, tapi soal menggunakan airnya dengan lebih bijak.
2: Itu baru pintar.
1: Mulai sekarang berarti mandinya nggak pakai konser lagi ya.
2: Ih, boleh nyanyi, tapi jangan sampai satu lagu habis semua. Habis kan airnya.
3: Mandilah secukupnya, tutup keran setelah digunakan, dan jangan biarkan air terbuang sia-sia. Hemat air hari ini, jaga ketersediaan air untuk hari esok.

0: Eh, kamu mau kemana bawa korek sama bensin?
1: Biasa, mau bersihin lahan lah. Rumput sama semaknya ini loh, udah banyak banget. Ya tinggal bakar aja, cepet.
0: Bentar, bakar?
1: Kenapa emangnya? Cuma sedikit kok. Lagian nanti juga padam sendiri.
0: Justru yang bahaya itu kalimat cuma sedikit.
1: Lah, emang kenapa?
0: Karena kita nggak pernah tahu api akan berhenti di mana. Lahan yang kering, angin yang kencang, pasti api bisa merambat.
1: Ah, tapi kan aman kalau diawasi.
0: Tapi tetap beresiko. Sekali api lepas kendali, bukan cuma lahan kita yang terbakar. Bisa merambat ke hutan, ke kebun, bahkan ke pemukiman.
1: Oh, iya juga ya.
0: Dan dampaknya bukan cuma soal lahan terbakar. Asapnya bisa mengganggu kesehatan. Bisa juga membuat udara yang kita hirup ini jadi nggak sehat.
1: Berarti lebih baik cari cara lain aja kalau gitu untuk bersihin lahan.
0: Betul banget. Jangan sampai niatnya mau cepat selesai, malah jadi bencana.

0: awet nih mah. Cabai sekarang harganya mahal. Mana di dapur cabainya tinggal dua.
1: Apa pah? Ya udah pah. Cepat masukin brankas.
0: Brankas?
1: Iya. Sekarang

0: pinjam cabe enggak?
1: Cabe? Emangnya mau pinjam berapa, Bu?
0: Satu aja. Buat pamer di status.
2: Daripada pusing kalau harga pangan naik, kenapa enggak mulai menanam sendiri? Cabe, tomat, daun bawang, dan sayuran lain bisa ditanam kok di halaman atau pot. Ketahanan pangan dimulai dari rumah. Tanam yang bisa ditanam, habiskan makanan, dan dukung hasil pertanian Indonesia. Ingat, biar sambalnya saja yang bikin pedas, bukan harga pangannya.

0: Tumben rapi amat. Mau kemana? Pakai baju kurung lagi itu. Memang ini ada acara apa sih?
1: Ya ampun Dimas, hari ini itu ada acara festival budaya di sekolah Dim. Jadi semua tuh wajib pakai baju adat. Nah, saya pilih baju kurung Melayu. Gimana menurut kamu? Cantik kan?
0: Wede, cantik dong. Tapi, apa enggak repot hari gini pakai baju kurung? Kan lebih enak pakai baju biasa. Praktis, apalagi cuaca lagi terik kayak gini nih. Pasti panas kan?
1: Enggak juga. Apalagi setelah dipakai tuh justru terasa adem dan nyaman. Lagi pula, kalau bukan kita yang pakai dan juga bangga sama baju adat sendiri, siapa lagi? Ini kan bagian dari cara kita menghargai warisan budaya kita, Dimas.
0: Masa sih? Memangnya sesimpel itu? Cuma pakai baju adat, langsung bisa dibilang melestarikan budaya?
1: Ya iyalah, budaya kita itu gak bakal hilang kalau terus kita kenalkan, kita pakai, dan kita banggakan. Mulai dari hal kecil semacam inilah nih, pakai baju kurung, belajar berpantun, pakai bahasa yang santun, sampai mengenalkan tradisi kita ke generasi muda. Kalau bukan kita yang jaga nih, siapa lagi kan?
0: Betul juga ya. Kalau gitu, besok-besok jangan terkejut ya. Kalau saya juga pakai baju teluk belanga lengkap. Kali aja ketularan berwibawa kayak orang-orang dulu.
2: Oh no.
1: Nah, itulah. Itu baru namanya semangat melestarikan budaya. Udah ah, kalau gitu saya duluan ya. Takut telat.

0: ada keripik nih. Bu, ini keripiknya enak nggak?
1: Enak kok, Pak.
0: Enak juga.
1: Ini ada rasa lainnya loh, Pak. Ada rasa balado, keju. Nah, yang tadi Bapak coba itu rasa original. Silakan dicoba dulu, Pak.
2: A few moments later.
0: Enak semua, Bu. Oke, saya ambil semua varian rasanya. Masing-masing 2 bungkus ya, Bu.
1: Boleh, boleh, Pak. Nanti kalau kurang pesan kesini lagi ya, Pak.
0: Siap, Bu. Ini awalnya cuma mau nyoba aja. Karena saya tertarik dengan kemasannya. Rapi, higienis, dan setelah dicoba, enak ya. Ya udah, saya beli.
1: Iya, Pak. Sekarang UMKM kita sudah ngerti bagaimana menarik pembeli. Kemasan yang sudah semakin cantik, selain rasanya juga oke. Dan mereka juga menyediakan tester untuk dicoba loh.
0: Mantap. Semoga UMKM kita semakin maju ya, Bu. Biar produk lokal kita semakin berkembang dan ekonomi kita semakin kuat.

Pendengar dimanapun Anda berada, terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1. Dan pada malam ini kami ajak Anda untuk terus bersama kami. Kami hadirkan ragam acara lainnya untuk Anda, yakni Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori.

0: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar di manapun Anda berada. Ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu hadir di tengah-tengah Anda. Saya berteman tayar penyiaran Anda dengan berbagai lagu pilihan yang bisa Anda request pada malam ini ya. Kita ke cowoknya dulu. Ada Gigi ya, Ku Ingin ya, ada Club Project Yogyakarta, Peter Pan Ku Katakan Dengan Indah, ada Ben Kau Auraku. Oh ini keren nih ya. Ada Glenn Fredly, Cukup Sudah, Naf Kaulah Hidup dan Matiku, Sela on Seven, Sepia, yang cewek ada Cinnamons ya, Damai Tapi Gersang, Nika Ardila, Bintang Kehidupan, Rita Effendi, Tambatkan Aku Dalam Hatimu ya. Ada Yuni Sara, Tak Ingin Sendiri, Ruth Sahanaya, Astaga, Titi DJ Matamu, Cinta Terlarang dari The Virgin. 0561-734-987 atau di 0811-570-1042. Ruang rindu,
1: ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Selamat malam Bang Budi.
0: Selamat malam juga Bang Deddy kah?
1: Dari Bang Deddy di Sungai Duri.
0: Apa kabar?
1: Kabarnya Alhamdulillah, tapi atap hari ini sore itu tambah banyak lagi. Iya, gimana ya. Di Pontianak?
0: Kurang lebih lah gitu.
1: Iya kak, lagunya yang cewek yang nomor satu.
0: Cewek nomor satu, oke okay.
1: Lagunya dikirimkan untuk Ayu Greva di Kuburaya, Ani Maharani, Rina di Padang Tikar, Era di Sambat, Mama Nurul, selamat malam Kak Tini, Emil Kuala 2, Bu Ana Tandai 2, Makam di Pak Lewen, Kak Ora dan Pak Muka, Cik Nur di Bakau, Kak Manis Manira di Sungai Juru, Mama Mumin, Mama Ririn, Mama Eki, Haji Leha, Kak Emma Serta, Kak Tina, Atika, Bu Mariani, Diona di Kupang, kemudian untuk Bang Herman, Bang Awi, Bang Batian, Bang Jafar Kanila, Bang Niko Jakarta, Bang Marwadi di Sambas, Bang Badul Tanjung Sewa, Bang Andiopan, Bang Amin Sanjaya, Bang Gute, Sambas juga, Bang Jaka Suara Pontianak, lalu Bang Deden Pekanbaru, Bang Jaya Wajok, Bang Hendal Mampawa, Bang Wardi Sungai Lengas, Pak Naci Sambas, Pak Kalim Jangkang 2, Kowali Pai, Bang Ismail di Jungkat, Tuan Usu di Sambas. Bang Budi, tentunya terima kasih banyak, selamat malam.
0: Selamat malam kembali, terima kasih. Bang Deddy ya sudah bersama kita. Yuk lanjut lagi. Ruang rindu.
2: Ruang rindu berbagi rindu. Memori lewat lagu Bang Budi gitu.
0: Besar benar suara radio tuh.
2: Dari kecilnya macam ini.
0: Mantap.
2: Ante lagu tuh, cewek tuh.
0: Cewek saya punya banyak nih. Ada Rita Effendi, Tambatkan Aku Dalam Hatimu.
2: Itu ialah tuh, Tambatkanlah
0: Hatimu.
2: Oke. Ajo eh. Kawan-kawan lah yang nak inabat ya. Bukan baca buat inabat, kawan-kawan. Kita sudah ambil inabat. Besok jangan tak pergi kau.
0: Kemana?
2: Nak. Hah? Lupa nih ya. Nak ada ke Bang Husi ngomong?
0: Lupa.
2: Udahlah, nanti ya.
0: Lupa, lupa, lupa, lupa, lupa, nanti, lupa nanti. Lagi.
2: Lupa. Salam-salam buat Budi, mudah sihat selalu. Buat Bucil Mami, oh Mami tidur belum Mami. Buat Maknya Siti ulang-ulang kubur, Bu Ajah kita. Oh Bu Ajah tidur Bu Ajah. Tahulah Bu Ajah, masuk Bu Ajah. Ini Budi ni, Nyang ni, masuk. Buat Mak Rasya, Mak Amoy di Siantara Stadi Uka, Cik Nur kita di Bakau. Buat Malungan Adi Tangrai yang tayang. Buat Ismail Dua Singgit Wardi. Buat Bang Awi, buat Mama Ririn, Puan Subuh Sendiri Sambas, Bang Didi, makasih Bang Didi sapaannya. Buat Bang Kapal, buat Bang Jeropan di Jakarta, buat Uwak Sangka, buat Mas Manila, buat Bang Badul di Kaltara, buat Bang Yaya, buat Koko Wandi, Koko Wali, buat Arul Mendaluk, buat Bang Deden di Pekanbaru, di Empadila, buat Bang apa ni? Bang Imran Ahmad, lupa dah Mang Imran ni, payah benda sebut Mang Imran kita ni. Buat Beli Wak Jenah, buat Kak Juleha dengan Bang Hamdan Hananya, buat Aura Pak Mok, Bang Dino, Kak Murni, Amin Sanjaya dengan Ayang, Putera Tahu dengan Seriknya, Bang Sukor Tina, Bang Junai dengan Imam, Pak Herman Mak Yeknya, Ayu Grepa, Kak Halimah di Manis Gedung. buat Bang Jack kita dengan kat sini. Ay, buat semua-semua lah. Hendra Gunawan. Makasih Budi.
0: Okay.
2: Bungkus habis. Haa dah. Kaulah. Selamat juga. Makasih.
0: Sama-sama.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makam kita. Makasih. Ruang rindu.
3: Rindu, memori
0: lewat
3: aku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Budi.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Apa kabar, Bang?
0: Baik, alhamdulillah, alhamdulillah. Mak mau ni?
3: Iya, Bang.
0: Kecil suaranya. Dah.
3: Besar dah.
0: Dah, lumayanlah.
3: Api kami ada, Bang. Ada sakau
0: dah. Kecil, eh.
3: Apa, bukan tu bila ke?
0: Tak ada. Tak ada salah.
3: Itu lagu cewek, Bang.
0: Yang mana? Saya punya The Virgin Cinta Telanang, Titi DJ Matamu, Rusanaya, Astaga, Yuni Sara, Tak Ingin Sendiri, Nika Ardila, Bintang Kehidupan.
3: Nika Ardila ya, Bang.
0: Oke.
3: Tadi ada makam sama Bunda Arbianya. Email sama Jan Siti, terus buat Mbak Ayu, buat Mbak Diona, Mbak Dini, Bang Niko, terus buat Bang Deddy, Abang Kapal, Bang Hendra, Bang Sofian, Bang Deden, terus buat Juleha, Pak Amdan Ananya, Kak Asam, Mbak Ardiantonya, Mama Nurul dengan Bapak Nurulnya, Mama Mami, Mama Eti, buat Cece, terus buat Kak Nita sama Kak Yunitanya, buat Kak Ida, terus buat Kak Emma Bang Junai, tadi namun sukonya, terus buat Ibu Ana, Ibu Mayani, Mak Nong Bakau, Koko Ali, Koko Wandi, Bang Kosi, Kak Nojananya, terus buat siapa lagi ya? Ada baca orang. Buat si Amoy, Kak Nila, Bang Japangnya, buat Kak Ella, Kak Nia, Pak Usu-Usu, Ibu Bang Tawadi, Wan Eki, Wan Wisu, Bang Arimin, Bang Ariman. Terus buat email sama Mak.
4: Halo Bang Budi.
0: Oh Pak Mo.
2: Kejut gitu. Ayo ni.
0: Kejut saya.
4: Oh. Yang banyak-banyak sama Budi, ingat ya.
2: Ada yang ngacau.
4: Ya. Aku ni kena Budi tak ada buat obat ni.
0: Udah.
2: Entah kepala.
4: Tak kepala aku.
2: Ya, Mang.
0: Acau, eh.
2: Aku kecil-kecil kena orang. Apa dia?
0: Udah.
2: Bang Amin, Bang Imran, Bang Mael, ada-ada ya, ayah ni. Siapa dia? Lupa, benar lupa dah. Kak Emma Bang Junai, Kak Dina Bang Sukanya. Udahlah bang, buat semua-semua lah bang. Lupa
0: benda
2: bang. Yang tak disalah bang pun bang.
4: Terpecah tu bang buih sekeluarga. Tuan lindung Allah Ta'ala.
0: Amin.
2: Hati-hati baliknya bang ya.
0: Baik sama buat Pak Mo.
2: Makasih banyak bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih ya. Mak Mo sama Pak Mo. Kita masih tentunya hadir ya di tengah-tengah Anda di Pro 1 0561734987 atau di 0811570142. Tapi kita dengarkan dulu ya, tiga lagu dulu ya. Damai Tapi Gersang dan Cina Moms, ada Rita Effendi, Tambatkan Aku Dalam Hatimu, ada Nike Ardila, Bintang Kehidupan. Tetap di sini di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Di era digitalisasi yang semakin kompleks, dari gelombang FM hingga streaming digital dan podcast, RRI terus menjadi teman setia di setiap perjalanan kita. Saya, Ketua DPD Kota Pontianak Sattarudin, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Teruslah menyajikan informasi yang menarik, menghibur, dan akurat di berbagai platform media sosial. Terus mengudara untuk Indonesia. Suara Indonesia.

Learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rahmat Mulyono, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Kalimantan Barat, mengucapkan selamat Hari Radio ke-81 dan Dirgahayu ke-81 Radio Republik Indonesia. RRI Pontianak telah menjadi mitra strategis kami dalam menyampaikan informasi APBN dan keuangan negara bagi masyarakat Kalimantan Barat. Kolaborasi yang telah terjalin turut membuka ruang komunikasi yang lebih luas sehingga informasi mengenai keuangan negara dapat diterima dan lebih mudah untuk dipahami. Di usia yang ke-81, semoga RRI terus konsisten menghadirkan informasi yang terpercaya, memperkuat ruang dialog, dan turut mencerdaskan bangsa. Mari terus menjaga semangat untuk menghadirkan suara Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur. Dirgahayu ke-81 Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Andi Lala, Kepala Perum LKBN Antara Hiro Kalimantan Barat, mengucapkan selamat Hari Radio ke-81 kepada seluruh keluarga besar LPP RRI Pontianak. 80 tahun sudah gelombang suara kemerdekaan mengudara, merajut persaudaraan dari Sabang sampai Merauke, dari beranda utara dari khatulistiwa. LPP RRI Pontianak terus berdiri tegak sebagai jembatan informasi yang mencerdaskan dan menguatkan karakter bangsa. Teruslah menjadi inspirasi kebanggaan daerah untuk Indonesia maju. Dirgahayu ke-81 LPP RRI Pontianak, sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum.

0: Oke, Anda masih bersama kami di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu 0561734987 atau di 0811570142. Ruang Rindu,
1: Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu Bang Budi yang Beati.
0: Ah, Cik Nor.
1: Ah, Cik Nor, alhamdulillah. Lama amat masih nak gamit ini dulu Lagu Bang Budi
0: cewek apa cowok?
1: Lagu cewek lah.
0: Cewek, ya ada sisa 4 nih. Yuni Sara Tak Ingin Sendiri, Ruth Sahanaya Astaga, Matamu dari Titi DJ.
1: Ruth Sahanaya ya?
0: Ruth Sahanaya, oke.
1: Sama kan dengar lagu tu naik suara Ruth Sahanaya kan?
0: Boleh.
1: Nampak udah lebih baik dah suara Bang Budi. Kemarin tu kayak pilek ke Bang Budi?
0: Oh iya ke?
1: Ketahuan.
0: Oh gitu.
1: Apa nama Bang Budi siaran sian tinggal salah Bang Budi tu kata saya tubuh je ayolah buat Bang Budi semoga sihat selalu sekeluarga buat yang terbaik lah untuk keluarga Bang Budi. Lanjut buat yang sudah bergabung tadi, Mak Mok, Pak Mok, Bang Japa, Kak Nila, Bang Lady Sungai Duri, siapa yang saya lupa kan sikit. Lanjut disebut lo. Buat Hendra, buat Manis Manila juga, Kandaya Yaya, Mak Edut Singgit, Bang Haiman, Mak Yek, Anista, Mak Tini, Niko, Mak Kam, Bu Aja Artia, Bang Supoti, Nak Iman Selepas, Bang Junai, Bu Anna Tanrai, Bang Andreopan, Bang Rosi, Nur Janna, Mamak dan Bapak Nurul, Mamak Ririn, Mamak Mukmin, Ayu Grepa, Mbah Kakong, Awi, ada juga Bang Batia, Koko Ali, Koko Budi dan Koko Wandi. Buat Bang Badol, buat Biona, buat Bang Deden, Pak Usu Busri, Bang Tawadi, Bang Iman Nabela, Bang Alimin, Bang Te, juga Wan Usu, Wan Asyik Ella, beserta suami, Tia juga, Nia, buat Lanius, Pak Pon di Singkawang, Bang Amli, Pemangkat. Buat Darul, siapa yang belum sapa ni ya? Buat ni, Wardi, sama Mama Yohana. Juga Dino ni lah mak tak bergabung ni. Buat Ladong, buat Mak Indang Siti, Emel, yang lain, Kak Ani Gang Koroma juga, Bang Boyka, Bang Ahmad Tompet, yang lain Momoa, Bang Budi, dari Bang Amin Penjaya, Pak Longdol, sampai yang nama Zaleha, Zuleha, Bang Hamdan Hana, Momoa di bungkus habis.
0: Terima
1: kasih banyak Bang Budi.
0: Sama-sama.
1: Selamat nanti balik sampai rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Channel kita, yuk lanjut. Ruang Rindu,
1: Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bagaimana kabar sayang?
0: Baik, alhamdulillah.
1: Ya, syukur alhamdulillah.
0: Sila.
1: Lancar, ya. Lagu apa, Bang?
0: Lagu cewek apa cowok?
1: Cewek sayang.
0: Cewek sisa 3, Yuni Sara Tak Ingin Sendiri, Titi DJ, Matamu atau Cinta Terlarang The Virgin.
1: Cinta Terlarang
0: ya? Apa-apa?
1: Terlarang.
0: Ancok ya.
1: Susah nanya buat lidah nih. Cinta Terlarang deh.
0: Oke.
1: Salam-salamnya buat Bang Budi ya, sehat selalu sekeluarga ya. Kak Mimi, Bumi, cewek yang dua tuh sukses. Jadi anak yang berguna, berbakti pada orang tua, taat dengan agama, berguna bagi agama, bangsa dan negara. Amin. Terus Cik Nur tadi, Kak Lung, Kak Nga, sehat selalu Cik Nur. Terus Bang Syukur, Kak Tina, Bang Junai, Mas Serpa, Bang Jafar, Kak Nila, Bang Rosi Nurjana, Pak Long Dol dengan Long Siti, terus Makam Haji Harbiah, apa ya makam nih, pegang kaung aja kita. Terus Koko Aldi, Koko Andi, terus seperti ya, Mbak Kakung, terus Bang Deddy, bye-bye Bang Deddy, terus Bang Nius, Jaka Suara, terus Indra di Mempawah,
2: Terus Wanaci, Wanucu, Tia, Nila, Niam. Terus Bang Fadila, Bang Darul, Bang Ismail. Terus Bang Jack dan ke aniknya. Terus Wameli Wajenah. Terus Amin bin Sunjaya dan ke ayangnya. Aura Pak Amuk, Jaleha, Ham dan Hananya. Terus sepupu manjang dulu nih, banyak yang dengarkan yaitu Ngatok di Resau Jaya, sehat selalu kakakku, tetangga Bu Me itu. Terus yang di Kampung Kapur, Asnawati, sehat selalu. Terus yang di Kampung Kapur lagi, yang Mawan juga email, sehat selalu anakku, keluarga di rumah, amin. Terus Mbak Lasiem, terus Mak Nurul, Bapak Nurul jauh ke darat. Koko Ali, Koko Andi, Awi Wardi. Terus Manis Manila, Anita Diuka. Terus Anita Dilanda, Ani, Bapak Guru AC. Betul ya Bang Di? Manjangnya segagal nak nyebut lah. Segagap gitu. Mama Ririn, Elmi cantik banget, Pak Sadi, Pak Sangkam, Pak Ibrahim, Pak Karim, semua-semua lah yang mudi ya. Yang tak panjang sebutkan satu-satu, tak dapat menyebut satu-satu, tidak mengurang cinta kasih sayang manjang. Salam sehat, salam sayang, salam kangen. I miss you, engkau lah. Makasih Bang Budi.
0: Ya, sama-sama Manja.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut lagi, Indonesia banget. Ruang Rindu.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Tidak apa-apa, belum batal. Kalau lagu ceweknya apa lagi? Lagu cowoknya apa bang?
0: Ada Gigi, Kuingin, Club Floor Jack, Yogyakarta, Peter Pan ku katakan dengan indah, ada band Kau Auraku, Glenn Fredly, Cukup Sudah.
3: Engkau Auraku.
0: Oke.
3: Okay. Di requestkan untuk terima kasih siapanya tuh buat Mak yang Siti tadi ya. Dia kalau nanti jaga suara. Ada Mbak Kakung Direto juga email di Kuala 2, ada Mbak Lesiam di Rasa Jaya. Pak Karim di Jangkang, ada Mama Iti di Bengkayang, buat Bang Lenius di Subasambas, ada Bang Pawa di Pausu Busri, Wanusuwa Nasi Bang Alimin, Nabela, Ella, Nia, juga ada Kiki di Landa, Nita di Pawuluase, Yunita di Landa, Mama Nurul, Papa Nurul, Mama Mumin, Bang Bedi di Sungai Duri, Tanda Yahya Bang Jafar, ada Hendra di Mempawa, juga ada Bang Herman sama Mayek, Koko Budi, Koko Wadi, Koko Wandi, juga Koko Ali, juga ada Ayu di Ayu Grepa di Adis, Diona di Kupang, Bu Farida di Palu, Viola di Makassar, juga ada Elichen. Semuanya tanpa terkecil tidak sampai jadi kita selalu ucapkan untuk Bang Budi, semoga sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih jaga suara ya, sudah bersama kita di malam ini. Kita lanjut lagi ya, saya punya tiga lagu yang bisa didengarkan. Ada Rusanaya, Astaga, The Virgin Cinta Terlarang, dan juga ada band Kau Auraku yang tentunya kita hadirkan dengan Dedi malam ini di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Yang mau gabung tahan dulu ya, kita nanti hadirkan untuk Anda.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. LP POM Kalimantan Barat merupakan lembaga yang terdepan dalam solusi jaminan halal. LP POM Kalimantan Barat sudah bekerja sama dengan RRI dan melihat RRI sebagai lembaga penyiaran yang peduli terhadap penguatan usaha mikro, kecil, dan menengah. Dalam kesempatan kali ini, saya Muhammad Agus Wibowo, Direktur LP POM Kalimantan Barat, mengucapkan Dirgahayu RRI yang ke-81. Semoga selalu menyuarakan hati nurani rakyat. Dirgahayu RRI ke-81, suara Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: 101 Pontianak mengajak Anda untuk berpikir kritis dan meningkatkan kemampuan di tengah pesatnya kemajuan teknologi informasi.
1: Perempuan itu harus tetap maju, ya, tegak lurus ke depan melihat, tetapi tidak meninggalkan agama dan hidup beradat dan berbudaya.
2: Informasi tentang sampah itu juga secara masif dibutuhkan sebagai tadi itu konten keterbukaan informasi hijau yang tersedia.
0: Memahami perbedaan agama dan berkomitmen menjaga kerukunan antar umat beragama. Dialog interaktif literasi digital dan moderasi beragama hadir setiap Selasa jam 10 sampai 11 waktu Indonesia Barat di Pro 1 Pontianak FM 104,2 MHz dan kanal YouTube Pro 1 RRI Pontianak.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haji Ali Pudin, SMM, anggota Komisi 7 DPR RI Daerah Pemilihan Kalimantan Barat 1, mengucapkan selamat Hari Radio ke-81 untuk Angkasawan dan Angkasawati RRI. Pada momentum peringatan Hari Radio ini, saya mengajak masyarakat dan pendengar RRI memberikan saran, masukan, bahkan kritik terhadap program pemerintah, dengan harapan apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah saat ini bisa lebih baik lagi ke depannya. Jadikan RRI sebagai saluran masyarakat menyampaikan aspirasinya. Bersama RRI, kita wujudkan suara Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Supra Dansa, Operational Manager Hotel Alimur, mengucapkan selamat hari jadi yang ke-81 untuk Radio Republik Indonesia. Semoga di hari ulang tahun yang ke-81 ini, Radio Republik Indonesia semakin dekat di hati masyarakat seluruh Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara. Terima kasih.

0: Sekarang apa-apa serba online. Nyadar enggak Sindra?
1: Iya Bud, belanja online, bayar pakai dompet digital, bahkan usaha kecil juga sudah go digital.
0: Nah, itu namanya ekonomi digital. Siapapun bisa jualan, promosi, bahkan dapat penghasilan lewat internet, Dra.
1: Tapi harus pintar juga ya. Jangan asal klik, jangan sembarangan bagi data pribadi.
0: Setuju. Manfaatkan teknologi yang kita punya dengan cerdas dan bertanggung jawab tentunya.
1: Kalau dimanfaatkan dengan baik, ekonomi digital bisa buka peluang kerja dan dukung UMKM lokal.
0: Ya iyalah, karena ekonomi digital bukan cuma soal teknologi, tapi soal peluang dan masa depan kita bersama.
2: Ekonomi digital, peluang untuk semua.

sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Adil Catalino, Bacurame, Kasuraga, Basengat, Kajubata. Saya Bakti Ciptadi, selaku General Manager Hotel Golden Tulip Pontianak, mengucapkan selamat hari ulang tahun untuk RRI yang ke-81, Radio Republik Indonesia. Semoga RRI selalu menjadi suara yang menyatukan bangsa, menyebarkan informasi, menginspirasi masyarakat Indonesia yang luas. Mari terus bersama membangun Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur. Dirgahayu untuk RRI yang ke-81. Sekali lagi, suara Indonesia berdaulat, adil, dan makmur.

0: Oke, masih di ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Asli saya ini baru ngeh ya. Baru ngeh ngapa? Karena hari ini malam Minggu ya. Ya Allah, sampai lupa hati saya. Ancur ya. Yalah, kita undang Anda kembali 0561734987. Ruang rindu.
1: Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori laut lagu, Bang Budi.
0: Yo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Hendra.
1: Iya, saya.
0: Sila.
1: Apa kabar nih, Bang?
0: Baik, alhamdulillah. Gimana
1: serang juga? Serang nampak suara Bang tuh macam nak batuk ya.
0: Emang iya, betul.
1: Nah, kan saya dah dengar suara Abang tuh serak kayak. Dah musim, Bang, batuk sini pilek nih. Musim nih.
0: Betul.
1: Betul kata Bang Budi. Ada lagu apa tuh, Bang?
0: Cewek ya? Cewek sisa dua, Yuni Sara, Tak Ingat Sendiri, atau Matamu Titi DJ.
1: Nah, itu ya lah, Bang, Yuni Sara ya lah. Salam lo ya.
0: Sila.
1: Salam pertama nih buat Bang Budi lah ya, keluarga. Semoga sehat selalu.
0: Amin.
1: Salam balik buat Cik Nur tadi ya. Buat Jaka Suara tadi. Makasih siapa Ana, buat Manjang Siti gak tadi. Buat Wardi di Sungai Rengas. Buat Julaiha di Pancabakti, buat Aura Pak Mo, buat Makam, terus buat Bang Deden di Pekanbaru, Koko Ali, Mbak Kakung, buat Bang Jafar Kak Nilanya, buat Bang Deden di Sungai Duri, buat Mama Nurul, Mama Mukmin, Mama Ririn, Mama Eti, Ismail di Jongkat, untuk Bang Amin Sanjaya, terus buat siapa lagi ya, Bang Bahtiar kita. Untuk semua-semua lagi, Bang, ya.
0: Oke, siap.
1: Buat Bang Budi, selamat malam, Bang Budi.
0: Oke, selamat malam juga. Terima kasih, Bang Hendra. Oke, lanjut 0561734987, Ruang Rindu.
2: Selang berpergi rindu, memori lewat lagu, Bang Budi.
0: Oh, orang ganteng.
2: Ganteng, amin.
0: Apa kabar?
2: Baik, Abang, alhamdulillah.
0: Sila.
2: Lagu ini boleh udah belum? Yogyakarta itu, Bang.
0: Hah?
2: Lagu Yogyakarta ada dari itu.
0: Oke, ada.
2: Ada kan?
0: Katon ya.
2: KLA Project.
0: KLA Project.
2: Nyapa-nyapa sikit lagi gitu nih, Bang.
0: Boleh sih lah.
2: Kamu Bang Budi. Semoga semua cepat sembuh lagi, Bang ya. Buat Bang Hendra tadi itu juga. Buat Makam, buat Bu Ana. Buat Bang Rosi, Kak Nujana, Bang, ya. Buat Jafar, Kak Nila juga, Aura Pak Mo. Buat PH, BTL. Terus buat Bang Deddy juga, Bang Awi. Cik Nur Bakau. Bu Tina, Pak Syukur juga. Ima Bang Junai, saya pergi. Buat, oh, mungkin semua-semua tak pernah kecuali lah, Bang, ya. Lupa dah soalnya.
0: Oke, siap. Aman.
2: Aman. Bang Budi sama bertugas, Bang.
0: Sama-sama.
2: Ya, Bang.
0: Ya.
2: Assalamualaikum.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Bu Ardi, ya. Ruang rindu.
3: Ruang rindu, ruang berbagi rindu. Memori lewat lagu. Assalamualaikum, Bang Budi.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sila, Mbak Tini.
3: Lagunya Tak Ingat Sendiri masih ada ke Bang Budi?
0: Sudah di request.
3: Oh, udah kah? Apa yang ada, Bang Budi?
0: Yang ceweknya sisa satu, Titi DJ.
3: Oh, udahlah, gak apa-apa lah.
0: Oke.
3: Salam buat Bang Budi. Semoga sehat selalu, semangat selalu, dan semoga cepat sembuh.
0: Amin.
3: Buat Bang Niko, Mama Nurul, Mas Elva, Bu Anatarai. Buat Mama Manjang, Manjang Siti, Kak Imel, Mama Eti juga, Kak Imel Chan juga, Kak Julaiha, Bang Japar, Kak Nila, Kak Tina, Bang Rosi juga, Pak Mu Auranya juga, Cik Nur juga, Ayu Greva, buat Kak Manis Manila, buat Abu Suwada dan majenya, buat Kak Anista, buat Bang Badul juga, buat Koko Ali juga, Kak Diona juga, buat Mbak Kakung juga, dan buat Bang Deddy juga, buat semua-semuanya ya, Bang Budi. Makasih banyak, Bang Budi.
0: Sama-sama.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Tini, makasih ya. Sudah bersama kita. Kalau begitu udah tiga lagu nih ya, udah di request nih. Saya punya Tak Ingin Sendiri, Yuni Shara, ada Club Project Yogyakarta, ada Matamu dari Titi DJ. Yang cewek abis semuanya nih di request, alhamdulillah ya. Sisa cowok dari Gigi ya, Ku Ingin, Peter Pan Ku Katakan Dengan Indah, Glenn Fredly Cukup Sudah, Naf Kaulah Hidup Dan Matiku, Sepia Sela Seven. Tetap di sini di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu.

0: cepet nih mah. Cabai sekarang harganya mahal. Mana di dapur cabainya tinggal dua.
1: Apa pak? Ya udah pak. Cepat masukin brankas.
0: Brankas?
1: Iya. Sekarang kan cabai lebih sering difoto daripada dimasak.
2: A few moments later.
3: Permisi Bu Siti, boleh pinjam cabe enggak?
1: Cabe? Emangnya mau pinjam berapa Bu?
3: Satu aja, buat pamer di status.
4: Daripada pusing kalau harga pangan naik, kenapa enggak mulai menanam sendiri? Cabe, tomat, daun bawang, dan sayuran lain bisa ditanam kok di halaman atau pot. Ketahanan pangan dimulai dari rumah. Tanam yang bisa ditanam, habiskan makanan, dan dukung hasil pertanian Indonesia. Ingat, biar sambalnya saja yang bikin pedas, bukan harga pangannya.
5: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
6: Indonesia, belakangan ini di media sosial kita sering mendengar sebuah kalimat yang cukup menarik, bahkan agak menyindir. Banyak orang menyebutnya dengan istilah no viral, no justice. Maksudnya begini, banyak kasus di masyarakat yang baru mendapat perhatian setelah videonya viral di media sosial. Ketika sebuah kejadian direkam, diunggah, lalu menyebar luas, barulah berbagai pihak mulai bergerak. Aparat mulai turun tangan, instansi terkait memberikan klarifikasi, dan publik mulai menuntut penyelesaian. Fenomena ini membuat kita sadar bahwa media sosial hari ini memiliki kekuatan yang luar biasa besar. Sebuah video pendek yang direkam dengan ponsel bisa memicu perhatian nasional. Sesuatu yang sebelumnya hanya diketahui oleh beberapa orang saja, tiba-tiba menjadi pembicaraan di seluruh negeri. Dalam hitungan jam, jutaan orang bisa menonton, mengomentari, bahkan ikut menyuarakan pendapat mereka. Namun di balik fenomena no viral, no justice ini, sebenarnya ada pelajaran penting yang juga relevan bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM. Di era digital seperti sekarang, dunia usaha tidak lagi hanya dinilai dari iklan atau promosi yang kita buat. Reputasi bisnis juga dibentuk oleh pengalaman pelanggan. Dan pengalaman pelanggan hari ini bisa dengan sangat mudah dibagikan ke publik. Bayangkan, jika seorang pelanggan merasa diperlakukan tidak adil, dilayani dengan buruk, atau merasa dirugikan. Dulu mungkin ia hanya mengeluh kepada beberapa teman. Tetapi sekarang ia bisa menuliskan pengalamannya di media sosial. Ia bisa mengunggah video. Ia bisa membagikan ceritanya kepada ribuan bahkan jutaan orang. Dan ketika sebuah pengalaman negatif menjadi viral, dampaknya bisa sangat besar bagi sebuah usaha. Kepercayaan pelanggan bisa turun, reputasi yang dibangun bertahun-tahun bisa tergoncang hanya dalam beberapa hari. Karena itu bagi para pelaku UMKM, ada satu pelajaran penting yang perlu kita pegang. Bangunlah bisnis yang memang pantas dipercaya, bahkan ketika tidak ada kamera yang menyorot kita. Jangan hanya bersikap ramah ketika ada kemungkinan direkam. Jangan hanya memberikan pelayanan terbaik ketika kita sedang diawasi. Jadikan integritas sebagai kebiasaan sehari-hari dalam menjalankan usaha. Justru di era digital ini, bisnis yang jujur dan konsisten biasanya akan lebih mudah untuk bertumbuh. Karena pelanggan hari ini tidak hanya membeli produk, mereka juga membeli kepercayaan. Mereka membeli rasa aman. Mereka membeli pengalaman yang membuat mereka merasa dihargai. Fenomena no viral, no justice sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa transparansi di zaman sekarang semakin kuat. Banyak hal yang dulu bisa disembunyikan, sekarang menjadi jauh lebih sulit untuk ditutup-tutupi. Namun jika menjalankan bisnis dengan cara yang benar, justru era ini bisa menjadi peluang besar. Pengalaman pelanggan yang baik juga bisa viral. Cerita pelayanan yang tulus juga bisa menyebar luas. Dan reputasi yang positif bisa menjadi modal yang sangat berharga bagi pertumbuhan usaha kita. Karena pada akhirnya, Bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang paling pintar berpromosi, tetapi bisnis yang paling dipercaya oleh pelanggannya. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
5: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
7: Ada keripik nih. Bu, ini keripiknya enak gak?
1: Enak kok, Pak.
7: Enak juga.
1: Ini ada rasa lainnya loh, Pak. Ada rasa balado, keju. Nah, yang tadi Bapak coba itu rasa original. Silakan dicoba dulu, Pak.
2: A few moments later.
7: Enak semua, Bu. Oke, saya ambil semua varian rasanya. Masing-masing 2 bungkus ya, Bu.
1: Boleh, boleh, Pak. Nanti kalau kurang pesan kesini lagi ya, Pak.
7: Siap, Bu. Ini awalnya cuma mau nyoba aja. Karena saya tertarik dengan kemasannya. Rapi, higienis, dan setelah dicoba, enak ya. Ya udah, saya beli.
1: Iya, Pak. Sekarang UMKM kita sudah ngerti bagaimana menarik pembeli. Kemasan yang sudah semakin cantik, selirasannya juga oke, dan mereka juga menyediakan tester untuk dicoba loh.
7: Mantap. Semoga UMKM kita semakin maju ya, Bu. Biar produk lokal kita semakin berkembang dan ekonomi kita semakin kuat.

Sejarah bahasa isyarat sudah ada sejak ribuan tahun yang lalu. Dalam catatan sejarah Yunani kuno, seorang filsuf terkenal Plato menggambarkan orang tuli yang berkomunikasi menggunakan gerakan tangan. Di Indonesia, bahasa isyarat diperkirakan mulai digunakan sekitar abad ke-20. Saat itu, faktor penting yang mempercepat pengembangan bahasa isyarat di Indonesia adalah berdirinya sekolah untuk anak-anak tuli. Bahasa isyarat yang digunakan di Indonesia dikenal dengan nama Bahasa Isyarat Indonesia atau Bisindo. Bisindo merupakan bahasa isyarat yang memiliki variasi di berbagai daerah di Indonesia, menyesuaikan dengan budaya dan kebiasaan lokal. Bahasa isyarat tidak hanya penting bagi mereka yang mengalami gangguan pendengaran, tetapi juga merupakan simbol inklusi dan keberagaman. Dalam konteks diversity disabilitas, bahasa isyarat memberikan hak dan kesempatan yang sama bagi penyandang disabilitas untuk berkomunikasi dan berpartisipasi penuh dalam masyarakat.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya, Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormat, kita sempat dihebohkan oleh kemunculan satu video dokumenter yang berjudul Pesta Babi. Lepas dari dinamika, dialektika, dan perselisihan pendapat yang mengiringi kemunculan video ini, kita tidak bisa lepas dari pemahaman akan fakta bahwa memang ada masalah di Papua. Hingga detik ini, kita masih menemukan kelompok-kelompok bersenjata yang ingin agar Papua merdeka. Saat yang sama, kita masih bisa menyaksikan rakyat Papua yang dari berbagai parameter kesejahteraan masih jauh dari kata sejahtera. Saat yang sama, berbagai agenda pembangunan memang kemudian berbenturan dengan kepentingan rakyat. Ada lahan yang kemudian dikuasai oleh mereka yang memiliki uang besar, terlepas dari kepemilikan warga lokal yang sebetulnya punya hak ulayat, hak adat terhadap lahan itu. Kita tidak bisa menutup mata dari semuanya. Dalam perspektif Pancasila, pembangunan memang harus dilakukan tanpa mengorbankan satu pihak. Pembangunan dilakukan demi kesejahteraan bersama, tentu saja tidak boleh mengorbankan rakyat kecil yang tidak punya kekuatan politik, tidak punya kekuatan negosiasi, tidak punya bargaining power. Siapapun yang menjadi pemerintah, siapapun yang menjadi abdi negara, memang harus punya kesadaran untuk mengayomi rakyat, dimanapun mereka, siapapun mereka. Jadi kita memang harus mengerti bahwa latar dari kemunculan film dokumenter Pesta Babi itu karena memang ada isu yang krusial, ada rakyat yang menjerit, dan inilah yang perlu kita pertimbangkan bersama ke depan. Jangan sampai kita melanjutkan gerak pembangunan yang tidak ramah kepada rakyat sendiri. Pemerintah hidup karena pajak rakyat, hidup karena mendayagunakan sumber daya alam yang dipasarkan oleh rakyat. Maka memang sudah sepatutnya rakyat diutamakan, rakyat diayomi, rakyat dilindungi. Pembangunan itu harus jalan, tetapi juga hak-hak asasi dari rakyat harus dipelihara. Itulah realisasi dari nilai Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Oke, kita masih di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu. Selamat malam bagi Anda yang mungkin baru saja bergabung sama kami. Mungkin habis malam minggu kali ya, atau mungkin stay di rumah sama orang-orang yang disayangi. Lanjut, Ruang Rindu.
1: Ruang Rindu Memori lewat lagu, Bang Budi. Selamat malam.
0: Malam kembali. Waalaikumsalam warahmatullahi
1: wabarakatuh. Bang Budi.
0: Ada Gigi, ku ingin, Peter Pan, ku katakan dengan indah, Glenn Fredly, cukup sudah, Naf, kaulah hidup dan matiku, Sheila on Seven, Sevilla.
1: Itu lagu Naf, apa namanya judul?
0: Kaulah hidup dan matiku.
1: Ah, itu adalah.
0: Oke. Okay.
1: Salamnya buat Bang Budi, sekeluarga selalu, buat Bu Anu di Tangerai, buat Cik Nor, Tang Mandar Makye, buat Manurus, buat Bang Japar, buat Ella, buat semua-semua, buat Kong Ali gitu ya, Bang Budi. Buat semua-semua, Bang Budi. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Mbak Anista. Sudah bersama kita. Lanjut lagi 0561734987, Rumah Rindu terputus. Coba lagi ya, 0561734987 atau di 0811570 1042. Ruang Rindu.
2: Halo, Bang Budi.
0: Ruang Rindu.
2: Ruang Rindu Memori lagu.
0: Iya, apa kabar nih, Wani?
2: Hah?
0: Apa kabar?
2: Kabar baik.
0: Tumben malam?
2: Belum tidur, ini nanti selesai terbang ya ke Pro 3 nih.
0: Woi, sedap.
2: Boleh nak saya minta lagu Benci Tapi Rindu?
0: Mana ada lagunya?
2: Cewek.
0: Aduh, dah ada pula. Ini dah habis dah. Lagunya disiapkan MD pula ni.
2: Iya ke? Tak ada semua lagu itu. Masih ada lagu apa, Bang Udi?
0: Ada Gigi, Ku Ingin, Peter Pan, Ku Katakan Dengan Indah, Glenn Fredly, Cukup Sudah, Sheila on Seven.
2: Lagu yang ketiga ya lah.
0: Glenn Fredly ya.
2: Ah.
0: Oke.
2: Okay. Untuk Bang Budi, saya selalu ya sekeluarga.
0: Amin.
2: Untuk Hendra Gunawan tadi tu yang pas saya mak kasih, Techno juga ya. Mak Jang Siti juga. Untuk Pak Long Japar, Hendra Gunawan. Untuk Wardi juga, Bang Dedi di Sungai Duri. Juga untuk Bang Imran Ahmad, juga untuk Jaga Suara, Bang Matia di Kupai Kecil. Untuk Mak Long Ana, untuk cucuk saya tu Anista di Uka, itu cucuk saya tu Bang Lek.
0: Oh iya ke?
2: Ya, ini panggil Kong Ali dengan banyak cucuk saya.
0: Oh, sedap.
2: Oh, siapa gini? Elma Desa Panjang, Abang Gosi, Bang Suko. Apa yang bagus nama Bang Suko lah, muda-muda dia pun itu. Ada tak tak Suko terus. Siapa gini, Pak Budi? Untuk Tekno juga lah ya. Untuk Pak Mok, Mak Mok juga. Untuk tadi yang nyapa, nyapa saya siapa tu, Mak Tinik juga ya. Wandi udah ya, siapa kan ni. Untuk semua-semua lah Bang Budi. Ahmad Nurul, Pak Nurul. Untuk siapa ke putra-putra pula, Putri Munggu, Jatiri Rin ya.
0: Okey.
2: Untuk semua-semua lah, dibungkus habis lah.
0: Bungkus habis.
2: Untuk kopi, siapa tadi tu. Tekno lah ya, dengan Mak Jang Siti.
0: Okey.
2: Okey, malam Bang Budi.
0: Okey, selamat malam. Wak Ali kita ya, sudah bersama kita. Yap, thank you Koko Ali ya. 0561734987 atau di 0811570 1042 ya. Ruang Rindu.
3: Ruang Rindu, rindu berbagi lewat mori lewat lagu.
0: Wow, putra galau dah.
3: Ya, Budi ganteng.
0: Apa kabar?
3: Alhamdulillah. Gimana gak? Ada hujan gak Pontianak tu?
0: Belum ada. Kirim lo hujannya.
3: Sama lah sini belum ada ke hujan ni.
0: Oh, sama ya.
3: Lagunya.
0: Lagunya apa? Gigi atau Peter Pan?
3: Selalu indah, terindah dalammu.
0: Mana ada?
3: Peter Pan tu.
0: Ku katakan dengan indah.
3: Iya, ku katakan dengan indah. Nah, salam-salamnya Budi.
0: Boleh, silakan.
3: Buat Budi, keluarga sehat selalu. Udah ngopi belum tu?
0: Belum.
3: Oh. Nah, buat Ko Ali, Ko Wandi, Ko Budi, Mama Nurul, Papa Nurul, buat Cece, buat Cik Nor, Ismail Jongka, Kak Johan Jumat, Kenja Bakti, Kak Tina, Emma dan Abi Antonya, buat Harami-Marami, Mak Nyang Siti, Email, Aura Pak Mo, Pak Miro, Pak, buat Ali, buat Hendra, Abu Jaka Suara, Bang Imran Hamad, buat Deden, buat Nasliam, Pak Meli, Pak Cena, Bang Rosi, Bang Dino, Bang Jack, buat Baika, Sofian, Anita di Bukwase, Nita di Pengarang, buat Amai di Jantan, buat Pusu Busri, Wan Aci, Wan Usu, Danius, buat Pak Herman dengan Mak Ye, buat Anista, buat Bu Ana, buat siapa lagi ya, Deden, buat sahabat saya, Bang Badul, Bang Hamdah, buat itu Amin, Bang Amin Kudaya, Bang Panji Gombet, semua-semuanya lah Budi ya, dari A sampai Z. Buat Mak Kafe,
0: sama-sama.
3: Malam.
0: Selamat malam, terima kasih Putra Galau, Darul ya, sudah bersama kita. Oke, berarti kita empat lagu nih. Saya siapa juga yang minta lagunya Selan Seven ya, ada Boy Bo Bayi di PKB. Requestnya Selan Seven ya. Lagunya buat semua pencinta RRI dan juga semua pendengar Pro 1 di mana saja berada. Boy Boy Bayi. Adakah? Ancore. Yalah. Kita dengarkan dulu yang empat lagu. Sekaligus saya pamit dari ruang dengar Anda. Ada Kaulah Hidup Dan Matiku Naf, Cukup Sudah Glenn Fredly, Sevilla Selan Seven, Ku Katakan Dengan Indah Peter Pan. Sekali lagi terima kasih atas kebersamaan Anda. Sehat selalu, kita jelang pukul 11 waktu Indonesia Barat. Terima kasih, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita jumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormati, jika kita menyimak berita yang viral di media massa maupun di sosial media, tentu ada keprihatinan mendalam pada diri kita semua. Bagaimana tidak, ternyata kasus korupsi juga dilakukan oleh mereka yang menjadi aparat penegak hukum. Sungguh, ini bukan perkara yang mudah untuk diterima. Bagaimana hukum ditegakkan ketika yang bertanggung jawab menegakkannya malah melencengkan? Dan ini jelas membuat kita juga bertanya-tanya, mengapa di negara yang dasarnya adalah Pancasila, hal-hal yang absurd seperti ini bisa terjadi? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, tentu saja Pancasila sebagai dasar negara pada akhirnya memberi pilihan pada kita sebagai warga bangsa. Apakah kita akan hidup sesuai dengan Pancasila itu atau malah bertolak belakang? Dan ini yang kemudian memang perlu kita carikan solusinya bersama. Bagaimana semakin banyak warga Indonesia, baik di kalangan rakyat maupun pejabat, yang sungguh-sungguh bisa mempraktikkan Pancasila. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah, kita sama-sama mengerti bahwa Pancasila memang bukan sekedar dasar negara, sebagai landasan hukum bagi semua hukum yang ada di tanah air kita. Dia juga filosofi yang luhur, dia juga jalan hidup kita sebagai bangsa. Otomatis mestinya Pancasila ini melandasi cara berpikir kita, cara berkata kita, cara bertindak kita. Tapi untuk sampai kepada titik ini, memang setiap orang harus menghayati nilai-nilai dalam Pancasila. Setiap orang harus menghayati ketuhanan yang Maha Esa. Setiap orang harus menghayati kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan tentu saja keadilan sosial. Butuh banyak momen-momen reflektif bagi kita semua, agar kita bisa sungguh-sungguh mengerti makna terdalam dari masing-masing sila ini, dan bagaimana kita menghayati, mempraktekannya secara nyata dalam keseharian. Kuncinya adalah mulai dari menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, membuat kita mau hidup dengan nilai-nilai yang paling luhur, nilai-nilai ketuhanan yang kemudian membuat kita konsisten dalam kebenaran.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haposan Situmorang selaku eksekutif asisten manajer dari Merkur dan Ibis Pontianak City Center mengucapkan selamat memperingati Hari Radio ke-81 sekaligus HUT ke-81 Radio Republik Indonesia. Semoga RRI terus menjadi media yang terpercaya, mencerdaskan, menginspirasi, serta menyatukan masyarakat Indonesia. Dengan tema Suara Indonesia, Berdaulat, Adil, dan Makmur, mari terus bersama-sama menyuarakan semangat persatuan dan kemajuan Indonesia. Dirgahayu ke-81 Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Danang Rusdianto selaku pimpinan cabang PT Bank Syariah Indonesia Pontianak mengucapkan selamat dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81. Semoga RRI selalu menjadi pemersatu suara bangsa yang selalu setia menghubungkan suara Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Teruslah berkarya RRI menjadi suara Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Saya Sugeng Widianto, PLT Kepala TPRI Stasiun Kalimantan Barat, mengucapkan selamat Hari Radio ke-81 dan selamat ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Dari suara yang mudara, melahirkan semangat untuk menyatukan Indonesia. Dengan mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur. Semoga RRI semakin kokoh dalam menjalani peran sebagai media yang terpercaya, relevan, berdampak, dan menginspirasi masyarakat Indonesia. Mari terus memperkuat sinergi dan kolaborasi untuk bersama-sama mengabdi, berkarya, memberikan yang terbaik untuk Indonesia. Dirgahayu ke-81 Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.

Segenap keluarga besar Kanwil DJKN Kalimantan Barat mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Selama 81 tahun, RRI telah hadir sebagai suara Indonesia.

0: buku sumber inspirasi. Esensi buku Pro 1 Pontianak. Buku Hidup Sukses Dengan 5 Jari menyajikan pendekatan sederhana namun penuh makna dalam meraih kesuksesan hidup dengan menjadikan 5 jari tangan manusia sebagai simbol dan pedoman nilai-nilai kehidupan. Melalui pendekatan ini, Agun Gunanjar Sudarsa menyampaikan bahwa setiap jari mewakili prinsip penting yang harus dimiliki dan dilatih untuk mencapai kesuksesan sejati, baik secara pribadi, sosial, maupun spiritual. Penulis menyusun konsep sukses melalui simbol 5 jari tangan, sebuah metafora yang sederhana namun sangat bermakna. Jempol, lambang keyakinan diri. Jempol mengajarkan kita pentingnya percaya pada potensi diri. Kesuksesan tidak mungkin diraih tanpa rasa percaya bahwa kita mampu, meskipun dunia berkata sebaliknya. Telunjuk, simbol arah dan tujuan. Ia menunjuk kemana kita ingin pergi. Dalam hidup, tanpa arah yang jelas, kita mudah tersesat. Buku ini menekankan pentingnya memiliki visi hidup yang terang, bukan sekedar mengikuti arus atau keinginan sesaat. Jari tengah, yang paling tinggi, mewakili prinsip dan nilai. Tanpa integritas, kesuksesan akan rapuh. Nilai-nilai seperti kejujuran, tanggung jawab, dan disiplin menjadi pilar utama yang menopang langkah kita. Disinilah karakter diuji. Jari manis, tempat kita mengenakan cincin, adalah simbol hubungan dan cinta. Kita tidak hidup sendiri. Kesuksesan yang sejati adalah ketika kita bisa membangun relasi yang sehat dengan keluarga, teman, rekan kerja, dan sesama manusia. Dan terakhir, kelingking. Jari terkecil menjadi lambang kerendahan hati. Kelingking mengingatkan kita bahwa sekecil apapun peran kita, itu tetap penting. Kesuksesan bukan tentang menjadi yang paling besar, tapi tentang menjadi yang paling berguna. Rendah hati menjaga kita tetap membumi, bahkan ketika kita berada di puncak. Melalui 5 jari ini, buku ini menyusun peta perjalanan hidup yang utuh. Ia bukan hanya teori, tapi ajakan untuk hidup secara sadar dan bermakna. Di akhir halaman, kita akan menyadari bahwa sukses bukan lagi tujuan, tapi proses. Bukan lagi tentang memiliki, tapi menjadi. Menjadi versi terbaik dari diri kita setiap hari dengan 5 jari yang mengingatkan kita siapa kita dan kemana kita ingin pergi.
1: Buku Sumber Inspirasi. Esensi buku Pro 1 Pontianak.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika kita menyimak dinamika geopolitik, ada hal yang menarik di benua Afrika. Semangat United of Africa, semangat persatuan dan kesatuan pada benua Afrika ini sedang naik ke permukaan, sedang menjadi semangat yang muncul secara merata. Setelah sekian lama, negara-negara Afrika ini terjebak dalam konflik tak berkesudahan. Dan pada saat yang sama, kemiskinan tetap lestari, sementara kekayaan alamnya itu diambil, dipindahkan ke negeri-negeri yang kita anggap sebagai para imperialis. Kini ada harapan yang baru, harapan tentang masa depan yang lebih baik, harapan tentang rakyat Afrika yang lebih sejahtera. Nah, pada titik ini, kita mesti ingat kembali dulu, Bung Karno menggagaskan Konvensi Asia Afrika. Dan ini sungguh-sungguh merealisasikan apa yang menjadi amanat di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, bahwa Indonesia harus turut serta di dalam menciptakan perdamaian dunia. Kita juga harus turut serta membuat setiap bangsa itu bisa merdeka dan berdaulat. Nah, saudara dan saudari yang saya hormati dan saya kasihi, semangat yang sedang terjadi di Afrika inilah yang mestinya juga tumbuh pada diri kita semua. Semangat untuk berdaulat, semangat untuk bersatu, tidak terpecah belah oleh apapun juga. Kita harus mengerti bahwa kolonialisme tidak pernah berakhir, tapi dia bisa mengambil bentuk yang berbeda. Makanya dalam kajian kritis ada yang disebut sebagai neokolonialisme. Dan kita tidak boleh abai terhadap masalah ini, tidak boleh kehilangan kewaspadaan. Bangsa yang sudah diproklamasikan kemerdekaannya bisa kehilangan kedaulatan. Maka kita harus selalu waspada. Kita harus merenung, apakah kita sekarang sudah menjadi bangsa yang berdaulat? Apakah kita sudah berdaulat secara budaya, secara politik, secara ekonomi? Jika kita menilai dengan objektif, kita belum terlalu berdaulat, maka ini menjadi tanggung jawab kita semua. Kita harus berjuang. Kita harus punya visi yang sama. Kedaulatan itu adalah harga mati, tidak boleh dia hilang dari kehidupan kita. Dan tentu saja, sebuah bangsa tidak akan bisa berdaulat kalau dia berpecah belah. Maka sila ketiga Pancasila, satuan Indonesia itu mutlak harus kita realisasikan. Kita harus menepiskan perbedaan di antara kita. Kita harus bersatu, kita harus menemukan titik temu agar kita bisa berkolaborasi, bergotong royong demi memastikan kita tetap menjadi negeri yang berdaulat.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 Radio Republik Indonesia Pontianak. Kita masih hadirkan berbagai hiburan untuk Anda di malam ini pukul 23 lebih 25 menit waktu Indonesia Barat. Besar harapan kami tentunya Anda tetap di sini di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Tentunya sambil menemani Anda bermalam minggu, khususnya malam ini bersama Pro 1, kami hadirkan lagu-lagu pilihan untuk Anda di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Radio menjadi satu di antara media penyiaran yang dekat dengan masyarakat. Saya, Bupati Bengkayang Sebastianus Darwis, mengucapkan selamat Hari Radio ke-81 untuk RRI Pontianak. Di era digitalisasi saat ini, kami pemerintah Kabupaten Bengkayang mengapresiasi peran RRI dalam memberikan informasi, edukasi dan hiburan kepada masyarakat pendengar. Semoga dengan bertambah usia, RRI dapat terus menjadi mitra kerja pemerintah dan masyarakat. Bersama RRI, saatnya kita wujudkan suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. LPPOM Kalimantan Barat merupakan lembaga yang terdepan dalam solusi jaminan halal. LPPOM Kalimantan Barat sudah bekerja sama dengan RRI dan melihat RRI sebagai lembaga penyiaran yang peduli terhadap penguatan usaha mikro, kecil, dan menengah. Dalam kesempatan kali ini, saya Muhammad Agus Wibowo, Direktur LPPOM Kalimantan Barat, mengucapkan Dirgahayu RRI yang ke-81. Semoga selalu menyuarakan hati nurani rakyat. Dirgahayu RRI ke-81, suara Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hadi Susanto, General Manager Borneo Hotel Pontianak, mengucapkan selamat memperingati Hari Radio ke-81. LPP RRI Pontianak terus mengudara, menginspirasi dan menjadi suara Indonesia yang terpercaya. Sekali di udara, tetap di udara.

ucapkan terima kasih. Selamat istirahat untuk Anda. Sampai jumpa. Dan jumpa lagi besok hari ya. Terima kasih untuk Anda yang terus setia bersama kami di program Satu. Saya pamit. Terima kasih. Sekali lagi ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Terkadang seseorang merasa marah terhadap kondisi yang sedang ia hadapi, di mana ia berada dalam situasi yang tidak menyenangkan. Ia merasa sudah cukup berusaha bersabar dalam kondisi ini. Namun, kadang ia berpikir bahwa kesabaran itu ada batasnya. Dan akhirnya, seseorang itu pun berputus asa. Kesabaran memang bisa dikatakan ada batasnya, namun bisa pula tanpa batas. Kesabaran seseorang terhadap tekanan dari luar sesungguhnya lebih ditentukan oleh diri atau dari dalam diri orang itu sendiri. Tinggal kemauan yang menjadi kata kunci. Jika ia mau sabar, maka ia sabar. Jika dia tidak mau sabar, maka ia jadi tidak sabar. Jikalau kita, saya, kamu, terus dan tetap bersabar, bagaimanapun keadaannya, maka sabar itu menjadi tidak ada batasnya. Begitulah, kesabaran menjadi tidak ada batasnya jikalau kita sendiri tidak membatasinya. Jadi, ada atau tidaknya batas kesabaran itu, kitalah sendiri yang memutuskan mau atau tidak mau bersabar. Barang siapa yang berusaha menjaga diri, maka Allah menjaganya. Barang siapa yang berusaha merasa cukup, maka Allah mencukupinya. Barang siapa yang berusaha bersabar, maka Allah akan menjadikannya bisa bersabar, dan tidak ada seorang pun yang dianugerahi sesuatu yang melebihi kesabaran. Hadis riwayat Bukhari.

para sebangsa dan setanah air dimanapun saja Anda berada. Dengan demikian mengabarkan sudah seluruh rangkaian acara kami untuk siaran hari ini, edisi hari Sabtu 19 September 2026, melalui frekuensi FM 104.2 live for stream kami di rdi.co.id dan aplikasi RDI Digital. Berapa saat lagi kami akan segera mengundurkan diri dari peserta radio Anda, dan kami akan menjumpai Anda kembali sepagi melalui frekuensi dan gelombang yang sama. Kami yang bertugas mengucapkan selamat malam, selamat beristirahat, dan sebelum berpisah, terimalah salam nasional kami. Sekali di udara, tetap di udara, dan sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah program Satu Radio Republik Indonesia Pontianak.

0: BGN memperketat pengawasan protein hewani dalam program MBG yang dinilai paling rentan rusak, sementara BPOM menyiapkan lebih dari 40 ribu sampel memperkuat pengawasan keamanan pangan dalam program MBG.
1: Kepala Badan Gizi Nasional atau BGN, Sudaryono, mengatakan sejumlah kasus gangguan kesehatan dalam pelaksanaan MBG berkaitan dengan makanan yang mengalami kerusakan. Menurutnya, kondisi tersebut perlu menjadi perhatian karena menu MBG banyak menggunakan protein hewani seperti ayam, telur, ikan, dan daging.
2: Bahan bakunya mesti benar. Mau masaknya benar, kalau bahan bakunya sudah busuk, ya enggak, tetap aja orang akan bosan. Sehingga kami lakukan absensi penerimaan barang, termasuk ide-ide kami yaitu memperlakukan semacam marketplace kami lagi bangun supaya bahan-bahan baku protein hewani khususnya ini yang spesial ini kualitasnya benar, dibeli dengan harga yang benar, tidak ada markup. Jangan sampai beli kualitas A tapi ternyata yang datang kualitasnya D gitu misalnya.
1: Sementara itu, pengawasan keamanan pangan juga dilakukan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM melalui surveillance di lapangan. Kepala BPOM Taruna Iker mengatakan pihaknya tengah menyiapkan 41.150 sampel untuk mendukung surveillance keamanan pangan dalam program tersebut. Jumlah ini dihitung berdasarkan sekitar 27.000 satuan pelayanan pemenuhan gizi atau SPPG yang saat ini beroperasi.
3: Contohnya dari 509 miliar itu tentu berhubungan dengan surveillance, khususnya tentang jumlah sampel yang kenapa 41.150 sampel yang diinginkan, yang dari total jumlah kita tahu jumlah SPPG kita ada 27.000, dan tentu dari situ kita sudah hitung dengan penggunaan rumus Yamani namanya. Apa fungsinya sampel itu? Di situ ada aspek pencegahan yang kita bisa lakukan, karena di situ bisa terdata dari daerah-daerah mana yang rawat berdasarkan sumber dan sebagainya.
1: Taruna juga menjelaskan pengambilan sampel dilakukan untuk mencegah sekaligus mendeteksi potensi kerawanan pangan dalam pelaksanaan MBG. Surveillance juga digunakan untuk mempercepat penelusuran apabila terjadi kejadian luar biasa termasuk dugaan keracunan makanan. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: KPK atau Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menyita sejumlah barang bukti setelah merampungkan penggeledahan di kantor PT Summarecon Agung Tbk Jumat kemarin. Barang bukti yang diantaranya adalah dokumen sertifikat hak guna bangunan atau SHGB terkait perkara dan dokumen keuangan PT Summarecon Agung Tbk dan keterkaitannya dengan PT Kencana Jaya Properti Agung atau KJJA. Berikut laporan Hairul Umam.
1: Dengan melakukan penyitaan terhadap sejumlah barang bukti,
2: Komisi Pemberantasan Korupsi menyita sejumlah barang bukti setelah merampungkan penggeledahan di kantor PT Summarecon Agung pada Jumat 18 September 2026. Barang bukti yang disita berupa dokumen dan barang bukti elektronik yang berkaitan dengan dugaan korupsi di Kementerian ATR BPN. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan sejumlah barang bukti yang disita, di antaranya dokumen sertifikat hak guna bangunan terkait perkara. Selain itu, penyidik menyita dokumen terkait keuangan PT Summarecon Agung dan keterkaitannya dengan PT Kencana Jaya Properti Agung atau KJJA. Seluruh barang bukti tersebut kemudian dibawa penyidik untuk ditelaah dan dianalisis lebih lanjut.
1: Dan kegiatan penggeledahan di kantor PT Summarecon Agung Tbk dengan melakukan penyitaan terhadap sejumlah barang bukti. Adapun beberapa barang bukti yang dilakukan penyitaan dalam bentuk dokumen dan barang bukti elektronik. Di antaranya yaitu dokumen sertifikat hak guna bangunan yang terkait dengan perkara. Kemudian dokumen terkait dengan keuangan dari PT Summarecon Tbk dan juga dokumen keterkaitannya dengan PT KJJA.
2: Lebih lanjut, PLT Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Husen mengatakan, KPK membuka kemungkinan untuk mentersangkakan PT Summarecon menjadi tersangka korporasi apabila KPK menemukan bukti dugaan yang kuat adanya aliran uang kepada rekening PT Summarecon itu sendiri.
3: Tentunya keuntungan yang diperoleh atas pengurusan HGB itu kan kembali lagi ke korporasi ya, untuk kepentingan perusahaan. Nah, fakta-fakta yang didapatkan saat ini itu baru sebatas individu-individu yang mengurus atas nama perusahaan tersebut. Tetapi kami tidak menutup peluang untuk tentunya nanti ketika ada fakta-fakta di proses penyidikan yang akan dilakukan oleh tim penyidik ke depan ini, ditemukan aliran-aliran atau menggunakan rekening perusahaan yang kemudian itu dipakai untuk operasional perusahaan, nah itu tentunya kan ada manfaat yang diterima oleh korporasi begitu. Nah, itu sudah masuk konteks ke unsur-unsur untuk kita mintakan pertanggungjawaban pidananya pihak korporasi.
2: KPK juga telah menggeledah 3 ruangan dirjen di lingkungan Kementerian ATR BPN. KPK juga mengamankan dokumen dan barang bukti elektronik. Kasus ini sendiri, KPK telah menetapkan 8 orang sebagai tersangka. 4 diantaranya diduga merupakan orang kepercayaan Menteri ATR BPN Nusron Wahid, yakni Arief Sugianto, Fat El Faus alias Fat Arafik, Erwin, dan Muhammad Fahri. Sementara tersangka lainnya adalah Kepala Kantah Kabupaten Bogor 1, Sontang Koin Manurung, Direktur Utama PT Summarecon Agung, Andrianto Pito Joadi, Dirjen Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang Kementerian ATR BPN Lampri, dan Rizal Pahlevi dari pihak swasta. Dari Jakarta, Hairul Umam, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian warta berita pada dini hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @rriprogramma3.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat dini hari pendengar Pro 3 dimanapun Anda berada. Kembali tim dini hari Pro 3 hari menemani Anda hingga nanti jelang pukul 5 waktu Indonesia Barat. Di kesempatan hari ini, hari Minggu tanggal 20 September 2026, saya Fajar Nugroho ditemani di meja pengacara ada Bung Wisnu dan juga tim redaksi yang bertugas akan menghadirkan berbagai informasi kepada Anda. Di antara kami rangkum dalam warta berita setiap jamnya, dan juga ada dialog-dialog pilihan. Mungkin ada beberapa yang terlewatkan oleh Anda, kembali kami hadirkan pada dini hari ini bersama tim dini hari Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia. Pendengar, perkembangan teknologi itu hal yang bagus, tetapi ada dampak negatifnya. Ternyata kekerasan digital terhadap anak itu meningkat. Meskipun Indonesia sudah memiliki PP Tunas. PP Tunas atau peraturan pemerintah tentang tata kelola penyelenggaraan sistem elektronik dan perlindungan anak. Ada pembatasan di situ, verifikasi usia mewajibkan setiap platform digital itu seperti TikTok, YouTube, Instagram, Meta, dan lain sebagainya memasang sistem yang ketat untuk verifikasi usia, sehingga anak usia di bawah 16 tahun itu bisa mendapatkan fitur untuk anak, ataupun tidak bisa login atau tidak bisa mendaftar. Ada fitur keamanan yang mengharuskan penyelenggara sistem elektronik menyediakan fitur khusus anak, dan juga ada sanksinya. PP Tunas ini banyak yang merespon positif, hal yang bagus, tapi ternyata tidak bisa membendung kekerasan terhadap anak. KPAI, Komisioner KPAI Subcluster Perlindungan Anak di Ruang Digital, Kawian, mengatakan kekerasan digital masih menjadi ancaman serius bagi anak. Ada perundungan siber, ada grooming. Grooming itu manipulasi psikologis anak untuk dieksploitasi anaknya, baik itu untuk fisiknya, bekerja ataupun secara seksual. Lalu juga eksploitasi seksualitas, pornografi, penipuan, judi online, radikalisme, dan lain sebagainya. Tapi kalau dari catatan Senior Advocacy Manager Save the Children Indonesia, Andri Yoga Utami, kekerasan digital terhadap anak itu yang saat ini tertinggi adalah seksual. Kekerasan seksual masih menjadi bentuk kekerasan digital terhadap anak yang paling menonjol berdasarkan aduan-aduan yang diterima. AI, Artificial Intelligence, itu membuat banyak oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab membuat foto. Jadi kalau Anda sebagai orang tua biasanya sedang liburan, foto bareng keluarga sama anak, atau seringkali memposting foto anak, atau bahkan membuatkan foto anak Anda, akun anak Anda karena lucu, karena menggemaskan, karena merasa bahwa itu hal yang tidak harmless, tidak berbahaya lah. Ternyata banyak oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab itu menduplikasi dan membuat AI foto anak itu disalahgunakan dalam konten pornografi. Dari laporan yang diterima oleh Save the Children Indonesia, Andri Yoga Utami, platform-platform yang sifatnya tertutup itu masih menjadi ladang subur untuk transaksi dalam tanda kutip, diperjualbelikan foto yang hasil dimanipulasi oleh AI itu di platform tersebut. Salah satunya adalah Telegram. Ini salah satu aplikasi percakapan seperti WhatsApp gitu ya, tapi lebih dirasa itu lebih safe, karena untuk mentransfer foto ataupun video itu tidak dikompres seperti di WhatsApp. Jadi filenya itu utuh dan kualitasnya bagus. Itu tantangannya. Tanpa dirasa bahwa sebagian besar orang tua justru menyuburkan kekerasan digital terhadap anak itu tanpa disengaja, tanpa disadari. Saya ingin tahu bagaimana pandangan Anda mengenai hal ini di line telepon maupun layanan WhatsApp Pro 3 RRI.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hedi Lugito, Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Republik Indonesia, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Semoga RRI terus menjadi suara Indonesia yang terpercaya, independen, dan berintegritas, serta senantiasa menjadi media yang dipercaya masyarakat dalam memperkuat kehidupan demokrasi dan pemersatu bangsa. RRI sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: My name is Sharon Lennon and I'm the Ambassador of Ireland to Indonesia. I want to wish Radio Republic Indonesia a very happy 81st anniversary. May it continue to be cherished by the people of Indonesia.
1: Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia.
2: Hanya tiga potret inilah yang menjadi momen proklamasi bersejarah pada saat pembacaan teks proklamasi 17 Agustus 1945. Pertama, pada saat Presiden Soekarno membacakan teks proklamasi. Kedua, saat pengibaran bendera merah putih yang digerek oleh Latif Hendradiningrat. Dan yang ketiga, suasana ramai para pemuda yang turut menyaksikan pengibaran bendera untuk pertama kalinya. Tapi tahu nggak sih, siapa fotografer yang berhasil memotret rangkaian proklamasi bersejarah tersebut? Adalah Frans Mendur, seorang fotografer yang sangat berjasa untuk Republik ini. Bukan hanya berhasil mengabadikan momen bersejarah kemerdekaan Indonesia, ia pun berhasil menyelamatkan bukti sejarah proklamasi yang nyaris disita oleh Jepang dengan mengubur negatif film tersebut di tanah, dekat sebuah pohon di halaman belakang Harian Asia Raya. Jika saja negatif film tersebut dirampas oleh Jepang, mungkin saja sampai saat ini tidak akan ada generasi yang tahu seperti apa peristiwa sakral tersebut.

0: Peristiwa.
1: Di Indonesia, tanggal 20 September diperingati sebagai Hari Puputan Badung. Pada tahun 1906, terjadi peristiwa bersejarah di Bali, perang habis-habisan oleh rakyat Bali saat melawan Belanda. Puncak peperangan terjadi saat Belanda menyerbu Puri Pemecutan. Kejadian tersebut menewaskan sekitar 7.000 orang, termasuk Raja Badung, I Gusti Ngurah Mada Agung. Peristiwa ini berawal dari insiden yang melibatkan pedagang Cina, Kui Tek Chiang. Muncul tuduhan palsu bahwa warga Bali mencuri uangnya. Kejadian tersebut menyebabkan ketegangan antara Kerajaan Badung dan pemerintah kolonial Belanda.
2: Pendengar pemirsa dimanapun Anda berada, terkait dengan bagaimana kekerasan digital pada anak yang terjadi saat ini, baik itu manipulasi, perundungan, eksploitasi, ataupun juga pelecehan yang menargetkan anak-anak melalui platform internet dan perangkat teknologi. Bahkan KPAI mencatat lonjakan kasus yang cukup signifikan mulai dari tahun 2024 hingga saat ini. Data persis yang kami terima, yang terbaru mungkin kami belum bisa dapatkan, tapi data terakhir sekitar 26.000. Nanti kami juga akan update kembali dengan beberapa narasumber yang akan berbincang bersama kami. Ada Senior Advokasi Manager dari Save the Children Indonesia, Ibu Andri Utama, dan juga ada Founder dari Drone Emprit, Pak Ismail Fahmi. Kalau kita bicara mengenai kekerasan digital pada anak, begitu ya. Tadi saya mungkin sempat sebutkan ada cyber child grooming, cyber bullying, begitu ya. Kemudian juga apa eksploitasi seksual daring. Ini terbatas pada itu saja atau sebenarnya lebih luas? Mungkin pertanyaan saya di situ dulu, Bu Andri.
3: Iya, sebenarnya lebih luas ya. Jadi kasus-kasus yang terjadi pada anak terkait dengan dunia digital itu sangat luas sekali gitu ya. Kita tahu bahwa bukti tadi beberapa fakta angka terkait dengan kekerasan ini sudah disampaikan Mbak Risti juga begitu ya. Nah, artinya kalau kita melihat kekerasan di dunia digital itu sangat beragam gitu ya, di mana risiko-risikonya bisa luas. Jadi tidak hanya terkait cyberbullying, mungkin sexting, mungkin juga sextortion atau pornografi, tetapi juga ada risiko-risiko lainnya seperti risiko-risiko hoax ya. Jadi anak-anak juga terpapar info-info yang salah gitu ya. Kemudian juga risiko-risiko anak terpapar juga konten terkait juga kekerasan dan ekstremisme. Nah, ini juga fenomena yang baru yang menggunakan media digital sebagai media untuk mempengaruhi anak-anak, mendoktrin anak-anak. Ini juga terjadi gitu. Kemudian juga penipuan-penipuan yang menggunakan digital ini juga berisiko buat anak-anak. Kemudian juga teknologi saat ini udah ada AI dan lain-lain, itu juga sangat mudah memanipulasi sesuatu untuk tujuan-tujuan eksploitasi, kekerasan atau komersial anak begitu. Jadi sangat luas sebenarnya. Masalah data pribadi ini juga bisa menjadi salah satu risiko yang ada saat ini ya, dengan penggunaan teknologi digital kita. Jadi sangat luas spektrumnya, Mbak.
2: Oke, kalau kita bicara bahwa spektrumnya cukup luas untuk saat ini, tapi sebenarnya di ruang digital ini sendiri, tren kekerasannya apa sih yang paling melonjak di setahun terakhir, Bu Andri?
3: Yang paling tinggi terkait dengan kekerasan seksual ya, Mbak ya. Itu data-data yang diperoleh dari misalnya aduan-aduan simfoni gitu ya, dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak gitu. Kekerasan seksual itu menonjol gitu ya. Walaupun sebenarnya ada juga tadi sisi yang lain seperti judo, seperti juga saya katakan menggunakan media digital untuk men-screen anak-anak itu juga menjadi concern pemerintah juga gitu. Jadi
2: sangat beragam
3: seksual,
2: ya.
3: Iya, sangat beragam, tapi kekerasan seksual yang paling menonjol sih.
2: Baik. Kita sudah terhubung juga dengan Pak Ismail Fahmi. Pak Ismail, yang saya ingin tanyakan ya, dari hasil sosial media monitoring yang dilakukan oleh Drone Emprit di platform misalnya X ataupun Telegram, TikTok, game online, ekosistem penyebaran konten negatif atau jaringan pelaku kekerasan anak yang paling masif bergerak di mana sih, Pak?
0: Kalau dilihat penyebarannya ya, konten pornografi misalnya itu banyak di tempat yang tertutup ya, misalnya kayak Telegram gitu. Jadi itu ada grup-grup Telegram, misalnya itu isinya itu bisa 50, 100 orang bayar gitu. Ada bayar 25.000, 100.000 dan isinya itu konten-konten pornografi anak. Ini khusus yang pornografi anak ya. Dan itu cukup besar gitu. Dan itu sudah ditangkap juga beberapa, diidentifikasi oleh Bareskrim Polri. Nah, makanya ini kalau kita lihat di media sosial yang terbuka, yang pornografi anak itu kan jadi tempat untuk grooming ya.
2: Yeah.
0: Jadi mereka dibuat percaya gitu. Misalnya ada orang dikirain temannya, ternyata orang dewasa. Setelah percaya, dimintain lah foto-foto atau mungkin video porno dan kemudian dijual itu di tempat-tempat berbayar yang gelap, misalnya di Telegram gitu.
2: Itu cara menjaringnya seperti apa, Pak Ismail? Apakah kemudian mereka random saja begitu mengundang dalam satu grup, atau sebenarnya bagaimana cara mereka memarketingin begitu ya, untuk kemudian orang masuk jadi member, berbayar lagi?
0: Oke, pertama ini ada dua pertanyaan ya. Pertama, bagaimana mereka bisa mendapatkan anak-anak ini ya, sebagai korban atau konten? Nah, anak-anak ini kan meskipun mereka terlahir sudah katakanlah savvy secara digital dibanding orang tua ya, tetapi mereka masih anak-anak, belum bisa membedakan itu antara, oh ini orang dewasa nih yang pura-pura gitu. Mereka belum bisa. Mereka taunya, oh teman gitu. Nah, ini dimanfaatkan pendekatan kelemahan ini secara psikologis. Anak kan suka main game. Kadang-kadang ada kebutuhan kan di dalam game itu untuk dapetin apa itu kemudahan, icon-icon atau apa gitu. Jadi teman. Nah, setelah jadi teman, biasanya itu bergeser lah. Dari tempat platform umum, ya, misalnya katakan mereka berkomunikasi lewat Instagram, TikTok atau yang lain, bergeser ke tempat yang lebih spesifik. Misalnya lebih gelap lah, lebih private, ya, seperti WhatsApp atau mungkin Telegram terutama. Nah, dari situ baru sharing konten-konten yang lain itu. Itu kemudian itu satu ya untuk mendapatkan. Karena anak kalau sudah mereka percaya sebagai teman, kadang-kadang kan nggak tahu ya secara psikologis ini berbahaya atau tidak gitu. Kemudian yang kedua, setelah dapat, ini kan seperti kita ceritakan dari temuan dari Chef Children tadi, misalnya penggunaan artificial intelligence. Banyak kan konten-konten anak itu, misalnya foto atau video singkat itu dengan mudah kan dimodifikasi menggunakan AI ya.
2: Yeah.
0: Nah, yang dari aslinya kemudian modifikasi AI, nah itu dijual juga. Karena memang ada penggunanya, ada yang butuh, para predator ya, yang mereka suka dengan pornografi anak. Mereka tuh rela membeli. Nah, di dalam jaringan jual-beli itu di Telegram itu sudah ada. Kalau kita mau cari aja Telegram, mau segala macam kan ada. Baik yang baik-baik atau mungkin yang buruk-buruk, yang jahat, yang segala macam itu juga ada di sana gitu. Termasuk orang-orang yang ingin menjual atau orang-orang ingin membeli. Itu di grup-grup Telegram.
2: Oke,
0: ini,
2: jadi memang marketnya ini mereka sudah tahu begitu ya siapa yang akan disasar begitu.
0: Iya, betul. Mereka sudah tahu dan genre-genre itu kan ada. Genre pornografi anak itu kan besar, masif itu. Anak dengan anak dengan tante-tante dan lain-lain itu besar. Beberapa tahun yang lalu Drone Emprit juga bikin analisis.
2: Oke, tapi dari mana dapat datanya? Apakah sekedar membaca algoritma yang dilihat dari masing-masing pengguna gawai begitu atau bagaimana, Pak Ismail?
0: Kalau orang dewasa, mereka kan bisa melihat kecenderungan dari anak-anak ya, dari misalnya main game, ya, kemudian dari postingan, dari diskusi tentang topik-topik tertentu. Kemudian kalau misalnya kalau di TikTok ya, di TikTok kan pun ada video-video tertentu ya, kemudian siapa yang ada di sana, siapa yang suka komen, ini kan bisa jadi target yang mudah.
2: Okay.
0: Anak-anak mana yang kira-kira punya kecenderungan untuk share dan suka dengan topik itu,
2: baik,
0: kan dengan mudah didekatin gitu.
2: Baik, ya. Kalau kita lihat Bu Andri, mengingat tingginya persentase anak yang memilih menyembunyikan ketika misalnya mereka mengalami eksploitasi, kemudian juga mereka takut untuk melapor. Nah, bagaimana Save the Children selama ini membangun semacam safe space begitu agar anak-anak ini kemudian bisa berbicara?
3: Ya, baik. Jadi hal terpenting memang bagaimana kita mengempower resiliensi anak dan juga kapasitas anak sehingga mereka bisa berselancar di dunia online dengan safety. Nah, Save the Children juga dengan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mengembangkan modul-modul yang sudah kita implementasikan juga gitu ya, baik secara online maupun daring karena kita juga tersedia secara e-learning begitu ya, untuk memperkuat kapasitas mereka terkait dengan kompetensi digitalnya. Bagaimana kita bisa berselancar dengan safety, bagaimana kita bisa membangun empati ketika berselancar, bagaimana kita bisa memastikan juga risiko-risiko digital dan bagaimana kita menghadapinya. Nah itu penguatan kapasitas tidak hanya dilakukan untuk anak saja, sehingga anak mempunyai literasi digital yang kuat dan juga dapat mengatasi risiko di dunia digital. Tetapi juga keluarga sangat penting, karena keluarga adalah orang tua ya khususnya ya, orang terdekat dengan anak, sehingga peran mereka sangat penting dalam kerangka juga mereka mempunyai kapasitas orang tua terkait dengan digital ini, literasi digital, kompetensi digital, tetapi mereka bagaimana bisa melakukan pencegahan di lingkup keluarganya. Jadi misalnya orang tua membuat rules atau batasan-batasan kapan anak boleh menggunakan screen time, screen break, screen zone gitu ya. Jadi disepakati dengan anak. Kemudian juga orang tua penting juga menggunakan tools-tools yang sudah di-provide oleh para service provider ini gitu ya, parental control juga bisa dioptimalkan gitu ya, khususnya untuk anak di bawah 16 tahun ke bawah gitu, itu sangat penting untuk mengetahui orang tua anak dan mengizinkan. Jadi orang tua akan memberi approve kalau memastikan bahwa hal yang mau di atau games dan lain-lain yang mau diakses oleh anak itu memang safe gitu ya. Jadi menurut saya boost ya, kita Save the Children memperkuat anak, tetapi juga memperkuat orang tua. Memperkuat anak artinya tadi ya, dia bisa save dalam online dan dia juga bisa melakukan pelaporan seandainya ada kasus-kasus yang membuat dia tidak nyaman atau teman-temannya begitu ya. Jadi kapasitas itu harus dibangun boost ya, dari anak sendiri untuk menjadi pelopornya, agent for change, dan juga pelapornya gitu ya, dan juga keluarga perlu, karena seringkali juga anak tidak berani untuk speak up gitu ya. Jadi baru saja kasus di Sumba ada 13 anak yang menjadi korban kekerasan oleh gurunya gitu ya, dia menggunakan modus digital dan juga modus langsung, tidak ada yang berani karena kan ada power relation di situ. Tapi orang tua yang aware terkait itu, akhirnya kasus ini bisa terbuka. Jadi combine ya intervensi yang kita lakukan begitu.
2: Oke, kita kembali ke Pak Ismail ya. Pak Ismail, dengan situasi seperti sekarang ini sebenarnya gimana sih kepatuhan dari platform-platform itu? Kalau kita lihat tadi percakapan publik begitu ya, sejauh mana responsiveness dari masing-masing penyedia platform digital dalam menelusuri, menurunkan atau take down konten-konten ketika ini bentuknya eksploitasi anak ataupun juga pornografi yang ternyata tidak sesuai dengan sasaran begitu?
0: Ya, benar tadi. Memang ini bukan hanya dari orang tua saja ya, jadi ada dari keluarga, sekolah, platform, dan negara. Empat lapis perlindungan itu semuanya harus jalan. Nah, terkait dengan platform yang punya datanya mestinya dari Komdigi, nanti bisa ditanyakan ya. Tapi intinya platform itu beberapa mereka dengan mudah itu mau bekerja sama. Ada beberapa yang mungkin agak sulit. Ya. Di sini perlu siapa? Negara yang hadir gitu. Setahu saya beberapa platform seperti TikTok, mereka itu sangat bagus ya, kooperatif, bahkan di beberapa kali acara itu terkait dengan anak ya, dengan Komdigi, mereka hadir dan dengan sangat kooperatif itu. Beberapa yang lain juga mulai hadir dari situ. Nah, tapi ini kan tetap perlu ya, perlu pressure dari negara. Regulasi sudah ada dari PP Turas tadi, tapi regulasi saja nggak cukup kan, tapi harus diterapkan, dikontrol, diawasi pelaksanaannya. Karena tidak cukup keluarga dan sekolah saja, jadi semua aspek ini, keempat aspek ini, keluarga, sekolah, platform, dan negara ini semuanya harus hadir di sini gitu.
2: Oke, kita lihat bahwa ini kerjasama ataupun juga kolaborasi bersama untuk memberantas persoalan ini. Dari pertanyaan yang sama untuk Pak Ismail dan juga Bu Andri, bagaimana sih peran-peran kementerian lembaga, pemerintah, Komdigi, dan juga pihak-pihak terkait untuk bisa menselaraskan hal ini? Silakan Bu Andri dulu mungkin.
3: Baik, saya sangat setuju dari Pak Ismail tadi ya, bahwa memang berbagai pihak, ekosistem ya untuk perlindungan digital ini perlu memainkan peran masing-masing, saling bersinergi dan juga saling berkolaborasi. Nah tadi kalau dari aspek regulasi, tentunya pemerintah saat ini sudah ada regulasi yang menurut saya cukup kuat juga. Satu terkait dengan PP Tunas yang mengatur untuk kepatuhan dari para penyelenggara sistem elektronik agar mereka betul-betul memperhatikan risiko-risiko. Jadi di situ negara hadir dalam kerangka untuk melakukan perlindungan untuk compliance dari para penyelenggara sistem elektronik. Namun saya rasa ini tidak cukup, Mbak, karena PP Tunas ini lebih target-targetnya untuk penyelenggara sistem elektronik. Jadi ada satu juga regulasi yang dikeluarkan oleh dalam bentuk perpres ya, dan dilit koordinasinya oleh Kementerian Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Anak terkait peta jalan perlindungan anak di ranah daring nomor 87 tahun 2025, di mana di dalamnya adalah perencanaan sampai 2029 apa program-program yang akan dilakukan oleh pemerintah ya, lintas sektor gitu ya, tadi sudah dikatakan Mbak Risti, dan juga bagaimana sistem koordinasi dan juga tentunya monitoring. Nah ini perlu diimplementasikan secara komprehensif juga gitu ya, untuk memastikan adanya perlindungan anak di dunia digital dari berbagai sektor dan sistem ini.
4: Ya, bicara soal anak ya, di bawah 16 tahun ke bawah ya, tapi sayangnya tidak hanya dari PP, dari pemerintah mengeluarkan perlindungan berupa payung hukum, tetapi perlu ada pemahaman perlindungan bersama dengan orang tua khususnya. Karena tentu saja anak itu kan kalau masuk ke ruang digital itu, ruang siber itu perlu akses. Aksesnya apa? Internet, dan juga alatnya apa? Gadget atau handphone atau laptop atau komputer. Semua itu, sarana itu di-provide, disediakan oleh orang tua. Sehingga orang tua juga perlu memahami teknologi. Sayangnya, kalau dari Save the Children, dari narasumber kami pada pagi kemarin ya, mengatakan memahami teknologi. Ada kesenjangan. Jadi ada kesenjangan literasi digital orang tua karena masih menghadapi tantangan akibat perbedaan zaman. Jadi mengejar informasi, mengenal teknologi, mengenal artificial intelligence atau kecerdasan buatan, mengenal feature-feature atau platform atau aplikasi di ruang digital itu tidak secepat anak-anak. Sehingga orang tua kadang tidak tahu nih apa yang dilakukan oleh si anak di ruang digital tersebut. Meskipun sudah ada aturan dari pemerintah melalui PP Tunas bahwa aplikator itu wajib menyediakan fitur khusus anak. Kalau di YouTube itu ada. Jadi anak itu tidak bisa mengakses konten lain selain konten anak-anak. Jadi ada fiturnya. Yang saya tahu itu. Tapi kalau untuk aplikasi lain saya belum tahu juga. Pak Caswa di Brebes, selamat dini hari Pak Caswa.
5: Selamat dini hari Bung Pajar.
4: Iya.
5: Nugroho.
4: Iya.
5: Salam sehat, salam tamu.
4: Salam jaya. Sehat, salam tamu jaya. Silakan Pak.
5: Ini saya komentarnya seperti ini. Zaman sekarang tuh memang sih udah maju, dunianya udah maju. Cuma sekarang itu kebanyakan orang tuanya yang kalah sama anaknya. Jadi yang sebenarnya itu yang namanya sebagai orang tua itu jangan takut sama anak. Jadi iya, tapi sekarang mah terbalik. Orang tua yang takut sama anak. Sekarang kayak gini Bung Fajar.
4: Gimana?
5: Misalkan saya punya anak kecil ya, misalkan ini. Ini saya berhubung ada acara penting nih. Terus anak saya itu mau ikut misalkan. dan berhubung saya posisi ada penting, ada kepentingan buru-buru, akhirnya ya udahlah, kamu yang penting mah pegang apa aja ya di rumah.
4: Oh, jadi supaya diam, supaya nggak rewel, ya.
5: Iya. Tapi kalau ketika dianya nggak disuruh pegang HP, akhirnya apa? Ngamuk, gelut sama orang tua, gelut. Nah. Anak-anak zaman sekarang itu yang sebenarnya itu harus, bukan yang masalah itu bukan AI-nya aslinya seperti itu, bukan digitalnya. Okay. Yang jadi masalah itu sebenarnya orang tua kurang, kalah sama anak, misalkan 2 tahun, 3 tahun sekarang kalah. Baru bangun langsung pegang HP, lagi makan pegang HP. Makanya itu dari belajar itu kan jadinya lupa, jadinya bodoh. Kenapa memegang HP terus gitu seperti itu.
4: Okay.
5: Ya inilah, cuman hanya perhatikan, menghimbau dengan kepada orang-orang tua yang harus tegas, harus memegang HP. Orang saya juga nggak memegangi HP. Saya kuat dari dulu nggak memegangi HP sampai untuk saat sekarang, Bung.
4: Tapi minta nggak anaknya?
5: Ya enggak. Enggak, saya meskipun ngamuk tetap aja. Bahkan saya itu kepegangnya HP jadul.
4: Oh, HP jadul. Oke.
5: Okay. Iya, karena apa? Karena biar itu enggak mengikuti yang seperti itu gitu loh.
4: Oke. Okay.
5: Jadi seperti itu.
4: Baik, makasih Pak Caswa. Waalaikumsalam Pak Matoli, semoga Pak Matoli silakan.
6: Assalamualaikum
4: warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Pak.
6: Ya, mungkin kita perlu ada mengusulkan hari sehat berdigital nasional, Bu.
4: Oh, hari sehat berdigital nasional.
6: Iya, karena memang ini kan lintas generasi dia menyerangnya kan.
4: Iya.
6: Kayak Poxwar juga ini. Ya kan perang, apa namanya, perang Poxwar lah. Geopolitik dan asimetris di dunia anak usia sekolah kan, generasi kita. Tadinya dia seperti dua mata uang atau dua mata pisau. Bisa positif, bisa negatif.
4: Yeah.
6: Kalau orang tuanya lalai dan abai cari kerja di luar, proxy ini masuk ke kamar-kamar anak-anak, ke handphonenya.
4: Yeah.
6: Karena kan literasi orang tua itu kan nggak semua sama ya. Mungkin ada orang tuanya yang sarjana, ada yang misalnya hanya pendidikan biasa, tetapi mau tidak mau kita tidak suka di sekolahnya diwajibkan juga menghibrid. WFA bekerja dari rumah, tugas, ibukan, kan bisa jadi candu juga. Cuman karena memang ini sudah menjadi pandemi global, Bung Fajar ya.
4: Iya.
6: Mau tidak mau, sadar tidak sadar, kita anggap ini pandemi global, kayak COVID.
4: Persis. Iya, ya. Tidak hanya di Indonesia.
6: Iya, perlu ada vaksin dan protokol kesehatan, maka kita bilang tadi.
4: Iya.
6: Kalau kita kemarin COVID kan ada yang dilakukan pemerintah, ada yang kita lakukan kan, mencuci tangan, apa. Penyadaran itu ada nggak ditimbulkan? Karena kan orang udah malas nonton TV ya. TV kayaknya udah masuk ke handphone kan?
4: Iya.
6: Ah, paling tidak ke lagu-lagu begitu, pesan-pesan.
4: Oke, baik.
6: Mungkin itu nggak semua juga dengan radio kan?
4: Iya.
6: Atau misalnya bikin spanduk atau brosur di sekolah.
4: Iya.
6: Sekolah ramah berdigital, ini dampak positif, ini negatifnya. Ini yang merusak sistem sensori berpikir otak kiri, otak kanan.
4: Iya, iya.
6: Terus jadi kita kembali lagi ke mereka berolahraga, beraktivitas secara fisik, supaya ini apa, permainan tradisional. Jadi anak itu diajak untuk kembali ke apa namanya, permainan tradisional yang memang sifatnya berprestasi. Jadi e-sport tau nggak, Bung
4: Pak? Iya, iya.
6: Itu juga kan membuat saya bercita-cita jadi seorang e-sport. Kan salah juga kalau semua jadi e-sport.
4: Baik. Makasih Pak Matali. Iya. Salah takut mengusulkan hari sehat digital, ya, konsep atau kampanye menjaga keseimbangan antara kesehatan fisik dan mental saat menggunakan perangkat ya, atau masuk ke ruang digital. Itu saran dari Pak Matoli. Bu Ria di Tebet. Bu Ria,
7: selamat malam ini hari Bung Fajar Nugroho serta Bang Wistu ya. Malam 23 ini.
4: Silakan.
7: Bung Fajar, meningkatnya kekerasan digital terhadap anak. Sebelumnya maaf nih Bang Fajar, kok RRI radio ini hilang tadi, apalagi digital juga menghilang total.
4: Kalau kemarin itu kan Bu Ria bilangnya kresek-kresek. Sekarang ini hilang.
7: Ini sekarang aku dari RRI digital enggak ada suara. Tadi ada sempat. Tadi sempat ada suara, digital menghilang. Kalau radio biasa memang lagi enggak bersih ini.
4: Ini aja.
7: Okay. Kenapa? Ini meningkatnya kekerasan digital terhadap anak.
4: Bung, sebentar, Bung Wisnu dan juga Bung Iki bisa dicatat juga ya, dicatat di apa itu, namanya di
7: ini nggak bersih
4: apa di
7: gitu, yang lain teman-teman aku juga
4: das sekarang, di das ya, juga diketik juga. Oke, baik, terima kasih Bu Ria.
7: Terima kasih banyak Bang Fajar. Jadi begini Bang Fajar, pandangan dari aku nih Bang Fajar, ya memang kekerasan di ruang digital ini seperti kayak tadi ada bullying itu kan, perundungan daring, ya kan, tadi apa seperti children grooming atau pujukan
4: grooming,
7: atau,
4: ya betul,
7: manipulasi emosional oleh predator ya, hingga eksploitasi seksual itu semakin banyak. Ya, ini sama berbahayanya dengan kekerasan di dunia nyata, benar nggak Bang Fajar, ya kan, apalagi yeah, dengan ya kurangnya literasi digital serta minimnya pengawasan membuat anak-anak muda terjebak oleh akun anonim atau iming-iming lah adiannya di media sosial dan yeah, game online itu banyak sekali. Jadi orang tua ini lah berperan lah, orang tua ini ya, pemerintah itu terus sama perkuat regulasi platform digital, namun pendampingan orang tua dalam kehidupan tetap menjadi benteng utama perlindungan iya, anak. Anda bisa membaca lebih lanjut nanti mengenai ancaman ini pada laporan Save the Children atau panduan dari UNICEF.
4: Oke, okay, ya, baik.
7: Ya, itu deh. Makasih banyak Bang
4: Fajar. Iya.
7: Kalau libur nanti metali libur belum libur ya Bang Fajar ya.
4: Salam tangguh. Iya, Wakil Ketua MPR RI Lestari Murjati juga mengatakan temuan banyaknya anak yang masih terpapar paham kekerasan di ruang digital harus direspon dengan kebijakan yang tidak setengah-setengah, harus berkelanjutan. Ini sebagai upaya membangun sistem perlindungan menyeluruh bagi setiap warga negara Indonesia dan juga bagi tumbuh kembang anak, yang tentu saja tongkat estafet negara ini akan dipegang oleh mereka. Itu juga sudah diketahui oleh MPR RI ya. Dari Pak Taufik di Sumeneb, Pak Taufik selamat dini hari Pak.
8: Selamat dini hari, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam. Ya. Amin, terima kasih. Silakan Pak.
8: Salam Indonesia Kompak.
4: Salam Indonesia Kompak. Ya, silakan Pak.
8: Jangan khawatir, nanti tahun 2029 ini ada program baru untuk junior, anak siswa junior berjenjang istilahnya. Jadi ada aplikasi khusus untuk pelajar dari TK, PAUD, dari SD sampai SMA. Ya, itu nanti sudah ada seminarnya di Bali waktu itu.
4: Oh gitu.
8: Untuk tahun 2009 dari XL dan Telkomsel.
4: Oh, dari providernya. Wah, menarik nih. Saya baru tahu.
8: Desa dari Telkomsel itu khusus dari kartu itu dibuat server semacam begitulah.
4: Jadi, sensornya dari provider. Oke.
8: Okay. Tapi mana saja bisa itu, jadi khusus junior gitu kan.
4: Khusus junior. Ya. Jadi ada kartu provider khusus junior, Pak Taufik. Ya, oke. Okay.
8: Khusus junior dari PAUD, SD.
4: Oke, okay, oke, okay. Menarik.
8: Iya, itu dari HP mana saja itu nanti.
4: Menarik.
8: Dari tahun 2009 ya adalah nanti.
4: Oke, okay. Wow, ini terima kasih Pak informasinya.
8: Ini Mas Fajar, mudah-mudahan sukses.
4: Amin. Baik, terima kasih.
8: Ini programnya.
4: Iya, makasih ya Pak Taufik. Ya, wah ada informasi menarik nih. Jadi tidak hanya dari aplikasi, tapi penyedia jasa internet seperti provider khususnya tentunya. Walaupun ada beberapa penyedia internet seperti Wi-Fi ya, ada banyak mereknya lah. Tapi dimulai dari provider, ada khusus kartu SIM card junior, ada pembatasan di situnya, ada fiturnya. Jadi untuk beli kuota dan juga kekuatan download ataupun streamingnya mungkin dikurangi atau ada pembatasan lain, saya nggak tahu. Tapi yang jelas itu ya mudah-mudahan kabar baik ya. Tapi tahun 2029 katanya Pak Taufik. Baik, ada Pak Wibi di Makassar. Pak Wibi.
9: Selamat dini hari Bang.
4: Selamat dini hari, silahkan Pak.
9: Saya terus terang Bang ya, saya juga nggak tahu itu soal digital, Facebook, apa segala macam, nggak tahu. Terus saya bilang itu bukan sekarang, ini bukan zaman saya. Dulu waktu saya zaman saya kan belum ada HP Bang ya.
4: Iya, tapi kan anak cucu Pak Wibi tahu.
9: Iya. Nah ini problemnya. Kalau saya ke rumahnya, kemudian ibunya melarang, ya, itu dia mengadu sama saya.
4: Ngadunya sama Pak Wibi.
9: Mengadu sama saya.
4: Terus Pak Wibi apa responnya?
9: Saya tegur itu anak saya, karena anak saya itu perempuan. Kasihan HP-nya itu.
4: Loh.
9: Kan itu anakku, jadi kenapa dilarang?
4: Ya. Jadi Pak Wibi lebih sayang cucu.
9: Iya. Jadi kalau kadang-kadang saya ditelepon dan begini ibu begini begini. Saya hubungi itu HP. Saya tegur lagi, dikasihkan lagi itu HP. Jadi pokoknya saya tegur lah anak saya itu kalau sampai dia melarang cucu saya.
4: Kenapa begini, Pak? Itu. Kan ada bahaya bagi anak-anak ini untuk kekerasan seksual di ruang digital, Pak.
9: Iya, masalahnya kalau dia menangis berteriak guling-guling, saya pusing lagi.
4: Wah, ini apa yang dikatakan Pak Caswa tadi, jangan sampai kalah sama anak gitu dong. Gitu.
9: Iya, karena saya kan sayang.
4: Oh, sayang.
9: Kan ada batasnya lah. Tapi kalau saya nggak senang kalau ada cucu atau anak berteriak guling-guling.
4: Tantrum.
9: Bahkan tetangga bilang, kasih saja capekmu itu.
4: Iya.
9: Guling-guling, lah. Terima kasih ya.
4: Oh iya, sama-sama. Wah, ini mungkin direspon tadi oleh pendengar kita yang pertama, Pak Caswa di Brebes ya. Jangan sampai kalah sama anak. Jadi kalau dulu kan yang viral itu ada anak yang tantrum minta motor ya. Kalau sekarang ini mungkin kalau gak dipegangin HP tantrum juga, marah-marah, nangis, gegulingan ya di lantai, teriak-teriak dan lain sebagainya. Sehingga kalau menurut Pak Wibi udah kasih aja deh gitu. Nah, ada beberapa kondisi memang mungkin saja tidak bisa tidak. Jadi ada beberapa kondisi yang ayahnya kerja, di rumah hanya ibu dan anak, tapi kemudian ibu harus nyuci, harus masak, anak tuh tidak diawasi, sehingga ya udah dikasih handphone aja biar kalem, biar anteng di kasur ataupun di sofa atau di ruang tamu gitu, biar nggak kemana-mana, biar nggak nangis-nangis gitu kan. Kondisinya mungkin berbeda-beda lah. Karena tidak semua keluarga mempunyai privilege untuk bisa memberikan edukasi literasi digital kepada anak. Tapi tadi apa yang disampaikan oleh pendengar kita di Sumenep tadi ya Pak Taufik, ini kabar baik sebenarnya kalau bisa diterapkan dimulai dari penyedia jasa internet, dari provider-providernya untuk bisa menyaring terlebih dahulu. Jadi ada kasus kartu khusus junior, itu menarik ya. Saya masih belum dapat informasinya, tapi mudah-mudahan itu bisa terrealisasi juga. Selain itu juga tentu saja ada beberapa hal yang perlu dicermati bahwa pemahaman benteng terakhirnya itu ya orang tua, tadi sempat disinggung juga oleh Bu Ria ya. Karena yang menyediakan semua akses untuk anak bisa ke ruang digital itu adalah orang tua. Dari alatnya yaitu handphone atau laptop atau komputer, kemudian internetnya yang beli juga orang tua gitu kan. Maka tentu saja walaupun sudah ada peraturan dari pemerintah, tapi perlu adanya pengawasan. Sayangnya kalau dari narasumber kami pada pagi kemarin itu, dari pencipta drone Emprit ya, ini yang mengawasi ruang digital di Indonesia, itu mengatakan bahwa masih ada gap antara anak dan orang tua soal literasi digital. Yang berbahaya adalah tadi sempat disinggung juga oleh pendengar kita dari Pak Matauli di Sibolga, ini bukan masalah hanya di Indonesia saja tapi di luar negeri. Karena kemarin saya pernah melihat berita di luar negeri, ada salah seorang tua di Amerika Serikat yang khawatir ketika memposting liburan bersama keluarga dan anaknya, ada foto keluarga lah termasuk anaknya, kemudian artificial intelligence itu mentek dirinya, suaminya dan juga anaknya, dan terkejut aja kalau ternyata data anaknya juga ada gitu. Nah, terus diminta lagi tentang konfirmasi lokasi. Jadi untuk bisa men-share itu agar orang yang mengenal anaknya, mengenal si ibunya dan orang suaminya itu bisa menikmati foto liburannya gitu, di-share gitu. Dan itu perlu adanya pengetahuan juga soal melarang artificial intelligence. Kalau di Google itu ada namanya Gemini, ada ChatGPT, kalau di aplikasi ada banyak sekali lah yang bisa diakses secara gratis maupun berbayar. Tapi yang biasanya gratis itu di Google itu Gemini. Nah, itu mempertanyakan itu dan orang tua itu kaget karena tidak pernah merasa bahwa data pribadi anaknya itu disebarluaskan. Ternyata ada beberapa hal yang perlu diketahui bahwa wajah anak dalam foto bisa diubah oleh kecerdasan buatan menjadi gambar atau foto atau video palsu yang tidak senonoh atau menyesatkan. Wajah anak itu bisa diprofiling oleh artificial intelligence. Profiling itu dikumpulkan datanya, umurnya, sekolahnya, lokasi, alamat rumahnya, dan lain sebagainya. Jadi itu sangat beresiko bagi para predator, sebutan bagi para pedofilia yang mempunyai kelihatan seksual untuk berhubungan badan dengan anak, ya, kecenderungan seksualnya kepada anak di bawah umur yang biasa disebut sebagai predator. Ini sangat berbahaya juga. Itu yang dikhawatirkan oleh orang tua di Amerika Serikat. Meskipun Indonesia masih belum ada kasusnya, ya, seperti itu, ya. Tapi yang jelas unggahan foto, penyebar luasan foto tidak senonoh, ya, seksualitas itu pada anak itu ada di Indonesia, dan itu penyebarannya itu secara baik itu terang-terangan maupun underground, ya, secara dark web, ya, begitu. Itu masih terjadi di Indonesia. Salah satu di antaranya karena kelalaian orang tua, kelalaian si anak, atau ada unsur kesengajaan dari oknum pelaku yang sengaja mencari-cari, tidak ditemukan secara tidak sengaja gitu, ya. Tapi memang sengaja mencari aja bahan untuk digunakan untuk diperjualbelikan, digunakan fotonya atau videonya untuk dibuat AI-nya untuk diperjualbelikan dari foto atau video yang tidak senonoh ini.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita. Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya meminta pemerintah daerah melakukan identifikasi potensi yang dimiliki dalam mendorong pertumbuhan ekonomi.
1: Pemerintah pusat telah menargetkan pertumbuhan ekonomi berada di angka 8%. Untuk mencapai target tersebut diperlukan dukungan dari semua pihak termasuk pemerintah daerah. Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya dalam kunjungannya di Kota Makassar mengungkapkan, pemerintah telah menargetkan pertumbuhan ekonomi 8% dan ini memerlukan dukungan dari pertumbuhan ekonomi di daerah. Untuk itu, kepala daerah diminta untuk bisa mengidentifikasi potensi dan memahami bagaimana menghitung serta mendorong pertumbuhan ekonominya.
2: Memerlukan dukungan dari pertumbuhan daerah. Kepala daerah kami minta untuk bisa mengidentifikasi potensinya apa saja dan memahami bagaimana cara menghitung dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Contoh-contoh baik banyak di Sulawesi Selatan ini, salah satu contoh adalah Sidrap yang bisa mulai membangun ekosistem pertumbuhan ekonomi. Jadi kepala daerah harus paham, karena kami nanti akan terus berkeliling untuk fokus pada isu pertumbuhan ekonomi ini bersama-sama Bappenas dan juga BPS dan memunculkan pahaman-pahaman nyata yang sudah terbukti dari para kota.
1: Lebih jauh ia menjelaskan government spending atau kegiatan administrasi pemerintah hanya salah satu komponen untuk mendorong dan menghitung pertumbuhan ekonomi. Penyesuaian TKD tidak bisa dijadikan alasan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Pengurangan bukan berarti lantas akan menurunkan tingkat pertumbuhan ekonomi karena komponennya banyak. Sementara itu, Wakil Kepala BPS RI Sony Hari Budi Utomo Harmadi menjelaskan bahwa pertumbuhan ekonomi secara nasional terjadi karena pertumbuhan ekonomi di daerah-daerah. Jadi tidak bisa ekonomi tumbuh tanpa pertumbuhan di daerah. Oleh karena itu, peran daerah mendorong pertumbuhan ekonomi menjadi sangat penting dan daerah punya karakteristik masing-masing.
3: Kami juga sudah menjelaskan bahwa setiap daerah tuh punya karakteristiknya masing-masing. Daerah dengan sektor yang dominan misalkan industri pengolahan, pasti strategi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi juga berbeda dengan daerah yang didominasi oleh pertanian. Kemudian juga apa yang bisa mengungkit pertumbuhan ekonomi, ini kami jelaskan secara bersama-sama dengan Pak Bima Arya dan juga tadi dengan Bappenas tentang apa yang bisa mendorong mengungkit pertumbuhan ekonomi.
1: Untuk itu, Sony meminta kepala daerah kreatif mencari sumber-sumber baru dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Kementerian Dalam Negeri bersama dengan BPS dan Bappenas menggelar kegiatan rapat koordinasi percepatan pertumbuhan ekonomi se-Sulawesi di kantor Gubernur Sulsel.
4: Dari Makassar, Iin Nur Fareni, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pemerintah Kabupaten Rembang mengalokasikan anggaran sebesar 800 juta rupiah untuk membayarkan iuran kepesertaan sekitar 2.000 nelayan kecil sebagai bentuk kepedulian sosial.
1: Kecelakaan di laut semuanya ditanggung oleh BPJS.
2: Pemerintah Kabupaten Rembang memperkuat perlindungan sosial bagi nelayan melalui program BPJS Ketenagakerjaan. Tahun ini, Pemkab mengalokasikan anggaran sebesar 800 juta rupiah untuk membayarkan iuran kepesertaan sekitar 2.000 nelayan kecil selama 1 tahun. Komitmen tersebut ditandai dengan penandatanganan kerjasama antara Dinas Kelautan dan Perikanan dengan BPJS Ketenagakerjaan di Aula Dindutkan. Kegiatan dihadiri Bupati Rembang Harno serta puluhan nelayan perwakilan desa dan kelurahan di wilayah pesisir. Bupati Harno mengatakan perlindungan melalui BPJS Ketenagakerjaan penting karena nelayan menghadapi berbagai resiko ketika bekerja di laut, mulai dari cuaca ekstrim, gelombang tinggi hingga kecelakaan kerja.
1: Para nelayan, jadi semua nelayan yang sudah tergabung dalam data tersebut ada sosialisasi dan pendanaan untuk ketenagakerjaan apabila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, kecelakaan di laut, semuanya ditanggung oleh BPJS Ketenagakerjaan. Dan mengenai anggarannya, kemudian sudah masuk.
2: Kepala BPJS Ketenagakerjaan Cabang Kudus, Dewi Mulyasari, menjelaskan kerjasama tersebut mencakup dua program perlindungan, yakni jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian.
3: Kemudian kalau terjadi meninggal dunia, kami akan bayarkan santunan meninggal kecelakaan kerjanya itu sebesar kurang lebih sekitar 70 juta. Plus beasiswa untuk maksimum 2 orang anak yang dapat dimanfaatkan selama anak tersebut mendapatkan pendidikan sampai perguruan tinggi.
2: Kita targetkan anggaran program tersebut dapat dicairkan pada Oktober 2026. Setelah masa perlindungan selama 1 tahun berakhir, nelayan diharapkan dapat melanjutkan kepesertaan secara mandiri. Namun Pemkab akan mengupayakan keberlanjutan bantuan bagi nelayan yang masuk desil 1 hingga 5. Dari Rembang, Miftah laporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian warta berita pada dini hari ini, pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @rriprogram3.

saya Dimas, pendengar setia RRI Bandung. Selamat ulang tahun untuk Radio Republik Indonesia yang ke-81 dan hari selamat Hari Radio Nasional untuk kita semua. Mantap.

hankarapi rinai anate, aku ni mowarange angkamang asiendo kinamualian di Radio Republik Indonesia. Angka walu ngapulu wo esa. Ini wo RRI sama maindung karetuk itu ni mawem pakatu pakatau wo neman. Kerati muni ni maasan a Indonesia. Sama ni ma pakentas wo mawe indeken kerati mala alar a Indonesia. RRI kasa amangena lawa sumama sama lawa. RRI kali di udara tetap di udara.

0: 103,3 Jaringan Berita Nasional.
1: Meningkatnya angka kekerasan digital terhadap anak memerlukan kolaborasi dan peran orang tua, serta penegakan tegas secara regulasi dari pemerintah. Kami hadirkan informasi lengkap dalam laporan khusus Pro 3 disampaikan Saada Tudaren.
0: Laporan khusus.
2: Kekerasan ya, dengan menggunakan media digital ini menjadi semakin meningkat begitu ya. Di akhir-akhir ini dan tentunya Save the Children dalam rangka Hari Anak Nasional tahun ini.
3: Tren kekerasan digital terhadap anak terus meningkat dalam beberapa tahun terakhir di tanah air. Maka perlindungan anak di ruang digital dinilai hanya dapat diwujudkan melalui kolaborasi seluruh pemangku kepentingan. Namun tidak cukup sekali, namun harus secara berkelanjutan bersama. Senior Advokasi Manager Save the Children Indonesia, Andri Yoga Utami, mengatakan tren kekerasan digital terhadap anak terus mengalami peningkatan belakangan ini. Perlindungan anak di ruang digital hanya dapat terwujud melalui kolaborasi seluruh pemangku kepentingan secara berkelanjutan bersama.
2: Tren kekerasan ya, dengan menggunakan media digital ini menjadi semakin meningkat begitu ya, di akhir-akhir ini. Dan tentunya Save the Children dalam rangka Hari Anak Nasional tahun ini ingin juga mengingatkan atau mengajak kepedulian semua pihak gitu ya, dalam rangka untuk membangun satu ekosistem perlindungan anak untuk melindungi anak-anak dari kekerasan atau eksploitasi di dunia digital.
3: Ditambahkan spesialis perlindungan anak UNICEF Indonesia Asit Gonzaga Dionisio, bila literasi digital orang tua masih menghadapi tantangan besar akibat kesenjangan informasi serta kemampuan teknologi berbeda.
4: Kita melakukan bersama dengan KPPA dan Bappenas juga melakukan evaluasi, monitoring dan evaluasi. Ada beberapa tantangan tentunya dari segi kualitas, dari segi aksesibilitas. Dan ini saya kira adalah PR. Kami juga harapkan KPAI juga tentu pasti punya monitoring independen seperti itu. Nah, ini harus terus menjadi tanggung jawab kita bersama, baik kementerian di pusat maupun tentu yang daerah.
3: Terpisah, Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafidz menyatakan regulasi PP Tunas menjadi langkah penting mendorong penyelenggara sistem elektronik menghadirkan platform digital yang aman bagi anak.
5: Dan satu persatu kita akan bahas untuk platform X. Sebagai contoh, X telah melaporkan menguji 250 ribu akun pengguna anak di bawah 16 tahun. Namun sebagaimana kita

0: platform diharapkan segera membenahi fitur yang ramah anak. Demikian, saya Tudarain, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dan berikut tanggapan masyarakat terkait angka kekerasan digital terhadap anak.
2: Sekarang ya, orang-orang ya terutama ya, ya sebelumnya ada HP, ya anak-anak boleh dikatakan disuruh orang tuanya segala dia, ya apa kebutuhannya wong tua itu terus terang saja mentaati. Tapi zaman sekarang kebanyakan itu seandainya nyekel apa megang HP, soal itu disuruh apa saja itu seolah-olah banyak nantinya, nanti sebentar lagi, nanti sebentar lagi, nyampe-nyampe wong tuanya memang kadang-kadang ya karena saking apa namanya yang lagi dibutuhkan orang tua kan ya, harus cepat-cepat dapat.
3: Kalau justru ya ketika anak sejak dini apabila dia di suguhkan hal-hal yang sifatnya berbau kekerasan, berbau hal yang negatif, maka ini akan menjadi referensi dia ketika dia menyelesaikan masalah di kemudian hari. Ini juga akan menjadi referensi dia dalam berinteraksi dengan orang lain. Dan ini membuat kita orang tua akan semakin khawatir ya, akan nanti generasi ke depan ini seperti apa. Kalau kita lihat kan anak-anak kalau bermain game itu biasanya interaksi dengan temannya, kemudian dengan bahasa spontan pun kasar gitu.
1: Dan editorial RRI pagi ini juga mengangkat topik bagaimana perlindungan anak dari ancaman kekerasan digital yang terus meningkat. Naskah disusun oleh Wadi Armi dan Yuliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
4: Editorial. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI ingat maraknya kasus kekerasan digital yang menyasar anak-anak belakangan ini telah mencapai tingkat yang sangat mengkhawatirkan. Mulai dari perundungan siber atau cyberbullying, pelecehan online, hingga eksploitasi data pribadi, fenomena ini terus menunjukkan peningkatan signifikan dari waktu ke waktu. Data Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Save the Children Indonesia mengungkapkan sebanyak 50,78% anak usia 13 hingga 17 tahun atau sekitar 11,5 juta anak pernah mengalami setidaknya satu bentuk kekerasan dalam hidup mereka. Situasi ini semakin mendesak karena Badan Pusat Statistik mencatat lebih dari 3/4 anak usia 5 hingga 17 tahun telah menggunakan ponsel dan hampir 74% diantaranya aktif mengakses internet. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, menghadapi ancaman yang kian membesar ini, ruang digital yang aman bagi anak tidak akan terwujud jika hanya mengandalkan satu pihak. Perlindungan anak di ruang maya menuntut kolaborasi solid dari pemerintah, lembaga pendidikan, platform media sosial hingga masyarakat. Di tingkat dasar, keluarga adalah garda terdepan. Namun literasi digital orang tua masih menjadi tantangan akibat kesenjangan informasi antar generasi. Karena itu, edukasi digital parenting sangat mendesak agar orang tua mampu mendampingi, membatasi, dan mengarahkan aktivitas internet anak secara bijak. Di sisi lain, negara juga bertanggung jawab menghadirkan instrumen hukum yang tegas. Kehadiran regulasi seperti peraturan pemerintah tunas menjadi langkah krusial untuk memaksa penyelenggara sistem elektronik agar tidak hanya mengejar profit, melainkan wajib menerapkan standar keamanan yang ketat. Mekanisme verifikasi usia, penyaringan konten sensitif, hingga sistem pelaporan yang mudah harus menjadi fasilitas standar di setiap aplikasi. Pada akhirnya, perlindungan anak dari kekerasan digital adalah investasi jangka panjang menyelamatkan masa depan bangsa. Melalui regulasi yang tegas, komitmen industri platform digital dan peran aktif orang tua

0: kita dapat menciptakan ruang siber yang aman dan ramah bagi tumbuh kembang anak Indonesia. Sekian editorial.
1: Ritual Atunupan Roli atau ritual memegang linggis yang panas ini dilaksanakan dalam upacara adat yang melibatkan seluruh masyarakat suku Kajang jika terdapat masalah, seperti halnya kasus pencurian di tengah pemukiman masyarakat adat, namun tidak diketahui siapa pelakunya. Maka jika terdapat kasus pencurian, seluruh warga dikumpulkan oleh pemimpin adat atau ammatoa yang nantinya akan menggelar sebuah upacara untuk mengungkap siapa pelaku pencurian. Ammatoa akan memulai ritual membakar linggis dalam api yang membara hingga linggis berubah warna menjadi kemerahan. Pihak-pihak yang dicurigai sebagai pencuri akan diminta memegang linggis panas itu satu persatu. Sebelumnya, ammatoa akan menyampaikan ritus bahwa siapapun yang jujur tidak akan merasakan panas. Sebaliknya, siapapun yang telah berlaku tidak jujur akan merasakan panas hingga tangannya akan terbakar.
2: Namun kami akan mengajak Anda kali ini kembali berbincang terkait dengan kekerasan digital di yang terjadi di anak-anak. Dan tadi kita sempat membahas bersama Save the Children dan juga Drone Empire terkait dengan platform-platform media yang sering sekali mengeksploitasi anak. Kali ini kami sudah terhubung dengan komisioner dari KPAI Subcluster Perlindungan Anak di Ruang Digital, ada Bapak Kawian.
3: Wawancara Pro 3.
2: Sebenarnya kalau dari data, mungkin saya tanyakan dulu, sampai dengan saat ini berapa sih total jumlah anak-anak yang menjadi korban kekerasan di ruang digital dari KPAI?
4: Baik, terima kasih. Data di KPAI menunjukkan bahwa anak-anak yang menjadi korban di ruang digital dengan berbagai variannya, dari cyberbullying, kekerasan seksual di ranah daring, ya, dan sebagainya, itu posisinya masih menempati ke posisi keempat, ya. Posisi pertama adalah kekerasan fisik, posisi kedua adalah kekerasan seksual, ya, dan kadang-kadang juga anak yang menjadi korban kekerasan di ruang digital menempati posisi ketiga juga.
2: Oke, nah jadi, kalau dilihat dari bentuk-bentuk kekerasan digitalnya ini apa saja selain yang kita tahu selama ini kan eksploitasi anak, kemudian cyberbullying, child grooming, apakah ada sesuatu juga yang mungkin tidak belum diketahui banyak orang, mungkin bisa menjadi perhatian serius?
4: Ya, bentuk-bentuknya seperti yang Anda sebutkan tadi, ya, cyberbullying, child grooming, sexter town, eksploitasi seksual online, penyebaran konten pornografi. Ini kalau penyebaran konten pornografi itu yang sangat masif, kemudian penipuan online, judi online, kemudian juga yang terakhir adalah banyak juga anak-anak yang terpapar konten radikalisme dan terorisme. Bahkan berdasarkan temuan Densus Antiteror, Densus 88 Antiteror itu, belum lama ini ada 100 anak yang terpapar konten radikalisme dan terorisme. Mereka juga menjalin hubungan secara online dengan orang yang sangat jauh di berbagai negara di dunia. Inilah yang keprihatinan, fakta yang harus kita sikapi bersama agar anak-anak dapat terlindungi dan terselamatkan.
2: Oke, sejauh ini juga apa yang kemudian sudah dilakukan untuk menjadi satu misalnya ruang yang safe space buat anak-anak agar kemudian kasus-kasus ini terungkap, kasus-kasus ini juga terselesaikan, itu yang paling penting.
4: Langkah pertama yang dilakukan oleh pemerintah adalah satu, sudah menerbitkan peraturan pemerintah nomor 17 tahun 2025 tentang tata kelola penyelenggaraan sistem elektronik dalam pelindungan anak atau yang dikenal dengan PP Tunas. Nah, PP Tunas ini kan berisi berbagai kewajiban, ya, yang harus dipenuhi oleh platform media digital, ya. Misalnya tidak boleh memberikan akun media sosial kepada anak usia di bawah 16 tahun. Memastikan bahwa konten-konten yang ada di ruang digital itu tidak ada konten yang berbahaya buat anak. Kemudian juga melakukan literasi dan edukasi kepada masyarakat, orang tua, dan juga anak-anak tentang pentingnya menggunakan media digital secara aman dan bijak gitu. Karena memang faktanya harus diakui bahwa anak-anak yang menjadi korban di ruang digital itu adalah karena memang pengasuhan yang belum tepat gitu. Karena dia bermain sendiri, berselancar sendiri, aktif di dunia digital, tapi orang tua belum memberikan edukasi, belum memberikan pendampingan, belum melakukan pengawasan supaya anaknya itu memang benar-benar aman. Nah, ini kita harus masih berproses ya. Jadi PP Tunas ini baru berusia 6 bulan. Kami di KPAI terus melakukan pemantauan, pengawasan, evaluasi apa yang kurang dari PP Tunas ini.
2: Okay. Menurut jadi KPAI artinya yang, ada pengawasan terhadap penyedia platform juga ya untuk age verification ini yang kemudian menjadi concern kita semua ya.
4: Betul. Kalau sedikit saya tambahkan, selain PP Tunas juga ada peraturan Presiden nomor 87 tahun 2025 tentang perlindungan anak di ruang ruang digital. Nah, kalau tadi Perpres, kalau tadi PP Tunas kewajibannya ditujukan kepada pelapor supaya memastikan produknya, fiturnya aman bagi anak. Kalau Perpres 87 ini adalah part kolaborasi, koordinasi pemerintah dan pemerintah daerah melakukan pencegahan dan penanganan ruang digital, begitu Mbak.
2: Oke, tapi ada juga yang ingin saya tanyakan adalah lebih kepada, kalau untuk anak-anak mungkin Gen Z, Gen B atau Gen A ini sudah cukup melek teknologi, bisa dibilang begitu ya. Tapi kan ada regulasi yang mewajibkan adanya sistem parental consent, persetujuan orang tua. Nah, bagaimana realitas di lapangan saat ini? Mohon maaf saja, misalnya di kelas ekonomi menengah ke bawah banyak orang tua yang mengalami gap tek gitu. Nah, adilkah membebankan kegagalan sistem keamanan platform digital ini pada misalnya kelalaian pola asuh orang tua? Bagaimana untuk bisa membuat ini menjadi buffer sendiri, boundary spanning sendiri?
4: Betul, bahwa memang peran orang tua itu sangat penting dalam melakukan pengawasan aktivitas anak di ruang digital.
2: Okay.
4: Anda tadi menyebutkan bahwa faktanya masih banyak orang tua yang belum bisa diharapkan menjalankan fungsinya sebagai edukator, sebagai pengawas, dan sebagai... Oleh karena itu, PP Tunas mewajibkan platform digital untuk melakukan edukasi, melakukan literasi kepada para orang tua, agar orang tua itu sadar, oh iya, internet digital, di samping ada manfaatnya juga ada resiko-resiko yang harus diantisipasi. Nah, persoalannya adalah masyarakat kita kan luas. Tadi Anda menyebut juga bahwa masyarakat ya, di mana-mana masih belum mungkin ya, masih belum banyak yang mengetahui tentang manfaat, bahaya, risiko dan sebagainya. Nah, itu tanggung jawabnya ada orang tua di satu sisi, tapi juga ada di platform digital. Nah, saya ingin mengajak kita semua bahwa kita harus mengawasi bahwa sejauh mana platform digital melakukan fungsi itu. Karena kita tahu bahwa jumlah masyarakat Indonesia itu banyak sekali ya. Kemudian segmentasinya juga beragam secara ekonomi, secara sosial budaya, secara geografis. Nah, ini yang harus kita kawal supaya platform digital benar-benar melaksanakan tanggung jawabnya, melakukan edukasi, melakukan literasi dalam rangka menciptakan ekosistem digital yang aman untuk anak-anak.
2: Nah, andaikan misalnya mereka tidak melakukan prinsip-prinsip keamanan si platform-platform tersebut begitu, apa yang bisa dilakukan oleh KPAI dalam mengatasi persoalan ini?
4: KPAI tidak bisa memberikan sanksi. Yang dilakukan KPAI sesuai dengan mandat KPAI adalah melakukan pengawasan. Pengawasan yang dilakukan oleh KPAI kemudian ditindaklanjuti dalam bentuk rekomendasi. Kepada siapa rekomendasi itu diberikan? Kepada pemerintah, dalam hal ini Komdigi, juga kepada platform digital yang bersangkutan. Kami kami dengan Komdigi juga selalu berkoordinasi dan selalu meminta Komdigi supaya benar-benar tegas dalam pelaksanaan PP Tunas ini. Kita tahu bahwa beberapa waktu lalu ketika PP Tunas ini diberlakukan, ada beberapa platform digital yang mendeklarasikan, katanya sudah menonaktifkan sekian juta akun milik anak di bawah 16 tahun. Nah, itu juga harus dicek betul oleh Komdigi, karena memang ya Komdigi lah yang punya akses, yang punya teknologi, yang punya kewenangan untuk melakukan pengawasan tersebut. Ya, kami terus terang karena memang itu di ruang digital ya, di tempat yang memang maya gitu, nggak kasat mata ya, menyerahkan sepenuhnya kepada Komdigi, dan Komdigi harus benar-benar menjalankan mandatnya untuk sebagai pengawas dari PP Tunas ini.
2: Nah, tapi ke misalnya nih, apabila terjadi, kalau tadi saya dengar dari beberapa teman-teman di Drone Emprit, ini kan kebanyakan kadang-kadang adalah ini tidak, saat ini tidak terjadi di ruang yang terbuka, tapi misalnya pada Telegram, paling sering adalah platform seperti Telegram yang digunakan, kemudian juga bahkan itu berbayar. Nah, artinya si pelaku ini kan sudah tahu ya siapa-siapa saja yang disasar, kemudian juga bahkan sistem algoritma ini membaca seseorang, ketika seseorang pernah membuka ada ketertarikan sama hal-hal seperti ini, kemudian bisa dicari, bisa diselidiki oleh platform-platform tersebut begitu. Kalau KPAI tidak bisa memberikan, tidak punya otoritas untuk menekan ketika ada persoalan, apa yang kemudian dari pengawasan KPAI yang bisa menjadi acuan bahwa kasus seperti ini harus benar-benar terselesaikan, Bapak?
4: Ya, kembali lagi pada kewenangan yang ada pada Komdigi. Sekali lagi, KPAI tidak punya wewenang, tidak punya mandat untuk memberikan sanksi, apalagi tindakan. Kami melakukan kajian.
2: Tapi kan
4: pengawasan.
2: Punya dapat ada fakta, ada pelaporan yang diterima oleh KPAI. Apakah itu tidak bisa menjadi dasar?
4: Ya, itu bisa menjadi dasar kami untuk berkomunikasi dan kemudian memberikan rekomendasi bahkan permintaan kepada Komdigi untuk menindak tegas plafon yang terbukti tidak taat, tidak melakukan prinsip-prinsip perlindungan anak di ruang digital.
2: Hanya sejauh itu ya berarti ya Pak ya? Tidak ya, bisa kami, lebih dari itu?
4: Iya. Ya, kami memang tidak punya kewenangan untuk melakukan penindakan dan sebagainya.
2: Baik.
4: Nah, sekali lagi bahwa memang kelemahan dari PP Tunas ini kan otoritas sepenuhnya ada Komdigi. Kami dulu saat pembahasan draft PP Tunas mengusulkan supaya ada lembaga tersendiri yang katakanlah relatif independen untuk melakukan pengawasan dan sebagainya. Ini kelemahan dari PP Tunas ini, penilaian atas keamanan plafon produk itu sendiri juga dilakukan oleh plafon gitu. Penilaiannya dilakukan oleh plafon, nanti disampaikan ke Komdigi.
2: Baik. Kalau kita lihat ya, selama ini kabarnya kan banyak korban kekerasan digital yang enggan melapor begitu ya ke kanal-kanal resmi yang misalnya dimiliki oleh KPAI atau Komdigi begitu, karena kabarnya birokrasinya dinilai lamban atau melelahkan. Nah, menjawab hal-hal seperti ini, akhirnya banyak kasus-kasus yang no viral, no justice begitu. Lebih baik diviralkan di medsos baru kemudian diproses. Nah, bagaimana tanggapan Pak Kawian?
4: Ya, ini mungkin otokritik buat pemerintah ya. Jadi jangan sampai hal itu terjadi setelah viral baru ditindaklanjuti. Karena ini merupakan ruang digital yang kalaupun viral cepat, kalau ada sesuatu konten negatif sudah diupload, tayang cepat kemana-mana, ini Komdigi juga harus reaksi dengan cepat gitu, melakukan tindakan itu. Tindakan apa yang dilakukan? Kalau dia bisa segera men-take down, memblokir dan sebagainya, itu harus segera dilakukan. Kalau nanti itu harus diserahkan kepada platform digital, harus detik itu juga berkomunikasi dan minta platform digital untuk melakukan pemblokiran, take down konten dan sebagainya.
2: Oke. Okay.
4: Itu, Mbak.
2: Oke. Sejauh ini apa sih kendala paling berat yang dihadapi oleh KPAI juga ketika kasus cukup banyak tapi sampai sekarang masih sedikit ya penyelesaian yang benar-benar sampai di proses meja hukum ataupun juga kemudian tersangkanya diungkap ke publik sehingga akhirnya masyarakat lebih aware, lebih berhati-hati, lebih merasa bahwa ini bahaya yang mengancam anak-anak mereka.
4: Jadi sekali lagi bahwa ini kan memang persoalan digital itu kan memang sangat beragam, kompleks ya, sulit dikendalikan karena berada di dunia maya. Untuk itu ya ini harus menjadi pekerjaan untuk pemerintah dalam hal ini Komdigi untuk kalau ada kasus segera merespon, segera mengambil tindakan, kalau segera memberi sanksi dan sebagainya. Nah, ini kan pemerintah dalam hal ini Komdigi juga sudah menetapkan sanksi kepada platform digital. Sanksinya berupa denda, kalau mereka melanggar akan segera dikenakan denda. Nah, menurut saya pengenaan denda ini jangan sampai oleh platform digital dianggap sebagai apa namanya bagian dari biaya produksi, biaya dalam industri, tapi harus dijadikan satu apa namanya, harus dianggap bahwa ini harus benar-benar dilaksanakan karena ini menyangkut perlindungan anak. Para platform digital yang menjadikan Indonesia sebagai ladang industri, sebagai ladang dalam hal meraup keuntungan bisnis, maka harus disertai dengan tanggung jawab. Apa tanggung jawabnya? Tanggung jawabnya melaksanakan apa yang dimandatkan oleh PP Tunas ya, sebaik-baiknya dalam berbagai hal seperti tadi misalnya membuat konten yang ramah anak, fiturnya yang ramah anak dan sebagainya. Lalu yang sangat penting tadi ya, melakukan edukasi literasi secara luas kepada masyarakat.
2: Oke. Pesan-pesan yang mau disampaikan juga kepada seluruh masyarakat terkait dengan persoalan ini, silakan Pak Kawian.
4: Oke, pesan saya ya, ini kan juga merupakan tanggung jawab kita bersama. Mm-hmm. Tanggung jawab terbesar ada pada negara yang diwakili oleh Komdigi. Di sisi lain juga ini merupakan tanggung jawab bersama. Saya kemarin 2 hari di Brebes. Ada sebuah sekolah SMA Negeri 2 Brebes ini melakukan satu kegiatan atau kebijakan yang menurut saya bagus. Jadi melakukan pembatasan handphone atau gawe. Jadi anak-anak yang membawa handphone, anak-anak tidak dilarang membawa handphone, tetapi begitu masuk dan begitu absensi secara digital, handphone mereka dikumpulkan di satu box ya. Kemudian baru diserahkan atau diambil ketika jam pulang. Bagaimana kalau ada anak yang secara darurat punya urgensi harus berkomunikasi dengan orang tua dan sebagainya, itu bisa memintanya kemudian nanti dikembalikan lagi.
5: Ya, itu lebih kepada kebijakan parsial, kebijakan setiap sekolah mungkin ya. Tadi sempat disinggung oleh sumber kami di Brebes, salah satu sekolah di Brebes, membatasi waktu layar atau screen time, mengatur durasi penggunaan gawai dengan cara membatasi penggunaan handphone di lingkungan sekolah. Atau ada istilahnya detoksifikasi digital, meluangkan waktu tanpa memegang perangkat digital dalam kurun waktu tertentu, beberapa jam gitu ya. Nah, itu mungkin secara parsial, tapi secara nasional masih belum ya, masih belum ada aturannya. Untuk tadi sempat disinggung juga oleh pendengar kita di sesi yang pertama itu ada Pak Matoli, hari sehat di apa ruang digital. Pak Ahtong di Pekanbaru, Pak Ahtong, halo.
6: Halo, Bu Fajar.
5: Iya. Selamat ini hari. Silakan, Pak.
6: Dia terkadang kalau di ruang digital ini ada kan ada positif negatifnya.
5: Betul.
6: Jadi kalau saya di rumah kebetulan punya cucu 2.
5: Iya.
6: Usia-usia emang wajib ditemani. Jadi saya temani ketika dia memakai gawai, memakai HP. Saya malah memberikan HP saya. suara musiknya terdengar. Jadi saya mendampingi cucu itu bermain HP, jadi tahu yang mana yang dimainkan game sama dia. Hmm. Dan kami memberi waktunya kalau setelah pulang sekolah itu sekitar 2 jam. Jadi 2 jam
5: gitu.
6: ditemani duduk dekat dia, istilahnya saya malah membiarkan dia main lepas, tapi istilahnya saya di sebelah dia.
5: Jadi tahu apa yang dilihat oleh anak-anak. Apa iya, yang jadi, browsing apa itu, gitu.
6: Iya, jadi kita menemani seperti itu. Kalau kita larang, kalau zaman sekarang ini takutnya dia mengancam, gak mau makan, gak mau sekolah. Jadi kita sebagai kedua orang tuanya juga seperti itu. Saya kan lebih banyak bekerja dari rumah, jadi banyak temani saya karena dua cucu itu dekat dengan saya. Karena kalau sosok ayahnya sering kerja di luar kota kan. Saya yang banyak, tapi ya itu dia akhirnya terbiasa kalau nggak ada saya di rumah. Kalau HP-nya saya tinggal, itu dia nggak mau main. Dia kan memanggil saya langsung atom, nggak pakai apa kan, jadi nunggu katanya baru main game katanya.
5: Oh gitu. Jadi kalau nggak didampingi justru nggak mau.
6: Nggak mau.
5: Oke, menarik.
6: Dididik juga di sekolah ini kebetulan kalau kita Muslim kan sekolahnya sekolah Islam gitu kan, jadi dididik sekolahnya udah diajarkan norma-norma di sekolahnya itu, karena ya kalau sekolah sekolahnya bagus kan bunda gurunya juga mengajarkan istilahnya bagaimana di ruang digital, tapi yang paling penting Bung Fajar memang wajib ditemani dan kita juga belajar, jangan kita istilahnya nggak ada dan sekarang orang tua itu bodoh, nggak ada karena media untuk belajar. Saya harap Bung Fajar ketahui saya nggak pernah sekolah formal loh. Jadi kebetulan saya belajar ya dari otodidak ya, jadi ya itu akhirnya kan kalau kita mau belajar kita dampingi, nggak istilahnya kita mengikuti teknologi kan, jadi
5: betul
6: tidak, kalau tidak Bung Fajar kiamat Bung Fajar. Jadi kan di ruang digital itu banyak ada. Kalau kita tengok ada kejahatan seksual, ada pokoknya jadi orang tua sekarang harus 2 kali lipat lebih pintar kalau dibuat persentase, kalau ada 200% ya.
5: Oke, baik. Makasih, Pak Tong. Iya, selamat ini hari Pak Dasrun Prokerto. Pak Dasrun, halo.
7: Selamat malam sayangku yang cakep.
5: Iya, terima kasih Pak Dasrun. Silakan Pak.
7: Ini komentar saya ini, sejak dari ini saya sudah, waktu itu kan baru ada wacana gitu ya Mas Fajar. Ya entah itu pasar global, entah itu digital. Katanya apa rintangannya, apapun kondisinya, apapun yang akan terjadi harus berkembang. Ini namanya global, pasar global atau digital. Terus pertama ada HP layar sentuh, itu sudah betul-betul dikasih contoh masalah hal-hal yang masalah seksual itu sudah dikasih contoh sama orang luar negeri. Itu betul Mas Fajar, saya bukan ngarang. Terus ini lagi yang katanya kan orang yang anak-anak yang seksual kan katanya trauma, tapi kok setiap ya lain waktu pasti ada. Itu bagaimana seandainya menyalahkan siapa? Saya sendiri heran.
5: Iya, tapi kalau misal ini di rumah ada anak, ada cucu, Pak Dasrun?
7: Kebetulan cucu saya ada di pos kambing itu lagi mainan HP lah.
5: Nah itu dia, itu pengawasannya gimana Pak?
7: Itu ya
5: dari orang tahu, tua sih. dari Pak Dasurnya sendiri itu apakah dibebaskan menggunakan handphone gitu, nggak ada?
7: Ya diaruh-aruhi dibilang, tapi seolah-olah kan ya seolah-olah tidak digubri sama sekali.
5: Oh
7: ngel gitu maksudnya. Apalagi sekarang wifi di mana-mana, di saja sekarang sudah banyak sekali yang namanya wifi.
5: Yeah.
7: Padahal satu rumah itu bayarnya itu kalau nggak salah 150.000
5: per bulan.
7: Entah desa-desa yang lain saya sendiri nggak tahu, tapi yang jelas itu di wilayah kelurahan Keracak Aji Barang itu banyak sekali. Itu baru satu kelurahan, tak kelurahan yang lain-lain itu kan kecamatan Aji Barang itu kalau nggak salah itu 14 kelurahan.
5: Iya.
7: Yeah. Hanya cuman seperti itu komentar saya.
5: Oke. Okay. Ya, baik.
7: Atau tidak didengar, tidak pas ya.
5: Enggak apa-apa. Baik, terima kasih Pak atas interaksinya bersama 3RRI. Iya, ini lagi-lagi ya, ada yang melakukan pengetatan penggunaan handphone di rumah, pengawasan, ada pengawasan dari orang tua maupun orang rumah, baik itu bibi, tante, om, ataupun kakek, nenek gitu ya. Tapi ada juga yang nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Ya udah terserah mau akses apa gitu bagi anak-anak. Pak Nanang di Mataram, Pak Nanang, halo. Halo. Pak Nanang. Iya, silakan Pak Nanang.
8: Ya, mau fajar. Selamat pagi, selamat dini hari.
5: Selamat dini hari. Silakan, Pak.
8: Iya. Ini kan sudah ada keputusan Menteri Komdigi masalah anak-anak ini ya dibatasi ya, untuk usia di bawah 18 tahun itu apa ditutup gitu akun-akun networknya.
5: Iya.
8: Ya ditutup itu memang benar sekali. Memang saya lihat dari yangnya memang kebanyakan negatifnya yang dia dapat. Walaupun di wilayah saya ini di Nusa Tenggara Barat khususnya di Pulau Lombok, pengguna medsos untuk anak di bawah 18 tahun itu digunakan memang untuk
5: belajar. Ya,
8: seperti tahfiz Al-Quran, mengaji.
5: Oh, oke.
8: Okay. Untuk di wilayah Lombok ini kan wilayah 1000 masjid.
5: Mm-mm.
8: Ya memang kebanyakan digunakan medsos itu untuk mereka apa namanya ya mengekspresikan dirinya, itu mempublikasikan dirinya gitu. Tapi kebanyakan saya lihat memang sisi negatifnya seperti kekerasan kekerasan
5: bully, ya perundungan gitu ya.
8: Tua segala nakal ya segala macam lah.
5: Iya.
8: Ya itu memang harus keputusan Komdigi itu memang benar sekali. Tapi saya menyarankan kemarin itu dipilih-pilih untuk yang ditutup. Itu akun Facebook anak-anak itu, akun-akun medsosnya tahun. Ketika kebanyakan yang tidak ada apa manfaat atau nilai positifnya, ya ditutup. Kalau memang yang banyak untuk bahkan untuk mencari pendapatan di medsos itu banyak anak-anak yang di bawah 18 tahun mas. Ya seperti YouTube, Facebook Pro gitu.
5: Oh ditutup, ditutup.
8: Mengaji,
5: iya, oke.
8: Okay. Ya, seperti apa tahfiz Al-Quran.
5: Wah itu menarik sih kalau memang digunakan untuk kayak begitu ya.
8: Ya seperti itu anak-anak di Nusa Tenggara Barat.
5: Ya.
8: Bahkan anak saya sendiri itu mas, anak saya sendiri ini banyak maaf bukan saya promosikan ya.
5: Iya.
8: Anak saya itu waktu SD-nya itu kan di Madrasah Ibtidaiyah.
5: Iya.
8: Sangat asai gitu bahasa Arab, bahasa Inggris. Setelah itu dia pakai menggunakan ini media-media sosial untuk mempublikasikan, untuk mengekspresikan dirinya. Sehingga dia direspon oleh pemerintah gitu setelah tamat SD. Dia mendapatkan tiket beasiswa gitu ke Kairo. ya di Al-Azhar Kairo gitu, Mesir.
5: Ini sudah berangkat belum, Pak?
8: Sudah, setelah tamat SD sekarang. Wah. Sudah masuk kuliah, baru tahun ini masuk di Al-Azhar Universitas
5: Kairo. Wah, alhamdulillah, ya. Subhanallah. Keren. Oke, baik. Terima kasih, Pak Nanang. Ya.
8: Ya, terima kasih.
5: Ya.
8: Promosikan diri banyak.
5: Ya, nggak apa-apa. Ya, terima kasih. Itu dampak positifnya. Bahkan untuk kemarin itu saya sempat singgung juga nih tentang prestasi siswa-siswi Indonesia di kancah internasional untuk pembuatan modifikasi artificial intelligence. Ya pasti menggunakan internet, pasti menggunakan gadget, pasti menggunakan kecerdasan buatan, artificial intelligence yang membantu membuatkan bagi guru-guru penyandang disabilitas, terutama tunanetra, untuk bisa menggunakan smart panel, ya, layar sentuh pintar yang sudah disebarluaskan oleh pemerintah di seluruh Indonesia, hanya dengan command voice atau perintah suara, tapi lebih kepada pembelajaran yang akhirnya bisa dimasukkan beberapa kurikulum pelajaran itu ke dalam panelnya itu, sehingga fokusnya itu tetap pada apa yang sesuai dengan textbook. Jadi gurunya menerangkan, murid juga bisa membaca secara manual di buku yang mereka pegang. Jadi nggak menyimpang kemana-mana gitu. Jadi ini menarik, dan itu juara 2 kalau nggak salah. Itu keren juga. Itu salah satu bentuk positifnya. Anak dari Pak Nanang sudah sampai ke Kairo, ya, karena belajar tafsir Quran di internet dan lain sebagainya. Itu dampak positifnya. Tapi tentu saja tidak semua menggunakan internet itu untuk kegiatan positif. Nah, itu yang menjadi masalah. Pak Rino di Pak Pandu, ya, Pak Pandu di Rio. Pak Pandu, iya, halo, iya, silakan, Pak Pandu.
9: Pak Fajar, ya. Yang pertama ada saran satu, ya. Kemarin tuh saya kegeeran loh, waktu itu kita diskusi tentang perampasan hak koruptor, ya, apa ya?
5: Oh, perampasan, ya.
9: Nah, tapi kan proses saya, kalau bisa dengan perampasan, sita gitu, penyitaan.
5: Oke, baik, koruptor. Itu satu. Nah, kita fokus yang ini, apa gimana nih?
9: Tiga hari setelah itu, ada lagi topik ini, dari ganti dengan penyitaan dulu. Berarti didengarlah saran kan, gitu.
5: Oke. Okay.
9: Ini baru DRI. Nah, tentang ini, agak mengambang nih topik yang ini.
5: Kenapa tuh?
9: Kurang tegas mengatakan anak-anak kita ini terganggu oleh kekerasan seksual gitu.
5: Karena untuk bahaya di ruang digital itu tidak hanya kekerasan seksual, benar. Tapi yang terbanyak laporannya itu kekerasan seksual itu.
9: Iya, iya. Kalau saran saya itu yang pertama itu ucapan kekerasan seksual ini saya risih mendengar, Mas. Kalau saran saya itu bagaimana kalau kita cari ganti mungkin akronim seperti RASMIN gitu, ya.
5: Baik.
9: Kekerasan kelamin. Nah. Dan itu John Nesbitt udah ngomong 2 abad yang lalu kan, abad ke-21, tentang kita bukan teknologi. Kita dihadapkan pada persoalan apa arti menjadi seorang manusia kan gitu.
5: Oke, baik.
9: Nah, saran satu lagi, untuk anak sekolah itu HP ini kan untuk apa? Komunikasi kan?
5: Bisa.
9: Nah, diperbolehkan saja hanya audio, tidak pakai layar gitu. Untuk komunikasi audio, kalau ada anak jemputan sekolah bagaimana gitu.
5: Yeah.
9: Kalau pakai layar Android, ya mereka main HP lah, main game lah mereka kan.
5: Nah, okay.
9: Jadi sarannya seperti itu.
5: Oke, baik. Terima kasih, Pak. Ya, apapun bentuknya, tapi yang jelas pengawasan dari sekolah, kalau anak berada di rumah ya pengawasan dari orang tua, dari tugas negara untuk melindungi anak-anak Indonesia ya tentu saja dari regulasinya, itu semuanya harus berbarengan. Nggak bisa hanya regulasi PP Tunas saja misalkan, tidak hanya dari sekolahnya saja misalkan, tidak hanya orang tuanya saja. Jadi semuanya harus berbarengan, karena dampak kekerasan di ruang digital bagi anak itu sangat nyata. Tidak hanya di Indonesia, tapi juga di negara-negara lain di seluruh belahan dunia. Saya Fajar Nugroho, kita berjumpa lagi dalam kesempatan dengan topik yang berbeda.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita. BPJS Kesehatan mengajak masyarakat untuk rutin melakukan pemeriksaan kesehatan gratis untuk menekan tingginya kasus penanganan penyakit jantung di Indonesia.
1: Untuk mencegah tingginya penanganan penyakit jantung di Indonesia, BPJS Kesehatan mengajak warga untuk rutin memeriksa kesehatan. Hal disampaikan oleh Kepala BPJS Kesehatan Cabang Kediri, Tutus Novita Dewi, yang menjelaskan bahwa sesuai dengan keterangan pers Direktur Utama BPJS Kesehatan Prihati Pujawaskito dalam media workshop Rabu ini, sepanjang tahun 2025, penanganan penyakit jantung di Indonesia ada sebanyak 29,7 juta kasus.
2: Semua layanan jantung di cover BPJS Kesehatan tergantung indikasi medisnya ya. Tapi untuk di wilayah kantor cabang Kediri yang sudah ada cath lab-nya baru di Rumah Sakit Bayangkara. Artinya kalau memang diperlukan layanan yang lebih tinggi lagi kan di rumah sakit wilayah kita paling dekat ada Rumah Sakit Iska. Jadi selama indikasi medisnya masuk, ya semuanya di cover oleh BPJS Kesehatan.
3: Termasuk bedah jantung?
2: Termasuk bedah jantung, kemudian pasang ring, semuanya bisa di cover oleh BPJS Kesehatan. Ya sampai sesuai dengan ketentuan itu indikasi medisnya jelas.
1: Ditambahkan oleh Tutus bahwa saat ini tantangan layanan kesehatan Indonesia adalah peningkatan biaya pelayanan yang terlihat dari tingginya pembiayaan di rumah sakit. Apalagi sesuai dengan data dari BPJS Kesehatan, total biaya kesehatan dari program Jaminan Kesehatan Nasional JKN pada tahun 2025 mencapai 161,3 triliun rupiah dengan dominasi 87,1% merupakan realisasi pembiayaan di rumah sakit. Terpisah, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kediri Dr. Ahmad Khotib menyebutkan pula, hingga kini kondisi kesehatan masyarakat di wilayahnya terrealisasi dengan baik dan tidak ada kejadian luar biasa atau KLB.
4: Kondisi pasien juga gatal, nggak terlalu ada lonjakan, nggak terlalu ada lonjakan yang kadang hanya keluarga aja, keluarga ini, nggak sampai penyebaran yang luas.
1: Meski begitu, Khotib berpesan kepada masyarakat agar mereka selalu konsisten menerapkan pola hidup bersih dan sehat PHBS sebagai langkah perlindungan diri terhadap segala penyakit berbahaya. Ayu Citra melaporkan.
0: Demikian Warta Berita dini hari ini, pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @rriprograma3.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses sejahtera dari saya, Coach Margit Herwin, seorang bisnis coach profesional, co-host dari Energi Sukses Bisnis. Saya mengucapkan selamat ulang tahun kepada RRI yang ke-81 tahun pada tanggal 11 September 2026. Saya mendoakan RRI terus menjadi channel yang memberikan berita yang informatif, terpercaya, dan akurat, serta juga membuat banyak pendengarnya tumbuh, sukses terus, jaya terus untuk RRI sebagai pusat informasi yang akurat dan terpercaya, juga menjadi agregator bagi seluruh pendengar bisnis, pendengar muda, ya, agar mereka bisa tumbuh dan juga mendapatkan pengalaman luar biasa, pembelajaran luar biasa dengan terus menyimak RRI. Sekian dari saya, sekali di udara, tetap di udara.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Salve, Salam Kebajikan, Rahayu, Rahayu, Rahayu. Menjaga lingkungan bukan hanya tentang hari ini, melainkan memastikan anak cucu kita kelak tetap memiliki udara yang bersih, air yang sehat, serta alam yang lestari untuk kehidupan mereka. Upaya besar itu harus dimulai dari kesadaran bersama, dan komunikasi publik memiliki peran penting untuk menggerakkannya. Melalui kekuatan siarannya, RRI dapat terus mengajak masyarakat untuk lebih peduli terhadap lingkungan, mengurangi sampah dan pencemaran, menjaga kelestarian alam, serta membangun kebiasaan yang lebih ramah lingkungan. Saya Muhammad Jumri Dayat, Menteri Lingkungan Hidup, Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Republik Indonesia, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Mari kita jadikan RRI sebagai gelombang perubahan, gelombang yang menyebarkan pengetahuan, menumbuhkan kepedulian, dan menggerakkan aksi nyata untuk bumi ini. Dirgahayu ke-81 Radio Republik Indonesia. Terus mengudara, suarakan kepedulian, dan jaga Indonesia tetap bersatu. RRI sekali di udara, tetap di udara. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
2: Indonesia membawa misi penguatan ketahanan nasional dan regional serta komitmen perdamaian dunia dalam sidang ke-81 Majelis Umum PBB di New York, Amerika Serikat. Andi Syarif menyampaikan informasi tersebut dalam sesi laporan khusus berikut ini.
1: Laporan khusus.
3: Indonesia kembali membawa kepentingan nasional ke Perserikatan Bangsa-Bangsa melalui sidang ke-81 Majelis Umum PBB yang berlangsung di New York, Amerika Serikat. Pada tahun ini, Indonesia membawa pesan mengenai pentingnya memperkuat ketahanan nasional sebagai bagian dari upaya membangun ketahanan kawasan dan menghadapi berbagai tantangan global. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Yvonne Mewengkang menyampaikan bahwa Menteri Luar Negeri Indonesia Sugiono akan mewakili Presiden Prabowo Subianto untuk memimpin delegasi Indonesia dalam sidang tersebut.
4: Dapat kami sampaikan bahwa Menteri Luar Negeri RI Bapak Sugiono akan menghadiri rangkaian pertemuan High Level Week UN General Assembly sesi ke-81 di New York, direncanakan tahun minggu depan. Dan HLW UNGA ke-81 ini mengangkat tema Restoring Trust, Managing Transformation, a United Nations that Delivers for All.
3: Dalam rangkaiannya, Menlu Sugiono dijadwalkan menghadiri sekitar 22 pertemuan dan agenda kegiatan. Adapun agenda tersebut mencakup general debate atau debat umum serta sejumlah pertemuan yang menjadi bagian dari mandat Majelis Umum PBB. Dalam debat umum tersebut, Indonesia akan menyampaikan pesan utama mengenai pentingnya memperkuat ketahanan nasional dan regional sebagai fondasi untuk mewujudkan ketahanan global. Selain isu ketahanan, pemerintah Indonesia juga akan membawa sejumlah pesan utama lainnya, terutama terkait komitmen terhadap perdamaian dunia. Adapun Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres dalam pidatonya pada upacara pembukaan menyatakan harapannya agar Majelis Umum yang baru dapat menggunakan pendekatan diplomasi, dialog, dan kerjasama untuk membangun kembali kepercayaan dan ketulusan yang hilang dalam geopolitik.
5: And ensure the people of the world inherit a better, healthier, and more peaceful future.
6: Arah kita, dampaknya bagi masa depan, serta inisiatif Majelis Umum PBB ke-81 menjadi dasar untuk melakukan berbagai langkah, mencari solusi, dan melakukan reformasi agar PBB dapat terus menghadapi tantangan di masa depan.
3: Sementara itu, Presiden Majelis Umum PBB ke-81 Khalilur Rahman menetapkan 6 prioritas utama. Di antaranya adalah perdamaian dan keamanan, pembangunan berkelanjutan, iklim dan lingkungan, hak asasi manusia, tata kelola digital bersama kecerdasan buatan atau AI, dan reformasi PBB.
7: IT Initiative.
5: I will carry their word forward, work forward.
6: Saya akan membawa aspirasi dan melanjutkan pekerjaan mereka, serta mendukung proses reformasi dengan menjadi penghubung antara negara-negara anggota yang memiliki kewenangan untuk mengambil keputusan, dengan Sekretaris Jenderal dan timnya yang bertugas menyiapkan berbagai pilihan langkah ke depan.
5: And the Secretary General and his team who are mandated to provide concrete options for the path ahead.
3: Dalam hal ini, keikutsertaan Indonesia dalam forum tahunan PBB menjadi kesempatan untuk menyampaikan pandangan Indonesia mengenai berbagai persoalan internasional sekaligus memperkuat kerjasama dengan negara-negara anggota PBB. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik Indonesia membawa misi ketahanan nasional ke forum PBB. Naskah disusun oleh Tomo Hakim dan Yuliana Martadoki, dibacakan oleh Rani Indira.
1: Editorial.
7: Indonesia kembali menegaskan daya tariknya di kancah global. Kali ini melalui Menteri Luar Negeri RI Sugiono, mewakili Presiden Prabowo Subianto, delegasi Indonesia membawa satu misi krusial ke sidang ke-81 Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa atau UNGA di New York, Amerika Serikat, ketahanan nasional berdimensi global. Sidang tahun ini mengusung tema Restoring Trust, Managing Transformation, a United Nation that Delivers for All. Tema ini sangat relevan di tengah fragmentasi geopolitik, krisis iklim, dan disrupsi teknologi yang menguji daya tahan negara-negara berkembang. Di bawah kepemimpinan Presiden Sidang UNGA, Khalilur Rahman, dunia menyoroti 6 prioritas, mulai dari perdamaian, transisi hijau, hingga tata kelola kecerdasan buatan atau AI. Bagi Indonesia, prioritas ini bukan sekadar diskursus normatif. Data Badan Pangan Dunia FAO dan Kementerian SDM mengingatkan bahwa ketahanan sejati di tahun 2026 bertumpu pada trilema kritis pangan, energi, dan air ditambah kedaulatan digital. Ketahanan nasional kita hari ini bukan lagi perihal parit pertahanan militer semata, melainkan kemampuan menjaga buffer rantai pasok pangan domestik, stabilitas harga energi, serta keamanan data siber nasional di tengah penetrasi AI yang masif. Memperkuat ketahanan nasional berarti merajut ketahanan kawasan. Ketika perubahan iklim memangkas produktivitas pertanian regional atau ketegangan geopolitik mencederai jalur pasok maritim global, Indonesia tidak bisa berdiri sendiri. Kebijakan de-risking rantai pasok ASEAN memerlukan kepemimpinan kolektif. Disinilah letak daya gedor politik luar negeri bebas aktif yang dinamis. Indonesia hadir di PBB. Bukan untuk mengambil posisi tampang atau retorika hampa, melainkan menawarkan tangible solution, kerjasama transisi energi berkeadilan atau JETP, ketahanan pangan berbasis desa mandiri, dan norma etika tata kelola digital global yang inklusif bagi Global South. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, ketahanan nasional yang kuat melahirkan kepercayaan diri eksternal. Sebaliknya, ketahanan global adalah perisai bagi ekonomi domestik Indonesia yang menargetkan pertumbuhan berkelanjutan di atas 5%. Forum PBB ke-81 harus menjadi panggung pembuktian bahwa dari Jakarta, ketahanan bukan sekadar slogan, tetapi kontribusi nyata bagi keselamatan bumi dan manusia. Sekian editorial.
8: Dari Sabang sampai Merauke, setiap daerah punya rasa, punya cerita. Karena itu, kami ajak Anda jelajahi kelezatan masakan tradisional Indonesia di acara Kuliner Nusantara. Mulai dari rendang Padang yang melegenda, sampai papeda khas Papua yang unik dan menggugah rasa.
9: Temukan resep-resep rahasia, kisah di balik hidangan, dan budaya yang melekat dalam setiap suapan.
8: Dengarkan Kuliner Nusantara setiap Sabtu pukul 13.45 dan Minggu pukul 14.45 waktu Indonesia Barat hanya di Pro 3 RRI.
9: Kuliner Nusantara,
8: bukan sekedar rasa, ini cerita Indonesia.
2: Menteri Luar Negeri Indonesia Sugiono akan mewakili Presiden Prabowo Subianto memimpin delegasi dalam sidang ke-81 Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa. Selama sidang nanti, Indonesia membawa sejumlah pesan yang berisi komitmen memperkuat ketahanan nasional untuk mendukung ketahanan regional serta global. Tema sidang PBB 2026 adalah Restoring Trust, Managing Transformation, a United Nation that Delivers for All. Dan Presiden sidang ke-81 Majelis Umum PBB adalah Khalilur Rahman. Sebagai Presiden akan mengangkat 6 prioritas, yaitu perdamaian dan keamanan, kemudian pembangunan berkelanjutan, iklim dan lingkungan, hak asasi manusia, tata kelola digital dan akal imitasi atau AI, serta reformasi PBB. Indonesia bawa misi ketahanan nasional untuk dunia di sidang PBB 2026. Kami akan membahasnya bersama dengan narasumber kami, dosen hubungan internasional BINUS University, Tia Mariatul Kiptia.
1: Wawancara Pro 3.
2: Apa kabar Ibu?
10: Pak Rudi, iya. Baik, Alhamdulillah.
2: Alhamdulillah. Kita akan ingin mendapatkan insight dari Anda terkait dengan tema kita, Indonesia bawa misi ketahanan nasional untuk dunia dan sidang PBB di New York, Amerika Serikat. Nah, makna ketahanan nasional yang diusung oleh Indonesia ke forum PBB, apa yang bisa kita maknai dari sini, Bu?
10: Ya, kalau saya melihatnya kalau di HI disebutnya adalah keamanan begitu ya, bukan ketahanan, tapi
2: keamanan ya.
10: Biasanya dari pemerintah itu menyebutnya sebagai ketahanan.
2: Saya pikir
10: poin-poin daripada pemerintah kita untuk dibawa ke forum PBB itu sudah bagus ya. Semuanya adalah

0: memberikan efek terhadap negara-negara tetangga di ASEAN. Dan ini saya pikir adalah satu isu yang menjadi perhatian dunia juga. Dan beberapa kali juga dibawa ke forum ASEAN begitu ya. Dan bukan hanya periode pada masa Pak Presiden sekarang saat ini saja, tapi haze pollution ini menjadi PR kita, Pak Rudi, dari periode Iya, haze pollution itu tidak pernah selesai siapapun presidennya. Ini harus menjadi perhatian. Apa yang kita berikan speech di UN forum itu juga diselesaikan masalahnya di dalam negeri sendiri. Sehingga speech menu kita relate dengan kondisi di dalam negeri kita, bahwa di kita juga diselesaikan, ada regulasi yang yang pasti ya. Kemudian kita ketika bicara juga orang akan mendengar begitu.
1: Kalau tadi Anda katakan semuanya relate dan ada tambahan tadi haze pollution tadi juga menjadi penting, kepentingan besar Indonesia dalam membawa pesan-pesan itu apa kalau begitu, Bu Tia?
0: Ya, kita ada dua sebetulnya. Karena kita juga kan tidak establish dengan diri kita sendiri. Kita ada relation dengan negara lain. Kita juga aktif ya di berbagai forum. Ada dua. Satu, di satu sisi kita juga memikirkan tentang ekonomi nasional kita. Artinya memang salah satu sektor produksi yang menjadi andalan Indonesia kan komoditas. Dan itu sudah diketahui dunia bahwa kita ekspor palm oil terbesar begitu di Asia Tenggara. Tetapi di lain kita juga masuk Paris Agreement, di mana memang kita pay attention juga terhadap lingkungan begitu. Artinya apa? Ya artinya kita bisa menjadi eksportir palm oil tanpa menghancurkan lingkungan begitu. Isu HI ini kan sempat diban Indonesia itu oleh EU, oleh Uni Eropa karena berkaitan dengan lingkungan ini. Jadi memang harus balance. Harus balance, dan bagaimana juga kita pay attention terhadap lingkungan begitu.
1: Iya. Ya, memang iklim dan lingkungan ini menjadi salah satu dari 6 prioritas yang akan menjadi utama di sidang PBB ke-81 ini. Apakah aksi iklim dan lingkungan semata yang paling dekat dengan kepentingan kita saat ini, Bu? Atau memang ada di antara 6 prioritas lain yang memang relate sekali dengan kita?
0: Bagaimana? Ada energi. Energi juga relate, karena kan posisinya geopolitik sekarang. Saya tidak berhenti-berhenti di-invite oleh media begitu ya, karena memang energi ini sangat esensi begitu. Energi ini sangat esensi, dan bagaimana kita tahu bagaimana saat ini sedang terjadi konflik besar-besaran di Timur Tengah. Habis satu muncul lagi yang lain, dan itu tidak berhenti-berhenti. Dan sayangnya konflik tersebut terjadi di kawasan Timur Tengah yang memang menjadi supplier energi ke berbagai kawasan termasuk Asia Tenggara. Kalau misalnya kondisi geopolitik ini terus memanas, ini akan memberikan efek juga terhadap APBN kita. Nah itu masalahnya, karena kan kita subsidi ya. Kalau misalnya harga minyak saat ini seperti hari ini Pak Rudi, 108 dolar per barrel, apa yang terjadi dengan APBN kita? Kita berarti harus mensuplai sedemikian mahal subsidi BBM kita, dan kalau dicabut ini bahaya juga. Efek terhadap keamanan dalam negeri begitu ya, akan terjadi ancaman terhadap stabilitas nasional, dan tentu ini tidak kita inginkan begitu. Jadi energi juga sangat esensi, bukan hanya persoalan kita memberikan perhatian terhadap keamanan global, tapi keamanan dalam negeri juga begitu. Dan ini harus disuarakan agar mereka yang berada di UN forum, supaya how to create a peace. Bagaimana menciptakan perdamaian, bukan ego mereka mainin masing-masing terus perang begitu ya. Ada solusi, dan Pak Sugiono, Pak Menlu harus berani, seberani Ibu Retno begitu ya. Termasuk juga perdamaian Palestina Israel. Mana katanya itu solution Amerika dukung. Nah, ini harus disuarakan. Berani enggak walk out kayak Ibu Retno gitu ya. Ini Indonesia harus dipandang karena kita aktif kita dalam beberapa forum perdamaian dunia begitu.
1: Ini menarik, Bu, tadi yang Anda sampaikan bahwa ada hal-hal penting yang juga menjadi prioritas PBB yang harus kita suarakan secara tegas di dalamnya. Di antaranya seperti energi tadi, kemudian haze pollution dan lain sebagainya. Tapi yang jadi pertanyaan sekarang ke PBB-nya, menurut Anda, seberapa besar PBB akan memulihkan, meningkatkan prioritas itu menjadi implementasi nyata?
0: Sebetulnya kalau PBB itu, saya melihatnya ya, saya sedikit mengkritisi ada tapi seperti tidak ada begitu. beberapa konflik yang terjadi di seluruh dunia tidak ada problemnya yang diselesaikan dengan baik. Dari mulai genosida di Palestina, PBB memang mengecam, ya hanya sebatas mengecam. Kemudian

0: kita bagaimana melihat konflik di Sudan, bagaimana konflik di Yaman, bagaimana konflik di Suriah. PBB hanya sebatas memberikan statement. Yang terbaru sekarang Saudi dengan Houthi juga Guterres menyatakan mengecam, ya hanya sebatas itu. Tapi bagaimana mengaplikasikan meredam konflik itu juga tidak ada, termasuk juga masalah iklim yang mungkin akan dibicarakan, bagaimana negara-negara termasuk Indonesia yang memiliki hutan sedemikian besar untuk tetap mempertahankan kondisi lingkungan, dan kalaupun ada sektor palm oil ya harus balance, harus mengikuti regulasi internasional begitu. Tapi itu hanya statement, tapi dalam aplikasi bagaimana solve this problem, PBB dari periode ke periode nggak pernah ada realisasi, Pak Rudi. Sayangnya ya, sayangnya kekian. Tapi setidaknya kalau kita bersuara di panggung internasional forum, kita dilihat. Nah, Indonesia dari periode ke periode selalu dilihat dan pertahankan itu. Jangan sampai di periode ini jadi tidak dilihat gitu ya. Yang sampai demikian, kita tetap menjadi negara terbesar di ASEAN yang cukup disegani. Itu kita branding diri itu penting, Pak Rudi, bukan soalan diaplikasikan atau tidak oleh PBB. Tapi brandingnya itu, nation brandingnya itu harus kita pertahankan.
1: Nah, gimana caranya agar kita dilihat dan di tengah perubahan politik global saat ini, Bu? Bagaimana ini?
0: Iya. Tadi yang saya di awal katakan bahwa apa yang kita speech di international forum, misalnya criticize tentang perubahan iklim, harus sesuai juga bagaimana Indonesia juga mampu menyelesaikan persoalan karhutla atau haze pollution di dalam negeri kita sendiri. Bagaimana kita berkomunikasi dengan negara tetangga di ASEAN, mereka yang disappointed dengan kondisi ini, itu juga diselesaikan sehingga speech kita itu didengar, karena memang direalisasikan begitu di dalam negerinya. Kedua, persoalan keamanan, kita dukung Palestina, kemudian kita juga cukup memberikan perhatian terhadap tensi global saat ini, itu juga direalisasikan. Kita juga harus bersuara tentang itu, bagaimana Indonesia memang dari periode ke periode secara polensinya atau kebijakan luar negerinya selalu ada di barisan Palestina dan anti-kolonialisme. Itu harus dipertahankan, jangan mencela-mencela. Kalau kita speech lalu mencela-mencela, yang akan didengar.
1: Tidaknya mungkin di kawasan ASEAN, Bu. Nanti kita akan nyambung lagi ke Global South kita ini, bagaimana posisinya dengan kondisi seperti ini. Sekarang kita ingin mendapatkan pandangan dari Anda, Bu, terkait dengan tidak hanya di kawasan di ASEAN, tetapi Global South sendiri. Apa masih ada ruang yang tersedia bagi kita sebagai negara di Global South itu ketika kita speech dengan tendensi yang begitu kuat nanti, Bu?
0: Harus. Kita kan the biggest country in Southeast Asia, harus pede. Kita harus percaya diri, kita negara besar di ASEAN, bahkan di Asia, dan saya tanda kutip cukup seksi begitu ya. Di untuk ekonomi global, makanya kan kita masuk G20. Kenapa Malaysia tidak, misalnya, padahal secara pertumbuhan ekonomi dan lain sebagainya itu better daripada Indonesia, karena memang berkontribusi Indonesia itu terhadap perekonomian global yang sangat cukup signifikan. G20 itu kan adalah negara-negara yang memang memiliki peran bagaimana mensupport perekonomian global secara signifikan. Bukan persoalan maju dan tidak atau GDP-nya bagus dan tidak, bukan. Berarti dia market terbesar yang membantu perekonomian dunia, dan Indonesia ada di dalamnya. Termasuk bagaimana peran kita dalam Global South atau Global Selatan yang terdiri dari negara-negara Asia, kemudian negara-negara Afrika yang memang masuk dalam kategori developing countries dan negara-negara besar marketnya, begitu ya. Kita harus punya banyak peran. Artinya apa? Ya, merek non-blok itu juga cukup-cukup memberikan kontribusi, jangan dilepas gitu ya. Jangan, non-blok di sini bukan berarti dua kaki ya, artinya memang kita masuk dalam bridge itu bagian daripada non-blok gitu. Kita kerjasama dengan semua kawasan, dan saya pikir di Global South kita harus memperkuat kerjasama, karena itu kan di antar negara berkembang dan memiliki market yang besar. Global South itu kan negara-negara berkembang yang memang mengalami nasib yang sama begitu ya, dengan imperialisme, dalam kasus imperialisme, dan kita mempunyai market yang besar seperti Brazil begitu ya, Afrika, kemudian China, India begitu. Itu harus memperkuat kerjasama begitu, sehingga tidak mudah goyah ketika terjadi geopolitik saat ini. Kalau kita sendiri dan Indonesia juga tidak berperan besar dalam Global South, maka misalnya kita kebutuhan energi dan terjadi konflik di negara produsen, kita kelimpungan. Nah, kita menghindari kata ini dengan melakukan kerjasama dengan berbagai kawasan, dengan berbagai negara lain, tidak hanya refer ke satu aliansi, tapi kita perkuat termasuk Global South, karena kita merasa memiliki kesamaan nasib dan kita juga menjadi negara besar dalam market. Nah itu harus confident, dan Indonesia bukan hanya masuk doang ya di BRICS itu, tapi juga harus mampu menyatukan dan mencari alternatif lain dalam menyelesaikan masalah yang terjadi ketika geopolitik itu terjadi, Pak Rudi. Gitu.
1: Oke. Nah, dengan potensi yang kita miliki, Anda berkeyakinan bahwa kita mampu untuk memperkuat kerjasama dengan negara-negara Global South tadi, walaupun isu saat ini ataupun posisi diplomasi tidak bisa dipungkiri dari kondisi konflik dunia yang terjadi nih, Bu. Bagaimana?
0: Iya. Misalnya ya, saat ini kan Indonesia fokus dengan misalnya kerjasama sibuk dengan mempertahankan tarif rendah dengan Amerika, misalnya.
1: Oke, iya.
0: Atau misalnya kita hanya sibuk dengan Cina saja, begitu, bagaimana menarik investor dari Cina ke Indonesia. Kemudian kita juga masih fokus ke barat atau timur, begitu ya. Nah, dengan Indonesia confident dengan menjadi market yang terbesar, begitu, kita coba buka peluang dengan Afrika, bisa tidak gitu? Bagaimana kita bisa melakukan cooperation dengan Afrika yang saya pikir itu juga pasar besar, dengan India ya, dengan Brazil, itu kan bagus gitu, dan itu tidak boleh keran-keran tersebut ditutup, sehingga memang ketika kondisi politik global sedang memanas seperti sekarang, kita punya pilihan lain. Saya melihat Indonesia belum sudah mengarah ke sana, tapi belum kuat, Mas. Jadi kerjasama kita masih terus saja di putaran ya, kalau tidak Cina ya Amerika, begitu ya. Gimana coba kita mencoba mendekat ke arah Afrika, ada melakukan kerjasama dengan Brazil misalnya, yang selama ini ya baru hanya sebatas agreement dan pertemuan face to face antar kepala negara. Harus direalisasikan, kita kerjasama dengan Afrika dan dengan berbagai hal, bisa tidak gitu. Selama ini kan kita lihat investment juga kan dari Jepang, Korea Selatan, di kita coba dibuka keran lain, sehingga memang kalau kondisi politik global sedang tidak baik-baik saja, kita masih punya banyak kaki di berbagai tempat, dan Global South itu harus digunakan baik-baiknya.
1: Iya, gitu. Artinya potensi justru juga terbuka di kawasan di Global South itu sendiri, Bu ya, Afrika, Asia, Amerika Latin dan Karibia mungkin di situ. Oke, selain dengan negara-negara tadi yang memang G20 tadi. Oke, Bu, ini kan misinya itu selain ketahanan atau bahasa hubungan internasionalnya adalah security atau keamanan ya, selain global kan juga kawasan atau regional. Nah, Anda melihat security regional kaitannya apa dengan kepentingan Indonesia di ASEAN ini, Bu?
0: Nah, ini saya mohon maaf nih, meskipun di RRI saya agak sedikit mengkritisi kebijakan luar negeri pemerintah kita.
1: Silakan. Iya.
0: Saya melihat pemerintah kita lebih kepada bilateralism gitu ya, lebih kepada bilateral kunjungan antar negara dan sedikit pay attention terhadap negara-negara jauh begitu ya, meskipun memang efeknya ya tentu baik untuk Indonesia, tapi sebaiknya first itu dalam foreign policy atau kebijakan luar negeri kita harus memprioritaskan bagaimana kita memperkuat ASEAN dulu.
1: Okay.
0: Bagaimana kita leader tetap di ASEAN, karena walaupun bagaimanapun Pak Rudi, kita dalam bertetangga juga kan tetangga dulu yang harus dipentingkan begitu ya. Jadi bagaimana kerjasama ekonomi, kerjasama politik, keamanan itu lebih diprioritaskan dulu ASEAN. Ketika kita sudah menjadi leader di ASEAN dan respect ke seluruh negara ASEAN, kita memiliki kerjasama yang kuat, baru speech kita di forum sebesar UN pun itu akan dilihat dan didengar. Karena Indonesia cukup menjadi leader di ASEAN. Saya rekomendasi ya, memberikan saran demikian. Bagaimana kita sebelum bisa melakukan bilateral dengan berbagai negara di dunia, misalnya dengan Prancis, dengan Turki, kita sudah ada agreement ya dalam pertahanan keamanan. Tapi juga dengan ASEAN, kita juga tidak menutup mata untuk terus memperkuat posisi Indonesia, apalagi kita negara terbesar di ASEAN. Kalau Indonesia keluar dari ASEAN, apa yakin plus 3 itu masih mau join dengan ASEAN gitu kan? South Korea begitu, itu semua melihat kita, melihat Indonesia begitu. Tapi Indonesia juga harus mampu menjadi leader dan melakukan kerjasama ekonomi dengan ASEAN dulu gitu. Setelah kuat di regional, apapun yang kita lakukan di forum global itu akan dilihat orang kok, Pak Rudi gitu. Tapi kalau kita santai gitu ya, tidak terlihat bagaimana menjadi kawasan regional, susah gitu kita dilihat sebagai macan Asia misalnya. di forum internasional gitu.
1: Tapi gimana Bu caranya kita bisa mentransformasikan kemitraan bilateral tadi dengan beberapa negara tadi menjadi suatu fondasi strategis lah untuk memperkuat sentralitas kawasan ASEAN?
0: Ya, sebetulnya kan beberapa negara, misalnya Amerika ya, karena saya juga cukup aktif melakukan pembicaraan dengan beberapa kedutaan, termasuk Amerika Serikat sendiri. Kalau misalnya menginvite saya sebagai akademisi, itu ada plus ASEAN.
1: Okay.
0: Jadi, dia akan mengundang kita itu adalah US Embassy in ASEAN, selalu begitu, termasuk British ya. British Embassy juga begitu, ada plus ASEAN-nya sekarang ini gitu. Artinya apa? Mereka saja sudah pay attention bahwa kalau misalnya mengundang Indonesia atau ekspor atau apapun itu, dia punya divisi ASEAN sendiri begitu. Jadi tidak terlepas keberadaan embassy-embassy itu juga di Jakarta, memberikan perhatian juga terhadap ASEAN. Saya pikir kita juga harus melakukan hal yang sama ketika melakukan pembicaraan bilateral, ASEAN-nya dibawa gitu.
1: Karena
0: berikan efek. Ya ada bagus sih sudah seperti free visa untuk semua negara ASEAN itu satu terobosan. Tapi kalau kita jalan ke Thailand, ke Vietnam kan itu free visa. Dulu kan enggak gitu ya. Terus kalau kita masuk ke bandara mereka itu diprioritaskan khusus negara ASEAN dulu. Kalau Mas misalnya pasti sudah pernah lah ke beberapa negara ASEAN. Itu kan ada batasan ASEAN dan non ASEAN countries gitu kan. Nah itu ada pemisahan dan dipercepat, itu juga bagus gitu ya.
1: Artinya Anda menilai bahwa kerjasama bilateral itu bisa diarahkan untuk mempelopori respon kolektif di tingkat regional, begitu ya Bu ya?
0: Betul, betul. Jadi kita promosi juga tentang regional, karena ekonomi memberikan efek juga terhadap ekonomi dalam negeri, begitu. Dan orang juga akan mengerti, begitu, akan melihat, gitu. Oh iya ya, Indonesia leader dan ASEAN itu tidak bisa dipandang sebelah mata lagi, karena mereka solid, mereka punya satu ekonomi yang solid, satu sistem sama kayak EU begitu ya. Tapi kalau EU tidak memperbaiki diri juga akan bercerai berai gitu, kayak British keluar gitu. ASEAN bisa loh seperti itu Mas, kalau Indonesia lama gitu ya meninggalkan ASEAN, itu akan bisa terjadi seperti EU hari ini. Mereka tiba-tiba Indikri itu kemudian ya British sudah terjadi di Britishnya sendiri, tiba-tiba Scotland juga ingin keluar. Nah ya sampai seperti itu, makanya kita kokoh dan strengthen the ASEAN organization, kemudian baru kita ke bilateral juga enak.
1: Iya, sebagai katalisator juga tadi itu ya Bu ya. Baik, terakhir nih Bu Tia, jadi dari keseluruhan ini apa hasil konkret yang bisa diharapkan dari positioning Indonesia saat ini, baik itu di PBB ataupun di kawasan ini, Bu?
0: Pak Menteri Menlu, mudah-mudahan staff-staffnya juga mendengar. Be confident please, harus percaya diri, kita negara besar, suarakan terus tentang anti-kolonialism, anti-penjajahan, free Palestine terus di segera konkret, direalisasikan. Kemudian orang melihat Indonesia konsisten dalam kebijakan luar negerinya, begitu ya. Kita tetap mendukung negara yang dijajah begitu ya. Kemudian berikutnya Pak Menteri juga harus bisa menjelaskan kepada forum internasional bahwa Indonesia sudah mencoba menyelesaikan persoalan-persoalan iklim di dalam negeri dan berjanji untuk melakukan regulasi lebih baik lagi mengenai ekspor palm oil, balancing atau keseimbangan antara how to get much benefit, memperoleh keuntungan tapi juga memberikan perhatian terhadap lingkungan. Dan forum internasional harus trust, harus percaya agar investor masuk gitu ya. Bagaimana trustnya ya dibenahi di dalam negeri begitu. Ini rekomendasi, tidak ada kepentingan apapun, tidak ada merek dalam diri saya. Merek apapun itu, politik, ormas dan lain-lain nggak ada. Jadi pure saya cinta negara ini. Jadi ya dibenahi dulu sehingga orang akan tertarik dengan speech-nya Pak Menteri di forum internasional. Betul-betul meyakinkan banyak orang sehingga ini adalah kesempatan, opportunity bagaimana kita menginvite investor, memberikan kepercayaan untuk masuk ke Indonesia dengan aplikatif masalah environment ini dibetulkan dengan sungguh begitu.
1: Baik. Ibu Tia Mariatul Kiptia, terima kasih sudah berbincang bersama kami Pro 3 RRI. Salam sehat, selamat beraktivitas Bu.
0: Baik, terima kasih.
1: Demikian tadi kami berbincang bersama dengan dosen Hubungan Internasional BINUS University, Tia Mariatul Kiptia.
2: Catatan peristiwa.
3: Di Indonesia, tanggal 20 September diperingati sebagai Hari Puputan Badung. pada tahun 1906 terjadi peristiwa bersejarah di Bali, perang habis-habisan oleh rakyat Bali saat melawan Belanda. Puncak peperangan terjadi saat Belanda menyerbu Puri Pemecutan. Kejadian tersebut menewaskan sekitar 7.000 orang, termasuk Raja Badung, I Gusti Ngurah Mada Agung. Peristiwa ini berawal dari insiden yang melibatkan pedagang Cina, Kui Tek Chiang. Muncul tuduhan palsu bahwa warga Bali mencuri uangnya. Kejadian tersebut menyebabkan ketegangan antara Kerajaan Badung dan pemerintah kolonial Belanda.
1: Dan kami juga masih akan melanjutkan tema perbincangan kami tadi, yaitu Indonesia membawa misi ketahanan nasional untuk dunia di sidang PBB 2026. Dan kali ini kami nanti akan mencoba untuk mendalami tema tersebut bersama dengan pengamat intelijen dan kajian strategik Universitas Indonesia, Dr. Stanislaus Rianta. Dan kini kami sudah tersambung bersama dengan pengamat intelijen dan kajian strategik Universitas Indonesia, Dr. Stanislaus Rianta. Pak Stanis, ya, kabar baik ya Pak ya?
4: Ya baik. Ya.
1: Baik Pak, kami memperbincangkan Indonesia membawa misi ketahanan nasional untuk dunia di sidang PBB 2026. Kalau tadi dari perspektif hubungan internasional sudah kami bahas. Nah, dari sisi Anda Pak, kalau melihat dari perspektif keamanan, sebenarnya apa yang menjadi arti ketahanan nasional bagi Indonesia?
4: Ya, ketahanan nasional itu kan sudah baku ya. Itu adalah kondisi dinamis suatu bangsa yang mencakup keuletan dan ketangguhan untuk mengembangkan kekuatan nasional. Jadi untuk menghadapi ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan. Jadi ketahanan itu kan semacam kebalikan dari kerentanan. Ketahanan itu lebih bicara hal yang positif, kalau ketahanan itu bicara yang negatif. Jadi saya setuju kita membahas ketahanan, alih-alih membicarakan soal resiko atau ancaman atau penyakit. Kenapa? Karena ketahanan itu berarti kita melihat diri sendiri, melihat potensi diri sendiri, kemudian menguatkan, kemudian menjadikan diri sendiri itu adaptif, dinamis, dan ulet. Sehingga ketika ada ancaman, ada hambatan, itu kita bisa melaluinya gitu. Beda kalau kita misalnya dengan perspektif ancaman. Karena perspektif ancaman itu kita harus mengetahui karakteristik aktornya atau pelakunya. Beda dengan ketahanan, itu kita mengetahui karakteristik kita sendiri. Jadi kita fokus pada kekuatan kita. Tapi kalau kita fokusnya ancaman, kita fokus kepada
1: permasalahannya Pak ya.
4: Permasalahannya.
1: Jadi kondisi dinamis suatu bangsa mencakup ketangguhan seluruh aspek berarti Pak di situ ya.
4: Iya.
1: Seluruh aspek
4: dan
1: di situ.
4: Adaptif, Pak.
1: Ya, dan adaptif dan tadi.
4: Adaptif.
1: Artinya kan ini ketangguhan seluruh aspek ketika ada ancaman. Begitu kan?
4: Iya.
1: Pak Stanis. Nah,
4: ya, ancaman, ya. tantangan, hambatan.
1: Oke, ancaman, tantangan, hambatan, gangguan seperti apa yang paling mudah melintas batas negara saat ini? Kalau kita bicara masalah ketahanan ini, Pak Stanis.
4: Nah, justru konsep ketahanan nasional itu tepat karena apa? Karena saat ini ancaman itu sifatnya kan asimetris kan. Kita tidak tahu dari mana, dari siapa, bisa dari dalam, bisa dari luar. Kemudian kompleksitasnya juga tinggi. Artinya begini, ancaman dan kompleksitas tinggi itu ketika suatu ancaman itu tidak hanya dikendalikan oleh satu aktor, jadi banyak aktor.
1: Oke. Nah,
4: ketika kita fokus pada ancaman dengan kompleksitas tinggi dengan yang sangat rumit seperti ini, kita akan kesulitan. Tetapi ketika kita fokus pada ketahanannya, jadi apapun ancamannya kita tidak akan memikirkan itu, tapi kita memikirkan bagaimana kita bertahan, misalnya kita adaptif ketika kita misalnya. Contoh adaptasi yang paling bagus itu adalah ketika COVID. Kita adaptif.
1: Adaptif.
4: Jadi tidak hanya menggunakan prinsip-prinsip internasional, tapi banyak sekali di wilayah Indonesia yang menggunakan prinsip-prinsip lokal. Kita menamakannya local wisdom, kearifan lokal. Itu kekuatan yang luar biasa sehingga kita mampu bertahan dan melampaui itu. Nah, melihat ancaman yang sekarang tidak bisa ditebak, yang sangat multi aktor dan kompleksitas tinggi, maka prinsip ketahanan nasional itu sangat penting sebenarnya.
1: Iya. Multi aktor itu artinya ada yang negara dan yang bukan negara, begitu Pak Stanis ya?
4: Justru sekarang aktor-aktor itu sekarang kebanyakan non-state.
1: Non-state, bukan negara.
4: Secara langsung berhadapan kita itu non-state, tetapi di balik itu mereka punya sponsor state actor.
1: Oke. Tapi kalau kita bicara asimetris itu bukannya ancaman atau konflik yang ditandai ketidakseimbangan kekuatan, Pak? Ya, baik sumber daya atau itu, teknologi.
4: Ya, diciptakan kan itu? Itu diciptakan sebenarnya.
1: Oh.
4: Dikondisikan supaya terjadi gitu. Nah, yang menciptakan itu biasanya memang non-state, tetapi dibalik okay. Sekarang adalah state. Jadi berbeda dengan konsep mungkin Perang Dunia Kedua yang ancaman-ancaman selalu state actor.
1: Iya, iya,
4: tetapi
1: ya,
4: sekarang
1: ya.
4: Ancaman-ancaman itu non-state actor dan kita tidak tahu dari mana.
1: Iya. Artinya mereka menggunakan cara-cara yang tidak biasa atau tidak lazim, Pak ya?
4: Ya, karena cara-cara yang biasa yang dulu itu mudah ditebak. Sehingga mereka menggunakan cara-cara yang mungkin kita mendadak tiba-tiba ada ancaman. Misalnya contoh yang sebenarnya cukup ekstrim itu adalah terorisme misalnya, separatisme. Kita nggak tahu siapa di balik mereka. Siapa yang membiayai kelompok separatis, siapa yang membiayai kelompok teroris. Nah, tapi ketika kita bisa bertahan, masyarakat bisa disiapkan dengan baik, mempunyai ketahanan ideologi misalnya, maka radikalisasi yang menjadi akar masalah terorisme itu bisa dicegah.
1: Oke. Apakah hal seperti itu, baik itu ancaman atau tantangan asimetris tadi yang sulit untuk diprediksi siapa aktor di belakangnya, itu memiliki potensi besar berdampak pada kita, Pak? Selain di internal ya, bagaimana?
4: Oh iya, Pak. Itu sekarang kita lihat banyak negara-negara mengalami situasi yang tidak stabil misalnya.
1: Okay.
4: Itu biasanya dipicu dengan kerentanan di mereka. Kerentanan itu kebalikan dari ketahanannya. Jadi ada kerentanan, dan menurut teori-teori di dalam ilmu-ilmu intelijen nasional security, bahwa ancaman itu pasti datang dengan mengeksploitasi kerentanan.
1: Mengeksploitasi contoh, kerentanan?
4: Iya,
1: okay. Kerentanan.
4: Misal, ketika warganya mungkin tidak rukun, bisa mereka bisa saling menyalahkan, udah sekali terprovokasi, itu kerentanan. Itu sifat kerentanan. Sehingga mudah sekali dipicu, diadu domba, ancamannya di situ. Tetapi ketika orang itu kuat, rukun, itu ketahanan.
1: Okay.
4: Maka ketika ada ancaman yang masuk, dia tidak bisa.
1: Iya. Nah, pertanyaan berikutnya kalau gitu, seberapa besar potensi kita untuk mampu membaca kerentanan tadi, potensi kerentanan ini, Pak, bagi ketahanan nasional tentu?
4: Ada kerentanan yang tidak bisa kita cegah.
1: Apa
4: itu? Kita sudah miliki. Contoh misalnya, wilayah geografis kita yang cukup luas, sehingga kita ini menjadi daerah yang mempunyai daya tarik tinggi. Kalau kita melihat teorinya pun misalnya, kerentanan itu ada tiga. Satu, daya tarik. Jadi semakin menarik suatu entitas, pasti potensi ancamannya akan semakin tinggi. Itu kerentanan. Toko emas misalnya, itu daya tariknya kan dia punya emas kan, pasti akan mengundang orang perampok untuk masuk. Itu kerentanan sebenarnya. Nah, tapi itu tidak bisa dihindari. Toko emas itu, makanya dia pasang jeruji, dia pasang etalase yang kuat. Nah, kita daya tariknya tinggi, maka sistem pertahanan kita harus bagus. Tentara kita harus kuat. Itu sistemnya seperti itu. Yang kedua adalah kemudahan diserang. Kemudahan diserang itu ketika kita banyak wilayah perbatasan, itu kemudahan diserang kan.
1: Okay.
4: Nah, ini harus dibangun, makanya membangun tanda perbatasan, kemudian diperkuat masyarakatnya, kesadarannya, kemudian dampak yang diciptakan itu. Kalau misalnya orang ada yang bisa masuk ke Indonesia, menguasai Indonesia, maka dampak yang diciptakan cukup besar. Ini hanya salah satu teori, teori kentang cukup banyak kan. Tapi teori ini menarik karena menempatkan daya tarik sebagai unsur kerentanan. Jadi semakin menarik suatu entitas, maka tingkat kerentanan semakin tinggi.
1: Okay.
4: Tapi bagaimana ketika daya tarik itu tidak bisa dihilangkan, dan itu justru menjadi identitas kita.
1: Bangunlah
4: sistem keamanannya, sistem ketahanannya.
1: Saya bisa bayangkan kalau itu berlangsung cukup panjang ini, Pak ya. Tentu ini kan berkaitan dengan mental ketahanan tadi, kerentanan tadi, dan dukungan psikologis pihak. Lantas, apa yang perlu dipersiapkan menghadapi ancaman-ancaman kerentanan seperti itu, Pak Sanis?
4: Ya, sebenarnya mentalitas itu yang disiapkan yang sejak dini generasi muda itu, bagaimana mereka menjadi seorang patriot misalnya. Patriot itu dalam konteks ketika dia berada di manapun, tidak hanya di Indonesia, tapi dia mencintai tanah airnya. Mereka mencintai tanah airnya. Bahkan dalam negara itu ada prinsip bahwa katakan benar jika negara itu benar, dan jika negara itu salah, maka benar ini. Itu prinsip. Jadi ketika orang itu mencintai tanah airnya, patriotisme itu muncul, maka sebenarnya ketahanan itu sedang dibangun. Nah, dimanapun itu, dan itu harus dimulai sejak dini sebenarnya. Terlambat kalau misalnya hanya mendoktrin orang, kemudian mengajarkan bela negara, tapi sudah usianya sudah terlanjur jauh itu. Usia-usia remaja cukup penting. Usia remaja, usia anak-anak itu diajarkan untuk pencintaan air itu sangat penting. Jadi saya kira pemerintah sudah melakukan itu di berbagai aspek, di berbagai lini, di metode termasuk pelajaran di tingkat dasar menengah. Itu sudah dilakukan. Hanya perlu penguatan lagi saya kira. Perlu dikuatkan dan di misi PBB ini saya kira tepat ketika nanti pemerintah melakukan itu.
1: Oke. Tapi intelijen kita kan seberapa besar cukup siap menghadapi hal seperti ini, Pak?
4: Saya kira intelijen kita cukup baik untuk mampu memotret potensi ancaman, memotret kerentanan-kerentanan, kemudian bagaimana memaksimalkan ketahanan, saya kira cukup baik. Tetapi intelijen kan tidak bisa berhenti hanya di aparat intelijen, tidak bisa berhenti pada agen dan analisnya. Tetapi intelijen yang kuat itu ketika dia bisa menggalang masyarakat, melakukan fungsi yang sama, fungsi deteksi dini, peringatan dini, cegah dini ancaman. Dan fungsi yang intelijen lagi yang lebih penting adalah ketika intelijen bisa menggalang aktor-aktor yang berpotensi menjadi agen ancaman, itu bisa digalang dan kemudian dia menjadi berpihak kepada kita. Itu sebenarnya fungsi intelijen seperti itu. Jadi tidak hanya meningkatkan ketahanan, mengatasi kerentanan, tetapi mendekati ancaman, kemudian ancaman itu menjadi pihak kita.
1: Kalau dari sisi masyarakat kita yang terikat dengan budaya yang sangat kuat, apakah itu salah satu elemen penting untuk bisa menciptakan ketahanan sehingga melawan kerentanan tadi nih, Pak Stanis?
4: Ya, Indonesia ini cukup unik dan menurut saya ini suatu kehebatan Indonesia. Kita melihat di Timur Tengah, Timur Tengah itu satu bangsa, mungkin satu bahasa, tetapi konflik banyak sekali terjadi di sana. Kita mempunyai negara yang ada ratusan, mungkin ribuan bahasa, kemudian suku, tetapi kita sebenarnya termasuk bangsa yang baik-baik saja dan rukun-rukun saja. Kita mempunyai filosofi Bhinneka Tunggal Ika. Saya kira itu menjadi kekuatan.
1: Okay.
4: Mungkin ini menjadi iri, jadi bahan iri bagi bangsa lainnya. Bisa bahwa negara dengan ratusan atau ribuan bahasa suku, tapi bisa kuat dan bertahan. Sementara yang lain satu bahasa saja bertengkar. Saya kira agak sulit dijelaskan secara ilmiah bagaimana ini bisa terjadi di bangsa kita ini.
1: Tapi kan sekarang eranya informasi atau keterbukaan informasi nih, Pak, yang terkadang bagaimana kita bisa mencerna informasi tadi, seberapa besar keterbukaan informasi ini justru menjadi sebuah kerentanan dari pertahanan atau ketahanan yang kita miliki, baik itu sosial, budaya, ekonomi, dan sebagainya ini, Pak?
4: Sebenarnya satu tergantung jenis informasinya. Ketika informasinya itu provokatif, bisa memicu menjadi atau trigger menjadi mengeksploitasi kerentanan tadi, itu bisa menjadi ancaman. Tapi ketika informasi ini bisa dikelola dengan baik, justru informasi yang menguatkan solidaritas, kemudian membangun kepercayaan terhadap negara, ini kan bisa jadi menguatkan. Nah, informasi memang harus difilter. Sebenarnya negara mempunyai fungsi itu, memfilter supaya ketika informasi-informasi itu bersifat mengeksploitasi kerentanan, dicegah.
1: Okay.
4: Tapi kalau sifatnya itu pertahanan, ya harus diproduksi ulang kalau disebarluaskan.
1: Dan apakah kita sekarang sudah on the track untuk sebuah negara yang tetap membangun ketangguhan dalam menghadapi ancaman-ancaman ataupun tekanan-tekanan eksternal tadi ini, Pak?
4: Saya kira pemerintah sudah on the track, saya kira ya. On the track dalam arti pondasinya sedang dibangun ini. Memang belum menjadi bangunan yang tinggi, yang indah itu tidak, tapi pondasi itu sedang dibangun. Jadi, dan ini tidak bisa diserahkan kepada pemerintah saja. Membangun suatu negara kan tidak mungkin hanya pemerintah itu. Membangun negara itu pemerintah kan itu sebagai dirijennya kan. Tetapi masyarakatnya juga harus ikut membangun itu, karena kunci pembangunan kan sebenarnya ketika masyarakat itu bergerak-gerak, bergerak bersama masyarakat, pemerintah kan.
1: Jadi kemampuan apa? Tapi paling tidak ada harapan Anda dari sisi kemampuan kita, kemampuan Indonesia yang dirasa perlu untuk dioptimalisasi untuk menghadapi hal itu semua, Pak, saat ini?
4: Ya, kita sudah melampaui masa penjajahan dulu. Sudah melampaui beberapa krisis kan, beberapa krisis situasi yang terjadi, dan kita bisa melampaui itu. Kita harus percaya kepada negara, percaya kepada pemimpin kita, percaya kepada pemerintah, supaya pemimpin itu yang saya bisa sebut sebagai mengorkestrasi rakyatnya untuk membangun itu bisa berjalan dengan baik. Bayangkan ketika dalam paduan suara, ketika dirijennya memberikan aba-aba, tapi kita tidak sesuai aba-aba, tapi malah melakukan hal lain di luar aba-aba, pasti akan terjadi orkestra yang tidak bisa dinikmati dan tidak bisa selesai.
1: Iya, iya. Baik. Nah, dalam momentum PBB ini, Pak, apa yang perlu atau yang bisa kita bawa ke sana dengan menunjukkan apa yang sudah kita lakukan memiliki potensi yang besar, kemudian hasil yang perlu dibawa pulang dari Amerika tersebut dari forum PBB ini, Pak?
4: Ya, tadi kita jelaskan bahwa negara kita unik. Kita punya keragaman, suku, budaya, dan lain-lain, dan kita mampu bertahan itu. Tidak menjadi negara yang terpecah belah. Gitu. Kita justru mempunyai filosofi Bhinneka Tunggal Ika. Saya kira ini dalam beberapa kesempatan saya ketemu dengan mitra dari luar, mereka juga selalu mengagumi itu. Bhinneka Tunggal Ika, kemudian Pancasila itu. Ini bisa ditawarkan sebenarnya, ditawarkan ke dalam PBB ini konsep ketahanan kita itu karena kita mempunyai Bhinneka Tunggal Ika dan kita mempunyai Pancasila itu. Ditawarkan sehingga ini dunia juga percaya dengan kita karena kita sudah punya bukti. Kita sudah melampaui itu, sehingga ketika itu nanti bisa diadopsi misalnya prinsip-prinsip itu kepada negara-negara yang mungkin serupa, saya kira ini sangat baik.
1: Oke, baik ini Pak, banyak hal menarik yang Bapak sampaikan. Kelihatannya saya harus baca magnum opusnya The Republic Plato lagi nih Pak. Banyak hal yang tadi Bapak sampaikan di situ itu. Baik, Pak Staris, makasih banyak Pak ya untuk waktunya. Sudah berbicara bersama RRI Pak. Ya. Demikian tadi pengamat intelijen dan kajian strategik Universitas Indonesia Dr. Stanislaus Rianta.
2: Wawancara Pro 3.
5: Pernahkah kamu membayangkan berjalan di antara kabut tipis di Pegunungan Dieng atau menikmati senja di atas pasir putih Raja Ampat? Indonesia bukan hanya indah, tapi juga penuh cerita, tradisi, dan keajaiban yang menunggu untuk dijelajahi. Lewat Jelajah Wisata Nusantara, kami akan mengajak kalian berpetualang, menemukan tempat-tempat menakjubkan, menyelami budaya lokal, dan mencintai negeri ini lebih dalam. Dengarkan Jelajah Wisata Nusantara setiap hari Minggu pukul 14.10 waktu Indonesia Barat hanya di Pro 3 RRI.

0: pukul 3 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita. Bulog Kalimantan Tengah hingga kini masih menyalurkan bantuan pangan beras kepada 212.000 lebih warga penerima manfaat.
1: Dua terbanyak jumlahnya ya, setelah Pak Handut.
2: Pimpinan wilayah Pimwil Perum Bulog Kalimantan Tengah Erwin Budiana menyalurkan bantuan pangan kepada masyarakat di Kelurahan Palangka, Kota Palangkaraya. Penyaluran bantuan pangan tersebut merupakan bentuk dukungan pemerintah melalui Bulog untuk membantu memenuhi kebutuhan pangan masyarakat, khususnya bagi keluarga penerima manfaat. Erwin Budiana mengatakan bantuan pangan alokasi dari Juli hingga September 2026 di Kelurahan Palangka sebanyak 2.262 penerima bantuan pangan atau PBP merupakan terbanyak di Kecamatan Jeken Raya dan dapat berjalan tepat sasaran dan dapat diterima masyarakat yang membutuhkan. Erwin juga memastikan proses penyaluran dilakukan melalui koordinasi dengan pemerintah kota dan pihak terkait agar bantuan dapat diterima oleh masyarakat secara tertib. Setiap penerima menerima bantuan beras medium sebanyak 10 kg per bulan dengan alokasi Juli hingga September sehingga total menerima 30 kg. Adapun penerima bantuan ditetapkan berdasarkan data tunggal sosial ekonomi nasional yang bersumber dari data pemerintah dan digunakan melalui Badan Pangan Nasional sebagai dasar penyaluran.
1: Kelurahan Palangka ini dua terbanyak jumlahnya ya, setelah Pak Handut, khusus Kota Palangkaraya. Jadi pembagian alhamdulillah tadi saya tanya beberapa yang tertib, jadi memang perharinya dibagi 2 RW untuk melakukan pengambilan. Jadi kalau untuk Kelurahan Palangka ini total penerima bantuan pangannya itu ada sebanyak 2.262 orang. Sebenarnya ini per RW, per 2 RW setiap harinya, mudah-mudahan secara target kita 5 hari itu sudah bisa selesai lah.
2: Sementara itu, Lurah Palangka, Dawit mendampingi proses pembagian bantuan pangan kepada sebanyak 2.000 lebih penerima manfaat di wilayah Kelurahan Palangka. Pendampingan dilakukan untuk memastikan penyaluran bantuan berjalan tertib, lancar, dan tepat sasaran kepada masyarakat yang telah terdata sebagai penerima manfaat.
3: Memang untuk Kelurahan Palangka mendapatkan kuota sebanyak 2.292 yang disampaikan dari Radio tadi. Memang ya yang disampaikan kita kelurahan mengisi data atau dapat penerima ini memang kita menerima langsung dari Bulog.
2: Salah seorang warga penerima manfaat bernama Mama Idah mengaku sangat terbantu dengan adanya bantuan tersebut. Menurutnya beras yang diterima dapat meringankan pengeluaran keluarga untuk kebutuhan sehari-hari di tengah kondisi kesulitan untuk mencari nafkah karena kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan saat ini.
4: Ya harusnya ya seneng lah dapat pembantu gitu nah. Ya apalagi kan dalam keadaan kayak gini kan ya susah mencari kan.
2: Pihak Bulog Kalimantan Tengah optimis kendati menghadapi tantangan distribusi seluruh bantuan pangan di Kalimantan Tengah dapat diselesaikan sesuai target pada September ini. Secara keseluruhan jumlah penerima bantuan pangan di Kalimantan Tengah juga mengalami penambahan dari sebelumnya sekitar 207.000 penerima kini menjadi sekitar 212.000 orang dan diseluruhkan secara serentak seluruh Kalimantan Tengah. Agak jaya bijaksana melaporkan.

demikian warta berita di pagi hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @rriprograma3.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Atas nama pemerintah Kota Medan, saya Riko Triputra Bayuwas menyampaikan selamat ulang tahun ke-81 untuk Radio Republik Indonesia RRI. Selama 8 dekade, RRI telah menjadi sumber informasi, pendidikan, hiburan, dan perekat persatuan bangsa. Di tengah dinamika zaman dan kemajuan teknologi, RRI tetap teguh pada jati dirinya, menyuarakan kebenaran, menjaga keutuhan NKRI, serta hadir sebagai radio publik yang independen, netral, dan terpercaya. Tahun ini, dengan tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, kita semua diajak untuk semakin yakin bahwa RRI adalah bagian penting dari perjalanan bangsa menuju masa depan yang lebih baik. Kami di Sumatera Utara meyakini RRI akan terus berperan aktif dalam memperkuat literasi publik, mendorong partisipasi masyarakat, dan menyebarkan semangat kebersamaan demi tercapainya Indonesia yang maju dan sejahtera. Dirgahayu ke-81 Radio Republik Indonesia. Mari kita terus bersama RRI menjaga persatuan dan membangun masa depan bangsa. Dirgahayu RRI, sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Bandar Lampung. Selamat ulang tahun untuk RRI ke-81 tahun. Terima kasih RRI karena selalu menemani aktivitas saya sehari-hari. Semoga RRI menjadi media publik yang terus menyampaikan informasi secara cepat, tepat, akurat, dan berkembang. Sekali di udara, tetap di udara. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: 103,3 Jaringan Berita Nasional.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'il wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Marilah kita sebagai insan yang bertakwa tidak henti-hentinya memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Hanya kepada-Nya lah kita berdoa dan hanya kepada-Nya lah kita meminta pertolongan. Kita bersyukur atas segala kebaikan, segala berkah, atas segala karunia yang diberikan kepada kita sebagai bangsa dan sebagai rakyat. Kita bersyukur atas perdamaian dan kedamaian yang kita rasakan saat ini. Kita bersyukur atas kesehatan dan nafas yang masih diberikan kepada kita sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang mulia ini dalam acara yang sangat istimewa ini, yaitu resepsi kesyukuran 100 tahun Pondok Modern Darussalam Gontor, Ponorogo, Jawa Timur. Tentunya kita juga berdoa agar saudara-saudara kita di berbagai tempat di tanah air kita yang mengalami musibah agar diberi kekuatan, kesabaran dan ketegaran untuk menghadapi kesulitannya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala meringankan penderitaan mereka dan melindungi mereka di saat-saat yang akan datang. Saya minta maaf tadi saya ingat saudara-saudara kita di Palestina. Mereka dibantai, mereka dibom, mereka diserang terus-menerus. Dan kita seolah-olah kurang berdaya untuk membantu mereka. Saya kira ini justru yang mendorong kita semua, apalagi saudara-saudara, apalagi para kiai, apalagi para ulama, apalagi para pendidik di institusi-institusi seperti Gontor ini. Ini saya kira harus mendorong dan memicu suatu kehendak untuk belajar sungguh-sungguh kehendak untuk membangun bangsa Indonesia yang kuat, karena bangsa yang tidak kuat, bangsa itu akan diinjek-injek oleh bangsa-bangsa lain. Kita harus belajar dari sejarah tadi dikatakan. Ya, kita ingin membangun sejarah, tapi kita harus belajar dari sejarah. Dan kita harus jujur kepada diri kita. Kita harus jujur bukan kepada orang lain. Kita harus jujur kepada diri kita sendiri. Kita harus berani melihat kelemahan-kelemahan kita. Gampang untuk kita bicara dengan hebat, sulit untuk kita lihat kekurangan-kekurangan kita sendiri, kelemahan-kelemahan kita sendiri. Saya berharap dari generasi penerus, dari ustad-ustad, dari ulama-ulama, untuk bisa membangunkan keberanian untuk belajar dari kelemahan-kelemahan kita sendiri, kekurangan-kekurangan kita sendiri. Kita pernah dijajah oleh bangsa lain. Itu kenyataan yang pahit. Ya, bapak-bapak kita, eyang-eyang kita, kakek-kakek kita, ya, pendahulu-pendahulu kita, ya, berjuang, ya, melawan. Tapi cukup lama kita di bawah telapak kaki bangsa lain. Ini pahit, tapi kita harus berani mengakui, dan kita harus belajar dari situ, dan kita harus bertekad jangan sekali-sekali kita akan dijajah kembali oleh siapapun. Kita harus kuat, karena kita dengan kekuatan, kalau kita kuat, kita bisa bantu saudara-saudara kita yang tertindas dan yang ditindas oleh bangsa-bangsa lain. Kalau kita tidak punya kekuatan, bagaimana kita bisa membantu? Saudara-saudara, saya terima kasih saya diundang hari ini Gontor, institusi yang luar biasa, berhasil, sukses. Terima kasih saya diberi kesempatan di panggung ini. Saya berusaha untuk tidak terlalu lama kasih sambutan. Tapi kesempatan berharga ini, karena tiap saat saya bisa kesini. Tapi kalau saya diundang, pasti saya datang. Mungkin saya bisa diundang dalam acara yang lebih tidak terlalu besar. Acara kalau perlu tidak ada wartawan. Mana wartawan? Ada wartawan di sini? Oh, pinter nyamar ya kalian ini, media ini. Dia nyamar di tengah-tengah audiens, jadi nggak terlalu kelihatan. Nggak, ini apa ya? Ini serius ini.

hati-hati ada wartawan. Saya kira itu yang paling pokok sambutan saya. Bagaimana, cukup? Tolong di apa tuh, ditayangkan tadi itu moto dan motonya Gontor dan apa ya yang tadi itu yang tadi panca ya ya bisa ditayangkan, tayangkan kembali Panca Jiwa, keikhlasan, kesederhanaan, berdikari, ukhuwah Islamiyah, kebebasan. Ya ini sama ini perjuangan kita. Saya selalu ingin ikhlas, saya selalu ingin sederhana, saya ingin bangsa kita berdiri di atas kaki kita sendiri. Ukhuwah Islamiyah ini yang kita harus sadari juga, ya. Kita prihatin. Saya kira ini catatan bagi kita, kebebasan, kebebasan berpikir, tapi juga harus ada keberanian berpikir yang benar, yang saya katakan tadi, berani melihat kekurangan-kekurangan kita sendiri. Ibarat kita harus menjaga badan kita yang diberikan oleh Yang Maha Kuasa. Kita harus jaga. Menjaga artinya kita pelihara. Tadi ini luar biasa moto ini. Ini moto yang harus berlaku saya kira di mana-mana, ya. Kok ini sama ya? Nilai-nilai yang ada di Akademi Militer kita. Iya. Berbudi tinggi. Harus berbudi tinggi. Jujur. Ikhlas. Nggak boleh jadi koruptor. Jangan pura-pura berbudi tinggi. Pura-pura ikhlas. Pura-pura jujur. Begitu dikasih kepercayaan jabatan, nyolong. Berbadan sehat. Tidak bisa berbuat baik kalau sakit-sakitan. Tidak bisa bekerja keras kalau badannya lemah. Karena itu saya bertekad anak-anak Indonesia dan rakyat Indonesia saya belum selesai kalimatnya. Ini santri-santriwati Gontor ini luar biasa. Sebelum saya bicara dia sudah tahu apa yang saya mau ngomong gitu. Ini kita di Ponorogo ya. Waduh, ilmunya banyak ini Ponorogo ini. Sebelum saya dia sudah tahu apa yang saya mau maksud. Karena itu saya ingin anak-anak Indonesia tidak boleh ada yang kurang gizi. Tidak boleh berangkat sekolah kelaparan. Karena itu saya

menerima mandat dari rakyat Indonesia, saya tidak ingin ada orang lapar di Indonesia. Indonesia yang subur, Indonesia yang begitu banyak kekayaannya, tidak boleh ada orang yang lapar di bumi Indonesia. Karena itu saya ingin berjuang sekeras-kerasnya untuk menghilangkan kemiskinan dari bumi Indonesia, saudara-saudara sekalian. Berpengetahuan luas, benar, pemimpin Indonesia harus pintar. Jangan dibohongi orang, jangan dibodohin. Aku heran kadang-kadang profesor, tapi nggak bisa melihat ketidakadilan. Profesor yang justru malah membela kepentingan orang-orang asing. Berpikiran bebas. Jangan mau dicuci otak oleh mereka-mereka yang tidak ada niat baik terhadap kita. Berjiwa besar. Jangan punya rasa rendah diri. Jangan punya rasa kalah sebelum berjuang. Sedikit-sedikit takut nanti bagaimana, nanti kita di, ya udah, ada wartawan, saya nggak terusin itu. Saudara, terima kasih saya diundang di sini. Saya sekarang berdiri di depan rakyat Indonesia, saya sekarang tambah percaya diri. Kenapa saya percaya diri? Karena belum 2 tahun saya menjalankan mandat dari rakyat, belum 2 tahun, kurang berapa minggu lagi ya, saya kira kurang sebulan lagi, persis 2 tahun. Saya dengan koalisi yang dukung saya, di mana saya tahu banyak alumni Gontor ada di situ. Terima kasih dukungan. Saya tahu Gontor tidak boleh berpolitik, itu benar. Gontor jangan ikut politik praktis, tapi harus faham politik. Gontor harus di atas segala golongan politik. Gontor tidak boleh kemana-mana, tapi harus ada di mana-mana.

0: sekian belas tahun saya baru tahu Din Samsudin itu lulusan Gontor. Beliau memang selalu rendah hati, bukan rendah diri, rendah hati beliau. Kadang-kadang aja agak keras beliau. Tapi kalau udah ketemu saya, udah nanti beres itu, beres itu. Saudara-saudara, Gontor sudah benar berada di jalan yang benar. Tapi saya katakan, sekarang saya merasa percaya diri karena 2 tahun ini pemerintah yang saya pimpin, ya, dibantu oleh orang-orang hebat, menteri-menteri yang hebat, jenderal-jenderal yang hebat, gubernur-gubernur yang hebat, kita telah buktikan kepada bangsa Indonesia kita telah mencapai keberhasilan-keberhasilan yang nyata, yang beruntung dan menguntungkan bangsa dan rakyat Indonesia. Saya percaya diri karena sekarang kita buktikan kita bukan pemimpin yang omon-omon saja. Sebagai bukti, saya kalau tidak salah sudah dibagikan buku, ya, buku yang dibuat oleh tim saya sendiri kaget, saya tidak tahu mereka bikin buku itu. Benar, tahu-tahu dikasih buku itu ke saya baca, oh iya ya, begitu banyak yang telah kita capai. Saya sendiri tidak begitu mengerti berapa banyak yang telah kita berbuat untuk rakyat Indonesia. Karena fokus kita adalah kerja, kerja, kerja. Kerja dengan cepat. Rakyat yang lapar tidak bisa menunggu. Petani yang butuh pupuk tidak bisa menunggu. Nelayan yang memerlukan bantuan yang tidak pernah dibantu selama 81 tahun Indonesia merdeka, kita sekarang akan mengurus nelayan-nelayan Indonesia. Tanah air kita yang laut adalah 3/4 daripada negara kita, puluhan ribu kapal-kapal asing tiap malam berada di laut Indonesia. Puluhan ribu kekayaan laut kita diambil tanpa ada langkah-langkah. Sekarang kita bekerja. Mulai tahun depan kita bangun ribuan kapal-kapal nelayan untuk nelayan-nelayan kita. Saudara-saudara, di buku itu sudah cukup jelas, saya tidak akan menguraikan semua capaian saya di panggung ini. Saudara-saudara, saya kira sudah bisa merasakan bahwa kita yang saya perjuangkan bertahun-tahun, swasembada pangan, tidak ada negara yang berhasil, tidak ada negara yang merdeka kalau dia tidak bisa menghasilkan makan untuk bangsanya sendiri. Dan alhamdulillah Indonesia sudah swasembada pangan. Indonesia sudah bisa menghasilkan makan untuk rakyatnya sendiri. Saudara-saudara sekalian, di tengah dunia sekarang, dunia yang penuh dengan konflik, bahkan dengan perang, perang di mana-mana, ini membuktikan bahwa apa yang sudah lama saya utarakan, kita harus swasembada pangan, kita harus swasembada energi, kita tidak boleh bergantung dengan bangsa lain, kita tidak boleh berharap kasihan bangsa lain. Tidak ada bangsa yang kasihan sama kita. Kalau kita tidak mampu mengurus, menjaga, memperkuat diri, tidak ada orang lain yang akan bantu kita. Percaya sama saya. Alhamdulillah, swasembada pangan sudah, cadangan pangan kita cukup, langkah-langkah kita sudah antisipasi. Cuaca yang tidak baik, El Nino, kekeringan, kita siap. Saudara-saudara, kita juga mulai 1 Juli yang lalu kita tidak impor solar dari luar negeri. Solar kita sekarang sudah mandiri. Dan hari-hari ini solar langka di dunia. Kita punya uang pun mungkin tidak ada barangnya. Alhamdulillah kita sudah bisa produksi solar kita sendiri. Dari mana? Dari kelapa sawit. Dari tanaman yang Maha Kuasa telah memberi karunia kepada kita. Yang saya katakan kelapa sawit, mungkin itu adalah tanaman ajaib, the miracle plant, the miracle crop. Dari kelapa sawit kita bisa dapat 57 derivatif. Kita bisa dapat obat, kita bisa dapat sabun, kita bisa dapat macam-macam. Terutama kita dapat BBM. Profesor-profesor kita yang pintar, yang benar pintarnya ya, bukan yang profesor tadi itu. Dari fakultas-fakultas teknik kita sudah berhasil bikin solar dari kelapa sawit. Dan sudah bisa membikin bensin dari kelapa sawit. Dan kita juga nanti akan bikin juga bensin dari batu bara. Saudara-saudara, kita bersyukur, patut kita bersyukur kepada Yang Maha Kuasa. Kita diberi kekuatan luar biasa. Tinggal kita, tinggal pemimpin-pemimpin kita, handal atau tidak, cakap atau tidak, berpengetahuan luas atau tidak, berhati ikhlas atau tidak. Bisa enggak kita jaga dan kelola segala kekayaan yang diberikan oleh Yang Maha Kuasa kepada kita? Saudara-saudara sekalian, saudara-saudara sekalian, terlalu banyak yang harus saya sampaikan. Saya sudah dilirik oleh panitia. Ini waktunya juga sudah jam 12, aduh. Saya kira saya persingkat saja ya. Pokoknya banyak keberhasilan kita sudah ada di buku di depan saudara-saudara. Pelajari, percaya, masa depan Indonesia baik. Masa depan Indonesia cerah. Dan kalian santri-santriwati, anak-anakku sekalian, kalianlah yang akan ambil alih, kalian yang akan meneruskan perjuangan kita. Jangan percaya mereka-mereka yang saya katakan antek-antek asing. Jangan percaya mereka. Mereka punya uang, mereka bisa bayar buzzer, mereka bisa main di sosmed, hati-hati. Jangan percaya semua yang ada di sosmed itu. Mereka ingin menurunkan semangat kita. Mereka ingin menurunkan keberanian kita. Mereka ingin menurunkan kepercayaan diri kita. Mereka ingin kita lemah. Mereka ingin kita tetap miskin. Mereka ingin kita jadi budak mereka selamanya. Kita tidak mau jadi budaknya bangsa lain. Kita akan menjadi bangsa yang hebat. Kita akan berdiri di atas kaki kita sendiri. Terima kasih Gontor, selamat. Teruskan panggilan sejarah, teruskan perjuanganmu, berbuat yang terbaik untuk bangsa dan umat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Catatan peristiwa.
2: Di Indonesia, tanggal 20 September diperingati sebagai Hari Puputan Badung. Pada tahun 1906, terjadi peristiwa bersejarah di Bali. Perang habis-habisan oleh rakyat Bali saat melawan Belanda. Puncak peperangan terjadi saat Belanda menyerbu Puri Pemecutan. Kejadian tersebut menewaskan sekitar 7.000 orang, termasuk Raja Badung, I Gusti Ngurah Mada Agung. Peristiwa ini berawal dari insiden yang melibatkan pedagang Cina, Kui Tek Chiang. Muncul tuduhan palsu bahwa warga Bali mencuri uangnya. Kejadian tersebut menyebabkan ketegangan antara Kerajaan Badung dan pemerintah kolonial Belanda.
1: UMKM adalah tulang punggung ekonomi nasional Indonesia. Namun, di tengah digitalisasi, membuat UMKM mendapatkan banyak tantangan. Lantas, bagaimana ya agar UMKM kita dapat terus berkembang di tengah digitalisasi? Radio Republik Indonesia mempersembahkan Energi Sukses Bisnis. Energi Sukses Bisnis adalah program pembinaan UMKM yang dirancang untuk membantu mengembangkan bisnis Anda di era digital. Program ini akan membekali pelaku UMKM dengan pengetahuan, keterampilan, dan sumber daya yang dibutuhkan untuk mencapai kesuksesan. Anda akan belajar dari para ahli tentang berbagai aspek bisnis, seperti membangun mindset dan karakter entrepreneur UMKM, mengembangkan strategi bisnis yang efektif, hingga memanfaatkan teknologi digital untuk meningkatkan bisnis Anda. Program ini terdiri dari 12 topik menarik dengan narasumber utama ialah Coach Margetti Herwin, seorang master coach profesional internasional dengan pengalaman lebih dari 16 tahun dalam membimbing para pengusaha. Jangan lupa ikuti dan saksikan Energi Sukses Bisnis setiap Selasa jam 20.10 sampai 20.50 waktu Indonesia Barat di Pro 3 RRI, Jaringan Berita Nasional, RRI Digital, dan RRI Net.
3: Mendengar program B50 diproyeksikan sebagai simbol kedaulatan energi sekaligus tameng defisit migas. Namun dibalik optimisme itu, neraca komoditas berbicara lebih pelan dan lebih tajam. Produksi minyak sawit mentah atau CPO stagnan, kebutuhan domestik melonjak dan ruang ekspor menyempit. Ketika suatu kebijakan menguatkan sisi energi, ia pada saat yang sama menguji ketahanan devisa. Di titik inilah sawit Indonesia memasuki paradoks, semakin besar ambisi produksi bahan bakar, semakin kecil ruang menjadi sumber devisa dari ekspor. Tutup poin kita pada malam hari ini di dilema biodiesel B50 antara ekspor sawit atau memenuhi kebijakan. Kami akan membahasnya bersama dengan Ketua Umum Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia atau GAPKI, Pak Edi Martono.
4: Wawancara Pro 3.
3: Pak Edi, selamat malam.
5: Selamat malam.
3: Ya, kabar sehat ya, Pak Edi?
5: Alhamdulillah sehat.
3: Kabar stok sawit kita bagaimana, Pak Edi? Masih sehat tidak ini? Karena kan BL50 ini kan membutuhkan tambahan CPO, Pak ya, dalam jumlah besar untuk pasar domestik. Dan bagaimana menurut GAPKI? Dari mana tambahan pasokan tersebut seharusnya berasal? Tanpa mengurangi ekspor, mengganggu kebutuhan pangan, atau mendorong kenaikan harga CPO domestik ini?
5: Iya, jadi begini, kalau untuk tahun ini, itu El Nino kan baru, artinya terjadinya di tahun ini.
3: Iya.
5: Nah, kalau sawit itu begini, Jadi ini kan kemarin kejadiannya mulai bulan Juli ya untuk apa namanya El Nino. Artinya bahwa sebenarnya perkebunan ini, perkebunan baik perkebunan besar, perkebunan rakyat itu sudah melakukan pemupukan di bisa melakukan pemupukan di semester pertama. Artinya tidak ada kendala untuk tahun ini. Jadi untuk semester pertama tahun 2000 untuk produksi 2026 itu mereka pemupukannya semester kedua tahun 2025. Yeah. Nah, pemupukan di tahun 2026 di semester pertama untuk produksi 2000 di apa semester 2 2026. Jadi artinya kendalanya tidak terlalu banyak, hanya apa namanya kematangan panennya atau buah matangnya itu terlambat. Sehingga tetap di tahun ini itu terjadi penurunan tapi kecil. Prediksi dari GAPKI, dampak dari El Nino ini turunnya sekitar 0,54%. Okay. Jadi kalau potensial produksi di 2026 ini 58,8 juta total produksi terdiri dari CPO 53,7 juta ton, kemudian PKO 5,1 juta ton. Nah, ini terjadi penurunan. Dengan terjadinya El Nino, produksi itu turun menjadi 58,5 juta ton dengan CPO 53,4 dan PKO 5 juta ton. Nah, seperti itu. Jadi 0,54% saja prediksi GAPKI. Nah,
3: ya.
5: Yang akan lebih besar lah nanti adalah di 2027. Kenapa? Karena di semester 2 tahun 2026 praktis kita tidak bisa melakukan pemupukan. Kenapa? Karena panas, tidak mungkin pupuk itu tidak akan bisa di tidak bisa dilakukan pemupukan di semester 2, sehingga nanti terjadi penurunan produksi itu di semester 1. Nanti sudah terlihat di tahun 2027. Nah, turunnya seperti apa? Total ya potensial produksi itu sekitar 59,5 okay. Kalau tidak terjadi El Nino, terjadi CPO 54,3 juta ton dan PKO 5,2 juta ton. Nah, penurunannya 4,9 persen di tahun 2027 produksinya. Menjadi berapa estimasinya adalah 56,6 juta ton totalnya 51,7 juta untuk CPO dan 4,9 juta untuk PKO. Nah, ini yang menjadi masalah apabila apa namanya P50 diterapkan di 2027 itu akan terjadi pasti kenaikan konsumsi. Contoh nih saya sampaikan. Kenaikan konsumsi di tahun 2026 saja perkiraan kita ini konsumsi kita dalam negeri ya. Ini ada tahun 2026 itu presisinya adalah untuk pangan 10,1 juta, oleochemical 2,3 juta, biodiesel naik dari 2025 tuh 12,7 juta kebutuhan bahan bakunya naik menjadi 14,7 juta. Jadi total konsumsi tahun 2026 tuh 27,1 juta ton. Nah, bagaimana dengan ekspor kita? Ekspor kita terjadi penurunan kalau kita bandingkan dengan di 2026 ini saya bicara ya. Dibandingkan dengan di tahun 2025 ini turun 3% menjadi 31,1 di tahun ini. Yang paling parah adalah nanti di tahun 2027 kalau diimplementasikan full. Kalau ini kan tahun 2026 kan baru bulan Juli dan itu pun ada masa transisi 2 bulan. Sehingga tidak terjadi kebutuhan bahan baku yang meningkat luar biasa kan gitu. Nah, ini nanti akan terjadi adalah di tahun 2027 konsumsi dalam negeri untuk pangan 10,4, untuk oleochemical 2,3, dan untuk biodiesel kebutuhan 17,4 juta ton. Sehingga total kebutuhan untuk konsumsi dalam negeri tahun 2027 itu 30,2 juta ton. Oh. Nah, bagaimana dengan ekspor kita? Ekspor kita itu akan turun menjadi 26,5 juta ton. Nah, ini kalau kita bandingkan dengan tahun 2026 prediksi kita akan turun 14,87% atau sekitar 5 juta ton begitu.
3: Jadi masih bagaimana ini kalau untuk di 2027 kan tadinya Udah diketahui ya, proyeksinya akan terjadi pengurangan gitu ya, untuk karena di semester ini tidak bisa melakukan pembibitan atau penaburan benih ini ya.
5: Iya, pemupukan ya.
3: Jadi nanti akan yang di mana yang dikorbankan ini, untuk terkait dengan kebutuhan di dalam negeri biodiesel B50 atau terkait dengan ekspor kita, Pak Edi?
5: Nah, gini. Tidak mungkin kita mengorbankan konsumsi dalam negeri. Ya. Contoh untuk pangan tidak mungkin. Nah, biodiesel tergantung dengan bagaimana pemerintah nanti. Karena hitungan kita itu apabila terjadi penurunan 5 juta ton, itu ya. Contohnya untuk pajak ekspor atau pendapatan negara dari pajak ekspor atau pihak luar, itu akan turun 740 juta US dollar atau kalau kita setarakan dengan rupiah dengan kurs 17.500 12 triliun 950 juta penurunannya. Kemudian pendapatan dari levy atau pungutan ekspor yang untuk membiayai biodiesel. Di situ macam-macam sih, ada biodiesel untuk peremajaan sawit rakyat, untuk sarana prasarana untuk rakyat, untuk beasiswa untuk anak-anak petani, macam-macam ya. Ini akan turun 625 juta US atau setara dengan 10 triliun 937 juta. Jadi artinya terjadi penurunan nanti di tahun 2027 apabila benar terjadi penurunan ekspor 5 juta ton ya. Itu akan turun sekira hampir 24 triliun kalau kita ini 29,937 jadi hampir 24 triliun yang terjadi penurunan di tahun 2027. Itu nah ini tinggal nanti pemerintah bagaimana mempertimbangkan antara mana yang lebih menguntungkan untuk negara sebenarnya kan begitu.
3: Ya.
5: Karena apa? Karena begitu nanti pun harga misalnya harga crude oil itu kembali lagi, misalnya perang ini kan kita sebenarnya tertolong dengan perang sehingga harga crude oil naik sehingga harga biodieselnya malah di bawah dari crude oil kan sekarang begitu. Nah kalau harganya lebih mahal itu kan insentif atau subsidinya kan lebih besar akan dikeluarkan. Nah ini apakah nanti masih cukup dananya atau tidak? Nah ini tinggal nanti pemerintah saja misalnya memperhitungkan mana yang lebih menguntungkan untuk negara. Begitu.
3: Iya, tapi kalau dari GAPKI sendiri menilai opportunity cost CPO yang dialihkan dari ekspor ke biodiesel bagaimana, Pak Edi?
5: Memang kalau kita, usulan kita sebenarnya melihat mana yang menguntungkan untuk negara.
3: Ya.
5: Yang contoh seperti yang dilakukan oleh negara Brasil. Brasil itu melakukan namanya flexible mandatory. Mereka tidak fix mandatory. Jadi di mana yang pada waktu menguntungkan untuk negara, misalnya mereka memang misalnya harga etanol tinggi misalnya gitu, ya mereka melakukan ekspor misalnya atau harga gula tinggi mereka lebih melakukan ekspor gula misalnya gitu.
3: Yeah.
5: Nah tetapi begitu harga bensinnya tinggi mereka akan menaikkan mandatorinya. Begitulah. Makanya mesti diperhitungkan mana yang lebih menguntungkan untuk negara. Itu seperti itu.
3: Ya, baik. Terakhir mungkin Pak Edi, seberapa besar Pak risiko B50 terhadap ketahanan pangan apabila permintaan CPO untuk energi terus meningkat ini? Dan mekanisme apa Pak yang harusnya digunakan untuk memastikan kebutuhan pangan ini tetap menjadi prioritas ketika pasokan sawit terbatas?
5: Ya, kalau tadi saya sampaikan tidak mungkin kebutuhan dalam negeri, utamanya pangan dikorbankan, itu tidak mungkin, pasti akan diutamakan.
3: Okay.
5: Nah, kemudian apabila memang pemerintah akan kemudian tetap menaik mandatory di B50 dengan kebutuhan yang dengan suplai bahan baku yang terbatas,
3: yeah.
5: ya sebaiknya memperhitungkan tadi ya, mana yang menguntungkan untuk negara. Yang kedua adalah yang perlu diperhatikan adalah harus benar-benar kita meningkatkan produktivitas sehingga produksi naik. Itu harus, tidak bisa ditawar. Karena sekarang tidak mungkin kita melakukan ekspansi. Itu akan menjadi masalah internasional lah, macam-macam. Sebaiknya intensifikasi. Sekarang problemnya adalah di peremajaan sawit rakyat itu sangat rendah. Sangat rendah sekali, karena apa ya, banyak masalah. Nah itu harus segera kita selesaikan bagaimana supaya meningkatkan produktivitas ini. Kalau peremajaan di perusahaan itu udah mereka melakukan rutin setiap tahun 4-5% supaya cash flow mereka tidak terganggu. Nah, di rakyat ini sama sekali tidak melakukan. Sedangkan ada dana dari BPDP itu 60 juta per hektar, bisa mengakses 4 hektar per kakak. Nah, ini yang mereka kadang tidak bisa mengakses karena masalah perizinan mereka tidak komplit lah, legalitas mereka tidak komplit, ada masalah mereka juga tidak mau menebang pohonnya karena harganya masih tinggi, padahal mereka sudah 10 ton di bawah 10 ton per hektar per tahun TPS hasilnya. Sedangkan kalau dia normal dengan bagus saja dia harusnya 20 ton bahkan lebih, kalau dengan bibit-bibit yang baru ini bisa sudah 22-24. Nah, ini yang jauh sekali kan. Nah, ini yang mestinya ini harus digenjot, tidak bisa ditawar lagi, meningkatkan produktivitas sehingga produksi naik. Itu satu-satunya jalan.
3: Ya. Gitu. Pak Edi Martono, terima kasih banyak waktunya untuk RRI Pro 3 malam hari ini. Sehat dan sukses selalu, Pak. Selamat malam.
5: Selamat malam.
3: Bergar Ketua Umum Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia atau GAPKI, Edi Martono ya.

Helikopter berat Chinook CH-47 milik militer Jepang akan mulai beraksi melakukan waterbombing untuk memadamkan kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Ketapang pada hari Senin yang difokuskan di Kecamatan Ketapang. Laporan selengkapnya oleh Gulista Kisra.

0: Usai mengikuti briefing bersama tim terpadu penanganan karhutla pada hari Jumat malam kemarin, perwakilan Kementerian Pertahanan melalui LO Chinook Jepang, Kapten PNB Dimas Jati dari Wing Udara 22 Grup 2 Heli mengatakan, helikopter Chinook CH-47 Jepang akan diangkut dan diberangkatkan dari Pelabuhan Internasional Kijing, Kabupaten Mempawah menggunakan kapal perang amfibi JS Kunisaki ke Kecamatan Kendawangan, Kabupaten Ketapang pada hari Minggu 20 September 2026 pukul 8 pagi. Dimas Jati menuturkan helikopter Chinook CH-47 akan fokus melakukan pemadaman karhutla di Kendawangan selama 5 hari mulai dari tanggal 21 hingga tanggal 26 September tahun 2026. Kapten PNB Dimas Jati menuturkan, Jumat kemarin Chinook CH-47 telah melakukan satu sorti dan satu run waterbombing dengan kapasitas sebanyak 5.000 liter air memadamkan karhutla di Desa Semparong Paretraden, Kecamatan Sungai Kunyit, Kabupaten Mempawah.
1: Rencananya sudah fix di tanggal 20 jam 8 pagi, mungkin kita geser sampainya di Ketapang kira-kira 21 jam untuk besok paginya langsung melaksanakan waterbombing di daerah Kendawangan. Nanti di Kendawangan 5 hari. Mudah-mudahan di sana cuacanya lebih baik, visibilitasnya lebih baik, jadi bisa maksimal di daerah Kendawangan, karena kalau dilihat dari hasil briefing di Kendawangan ini justru lebih banyak titik apinya.
0: Di tempat yang sama, mitra BNPB dalam pengoperasian helikopter waterbombing jenis Super Puma H225 operator PT Sumberdaya Komtelindo Tama Teddy Saputra mengatakan, helikopter waterbombing jenis Super Puma H225 Rek FHHGM pada hari Jumat kemarin juga berhasil melakukan pemadaman karhutla di wilayah Laman Satong, Kecamatan Matan Hilir Selatan, Kabupaten Ketapang dengan melakukan 15 kali water drop dan mengangkut 60.000 liter air.
2: Hari ini kami dari helikopter Super Puma dengan registrasi Victor Hotel Hotel Golf Mike, sesuai dari hasil finalisasi briefing posko di BPBD Kalimantan Barat, kami diinstruksikan ke lokasi Laman Satong, Matan Hilir Utara, Kabupaten Ketapang. Kami berhasil melakukan 15 kali water drop dengan total air liter 60.000 liter air, dan untuk lokasi tersebut masih sangat berasap tebal.
0: Teddy menjelaskan, adapun kendala yang dihadapi saat memadamkan karhutla di wilayah Laman Satong ini karena adanya faktor jarak pandang atau visibility yang sangat minim, sehingga pemadaman harus dilakukan sebanyak 15 kali water drop. Teddy menuturkan, pada hari Sabtu kemarin helikopter Super Puma juga telah melakukan waterbombing di lokasi yang sama, yaitu di Laman Satong, Kecamatan Matan Hilir Selatan, Kabupaten Ketapang, karena di wilayah itu masih terdapat titik api yang perlu dipadamkan. Rino Kartono Mawardi dan Gulista Kisra melaporkan.
3: Demikian warta berita pada dini hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram dan juga @rriprograma3. Saya Wisnu Wardana, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Halo, saya Ernest Prakasa mengucapkan selamat ulang tahun ke-81 untuk RRI di tanggal 11 September. 81 berarti seumuran nih sama NKRI ya, sepantaran ya. Semoga terus mengudara dan semakin jaya. Amin.

zaman semua orang bisa bicara, yang paling dibutuhkan adalah suara yang bisa dipercaya. Selamat Hari Radio ke-81 untuk RRI, khususnya RRI Ternate, Maluku Utara. Terus hadir dekat dengan rakyat, menyampaikan fakta, membuka ruang bagi suara masyarakat, dan menjaga persatuan. Teknologi boleh berubah, tapi kepercayaan harus tetap dijaga. Harmoni dalam aksi bersama membangun negeri, RRI sekali di udara.

0: Pro3 Jaringan Berita Nasional.
1: Kasus influenza yang terdeteksi di Rumah Sakit Sentinel meningkat dalam pemantauan Kementerian Kesehatan dari 4,5% menjadi 26,3% pada minggu ke-35 tahun 2026. Pada periode itu, seluruh 15 spesimen positif yang diperiksa merupakan influenza A, dengan kasus paling banyak ditemukan pada anak usia 0 sampai 4 tahun. Dan di tengah kenaikan tersebut, orang tua tentu perlu tahu apa yang sebaiknya diberikan ketika anak terkena influenza. Apakah perlu makanan atau minuman khusus, atau cukup memenuhi kebutuhan makan dan cairan sehari-hari? Dan untuk membahasnya, apakah kasus influenza A meningkat, perlukah anak diberikan konsumsi makanan dan minuman secara khusus? Nanti kami akan berbincang bersama narasumber kami terkait dengan hal ini untuk lebih banyak mengetahui, dan diantaranya paling tidak seberapa penting kita masyarakat, khususnya orang tua, memperhatikan kenaikan dari influenza A tersebut. Kami saat ini sudah tersambung bersama dengan narasumber kami, yaitu Unit Kerja Koordinasi atau UKK Infeksi Penyakit Tropis dari IDAI Ikatan Dokter Anak Indonesia, dan Ketua IDAI Jawa Barat Profesor Dr. Dr. Anggraini.
0: Era Pro3.
1: Kabar baik ya Prof ya?
2: Baik,
1: ya.
2: Dengan Mas Rudi ya?
1: Dengan Rudi di Studio Pro 3 Prof. Baik, ya. Prof, ini terkait dengan kasus influenza A pada anak yang mengalami peningkatan ya. Bahkan kami menemukan data ini lebih banyak didominasi anak usia 0 sampai dengan 4 tahun yang menjadi rentan. Nah, sejauh mana Prof, orang tua turut memperhatikan kasus influenza A yang mengalami peningkatan saat ini Prof?
2: Oke, terkait dengan ditemukannya kasus flu A pada anak, ini karena kemampuan dari pemeriksaan diagnostik influenza yang makin baik. Sudah ada pemeriksaan cepatnya, sehingga pada anak-anak yang mengalami tanda dan gejala demam, biasanya demamnya itu tinggi, cepat tingginya, kemudian disertai dengan sakit kepala, sakit badan, tentu kalau anak-anak kelihatannya sebagai rewel ya, kemudian juga ada nyeri tenggorok, kalau batuk biasanya batuknya itu batuk kering, bisa ada flu-nya, bisa ada diare dan muntah, itu adalah tanda dan gejala yang perlu diperhatikan orang tua, apalagi bila mana sekitarnya ada yang juga punya gejala yang sama, kemungkinan itu influenza. Apakah itu dari penitipan anak, atau dari sekolahnya, atau bahkan di rumah sekalipun.
1: Iya, tapi kenapa anak-anak usia 0 sampai 4 justru menjadi kelompok yang rentan ini Prof?
2: Kelompok rentan karena mereka memang daya tahan tubuhnya tidak sebagaimana dewasa yang mungkin sudah sering terpapar oleh flu berulang-ulang. Tidak demikian juga dengan anak. Kemudian anak itu sangat mudah tertular oleh flu. Bayangkan dia ini lebih rendah daripada dewasa ya. Jadi kalau ada yang batuk dewasa, dia yang menghirup si apa istilahnya droplet atau cairan pernapasan dari bersin, batuk, napas, apa namanya, dari bicara seperti ini ada percikan-percikan. Belum lah kan anak itu seringkali main bersama, ada yang sakit mainannya itu dipegang, gosok-gosok hidung, kemudian matanya, serta tentunya saluran napas anak belum sebanyak bagaimana orang tua itu memiliki, mulai dari rambutnya, rambut di saluran nafas, di hidung, kemudian berbagai lapisan-lapisan kemudian juga cairan, kalau orang tua dengan anatomi atau bentukan yang lebih besar tentu kan akan lebih luas dibandingkan anak yang lebih small, kecil seperti itu.
1: Ketika anak kita terserang flu A tadi ya, atau influenza A ini dok, kemudian apakah kebutuhan makanan mereka berubah dok, baik makanan atau minuman secara khusus mungkin?
2: Benar sekali, betul sekali. Sebetulnya berubah itu tanda kutip, karena kemampuan anak untuk minum dan makan otomatis merosot pada saat dia mengalami infeksi. Itu merupakan hal lumrah, karena pada saat infeksi memang kita itu seperti ingin istirahat, jangan banyak yang masuk, agar tentunya juga dia membutuhkan untuk perbaikan, untuk dia pulih kembali. Namun di satu sisi anaknya jadi kurang cairan seperti itu. Sehingga bila mana dikatakan khusus, khususnya adalah berikan lebih sering cairannya, terutama
1: cairannya air lebih sering minum.
2: Benar sekali, lebih baik lagi kalau berasa, bila tidak ada diare, ayo silakan itu seperti air minuman ya, yang buah-buahan seperti itu ya, agar dia buang air kecil. Nah ini orang tua dan pengasuh bisa melihat pada saat anak terkena influenza atau sakit, pasti aktivitasnya kurang, minum intake-nya kurang, buang air kecilnya, kencingnya juga berkurang. Oleh karena itu, bila mana kita memberikan minum yang banyak, paling bagus adalah yang berasa, tentu buang air kecilnya akan jadi baik sering pula. Kita minta setiap 4 buang air kecil, itu menandakan minumnya cukup.
1: Artinya cairan sangat dibutuhkan ketika anak sedang mengalami influenza ini dok ya. Ada cairan khusus yang dibutuhkan atau air putih biasa pun juga tidak apa-apa, temperasa juga tidak masalah?
2: Air putih tidak sangat bagus. Lebih bagus lagi bila mana berasa, karena namanya anak-anak sedang sakit, dia tidak hanya membutuhkan air tetapi juga gula dan garam.
1: Elektrolit berarti boleh itu dok ya.
2: Termasuk juga air sop, air soto, bukan berarti harus minuman yang kita beli seperti itu.
1: Iya. Pikiran saya tadi kesana dok gitu. Artinya minuman cairan berasa pun dari makanan juga baik gitu dok ya.
2: Betul sekali. Yang ada di keluarga tidak merepotkan, mau air gula boleh, silakan saja. Ada air kelapa dengan catatan semua bersih ya. Air putih anaknya sukanya itu, tidak apa-apa.
1: Untuk susu atau bahkan untuk bayi yang sedang ASI ini bagaimana? Enggak apa-apa.
2: Tidak mengapa kalau dia bayi, berikan ASI-nya lebih sering. Kembali lagi, tolak ukurnya adalah buang air kecil.
1: Buang air kecil
2: menjadi sering.
1: Tapi ada loh prof, orang tua yang kerap memberikan vitamin ketika anaknya terkena flu. Nah, seberapa perlu kalau begitu prof vitamin itu?
2: Bagus sekali. Untuk infeksi saluran napas, bahkan WHO silakan saja juga menambahkan dengan zinc, dengan vitamin C. Walaupun kita tahu betul ya, di makanan pun di

0: nafsu makannya intinya.
1: Iya, iya. Prof, kapan anak dengan influenza tadi sebaiknya itu dibawa ke dokter atau diperiksakan ke dokter? Bagaimana nih, Prof?
0: Oke.
1: Atau penanganan mandiri ini seperti tadi ini cukup?
0: Penanganan mandiri itu sangat penting. Tadi cairan bisa, kemudian pilihlah penurun demam yang aman, yaitu paracetamol. Namun bila mana, nah ada tiga hal yang harus diperhatikan oleh orang tua dan pengasuhnya. Aktivitas anak. Kalau ternyata dia loyo, kok tidur aja, mau ke dokter atau bahkan ke IGD. Perhatikan juga bagaimana kemauan untuk minumnya. Bila masih mau minum buang air kecilnya, outputnya baik, tentu itu aman. Bila mana demamnya kok masih berlanjut, padahal sudah diberikan antipiretik paracetamol, ayo silakan ke dokter. Yang tentu berbeda bila mana ke IGD ini. Ke IGD itu tentunya bila mana, loh kok anaknya jadi gak bisa dibangunkan ya, atau malah kelihatannya gelisah, beda dengan kesehariannya. Gelisahnya itu bisa kok jadi siap, gak enak, ngomongnya seperti melantur, kemudian ada kejang misalnya, atau ternyata kita lihat kok ada nafas cepat, ada tarikan dinding dada, kok kelihatan anaknya pucat atau malah kebiruan, atau ada perdarahan, ada tanda bahaya. Satu saja itu segera ke IGD.
1: Baik.
0: Karena kita tahu daripada anak itu lebih berat dibandingkan dewasa.
1: Baik. Profesor, terima kasih banyak untuk perbincangannya.
0: Sama-sama.
1: Kemudian juga penjelasannya, mudah-mudahan bermanfaat bagi kalangan orang tua kita nih, Prof. Terima kasih banyak, Prof.
0: Amin.
1: Salam sehat.
0: Terima kasih.
1: Iya.
0: Salam sehat semua.
1: Demikian tadi unit kerja koordinasi atau UKK Infeksi Penyakit Tropis IDAI dan Ketua IDAI Jawa Barat Profesor Dr. Dr. Anggraini Alam SPA Sub SP IPT.
2: Catatan peristiwa.
3: Di Indonesia, tanggal 20 September diperingati sebagai Hari Puputan Badung. Pada tahun 1906 terjadi peristiwa bersejarah di Bali. Perang habis-habisan oleh rakyat Bali saat melawan Belanda. Puncak peperangan terjadi saat Belanda menyerbu Puri Pemecutan. Kejadian tersebut menewaskan sekitar 7.000 orang, termasuk Raja Badung, I Gusti Ngurah Mada Agung. Peristiwa ini berawal dari insiden yang melibatkan pedagang Cina, Kui Tek Chiang. Muncul tuduhan palsu bahwa warga Bali mencuri uangnya. Kejadian tersebut menyebabkan ketegangan antara Kerajaan Badung dan pemerintah kolonial Belanda.
4: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku hari Minggu 20 September 2026. Bersama saya Nadia, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, tekanan rendah terpantau di Laut Andaman. Sistem tersebut membentuk daerah konvergensi dan konfluensi yang memanjang di perairan utara Aceh dan di sekitar sistem tersebut. Kemudian, sirkulasi siklonik terbentuk di Laut Cina Selatan. Sistem tersebut membentuk daerah konvergensi dan konfluensi yang memanjang di Laut Cina Selatan, Kalimantan Utara, dan di sekitar sirkulasi tersebut. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar tekanan rendah dan di sirkulasi siklonik tersebut. Peningkatan kecepatan angin permukaan hingga mencapai lebih dari 25 knots terpantau di Laut Andaman dan Laut Jawa, yang mampu meningkatkan ketinggian gelombang laut di wilayah perairan tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian, untuk perakiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Padang dan Bandar Lampung, hujan sedang di Bandung dan Tanjung Selor, hujan ringan.

dengan di sebagian Sumatera dan Pontianak, berawan tebal di Banda Aceh, Pangkal Pinang, sebagian Jawa dan Samarinda, berawan di Serang dan Yogyakarta, udara kabur di Palembang dan Banjarmasin, dan asap kabut di Palangkaraya. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan sedang di Palu, hujan ringan di Kupang, Mamuju, dan Jayawijaya, potensi cerah berawan, berawan, berawan tebal di Denpasar, Mataram, Makassar, Kendari, Gorontalo, Manado, Ambon, Sorong, Jayapura, dan Merauke. Dan udara kabur di Ternate, Manokwari, dan Nabire. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbaharui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @infobmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
3: Saatnya dikumandangkan seruan azan subuh untuk wilayah DKI Jakarta, sekitarnya.

0: 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Kami akan menghadirkan juga informasi dan juga perbincangan ya berkaitan dengan penanganan kebakaran hutan dan lahan khususnya di wilayah Riau. Nah, untuk mengetahui seperti apa kasus gangguan kesehatan yang dialami oleh masyarakat di wilayah Riau, kabupaten dan kota yang ada di Provinsi Riau, kami saat ini bersama dengan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Riau, Zulkifli.
0: Wawancara Pro 3.
1: Selamat malam Pak Zulkifli.
2: Selamat malam Ibu.
1: Ya, Pak Zulkifli, bagaimana intensitas meningkatnya gangguan kesehatan masyarakat akibat kabut asap yang terjadi karena karhutla di Riau, Pak?
2: Baik, terima kasih Ibu. Dampak kabut asap dari karhutla di Provinsi Riau sampai hari ini tercatat ISPA kita mulai terpaparnya asap dari tanggal 19 Agustus sampai dengan 16 September kemarin itu lebih kurang 16.400 pengidap ISPA, di samping 4 penyakit lain seperti pneumonia, asma, iritasi mata dan iritasi kulit, dan itu relatif kecil. Yang dominan itu adalah ISPA, Ibu.
1: Baik, ini dari 16.000 lebih tadi kasus gangguan kesehatan, wilayah mana yang paling banyak terdeteksi, Pak Zul?
2: Iya, yang terbanyak terdeteksi adalah di Kota Pekanbaru, karena memang jumlah penduduk Kota Pekanbaru 1,2 juta. Meski Pekanbaru titik apinya relatif tidak ada, tetapi di Kota Pekanbaru sendiri banyak asap kiriman dari daerah-daerah lain, Ibu.
1: Oke. Asap kiriman dari daerah lain ya, tapi karena pusat kota di Pekanbaru ini banyak penduduknya, sehingga yang terpapar pun cukup banyak ya Pak Zul ya. Berapa banyak,
2: betul,
1: Pak, kalau dari
2: Ibu,
1: kota Pekanbaru ini?
2: Ya, kalau di kota Pekanbaru ya lebih kurang ya 8 ribuan gitu.
1: 8 ribuan
2: ya,
1: warga.
2: Lebih kurang ya.
1: Oke.
2: Ya.
1: Baik. Nah, selama ini penanganannya bagaimana terhadap gangguan kesehatan warga, Pak Zul?
2: Oh ya, kita dari 12 kabupaten kota, kebetulan dari 12 kabupaten kota itu sudah mengirimkan data kepada kita setiap jam 5 sore di sisret kita. Itu 244 puskesmas itu sudah diaktifkan EMT kita ya, Emergency Medical Team. Itu upaya yang sudah kita lakukan, di samping edukasi kepada masyarakat, bagi masyarakat yang tidak punya kepentingan keluar rumah, jangan keluar rumah dan banyak minum air putih. Kemudian untuk tindakan preventif kepada masyarakat kita juga aktif memberikan masker-masker. Baik di kabupaten kota kita sudah distribusikan, sampai hari ini masker sudah kita distribusikan lebih kurang 104.000 pieces. Dan khusus untuk Kota Pekanbaru, hari ini kami bersinergi dengan Dokes Polda Riau dan juga Ditlantas Kota Pekanbaru, di mana kami bekerjasama juga dengan seluruh rumah sakit swasta yang ada di Kota Pekanbaru, Dinas Kesehatan Kota, kemudian perguruan tinggi kesehatan. Kami mengaktifkan posko-posko pos di lantas yang ada Kota Pekanbaru. Hari ini ada 5 pos lantas Pekanbaru yang representatif untuk kami jadikan posko kesehatan. Di sana kami mengaktifkan 1 orang dokter, 2 orang perawat, dan juga adik-adik mahasiswa kesehatan untuk membagi-bagikan masker. Di sana nanti ada layanan konsultasi, kemudian di sana juga ada layanan kesehatan pembagian vitamin, dan kami juga menyiapkan 1 unit ambulan masing-masing pos kesehatan, dan juga menyiapkan masker untuk dibagi-bagikan ke masyarakat. Ini adalah berkat kerjasama kami sesuai dengan arah Pak PLT Gubernur Riau, Pak Kapolda, Pak Pangdam. Memang di Riau ini dalam penanganan asap ini bukan hanya tindakan preventifnya saja berkolaborasi, bergotong royong, sampai penanganan asap pun kami juga bergotong royong dengan Polda, dengan Pangdam, kemudian rumah sakit Bayangkara gitu, Bu.
1: Baik, upayanya bersama-sama ya, penanganan dari sisi pemadaman, termasuk juga penanganan terhadap masyarakat yang terdampak kabut asap tadi.
2: Iya.
1: Pak,
2: bahkan untuk ini, untuk masker pun ya, ya kami seperti BPJS juga mensupport kami. Kemarin BPJS sudah mensupport untuk Kota Pekanbaru aja sudah disupport 10 ribu pieces, ya itu melalui Dinas Kesehatan gitu Bu, N95.
1: Baik, Pak Zulkifli, kalau melihat dari upaya tadi ya membagi-bagikan masker ke warga, bagaimana dengan tingkat kepatuhan warga, Pak Zul?
2: Ya, kalau tingkat kepatuhan warga sepanjang yang kita berikan, tapi kan yang namanya masker itu kan disposable ya, sekali pakai saja. Nah, untuk kalau untuk kita, minimal kita mengedukasi bahwa dalam kondisi seperti ini, warga harus memakai masker. Nah, kita berharap dengan kita berikan masker itu juga dia akan secara berkelanjutan ya berinisiatif juga untuk terus memakai masker. Minimal itu bentuk edukasi kita. Kita kemarin di tahap awal kita mengaktifkan 16 titik lampu merah dengan menyebarkan 12.000 masker dengan melebarkan ada di mahasiswa kesehatan dan beberapa sakit. Kita intent menyebarkan itu. Nah, artinya ketika kita memberikan masker itu bersamaan dengan edukasi kepada masyarakat ya, bahwa bagi masyarakat yang memiliki gangguan sistem pernapasan untuk meminimalisir untuk keluar dari rumah jika tidak ada hal-hal yang mustahak gitu ya, yang penting. Tetapi jika kalau memang mau keluar juga dia harus memakai masker. Itulah beberapa anjuran kami untuk selalu tetap di rumah.
1: Ya, anjuran untuk tetap beraktivitas di luar jika tidak perlu keluar rumah begitu ya.
2: Iya.
1: Baik, kalau dilihat dari kondisi saat ini mungkin bisa diupdate. Pak Zul ini berada di Kota Pekanbaru ya Pak ya, posisinya
2: kalau, ya? Kalau ya sama tadi, saya mendengar tadi Ibu menyampaikan bahwa Jakarta juga hujan.
1: Betul.
2: Alhamdulillah tempat kami juga dari tadi malam merata hujannya Ibu. Jadi asap hari ini sudah relatif menurun intensitasnya ya. Kita melihat, tapi posko-posko kesehatan kami tetap yang di lantas-lantas itu tetap aktif. Tapi kondisi udara dengan adanya hujan itu sudah jauh menurun, Ibu.
1: Sudah mulai menurun ya.
2: Baik. Iya.
1: Tapi tetap masyarakat disarankan untuk menggunakan masker ya, meskipun sudah mulai
2: Ibu. Benar, benar, Ibu. Dan banyak minum air putih.
1: Ya, banyak minum air putih. Ini tentu kaitannya juga dengan kelompok-kelompok rentan, Pak Zulkifli. Siapa saja sih mungkin kelompok-kelompok rentan yang sebaiknya memang tadi disarankan untuk tidak beraktivitas di luar, karena lebih rentan mungkin dari kelompok yang lain begitu.
2: Oh iya. Memang kalau dari data kemarin kita melihat dari kelompok usia, memang kelompok usia umur 15 sampai 59 tahun itu yang lebih banyak angkanya. Tapi kalau untuk kelompok-kelompok rentan seperti ibu hamil, bayi, kemarin titik asap yang paling tinggi, titik api yang paling banyak itu di Pelalawan. Di Pelalawan itu kami ketika itu cukup masif di sana melakukan upaya-upaya kesehatan. Bahkan ada tim di sana, posko terpadu antara Dokes Polda Riau, Sidokes Polresta, Puskesmas, kesehatan yang ada di sana. Bahkan di sana juga ada rumah oksigen kita buat, kemudian oksigen konsentran juga kita aktifkan di sana. Dan masker kita bagikan di sana 28.000. kemarin. Nah, kita di Dinas Kesehatan Provinsi juga sudah menyiapkan posko dan juga rumah oksigen, ada 3 unit tempat tidur beserta oksigen. Tetapi karena kondisi udara belum berada pada posisi bahaya, karena saat ini adalah sangat tidak sehat, ya kita tetap siaga aja.
1: Oke, Pak Zul, rumah oksigen ini menarik ini. Apa ini rumah oksigen dan untuk apa, untuk siapa begitu?
2: Ya, seperti yang kita buat di Dinas Kesehatan, kita sudah menyampaikan satu unit ambulan, ada rumah oksigen dan ada plus oksigennya, tetapi ada petugasnya juga, satu orang dokter dan dua perawat. Dan kalau sewaktu-waktu petugas pengguna lalu lintas atau di sekitar yang ada di titik-titik keramaian seperti Dinas Kesehatan itu juga pusat-pusat aktivitas orang berolahraga, kadang-kadang meskipun kita sudah sarankan tidak berolahraga misalnya
1: di luar,
2: ada
1: ya?
2: Juga jual-jualan di sana. Kalau memang ada yang gangguan pernapasan yang mendadak seperti asma, kan biasanya timbulnya mendadak itu sistem pernapasan itu sifatnya kan datangnya mendadak.
1: Betul.
2: Kita bisa bantu memenuhi oksigen. Nah, untuk penanganan langkah awal, tetapi kalau memang tidak dimungkinkan, kita ambulannya standby dan bisa kita rujuk. Tapi setakat ini alhamdulillah kondisi seperti itu tidak ada kita temukan, meskipun ispanya meningkat. bisa ditangani oleh 244 puskesmas kita yang ada di Provinsi Riau dan 1018 puskesmas pembantu dan 778 puskes desa yang ada. Sehingga laporan-laporan yang masuk ke kami tidak ada masyarakat kami yang ISPA, pneumonia, asma, kemudian iritasi kulit yang sempat dirujuk ke rumah sakit. Semuanya tertangani di layanan primer atau layanan dasar di puskesmas.
1: Oke, kalau pelayanan dasar di puskesmas tadi bisa ditangani, biasanya penanganan seperti apa yang dilakukan Pak Zul?
2: Oh ya, kalau di puskesmas itu kan obat-obat ISPA sudah tersedia, sebahagia, kemudian oksigen kan juga sudah ada, kemudian masker ya sebagian ada. Kan dari 244 puskesmas itu 182 puskesmas kita kan juga puskesmas rawat inap juga, semua sarana-prasarana dan STM juga tersedia. Kemudian tenaga-tenaga yang sudah terlatih yang tergabung dalam tim EMT, Emergency Medical Team, karena karhutlah ini dan krisis di Riau ini kan sudah terbiasa, dan kita juga sudah menyiapkan tim. Bahkan apalagi kita ketika tahun 2020 COVID-19 juga kita sudah track kasus kesehatan COVID-19, kemudian beberapa kasus-kasus karhutla kita sudah punya kemalaman bidang itu. Maka Kemenkes juga sudah mengarahkan kita terhadap tanggap cepat darurat krisis kesehatan atau KLB, dan itu kami memang sudah menyiapkan, Ibu.
1: Ya, sudah diantisipasi ya. Apalagi memang sebelumnya sudah diinformasikan kalau kemarau kali ini memang panjang begitu ya, dan lebih panas, sehingga antisipasi dari sisi kesehatan.
2: Jadi di situ kelebihan Riau, Ibu. Pak Kapolda kami itu juga responsif orangnya dan bisa juga membaca cuaca, dan dia selalu berkoordinasi juga dengan Pak Gubernur, dengan Pak BMKG. Sebelum kejadian asap itu ya, sosialisasi terhadap El Nino itu juga sudah beberapa kali pertemuan kabupaten kota. Ya. Jadi ketika kami menghadapi karhutlah itu, prinsip Pak Gubernur, Pak Kapolda, Pak Kodam itu mengatasi karhutlah ini secara gotong royong itu ya memang terasa. Jadi rasa berat itu ya tidak ada, karena sudah terorganisasi, sudah tahu pekerjaan sendiri. Bahkan kami di level kesehatan seperti rumah sakit tentara, rumah sakit Bayangkara, rumah sakit swasta yang 81 rumah sakit ada di Riau ini, kemudian klinik ada 702. Kami bisa bisa berkolaborasi bersama. Bahkan perguruan tinggi kesehatan juga kami sudah mengakomodir, termasuk organisasi profesi yang siap untuk kami panggil ketika ada hal yang sifatnya tanggap darurat itu.
1: Oke, baik. Apa yang ingin disampaikan Pak Zulkifli kepada masyarakat?
2: Terima kasih pada RRI yang sudah mengedukasi masyarakat lewat RRI ini. Himbauan kami pada masyarakat agar tetap tenang ya, kita hadapi bencana karhutla ini dengan tenang. Pemerintah tetap berupaya, baik pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten kota. Kami juga disupport oleh Kemenkes pusat krisis, masker juga di dropping. Awalnya dulu sebelum karhutla ini kami sudah dipersiapkan masker 100.000, kemudian kemarin di dropping lagi 15.000, 10.000. Artinya koordinasi kami cukup intens dan kooperatif. Dan apapun persoalan daerah, pusat krisis juga meresponi. Harapan kita masyarakat agar tetap tenang, ya tetap berdiam diri di rumah. Andai kata tidak ada hal-hal yang penting untuk keluar, bagi yang mengalami gangguan sistem pernapasan, ya agar kalaupun keluar harus memakai masker, dapat banyak minum, tingkatkan antibodi, antigen, ya kalau ada suplemen, vitamin silakan untuk dimakan. Kalau tidak ada, silakan ke posko kesehatan sudah kami sediakan.
1: Baik, terima kasih Pak Zulkifli untuk informasi terkini ya, penanganan dampak kesehatan akibat kabut asap.
2: Baik.
1: Selamat
2: baik,
1: malam,
2: Ibu.
1: Pak.
2: Terima kasih ya, Bu.
1: Demikian tadi perbincangan bersama Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Riau, Zulkifli.
0: Wawancara Pro3.
3: Gempa bumi dapat terjadi kapan saja dan di mana saja. Karena itu, penting bagi kita untuk selalu siap dan memahami cara melindungi diri. Saat gempa mulai terasa, jangan panik dan jangan berlari sembarangan. Tetap tenang agar kita bisa menyelamatkan diri dengan benar. Segera lakukan drop, cover, dan hold on. Merunduk, lindungi kepala, dan berlindung di bawah meja atau tempat yang kuat. Jauhi kaca, lemari, dan benda gantung yang berpotensi jatuh dan melukai. Setelah guncangan berhenti, segera keluar bangunan secara tertib. Gunakan tangga dan hindari lift. Pergi ke tempat terbuka. Jauhi bangunan, tiang listrik, dan pohon yang bisa tumbang. Siapkan tas siaga berisi air minum, makanan, obat, senter, dan dokumen penting. Pantau informasi dari petugas atau sumber resmi. Jangan mudah percaya kabar yang belum jelas. Dengan kesiapsiagaan, risiko dapat dikurangi dan keselamatan bisa terjaga. Tetap tenang, waspada, dan siap menghadapi gempa.
4: Anda mau berangkat kerja, pulang beraktivitas, jangan biarkan perjalananmu tanpa informasi. Polantas Karib Pro 3 RRI hadir menemani perjalanan Anda. Kerjasama Pro 3 RRI dan Korlantas Mabes Polri. Pantauan lalu lintas terkini dan aktual langsung dari berbagai titik strategis di Jakarta dan wilayah lainnya. Mulai dari kepadatan kendaraan, kecelakaan, gangguan perjalanan, rekayasa lalu lintas, hingga himbauan keselamatan berkendara. Polantas Karib Pro 3 RRI, teman perjalanan agar Anda lebih siap, lebih aman, dan lebih bijak di jalan. Dengarkan Polantas Karib Pro 3 RRI setiap hari pukul 7.20 dan 17.30 menit waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Shalom, selamat pagi pendengar Pro 1 dimanapun saja Anda berada. Selamat hari Minggu pendengar, dan Minggu pagi ini marilah kita awali dengan renungan Lentera Minggu pendengar edisi hari ini 20 September 2026 dengan tema mengubah keluhan menjadi pujian, bacaan dari Mazmur 13. Bersama pagi hari ini pendengar ada Pendeta Ali Matius, Pendeta Aris Asbanu, dan Pendeta David yang sudah bergabung bersama kami via Zoom. Kita sapa dulu. Shalom, selamat pagi Pak Pendeta.
1: Selamat pagi.
2: Selamat pagi.
0: Bagaimana pagi ini kabarnya, sehat semua Pak?
1: Puji Tuhan.
0: Sehat ya, baik kalau begitu. Selanjutnya saya persilakan Pak Pendeta Ali Matius, Pak Aris Asbanu, dan Pak David untuk menyampaikan renungan kita pagi ini.
1: Ya. Oke, Pak Aris. Baik, terima kasih Mbak Ciri. Shalom, selamat pagi para pendengar dimanapun Anda berada pagi ini. Kita berjumpa kembali dalam acara Lentera Minggu bersama saya Pendeta Aris Asbanu dan juga Pendeta Dr. Ali Matius dan juga Pendeta Dr. David Agus Haryono. Pagi ini kita akan membahas tema yaitu mengubah keluhan jadi pujian yang terambil dari Mazmur 13 ayat 1 sampai 6. Nah, para pendengar, sebelum kita membahas topik kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Bapa di surga, dalam nama Yesus kami datang kepadamu mengucap syukur atas kebaikan Tuhan bagi kami. Tuhan memberikan kami kesempatan untuk menjadi saluran berkat bagi para pendengar Pro 1 RRI dimanapun para pendengar berada, melalui kebenaran firman Tuhan yang sebentar kami akan membaca dan merenungkan bersama. Tuhan tolong kami, baik hambamu maupun Pak Pendeta Ali Matius dan juga Pendeta David, untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan dalam pengurapan Tuhan. Berkati para pendengar pagi ini agar mereka dikuatkan melalui kebenaran firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Baik, selamat pagi Pak Ali Matius.
3: Pagi Pak Aris. Selamat boleh langsung pagi. Dibaca Pak ayatnya.
1: Ya, Pak David juga selamat pagi.
4: Pagi.
1: Baik, kita akan langsung melihat kebenaran firman Tuhan pagi ini dalam Mazmur 13 ayat 1 sampai 6. Saya akan membacakan firman Tuhan bagi kita pagi ini dengan topik doa kepercayaan. Untuk pemimpin biduan, Mazmur Daud, berapa lama lagi Tuhan kau lupakan aku terus-menerus? Berapa lama lagi kau sembunyikan wajahmu terhadap aku? Berapa lama lagi aku harus menaruh kekhawatiran dalam diriku dan bersedih hati sepanjang hari? Berapa lama lagi musuhku meninggikan diri atasku? Pandanglah kiranya, jawablah aku, ya Tuhan Allahku. Buatlah mataku bercahaya supaya jangan aku tertidur dan mati, supaya musuhku jangan berkata aku telah mengalahkan dia, dan lawan-lawanku bersorak-sorak apabila aku goyah. Tetapi aku kepada kasih setiamu aku percaya, hatiku bersorak-sorak karena penyelamatanmu. Aku mau menyanyi untuk Tuhan karena ia telah berbuat baik kepadaku. Demikian firman Tuhan pagi ini. Saya persilakan pada Pak Ali Matius untuk menyampaikan
3: ulangannya. Oke, puji Tuhan. Terima kasih Pak Aris dan Pak David. Nah, hari ini kita melihat dua hal ya. Saya dari teks ini, saya melihat dua hal. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan tema doa kepercayaan. Saudara, doa bagus, tapi tidak cukup ternyata. Doa itu harus disertai dengan percaya. Seolah-olah seperti ini pada pendengar ya. Kita sedang ketemu dengan bos besar. Tapi bos itu bukan cuma besar saja. Kaya, sukses, murah hati, baik hati. Dan kalau datang, kita yakin bahwa ada jalan keluar. Kira-kira seperti itu ya. Jadi kita percaya Tuhan itu mampu memberikan solusi. Tetapi isi daripada Mazmur ini bertentangan sama judul menurut saya. Kenapa? Karena Daud memulai dengan kalimat, berapa lama lagi Tuhan kau lupakan aku terus menerus. Daud merasa bahwa masalahnya sudah lama, ya. Daud merasa bahwa sepertinya enggak ada pertolongan. Daud merasa bahwa Tuhan pun sudah lupa kayaknya. Berarti sudah lama sekali Daud menunggu. Daud merasa berkata bahwa kenapa kau sembunyikan wajahmu daripadaku. Nah, kalau kita melihat perjuangan Daud sampai kepada menjadi raja, saudara, itu prosesnya lama. Alkitab berkata, Daud itu mendapatkan pengurapan daripada Samuel itu umur 15 tahun. 15 tahun ya. Nanti dia menjadi raja umur 30. Berarti berapa tahun? 15 tahun. Cukup lama. 15 tahun. Nah, poin pertama yang mau kita pelajari, kata berapa lama lagi. Nah, kata berapa lama lagi ini bicara tentang apa? Proses, ya. Doa yang benar adalah doa yang di dalam prosesnya Tuhan. Bagaimana kita mengubah keluhan menjadi pujian? Yaitu kita tahu bahwa Tuhan selalu bekerja di dalam proses waktu. Saya sebut bagian ini itu adalah ruang tunggu kehidupan. Nah, saudara, kalau namanya ruang tunggu kehidupan itu berbeda-beda ya. Daud tadi menunggu 15 tahun. Ya, sudah dikasih tahu kamu jadi raja. Tapi enggak otomatis ya kalau Tuhan bilang kamu hari ini jadi raja, enggak besok. Enggak lusa, enggak juga tahun depan gitu ya. 15 tahun bayangkan baru jadi raja. Jadi kalau kita dapat firman Tuhan hari ini, itu besok belum tentu langsung terjadi, belum tentu. Bisa juga mungkin Tuhan bilang gini, kamu akan dapat mobil, bukan tahun ini, bisa tahun depan, ya. Kalau misalnya Pak David dapat Land Cruiser gitu kan, ya, bisa juga tahun depan. Ya, kalau dokter sudah dapat dia. Sudah selesai dokter Paris, jadi kita ucapkan selamat kepada Pak David ya. Sudah kita bersyukur ya. Apa namanya narasumber kita bertambah lagi satu dokter. Kita tunggu dokter Aris Aspanu ya kan. Supaya cepat juga selesai. Nah, jadi saudara, selalu itu berbicara tentang ruang tunggu kehidupan. Nah, saya tertarik dengan beberapa saudara. Saudara tahu berapa lama Abraham menunggu ya? Lama sekali, 25 tahun. Kalau firman Tuhan datang kepada Abraham usia 30 gitu ya, usia 30. Abraham, kamu akan menjadi hamba Tuhan. Yes, kata Abraham, usia 30. Terus kalau sampai 20 tahun, masih 50, masih lumayan lah. Ini di usia 75 tahun, dapat firman. Seharusnya Tuhan bilang, seharusnya Tuhan jangan lama-lama lah. Usia 76 lah, setahun lah. Cukup lah prosesnya, tua juga ya kan. Tuhan enggak. Kayaknya lama sekali, 25 tahun, masa tunggunya lama. Berarti saudara, orang yang mengubah keluhan menjadi pujian, kalau kita baca nanti ayat yang ke-6, ya, ayat yang ke-6 itu, Mazmur bilang begini ya, ayat ke-6. Aku mau menyanyi untuk Tuhan, karena ia telah berbuat baik kepadaku. Sementara ayat 3 dan 4, keluhan. Enggak mungkin. Tetapi ayat yang ke-5, tetapi aku kepada kasih setiamu aku percaya. Hatiku bersorak-sorak karena penyelamatmu. Aku mau menyanyi. Nah saudara, bagian pertama kita melihat ya, penting sekali kita tahu Tuhan punya waktu. Tuhan punya ruang tunggu. Jadi Abraham menunggu 25 tahun. Ya. Kemudian yang menarik ya saudara ya, berapa lama? Ini bicara tentang kalau misalnya menunggu janji Tuhan, okelah. Yang paling sulit menurut saya itu adalah Ayub. Ayub itu saudara kena sakit barah itu. Kalau menurut catatan ahli kitab, itu kurang lebih ya 8 sampai 12 bulan. Berarti hampir 1 tahun, bayangkan ya. Saudara bayangkan kena bisul satu hari, itu setengah mati baru kena bisul. Ini di sekujur tubuhnya, sampai ke bibirnya, sampai ke tenggorokannya. Dia demam. Berapa lama? Hampir 1 tahun. Itu penyakit yang gak jelas, saudara. Penyakit yang tidak ada obatnya. Penyakit yang menyerang fisik selama berapa? Hampir 1 tahun. Saudara, kalau mengenal tokoh bernama Hana, ya, tahu ya tokoh dalam kitab namanya Hana. Berapa lamakah Hana menunggu? Hana menunggu 19 tahun. Dari dia berdoa, bergumul, dihina, disinggung, 19 tahun. Itu orang yang menyakitinya satu rumah, saudara. Para pendengar sekalian, andai kata hari ini ya, yang punya pergumulan rumah tangga, ada disakiti suami, disakiti istri, disakiti anak, disakiti mertua, disakiti menantu, dingomongin dan sebagainya. Hana menunggu 19 tahun. Berapa lama lagi? Mungkin kalau Hana membaca Mazmur juga sama Tuhan, berapa lama lagi Tuhan saya mandul terus? Apakah solusinya harus bercerai? Boleh, saudara, di Israel itu kalau ketahuan mandul, boleh bercerai. Nah, masalahnya, saudara, kalau bercerai, Hana terjerembab kepada kasus kedua. Mandul ini sudah dikatakan dikatakan bahwa kena satu hal yang disingkir dari masyarakat, ya. Bercerai lebih parah lagi. Terus apa? Hanya bertahan saja 19 tahun. Tapi akhirnya dia dalam waktu hampir 20 tahun, 2 dekade, akhirnya dia mendapatkan berkat. Saya belajar, sudah, kenapa sih lama? Ini sebuah pertanyaan. Kan kenapa lama? Saya belajar satu hal, Bapak Ibu, ya. Untuk melahirkan anak bernama Samuel, ya, seorang tokoh besar, memerlukan seorang ibu yang diproses lebih panjang. Jadi kalau saudara Tuhan proses hidup lebih panjang, ya kan, itu tandanya bahwa kita akan mendapatkan berkat yang luar biasa. Seharusnya kalau menurut saya, Hanani begitu bangga karena anaknya salah satu yang mengurapi Raja Israel, dua raja, Saul dan Samuel. Kalau sekarang itu boleh dikatakan pendeta yang mendoakan Presiden Donald Trump, kayak kita begitu, ya. Bangga sekali. Siapa nama pendeta itu? Oh, pendeta ini anaknya siapa? Anaknya Ibu Hana. Nah, saudara, kalau Tuhan proses kita di dalam ruang waktu yang seperti itu, itu sebenarnya ada tujuan Tuhan, supaya motivasi, supaya Hana gak sombong. Hana bisa bilang gini, oh hebat saya ini ibu yang hebat. Anak saya itu penasehat presiden. Anak saya

Tuhan bersembunyi terhadap dia, tetapi dia tetap bertahan dan pada akhirnya dia boleh mengubah keluhan menjadi sorak-sorai puji-pujian kepada Tuhan. Dan saya percaya para pendengar dimanapun Anda berada pagi ini, saya yakin dan percaya jika Anda tetap menanti dalam kesabaran dan tetap percaya kepada Tuhan, maka Tuhan akan mengubah segala keluhan, segala masalahmu akan menjadi sorak-sorai di hadapannya. Nah, para pendengar, sebelum kita lanjut membahas topik kita ini, kita mau mendengarkan dulu satu pujian dari studio. Silakan Mbak Ceri.

toleransi adalah salah satu nilai penting dalam kehidupan bermasyarakat yang mencerminkan kedewasaan dalam beragama. Setiap ajaran agama pada dasarnya mengajarkan kebaikan, saling menghormati, dan hidup berdampingan secara damai. Dalam keberagaman yang menjadi kekayaan bangsa Indonesia, sikap saling menghargai perbedaan keyakinan menjadi fondasi utama untuk menjaga persatuan dan keharmonisan sosial. Melalui moderasi beragama, kita diajak untuk menjalankan ajaran agama secara bijak, tidak berlebihan, serta tetap menghormati hak orang lain dalam menjalankan keyakinannya. Toleransi bukan sekedar sikap, tetapi juga wujud ibadah sosial yang memperkuat rasa persaudaraan di tengah masyarakat yang beragam. Dengan saling menghormati dan menjaga kerukunan, kita turut berperan menjaga kedamaian serta keutuhan bangsa.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Ya, baik para pendengar, kembali kita akan membahas topik kita pada pagi hari ini, dan kiranya firman yang Anda dengar pagi ini semoga menguatkan dan memberkati Anda supaya tetap percaya dan tetap bersabar menanti pertolongan Tuhan apabila Anda mengalami persoalan dalam hidup ini. Maka pagi ini kita akan terus membahas topik kita. Tadi Pak Pendeta Dr. Ali Matius sudah menjelaskan tentang bagaimana Daud menghadapi persoalan yang ada dalam hidupnya dan mengubah segala keluhan menjadi puji-pujian bagi Tuhan. Nah, sekarang kita akan mendengarkan sedikit tambahan dari Pak David mengenai topik kita pagi ini tentang mengubah keluhan jadi pujian. Saya persilakan Pak David.
1: Baik, selamat pagi para pendengar RRI Pro 1 Pontianak di mana Anda berada. Puji Tuhan dan salam jumpa lagi. Saya berharap semoga hari ini, hari yang baru, tubuh kita disegarkan dan kita memiliki hati yang penuh dengan amin. Sahabat, para pendengar setiapan, mungkin kita pernah mengalami berada di suatu titik di mana rasanya masalah datang bertubi-tubi. Mungkin saudara-saudara para pendengar juga ingin sekali berteriak, Tuhan, sampai kapan semuanya ini harus dihadapi? Nah, ini taubahnya seperti Daud. Perasaan ini sepertinya sangat manusiawi. Bahkan Raja Daud dalam kitab Mazmur pasal 13 ini merasakan hal yang sama. Di dua ayat pertama tadi, Daud tanpa ragu-ragu rasa lelahnya. Bahkan saya menghitung dari ayat 1 ada 4 kali bertanya dia, berapa lama lagi Tuhan? Jadi Daud merasakan bahwa mengapa masalah itu menjadi bagian dalam hidup dia. Nah, yang kedua, Daud tidak dia tidak pura-pura sok mampu dihadapi dalam dirinya Daud. Dia tidak memakai topeng. Hidupnya sedang baik-baik saja. Dan menariknya, Tuhan tidak pernah marah ketika Daud jujur mengeluh. Bahkan ini mengajarkan teman saya, sahabat saya, kalau saya pergi ke daerah-daerah, kemudian beberapa hari yang setelah saya datang ke rumahnya, dia mengatakan demikian, Pak Pendeta, mengapa saya mengalami masa ini? Anak saya dari kecil menderita diabetes. Bukankah saya saja yang menerima penderitaan itu? Maka dari ini, orang ini mengalami stroke, saudara. Motoriknya tidak berjalan. Dari kaki kiri sampai tangan kanan, tidak bisa bergerak. Dia mengeluh, seperti Daud. Mengapa saya sudah berbuat sesuatu? Sudah berbuat baik, taat, pergi ke gereja. Tapi dia mengalami, dan ini juga dialami oleh Daud. Maka saya mau mengatakan kepada kalian pada pagi hari ini, firman Tuhan ini meneguhkan kita. Manakala saudara mengalami titik jenuh, dan Tuhan tidak pernah alergi. Saat kita lelah, saat kita kecewa, atau bingung, itu menjadi pintu doa. Dan selalu terbuka bagi Tuhan untuk menerima segala rasa. Nah, pembelajaran ini yang pertama dari ayat 1 sampai 2, para pendengar, memberikan satu tentang berani jujur di hadapan. Bukankah kita sering selalu jujur? Tadi yang disampaikan oleh Pendeta Ali, ada Ayub. Ayub kurang apa, saudara? Ayah itu orang saleh. Benci kejahatan. Tetapi mengalami berbagai macam masalah. Pembelajaran hari ini, mari kita berani jujur di hadapan Tuhan. Katakan, jangan kok kita rasa kuat. Namun yang kedua, saudara, dikatakan, namun kisah Daud tidak berhenti pada keluhan ayat 1-2. Ada perubahan luar biasa di dalam ayat yang kelima dan yang keenam. Tadi sudah disampaikan oleh pendeta Alia Cahaya yang menambahkan. Tetapi aku kepada kasih setiamu aku percaya. Hatiku bersorak-sorak karena penyelamatan. Oleh sebab itu pendengar RRI yang dikasih Tuhan. Apakah keadaan Daud langsung berubah? Tadi sudah sampaikan berapa lama dan pendeta Ali sudah memberikan masa penantian, wait list, masa tunggu. Belum tentu, saudara. Mungkin orang lain yang mungkin pergumulannya mungkin belum selesai. Akan tetapi ingat, yang berubah adalah pijakan hati kita. Daud sengaja memilih untuk mengingatkan dan kasih yang pernah ia rasakan di masa lalu. Ia selalu mengingat kebaikan Allah. Terima kasih setia Allah. Nah, dari sinilah titik temu. Paradoknya adalah mengubah keluhan menjadi pujian. Bukanlah tindakan berpura-pura atau mengabaikan kenyataan baik. Pujian di tengah pergumulan adalah sebuah keputusan tekad kita untuk memuji Tuhan. Bukan karena semua masalah stres, melainkan karena kita tahu siapa yang memegang kehidupan. Oleh sebab itu saya memberikan satu konklusi awal. Ayat ini memberikan satu paradigma bahwa memohon pertolongan bukan menyerah. Ayat 3 dan 4. Dan yang terakhir dari saya, memilih untuk percaya sebelum keadaan berubah. Jadi tetapkan hati saudara, pagi hari ini manakala sudah mengalami kekecewaan, sudah mengalami masalah, sudah selalu berkeluh kesah. Tidak salah itu manusia. Tapi sampaikan dengan keyakinan, dengan iman saudara untuk bersandar kepada Tuhan. Sehingga keluh kesah saudara, keluhan saudara, kekecewaan saudara, berubah menjadi pujian dan dikatakan, haleluya, haleluya, puji Tuhan. Silakan Pak Aris, saya sedikit itu saja yang saya sampaikan.
0: Baik, baik, terima kasih Pak Pendeta David. Dan para pendengar, kita percaya bahwa hidup ini tentu ada persoalan, ada masalah yang kita hadapi. Tapi melalui firman Tuhan pagi ini, kiranya membuat kita untuk kuat di dalam Tuhan. Ya, ada dua hal penting yang harus kita lakukan. Ya, saya sedikit menambahkan bahwa yang pertama, berdoa dan sampaikan saja keluhan kepada Tuhan. Ya, kita boleh mengeluh kepada Tuhan. Yang tidak boleh adalah jangan sampai putus asa atau sampai menyalahkan Tuhan, bahkan mungkin mencari kambing hitam, ya, siapa yang menyebabkan masalah ini terjadi. Nah, itu jangan. Lalu yang kedua, setelah kita berdoa, maka kita harus percaya, ya, keyakinan, kepercayaan kita kepada Tuhan itulah yang akan mengubah, akan memberi jawaban dalam setiap doa-doa kita. Kalau kita hanya berdoa, kita hanya mengeluh kepada Tuhan tanpa dengan keyakinan dan kepercayaan penuh, maka kita tidak akan mendapatkan jawaban daripada Tuhan. Ya, karena di dalam Markus 11 ayat 24 berkata, apabila engkau berdoa meminta sesuatu kepada Tuhan, maka percayalah, yakinlah bahwa engkau sudah menerimanya. Ya, seperti yang dilakukan oleh Raja Daud, dia percaya kepada Tuhan. Ya, pada ayat yang ke 6, dan akhirnya keluhan-keluhannya bisa dia atasi. Dan dia boleh bersorak-sorai dia boleh memuji Tuhan karena Tuhan menjawab doa-doanya. Dan saya percaya pagi ini para pendengar dimanapun Anda berada, Anda harus tetap dekat dengan Tuhan, menyampaikan setiap keluhan-keluhanmu kepada Tuhan dan percaya bahwa Tuhan tidak pernah tertidur dan tidak pernah terlelap. Dia sanggup menolong kita asal kita tetap sabar menanti pertolongannya dengan penuh keyakinan kepadanya. Nah, mungkin ada tambahan dari Pak Ali Matius, kunci ya. Saya ingin supaya mungkin bisa lebih dalam lagi kunci untuk mengubah keluhan menjadi puji-pujian. Karena ini tidak mudah, Pak. Ya, kalau seseorang yang mengalami masalah, apalagi mungkin seperti yang dialami oleh Raja Daud, sudah dia berdoa, sudah dia menanti, tapi tidak kunjung-kunjung datang, ini agak sulit. Maka apa rahasianya, apa kuncinya supaya setiap pendengar atau setiap kita yang menghadapi persoalan itu tetap percaya dan sampai mendapatkan pertolongan daripada Tuhan sehingga keluhan itu bisa menjadi puji-pujian bagi Tuhan.
2: Iya, terima kasih Pak Aris. Jadi memang saudara, kuncinya seperti judul Lembaga Alkitab Indonesia, doa dan kepercayaan. Karena kalau sudah terlalu lama kita sudah nggak percaya lagi, ya. Kayaknya yeah. Tuhan pun sudah lupa, ya. Kayaknya nggak ada lagi yang bisa tolong saya. Nah, bagaimana kita tetap percaya? Ini juga sebuah pertanyaan ya. Bagaimana yeah. kata percaya itu, keyakinan itu kita bisa pelihara? Pokoknya sekalipun gunung-gunung goncang, ya kan? Sekalipun faktanya seperti tidak ada jalan keluar, saya tetap percaya. Sekalipun sudah mati, ya, kata Abraham, ya, Tuhan bisa menyambungkannya lagi. Sebuah pertanyaan, kenapa orang bertanya, kenapa Abraham tega untuk mengambil pedang dan menyembelih Ishak? Dalam kitab Ibrani ternyata ditulis, Abraham bilang begini, kalaupun sudah putus, kalau Tuhan mau, Tuhan kan bisa sambungkannya lagi gitu loh. Wah, ini nilai kepercayaan yang besar sekali gitu ya. Nah, memang kalau kita melihat ya, kembali ke Daud ya. Daud ini diproses Tuhan ya, selama 15 tahun. Ya, 15 tahun itu nanti di dalam 2 Samuel ya, umur 30 tahun dia menjadi raja di suku Yehuda. Nah, memang hari ini Pak Aris, saya lebih senang diskusinya apa yang mau kita lakukan di ruang tunggu kehidupan, menunggu begitu lama, kita mau buat apa gitu ya.
0: Betul.
2: Masa yang menarik menurut saya Pak Aris itu 2 tokoh. Satu apa namanya? Nuh ya. Nuh menunggu 120 tahun. Lama sekali. Ya. Tuhan kan berjanji nanti ada air bah, ya. Tapi Nuh menunggunya kok apa air bahnya ini? 120 tahun barangkali udah jadi semuanya, tapi enggak ada hujan. Diolok-olok orang, dihina orang. Tapi toh nanti kan Tuhan enggak pernah berdusta. Jadi memang kalau kita ingin belajar, kuncinya yang pertama memang Pak Aris, belajar di toko Alkitab. Karena mereka orang-orang yang sudah terbukti, sudah lulus ujian, menunggu sekian tahun. Ya. Jadi bagi kita ini sekarang ini, bagaimana kita tetap percaya bahwa Tuhan itu tidak salah, Tuhan tidak keliru. Ya. Memang sih Abraham pernah gagal ya, karena dia nunggunya lama. Nah, ini pengaruh istrinya. Istri bilang, udah ambil aja Hagar. Ya, akhirnya diambil jadi masalah gitu kan. Nah, saya pikir ini yeah. Paris ya, terus bergantung sepenuhnya kepada Tuhan.
0: Iya. Yeah. Baik, terima kasih Pak Ali. Memang di dalam ruang tunggu ini penting sekali ya. Apa yang harus yeah. kita lakukan?
2: Apa yang harus dilakukan?
0: Ya, apakah main game? Ya, ya karena kadang-kadang begitu. Ya, harus kita isi dengan hal-hal yang memuliakan Tuhan. Hal-hal betul. Yang menyenangkan hati Tuhan. Jangan kita menghabiskan waktu tunggu dengan cara-cara yang tidak berkenan kepada Tuhan. Mungkin Pak David ada yang harus dilakukan? Ya,
1: apa yang harus dilakukan tatkala kita mengalami semua seperti Daud? Jadi ya, yang perlu kita lakukan ya tuduh adalah apa? Keputusan. Jadi Daud itu melihat jejak kebaikan Tuhan itu, sehingga apa, mindset dia, mindset Daud itu perubahan mengeluh menjadi memuji. Jadi itu udahlah, anggap itu aksesoris dalam dinamika kehidupan. Maka ayat 5 dan 6 itu ada mengingat, nah ini kata sengaja di situ, mengingat kasih setia Tuhan di masa kini, ya itu akan. Maka ada dua elemen yang harus kita lakukan. Yang pertama adalah mengalihkan fokus dari besarnya masalah ke besarnya penyertaan Tuhan. Yang pertama, jadi fokus kita bukan pada masalah, bukan masalah kekeluhan, tetapi kita mengingat bahwa kebaikan Tuhan itu menjadi penyertaan kita. Itu yang pertama. Yang kedua, mengingat kembali kebaikan yang sudah pernah dialami di masa lalu, dan ini menjadi sebagai jaminan untuk. Nah, itu dua yang dilakukan, harus dilakukan dengan sesuatu yang pasti. Nah, yang lain, kalau keluhan itu terus menerus, itu akan menggerogoti hidup manusia. Bisa kanker, bisa darah tinggi, ya, bisa diabetes dan sebagainya. Namun kita ganti dengan Pak Aris, Pak Ali, pujian sederhana yang Nah, saya setiap pagi, saya dengan istri selalu memuji Tuhan, baca firman Tuhan, dan berdoa buat rumah. Apa yang dilakukan oleh Ayub saya lakukan. Dan itu ada perubahan yang signifikan. Bukan karena harus ini berubah, bukan. Tetapi hati kita damai. Hati kita merasa bahwa memuji Tuhan di masa kini tidak hanya dilakukan saat suasana yang gembira atau saat kita berada dalam gereja. Memuji Tuhan masa sulit adalah bentuk pernyataan iman. Bagaimana iman sudah percaya kepada Tuhan? Maka itu tadi Lembaga Alkitab Indonesia kan memberikan satu perikop doa kepercayaan. Jadi doa dan kepercayaan itu idiom. Jadi ada satu kesatuan. Jangan dipisah-pisah, doa dan kepercayaan itu jadi satu kesatuan. Jadi tatkala kita menjadi orang pasti mengalami keluhan. Pasti mengalami masalah. Namun titik baliknya, gantunglah dan menyatakan iman saudara bahwa saya sebagai orang Kristen. Tadi saya cukup tenang dan lagu moderasi beragama tadi, karena saya pelaku moderasi beragama saudara. Mari kita tunjukkan bahwa kita ini sebagai orang yang menjadi garam dan terang. Maka mari kita lakukan toleransi, kita damai, dan kita harus menunjukkan bahwa itu Pak Aris, Mas Banu, apa yang kita lakukan.
0: Baik, terima kasih Pak David. Dan saudara, memang di dalam kita mengisi masa-masa menunggu, yang paling penting adalah di ayat 6, Raja Daud berkata bahwa aku mau menyanyi untuk Tuhan. Jadi isi dengan puji-pujian, ucapan syukur kepada Tuhan. Saya percaya ini adalah pengalaman Raja Daud di tengah-tengah penantiannya. Dalam kehidupannya, dia yang dia lakukan adalah selalu memuji Tuhan, selalu bersyukur kepada Tuhan, karena itu yang Tuhan kehendaki. Dan mari para pendengar, dimanapun Anda berada, mungkin sedang menyampaikan permohonan, keluhan kepada Tuhan, belum menerima jawaban, tetap bersyukur, tetap memuji Tuhan, karena melalui puji-pujian yang kita naikkan sebagai penambah kekuatan untuk kita terus menanti pertolongan Tuhan. Karena tanpa puji-pujian yang kita naikkan kepada kita akan lemah, kita akan putus asa dan kita akan berubah pikiran ya, bahkan kita akan salah melangkah dalam menanti jawaban daripada atau memenuhi jawaban Tuhan dalam hidup kita ya. Dan pagi ini kiranya firman Tuhan yang kita bahas bersama ini bisa menguatkan dan menopang kehidupan kita. Memang dalam kehidupan ini semakin hari semakin sulit ya, tetapi kita percaya bahwa dengan bersama Tuhan kita mampu melewati semua itu ya. Mungkin ada closing statement dari Pak Ali Matius dan juga Pak David ya, saya persilahkan untuk karena waktu kita sebentar lagi akan berakhir. Silakan.
2: Oke, sisa 5 menit ya. Saya pikir sudah kita tutup. Jadi, saudara, kita belajar sebuah pertanyaan penting ya. Kenapa Tuhan gak langsung jawab doa kita? Kenapa Tuhan bilang tunggu? Saya melihat dua hal, Pak Aris dan Pak David. Kita melihat tiga tokoh yang berdekatan. Saul, Daud, dan Salomo. Saul itu tanpa ruang tunggu. Tuhan lihat dia, Tuhan bilang kamu terpilih. Kamu jadi raja. Saul ini sebenarnya raja dadakan sebenarnya ya. Karena Israel berseru-seru minta raja, Saul dikasih. Apa hasilnya? Saul bukan raja yang tahan banting. Didesak-desak oleh umat, ya kan? Saul, mana Samuel? Mereka mau lempar dia dengan batu, langsung dia bakar ukupan. Saul adalah contoh raja yang tidak kuat sebenarnya. Tidak kuat mendapat apa? Ketika dia tidak dipuji, ya, atau orang memuji anak buah dia, dia langsung naik darah. Kenapa? Karena Saul ini bukan tipe orang yang dibentuk. Saul ini pemimpin yang dijadikan, gitu kan? Boleh dikatakan pemimpin kejadian. Bukan pemimpin keluaran, ya. Kalau pemimpin keluaran kan keluaran STT, gitu kan, dibentuk. Nah, sama dengan raja siapa anaknya Daud, Salomo. Salomo juga nggak ada ruang tunggu, ya. Ya dia tahu, dia sudah tahu dia jadi raja. Dia nggak diproses. Maka kalau kita melihat setelah Raja Daud meninggal, Salomo akhirnya mengikuti dinasehati oleh orang-orang muda. Ya, ketika orang-orang tua bilang jangan berperang, malah dia ribut sama orang tua, emosinya tinggi. Dan akhirnya Salomo jatuh ke dalam satu godaan yang besar. Apa yang mau kita pelajari? Ruang tunggu membawa kita untuk menjadi pemimpin yang dibentuk, pemimpin yang berkarakter, pemimpin yang mendapatkan gemblengan yang kuat, akhirnya menjadi pemimpin yang finishing well. Dari tiga pemimpin, Saul, Daud, dan Salomo, menurut saya hanya Daud yang finishing well. Jadi, orang bilang begini, karunia membawa orang kepada puncak karir, tapi karakter mempertahankan kita sampai finishing well. Jadi, pembentukan ruang tunggu kehidupan, itu akan membentuk sebuah pemimpin yang menjadi mutiara yang hebat dan luar biasa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih, kami bersyukur buat firman Tuhan yang sudah kami dengar. Tuhan memberkati kami semua. Biarlah firman yang ada menjadi kekuatan di dalam kehidupan kami. Kami tahu Tuhan, kami kadang-kadang harus menunggu di ruang ICU. Kami harus menunggu sakit penyakit kami sembuh. Kami harus menunggu hutang kami lunas. Kami harus menunggu anak-anak kami pulih. Kami harus menunggu anak-anak kami mengerti orang tua. Mertua mengerti menantu. Ruang tunggu yang panjang kadang-kadang membuat kami bosan dan tidak sabar. Bahkan iman terkikis dan pengharapan kami kandas. Tetapi hari ini firman Tuhan berkata bahwa Daud terus memuji Tuhan sebab di dalam pujian ada kuasa untuk bertahan.
0: Amin.
2: Di dalam pujian Paulus dan Silas akhirnya merobohkan setiap benteng-benteng penjara. Dan kunci-kunci dilepaskan sebab kuasa puji-pujian membebaskan kami daripada penderitaan dan kesukaran. Kami bersyukur Bapa, seluruh jemaat Tuhan yang mendengar firman Tuhan hari ini, biar buka mata rohani mereka, di dalam keadaan apapun, kalau ada pujian, ada malaikat Tuhan yang turun membebaskan dan melepaskan kami dari setiap rantai kehidupan. Kami mengucap syukur, berkati kami semua dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Ya,
0: amin. Baik, selamat para pendengar, demikian acara Lentera Minggu pagi ini. Kita akan berpisah dan kita akan berjumpa dua minggu yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.
2: Shalom.
0: Selamat pagi semua.

0: Sari Berita Penting.
1: Helikopter berat Chinook CH-47 milik militer Jepang mulai laksanakan operasi waterbombing Senin di Kecamatan Kendawangan.
2: Nanti di Kendawangan 5 hari. Mudah-mudahan di sana cuacanya lebih baik, visibilitas lebih baik, jadi bisa maksimal di daerah Kendawangan, karena kalau dilihat dari hasil briefing di Kendawangan ini justru lebih banyak titik apinya.
1: Pengusaha perkapalan Kalimantan Barat bantu pemerintah kota Pontianak pasok 10.000 ton air tawar.
3: Bisa itu membantu untuk memenuhi air bersih ini. Itulah yang menggerakkan hati kami bahwa kita hidup di Kalimantan Barat ini, di Pontianak ini bukan sendiri.
4: Pendengar dan pemirsa, itulah di antara topik informasi yang kami ketengahkan dalam Warta Berita pagi ini, Minggu 20 September 2026. Bersama saya Cherry Lubis, inilah berita selengkapnya.

0: Kita awal informasi pagi hari ini, pendengar dan pemirsa, helikopter berat Chinook CH-47 milik militer Jepang nantinya akan mulai beraksi melakukan waterbombing untuk memadamkan kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Ketapang pada hari Senin besok yang difokuskan di Kecamatan Kendawangan. Berikut kita simak laporan selengkapnya.
1: Usai mengikuti briefing bersama tim terpadu penanganan karhutla pada hari Jumat malam kemarin, perwakilan Kementerian Pertahanan melalui LO Chinook Jepang, Kapten PNB Dimas Jati dari Wing Udara 22 Grup 2 Heli mengatakan, helikopter Chinook CH-47 Jepang akan diangkut dan diberangkatkan dari Pelabuhan Internasional Kijing, Kabupaten Mempawah, menggunakan kapal perang amfibi JS Kunisaki ke Kecamatan Kendawangan, Kabupaten Ketapang pada hari Minggu 20 September 2026 pukul 8 pagi. Dimas Jati menuturkan helikopter Chinook CH-47 akan fokus melakukan pemadaman karhutla di Kendawangan selama 5 hari mulai dari tanggal 21 hingga tanggal 26 September tahun 2026. Kapten PNB Dimas Jati menuturkan, Jumat kemarin Chinook CH-47 telah melakukan satu sorti dan satu run waterbombing dengan kapasitas sebanyak 5.000 liter air memadamkan karhutla di Desa Semparong Paretraden, Kecamatan Sungai Kunyit, Kabupaten Mempawah.
2: Rencananya sudah fix di tanggal 20 jam 8 pagi, mungkin kita geser sampainya di Ketapang kira-kira 21 jam, itu besok paginya langsung melaksanakan waterbombing di daerah Kendawangan. Nanti di Kendawangan 5 hari. Mudah-mudahan di sana cuacanya lebih baik, visibilitasnya lebih baik, jadi bisa maksimal di daerah Kendawangan, karena kalau dilihat dari hasil briefing di Kendawangan ini justru lebih banyak titik apinya.
1: Di tempat yang sama, mitra BNPB dalam pengoperasian helikopter waterbombing jenis Super Puma H225 operator PT Sumber Daya, Komtelindo Tama Teddy Saputra mengatakan, helikopter waterbombing jenis Super Puma H225 Rek FHHGM pada hari Jumat kemarin juga berhasil melakukan pemadaman karhutla di wilayah Laman Satong, Kecamatan Matan Hilir Selatan, Kabupaten Ketapang, dengan melakukan 15 kali water drop dan mengangkut 60.000 liter air.
3: Hari ini kami dari helikopter Super Puma dengan registrasi Victor Hotel Hotel Golf Mike, sesuai dari hasil finalisasi briefing posko di BPBD Kalimantan Barat, kami diinstruksikan ke lokasi Laman Satong, Matan Hilir Utara, Kabupaten Ketapang. Kami berhasil melakukan 15 kali water drop dengan total air liter 60.000 liter air, dan untuk lokasi tersebut masih sangat berasap tebal.
1: Teddy menjelaskan, adapun kendala yang dihadapi saat memadamkan karhutla di wilayah Laman Satong ini karena adanya faktor jarak pandang atau visibility yang sangat minim, sehingga pemadaman harus dilakukan sebanyak 15 kali water drop. Teddy menuturkan, pada hari Sabtu kemarin helikopter Super Puma juga telah melakukan waterbombing di lokasi yang sama, yaitu di Laman Satong, Kecamatan Matang Hilir Selatan, Kabupaten Ketapang, karena di wilayah itu masih terdapat titik api yang perlu dipadamkan. Rino Kartono Mawardi dan Gulista Kisra melaporkan.
0: Pendengar, pengusaha perkapalan Kalimantan Barat membantu pemerintah Kota Pontianak memasok 10.000 ton air tawar. Air tersebut digunakan sebagai bahan baku pengolahan air bersih bagi warga Pontianak Timur, terutama di tengah dampak intrusi air laut selama musim kemarau. Berikut laporannya.
4: Pengusaha pelayaran Kalimantan Barat PT Pelayaran Sinar Inti Matan memasok air tawar dari Simpang Rada, Kecamatan Terentang, Kabupaten Kuburaya untuk membantu memenuhi kebutuhan air bersih masyarakat Kota Pontianak. Direktur Utama PT Pelayaran Sinar Inti Matan, Sugiyoto atau Riko, mengatakan bantuan tersebut merupakan bentuk kepedulian pengusaha pelayaran terhadap kondisi masyarakat yang terdampak persoalan air bersih. Riko menjelaskan pengiriman dilakukan menggunakan tongkang dari Simpang Rada menuju Pontianak. Pengiriman sempat terkendala kabut asap dan kondisi malam hari sehingga kapal harus tambat terlebih dahulu di Sukalanting. Setelah pengiriman pertama, pihaknya akan menyiapkan tongkang berikutnya dengan kapasitas sekitar 5.000 ton air tawar. sehingga total pasokan yang akan disiapkan mencapai sekitar 10.000 ton.
5: Dengan ada masalah ini, bagaimana kami sebagai pengusaha pelayaran bisa ikut membantu untuk memenuhi air bersih ini. Itulah yang menggerakkan hati kami, bahwa kita hidup di Kalimantan Barat ini, di Pontianak ini, bukan sendiri. Kalau tanpa teman-teman, saudara, juga kita nggak bisa buat apa-apa. Oleh sebab itu, yang bisa kami buat, akan kami buat. Kami support Pak Wali untuk pengadaan air bersih ini. Jadi kami berangkatkan tongkang kami kemarin, sampai di situ isi, langsung balik lagi. Cuma karena cuaca ini, kami nggak bisa langsung terus-terusan berjalan, Pak.
4: Sementara itu, Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono mengatakan keberlanjutan pasokan air tawar akan disesuaikan dengan kondisi air baku dan perkembangan hujan di wilayah hulu. Menurut Edi, jika kondisi masih darurat dan hujan di hulu belum mencukupi kebutuhan air baku, pengiriman air tawar akan dilanjutkan.
6: Alhamdulillah, tongkang yang kapasitas 5.000 ton ini sudah tiba, jadi tadi malam sebenarnya. Dan pagi dari tadi pagi kita isi ke IPA Parit Mayor yang 300 liter per detik. Dan ini nanti akan didistribusikan kepada warga, khususnya Pontianak Timur ini. Ini kan di Parit Mayor, Pontianak Timur. Selain kita distribusikan ke masyarakat melalui kran, juga kita ada cadangan 1.000 meter kubik atau 1.000 ton untuk cadangan yang masyarakat bisa ngambil. Jadi tidak perlu nyebrang ke Imam Bonjol.
4: Air tawar yang tiba di Pontianak selanjutnya akan diolah oleh PDAM Tirta Khatulistiwa. Direktur Utama PDAM Tirta Khatulistiwa Pontianak Abdullah mengatakan, setelah proses pembongkaran dari ponton, air tawar akan dilanjutkan ke instalasi pengolahan air atau IPA Parimayor. Air hasil pengolahan ini kemudian didistribusikan kepada masyarakat. Sebagian pasokan juga akan ditampung untuk dibagikan kepada warga sekitar IPA Parit Mayor. Abdullah menuturkan kondisi intrusi air laut pada air baku Sungai Kapuas masih fluktuatif, di mana kadar garam saat ini masih berada di atas 600 mg per liter.
7: Kalau Sungai Kapuas, Sungai Landa, ini fluktuatif, turun naik. Jadi pagi ini kadar garam yang di Imam Bonjol itu berkisar sekitar 1.800-an, yang di yang selat panjang itu 2.500-an. Jadi masih fluktuatif. Jadi masih di atas 600 mg per liter.
4: Pasokan air tawar dari pengusaha pelayaran Kalimantan Barat diharapkan membantu memenuhi kebutuhan masyarakat, sembari pemerintah dan PDAM memantau kondisi air baku Sungai Kapuas selama musim kemarau. Syarul Sani melaporkan.
8: Anda masih menyimak Warta Berita Pagi RRI Pontianak. Warta berita ini disiarkan langsung FM 104,2 MHz dan dapat ditonton ulang di channel YouTube Prosatu Pontianak.
9: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
10: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
9: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
0: Pen- Pendengar, Anda masih bersama kami di Warta Berita Pagi Produksi RRI Pontianak, dan kita akan lanjutkan informasi kita pagi hari ini. Pendengar, maraknya karhutlah kembali menimbulkan dampak luas bagi masyarakat, mulai dari gangguan kesehatan hingga ancaman terhadap tumbuh kembang anak. Kondisi ini juga mendorong perlunya langkah lebih tegas, termasuk penegakan hukum dan sanksi terhadap pihak yang dinilai bertanggung jawab. Kita simak laporannya.
4: Penanganan kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Barat dinilai perlu diperkuat dengan penegakan hukum dan sanksi tegas terhadap pengelola lahan. Pengamat sosial Kalimantan Barat Usmul Yani mengatakan pemerintah perlu menerapkan pendekatan prediktif untuk mencegah karhutla berulang setiap tahun. Menurutnya, langkah pencegahan harus dilakukan sebelum kebakaran meluas dan kabut asap berdampak terhadap masyarakat.
11: Kondisi ini harus segera ditindaklanjuti dengan meningkatkan tahapan kondisi menjadi bencana nasional bagi Kalbar. Karena kondisi ini selain memberikan dampak ispa kembali kepada penyakit ispa kepada masyarakat, juga memberikan satu dampak risiko bagi anak-anak usia 3 tahun yang bayi. Ini akan mengurangi tingkat kecerdasan mereka karena kondisi ini sangat membahayakan generasi kita ke depan dengan penyusutan daripada tingkat kecerdasan anak yang masih bayi 3 tahun ke bawah ini sangat.
4: Usmul Yani menambahkan kabut asap bukan hanya meningkatkan risiko gangguan kesehatan seperti ispa, tetapi juga berpotensi mengganggu tumbuh kembang anak, terutama bayi dan anak usia di bawah 3 tahun. Usmul Yani menegaskan ketegasan pemerintah dalam pencegahan, penindakan dan pemberian sanksi penting untuk meredam keresahan masyarakat sekaligus menjaga kepercayaan publik terhadap pemerintah. Harmanta Syarusani melaporkan.
0: Pendengar, kondisi kebakaran hutan dan lahan serta kabut asap yang melanda sejumlah wilayah Kalimantan Barat belum mengganggu jadwal pelayaran PT Pelni Cabang Pontianak. Namun, di tengah kendala penerbangan, jumlah penumpang kapal menuju Tanjung Priok justru meningkat signifikan. Berikut laporannya.
12: Hingga Jumat 18 September 2026, seluruh jadwal pelayaran PT Pelni Cabang Pontianak masih berjalan sesuai rencana. Kepala Cabang PT Pelni Pontianak Fitrianingsih mengatakan tidak ada perubahan tanggal keberangkatan maupun penghapusan perjalanan kapal akibat karhutla dan kabut asap.
13: Kalau untuk pelayaran sendiri, jadwal kita tidak berubah ya, walaupun ada karhutla ini. Jadi alhamdulillah untuk jadwal, untuk perjalanan itu kita bisa melayani masyarakat sesuai dengan yang kita sampaikan, sesuai tepat waktu seperti itu. Tanggalnya tidak ada perubahan, kemudian tidak ada yang diomisi kapalnya karena karhutla ini. Jadi untuk pelayaran sendiri kita alhamdulillah tidak bermasalah. Walaupun secara operasional di lapangan ya kita bermasalah untuk kabutnya. Jadi untuk pelayanan di terminal, kemudian untuk yang di dermaga seperti itu. Jadi
12: di sisi lain, Fitri menyebut jumlah penumpang pada rute Pontianak Tanjung Pandan Tanjung Priok yang dilayani KM Kelimutu mengalami peningkatan dalam 2 bulan terakhir. Pada keberangkatan 15 September 2026, Pelni memberangkatkan 780 penumpang dari Pontianak menuju Tanjung Priok. Angka ini meningkat lebih dari 2 kali lipat dibandingkan kondisi normal yang berkisar 350 penumpang. Kenaikan ini terjadi saat September umumnya menjadi periode low season. Kondisi penerbangan yang menghadapi sejumlah kendala turut membuat kapal menjadi salah satu alternatif transportasi bagi masyarakat.
13: Untuk terakhir kemarin yang tanggal 15 September kita memberangkatkan 780 orang dari Pontianak ke Priok gitu. Itu biasanya itu kalau untuk dibandingkan tahun sebelumnya, ini kan masuk masa low season sebenarnya. Tapi dibanding tahun sebelumnya itu kita ada kenaikan sampai lebih dari 2 kali lipat karena biasanya itu kita untuk tujuan Tanjung Priok itu di kisaran 350 penumpang.
12: Meski pelayaran berjalan normal, kabut asap masih menjadi kendala dalam pelayanan di area terminal dan dermaga. Pelni menghimbau penumpang tetap memperhatikan kondisi kesehatan dan menggunakan masker. Wilhelmus melaporkan.
14: Info cuaca hari ini dari BMKG Supadio Pontianak.
0: Pendengar, selanjutnya kita akan ikuti bersama perakiraan cuaca dari BMKG Supadio Pontianak bersama forecaster Debi. Silakan laporan Anda, rekan Debi.
15: Baik, terima kasih rekan Cherry yang berada di studio RRI. Dan selamat pagi untuk para pendengar RRI dimanapun Anda berada. Dari BMKG Supadio Pontianak dapat kami laporkan perakiraan cuaca untuk hari ini, Minggu 20 September 2026, berlaku mulai pukul 07.00 waktu Indonesia Barat. Untuk pagi hingga siang hari, kami perakirakan wilayah Kalimantan Barat masih mengalami kekaburan udara yang disebabkan oleh kabut asap. Kemudian kami perakirakan pula di sebagian wilayah berpotensi terjadi hujan dengan intensitas ringan, yaitu di sebagian wilayah Kabupaten Kapuas Hulu, Kabupaten Sintang, dan Kabupaten Sekadau. Kemudian untuk siang hingga sore harinya, wilayah Kalimantan Barat masih kami perakirakan diselimuti oleh kabut asap, dan kami perakirakan pula hujan dengan intensitas ringan berpotensi terjadi di sebagian wilayah Kabupaten Mempawah, Kabupaten Kuburaya, Kabupaten Sanggau, dan Kabupaten Sintang. Dan kami perakirakan pula hujan dengan intensitas sedang berpotensi terjadi di sebagian wilayah Kabupaten Sambas, Kota Singkawang, Kabupaten Bengkayang, Kabupaten Landak, dan Kota Pontianak. Untuk malam hingga dini harinya, kami perakirakan wilayah Kalimantan Barat masih diselimuti oleh kabut asap, dan kami perakirakan pula hujan dengan intensitas ringan berpotensi terjadi di sebagian wilayah Kabupaten Sintang, Kabupaten Melawi, dan Kabupaten Kapuas Hulu. Untuk angin, kami perakirakan bergerak dari arah timur sampai dengan barat daya. Dengan kecepatan angin, kami perakirakan berkisar 10 sampai dengan 35 km per jam. Dengan suhu udara, kami perakirakan berkisar 22 derajat Celcius sampai dengan 35 derajat Celcius. Serta kelembaban udara, kami perakirakan berkisar 50% sampai dengan 97%. Perlu diwaspadai pula potensi hujan yang terjadi dapat disertai kilat ataupun petir. Kemudian untuk pantauan titik panas di wilayah Kalimantan Barat selama 24 jam terakhir, terdeteksi adanya 2.298 titik panas. Untuk potensi kemudian terjadinya kebakaran hutan dan lahan untuk satu minggu ke depan, beberapa wilayah di Kalimantan Barat masuk dalam kategori mudah hingga sangat mudah terbakar, yaitu pada tanggal 20 sampai dengan 26 September 2026. Untuk informasi terupdate, pendengar RRI Pro 1 Pontianak bisa memantau di laman website kami, yaitu di kalbar.bmkg.go.id, ataupun bisa melalui media sosial kami di Instagram maupun channel YouTube, yaitu BMKG Kalbar. Demikian yang dapat kami sampaikan, saya Debi. Selanjutnya kita kembali ke studio RRI bersama rekan Cherry.
0: Baik, terima kasih rekan Debi. Selamat bertugas kembali. Dan demikian pendengar, telah kita ikuti perakiraan cuaca dari BMKG Supadio Pontianak bersama forecaster Debi.

Sekian Warta Berita Pagi produksi Radio Republik Indonesia Pontianak. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Cherry Lubis mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Kritik dan saran dapat Anda sampaikan melalui email redaksi rripontianak@gmail.com. Selamat pagi dan sampai jumpa.

0: Akhir-akhir ini aku mulai pisahin yang bisa diolah lagi loh.
1: Eh, bentar-bentar. Maksudmu sampah kan, Yun?
0: Iyalah. Kau pikir apa? Eh, ternyata yang kita kira tak berguna masih bisa jadi sesuatu loh.
1: Wah, menarik tuh. Jadi, gak semua harus dibuang ya?
0: Kadang cukup dipilah, diproses, lalu pelan-pelan berubah.
1: Mirip sama kita juga kan? Yang berantakan gak selalu harus hilang. Kadang cuma butuh ditata ulang.
0: Eh iya ya, pemulihan itu bukan tentang membuang, tapi mengolah yang ada jadi lebih baik.

Pernahkah Anda baru mencari suatu produk di internet, lalu tiba-tiba iklan muncul di mana-mana? Nah, itu namanya algoritma. Si pintar yang tahu apa yang kita suka. Tapi ingat ya, jangan langsung lulu untuk check out. Usahakan filter lagi, apakah memang barang itu kamu perlukan atau kamu butuhkan. Atau cuman sekedar efek visual yang bikin kamu jadi terpancing.

0: dari berbagai daerah di Kalimantan Barat. Kabar dari Kalbar.
1: Dengar Anda, kabar dari Kalbar. Siaran berjaringan Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat edisi hari ini Minggu 20 September 2026. Acara ini juga bisa Anda simak melalui terestrial kami 104,2 FM dan kanal YouTube Pro 1 RRI Pontianak. Nah, pendengar, bagi Anda yang ingin berbagi informasi bisa bergabung juga bersama kami di WhatsApp 0811-570-1042 atau langsung berbagi informasi di kanal YouTube kami di Pro 1 RRI Pontianak. Pagi hari ini pendengar bersama Cherry di Pontianak, kemudian ada rekan-rekan saya juga di Sambas, Sanggau, dan Sinta. Kita sapa dulu, selamat pagi rekan-rekan.
2: Pagi.
1: Selamat pagi Riko, Isma, dan Wahyu.
3: Selamat pagi. Selamat
1: gimana pagi, kabarnya selamat pagi ini? Sehat semua?
3: Alhamdulillah sehat.
1: Sehat ya, syukurlah kalau
3: berdua nggak ada yang ngomong ya, pada tutup mulut.
1: Iya kan, kayak open dong mic-nya. Baik, kalau pagi hari ini cuaca di Pontianak terpantau masih berangsur-angsur cerah ya, masih mendung, masih mataharinya masih tertutup awan dan asap pagi ini. Sementara itu kalau lalu lintas sendiri di Jalan Jenderal Sudirman masih lengang. Nah kalau di Sintang bagaimana Riko?
3: Ya, hal yang sama juga terjadi persis seperti di Pontianak. Kabut asap juga masih menyelimuti sangat tebal, menyelimuti Sintang dan sekitarnya. Kalau untuk pantauan lalu lintas, karena memang akhir pekan mungkin lebih banyak mengunjungi tempat berbelanja khususnya ibu-ibu ya, kemudian juga tempat olahraga. Nah seperti Waterfront Sintang, Exlater, kemudian Stadion Maling Sintang. Cherry.
1: Baik, terima kasih Riko. Kalau di Sambas bagaimana Wahyu?
4: Kalau di Sambas cuacanya, kedengaran nggak sih suara saya? Kedengaran ya harusnya ya.
1: Kedengaran, kedengaran, aman-aman.
4: Kalau di Sambas cuacanya juga mendung, tapi kali ini kondisi cuaca mendungnya tidak karena asap, karena memang sepertinya asap di Kabupaten Sambas juga mulai berkurang. Nanti kita muat di informasi yang lainnya. Sementara itu, kayaknya saya merasa sepi ya kalau misalnya akhir pekan di Sambas ini. Kayaknya orang tidur ini sih feeling saya.
1: Iya benar. Kita juga maunya tidur ya Wahyu ya. Oke baik, terima kasih Wahyu. Kalau di Sanggau bagaimana Isma?
5: Kalau di Sanggau cuaca di pagi hari ini nampaknya masih diselimuti kabut asap ini Ciri.
1: Oke, kalau lalu lintasnya bagaimana? Apakah lengang juga atau ramai?
5: Lalu lintas nampaknya di hari Minggu ini agak sepi ya, apalagi juga sudah beberapa minggu ini BDR ya Ciri ya, dan besok juga sudah mulai diberlakukan pembelajaran tatap muka terbatas.
1: Oke baik, terima kasih untuk informasinya Isma. Kita akan langsung ke informasi pertama dari Pontianak, di mana helikopter berat Chinook CH-47 milik militer Jepang nantinya akan mulai beraksi melakukan waterbombing untuk memadamkan kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Ketapang ya pendengar dan pemirsa. Nanti Senin nanti ini difokuskannya di Kecamatan Kendawangan. Nah perwakilan Kementerian Pertahanan melalui LO Chinook Jepang Ten PNB Dimas Jati dari Wing Udara 22, Grup 2 Heli mengatakan helikopter Chinook CH-47 Jepang ini nantinya diangkut dengan dari Pelabuhan Internasional Kijing, Kabupaten Mempawa menggunakan kapal perang amfibi JS Kunisaki ke Kecamatan Kendawangan, Kabupaten Ketapang pada Minggu 20 September pukul 8 pagi nanti. Nah, pendengar, Dimas Jati menuturkan helikopter Chinook CH-47 ini difokuskan melakukan pemadaman karhutla di Kendawangan nanti selama 5 hari, mulai tanggal 21 sampai 26 September 2026. Kapten PNB Dimas Jati juga menuturkan bahwa telah melakukan sorti dan juga saturan waterbombing dengan kapasitas yang diangkut ini sebanyak 5.000 liter air, memadamkan karhutla di Desa Semparong Paritraden, Kecamatan Sungai Kunyit, Kabupaten Mempawa. Sementara itu, mitra BNPB dalam mengoperasikan helikopter waterbombing jenis Super Puma H225, operator PT Sumber Daya Kompetelindo Tama, ini Teddy Saputra mengatakan, helikopter waterbombing jenis Super Puma H225 Rek VH HGM pada hari Sabtu kemarin ini juga berhasil melakukan pemadaman karhutla di wilayah Laman Satong, Kecamatan Matan Hilir Selatan, Kabupaten Ketapang dengan melakukan 15 kali water drop dan mengangkut 60.000 liter air. Itu dia tadi informasi pertama dari Pontianak ya. Kita doakan semoga usaha-usaha untuk waterbombing, untuk apapun itu bisa berjalan dengan lancar, supaya kita bisa kembali menghirup udara segar dan melihat langit biru dan senjanya Pontianak. Kita beralih ke Sanggau, pendengar dan pemirsa. Wakil Bupati Sanggau sampaikan hotspot di Sanggau tercatat 0 pada Sabtu kemarin. Selengkapnya silakan Isma.
5: Baik, Ceri, pendengar dan juga teman-teman, Wakil Bupati Sanggau Susana Herpena ya menyebut jumlah titik panas atau hotspot di Kabupaten Sanggau tercatat 0 pada hari Sabtu kemarin, yang mana kondisi tersebut menunjukkan penurunan signifikan setelah 3 hari sebelumnya jumlah hotspot di wilayah Sanggau sempat mencapai lebih dari 400 titik. Susana mengatakan penurunan hotspot merupakan hasil kerja bersama antara pemerintah daerah, Satgas Karhutla, serta masyarakat di berbagai wilayah Kabupaten Sanggau. Ia juga mengapresiasi dukungan tokoh agama dan juga masyarakat adat yang turut melakukan berbagai upaya dalam mencegah karhutla. Susana juga menegaskan keberhasilan menekan hotspot tidak dapat dilepaskan dari dukungan masyarakat dalam menjaga wilayah dari ancaman kebakaran hutan dan lahan. Pemerintah Kabupaten Sanggau bersama Satgas Gabungan akan terus mendorong keterlibatan masyarakat sebagai bagian dari upaya pencegahan karhutla. Dan ia juga berharap kondisi hotspot yang kini tercatat 0 tentu juga dapat terus dipertahankan melalui keterlibatan seluruh elemen masyarakat. Dan ia juga mengajak masyarakat bersama pemerintah dan juga Satgas Karhutla menjaga kondisi tersebut dengan terus mencegah potensi kebakaran hutan dan lahan. Itu informasi pertama dari Sanggau, kembali ke Ceri.
1: Baik, terima kasih rekan Isma. Kita akan beralih ke Sintang. Musim tanam di Sintang terancam mundur akibat minimnya curah hujan. Selengkapnya silakan Riko.
3: Ya, kekeringan ini mulai menghambat musim tanam yang ada di Kabupaten Sintang, di mana sebanyak sekitar 277,75 hektar lahan pertanian ini yang telah siap diolah, namun belum bisa ditanami memang karena kondisi lahan ini tidak mengandung, ya, tidak mendukung, sehingga tidak ada kandungan air. Kekeringan karena curah hujan kemarin cukup panjang sehingga ini menjadi hambatan yang serius bagi para petani yang ada di Kabupaten Sintang. Pada kesempatan juga Ceri dan pendengar, yaitu Ketua Tim Kerja Penyuluh Pertanian Kabupaten Sintang, yaitu Ibu Yenyar, beliau mengatakan bahwa September ini sebenarnya memang menjadi waktu yang tepat, ya, karena sumber air biasanya di tahun-tahun sebelumnya memang di September dan seterusnya ini memang menjadi lumbung air bagi para petani, yaitu untuk bisa menanami jenis tanaman, salah satunya adalah padi. Namun karena kemarau, nah, ini rendahnya curah hujan tentu membuat waktu tanam ini berpotensi untuk bergeser hingga bulan Oktober. Nah, ini ya, jauh sekali, dan tentu ini harus mencari solusi yang terbaik bagi pihak terkait dan juga masyarakat. Dan Junior sendiri mengatakan bahwa lahan yang memang sudah siap diolah ini belum dapat dimanfaatkan karena petani kesulitan untuk bisa mendapatkan sumber air. Dan penyuluh pertanian sendiri serta juga para petani ini telah berupaya memaksimalkan penggunaan alat mesin pertanian, termasuk juga bantuan pompanisasi. Namun alat ini memang juga belum digunakan secara optimal. Nah, karena sejumlah lokasi ini tidak memiliki sumber air yang cukup untuk operasional alat tersebut. Nah, dengan kondisi ini memang waktu tanam di sejumlah wilayah yang ada di Kabupaten Sintang ini diperkirakan mengalami pergeseran, yaitu hingga bulan Oktober. Semoga hujan segera datang, kekeringan berakhir, dan sumber air kembali melimpah ruah. Ceri, kembali ke Anda.
1: Amin. Baik, kita doakan semoga segera hujan lagi ya, Riko ya. Baik, kita akan beralih ke SP Sambas, di mana titik api di Sambas berkurang, asap mulai menipis. Selengkapnya silakan Wahyu.
4: Benar sekali kan Ceri, pemerintah Kabupaten Sambas tentunya masih memaksimalkan upaya dalam pengendalian bencana kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan ataupun karhutla dengan dukungan pihak terkait dan masyarakat tentunya. Dan memang Satono, Bupati Sambas mengapresiasi tentunya semua pihak yang selama ini turun ke lapangan katanya untuk melakukan pemadaman karhutla, karena memang menurut beliau masyarakat setempat juga turut bahu-membahu melakukan pemadaman dan penanganan di lapangan. Sementara itu, sesuai dengan data BMKG, titik api di Kabupaten Sambas per 18 September kemarin tercatat juga sama dengan Sanggau, yaitu 0 ya. Dan dalam data tersebut juga di Kabupaten Sambas semua pihak diharapkan di tengah bencana kabut asap ini, mulai dari kepolisian, TNI, pemerintah, hingga elemen masyarakat, petugas Damkar untuk tetap waspada. Kalau misalnya kita lihat dari kondisinya sekarang, langit Kabupaten Sambas alhamdulillah sudah kelihatan, mataharinya juga sudah tidak kuning. Dan mudah-mudahan, karena memang sudah turun hujan juga rekan Ceri dan pendengar di beberapa hari belakangan, dan berdasarkan informasi sudah merata di setiap kecamatan, terutama kecamatan-kecamatan yang memang titik apinya sempat paling banyak ya di Kabupaten Sambas begitu Ceri.
1: Baik, terima kasih Wahyu untuk informasinya. Syukurlah kalau di Sambas sudah membaik ya. Pontianak sempat membaik tapi kemarin tebel lagi. Semoga segera membaiklah di semua daerah di Kalimantan Barat ya. Amin. Nah pendengar, setelah ini kita akan jeda sejenak. Nanti kami akan kembali lagi dengan informasi terkini dari Kalimantan Barat. Tetap bersama kami di Kabar dari Kalbar.

0: 101.2 Pradua untuk teman terbaik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pradua. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin di lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya.
1: Oui, allô, excusez-moi. Je suis
0: là. Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang.
2: Wah, Mar, aku krungu loh salammu. Matur nuwun loh, tombo kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya.
3: Samo-samo.
4: Bunda, jangan main TikTok tarui.
5: Ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho.
4: Bunda, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi.
5: Elok-elok, Bu Yuang. Banyak panipu.
4: Ah, indah lah, Bunda. RRI News.
6: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
7: RRI Digital saja, toh.

0: Paten kali lagu campur sari ini. Sesekali, jazz lah.
1: Linda, semangat ya manggungnya.
2: Iya dong, kan mau manggung di

0: Pendengar, Anda masih bersama kami di Kabar dari Kalbar edisi hari ini 20 September 2026 dan kita akan lanjutkan informasi pagi hari ini. Informasi kedua pendengar dari Pontianak, di mana kondisi karhutla dan kabut asap yang melanda sejumlah wilayah Kalimantan Barat ini belum mengganggu jadwal pelayaran PT Pelni Cabang Pontianak. Namun di tengah kendala penerbangan, jumlah penumpang kapal menuju Tanjung Priuk ini meningkat secara signifikan. Kepala Cabang PT Pelni Pontianak, Fitrianingsih, mengatakan tidak ada perubahan tanggal keberangkatan maupun penghapusan perjalanan kapal akibat karhutla dan kabut asap. Di sisi lain, pendengar dan pemirsa, Fitri menyebut jumlah penumpang pada rute Pontianak Tanjung Pandan, Tanjung Priuk yang dilayani KM Kalimutu ini mengalami peningkatan dalam 2 bulan terakhir. Pada keberangkatan 15 September 2026, Pelni memberangkatkan 780 penumpang dari Pontianak menuju Tanjung Priok, di mana angka ini meningkat lebih dari 2 kali lipat dibanding kondisi normal yang berkisar hanya 350 penumpang. Itu dia tadi informasi kedua dari Pontianak. Kita akan beralih ke Sanggau. Damkar Sekayam salurkan 9.000 liter air bersih. Selengkapnya silakan Isma.
1: Ya, relawan Damkar Unit Sekayam menyalurkan sebanyak 9.000 liter air bersih kepada warga tiga dusun di Desa Balai Karangan, Kecamatan Sekayam, Kabupaten Sanggau yang terdampak kemarau berkepanjangan selama 2 bulan. Relawan Damkar Unit Sekayam Ismail mengatakan pendistribusian air dilakukan untuk membantu memenuhi kebutuhan dasar warga yang terdampak kekeringan. Yang mana menurutnya kemarau yang berlangsung cukup panjang menyebabkan kebutuhan air bersih masyarakat semakin meningkat. Kondisi tersebut membuat tim Damkar Unit Sekayam berinisiatif membantu warga dengan mendistribusikan air bersih ke wilayah yang terdampak. Dan ia juga berharap masyarakat dapat menghemat penggunaan air selama kondisi kemarau masih berlangsung. Distribusi air bersih juga akan menjadi bagian dari upaya membantu warga menghadapi dampak kekeringan di wilayah perbatasan. Ismail menyampaikan bantuan air bersih tersebut diharapkan dapat meringankan kebutuhan masyarakat selama persediaan air masih terbatas. Dan warga juga diminta menggunakan bantuan air secara bijak. Maksudnya warga juga diminta menggunakan bantuan air secara bijak agar dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari. Informasi kedua dari Sanggau, kembali ke Cherry.
0: Baik, terima kasih rekan Isma. Selanjutnya kita beralih ke Sintang. Sekda Kapuas Hulu lantik 3 ASN dalam jabatan fungsional. Selengkapnya silakan Rico.
2: Ya, Sekretaris Daerah Kabupaten Kapuas Hulu dalam hal ini Ambrosio Sadau, beliau melakukan pelantikan dan pengambilan sumpah janji jabatan 3 aparatur sipil negara atau ASN yang diangkat melalui perpindahan jabatan, yaitu menjadi pejabat fungsional yang ada di lingkungan pemerintah daerah Kabupaten Kapuas Hulu, di mana pendengar di meeting room Badan Kepegawaian dan juga Pengembangan Sumber Daya Manusia atau BKPSDN Kabupaten Kapuas Hulu, tepatnya kegiatan pelantikan itu dilakukan pada Selasa 15 September 2026. Adapun 3 ASN yang dilantik terdiri atas 2 orang yang diangkat melalui perpindahan, yaitu dari jabatan fungsional perawat ke dalam jabatan fungsional administrator, yaitu administrator kesehatan pada puskesmas, yaitu puskesmas Bunut Hulu dan puskesmas Suhaid. Sementara itu, satu orang lainnya yaitu diangkat melalui perpindahan dari jabatan penata pelayanan operasional ke dalam jabatan fungsional administrator kesehatan, yaitu pada Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kapuas Hulu. Di mana dalam sambutannya, Sekretaris Daerah Kabupaten Kapuas Hulu menyampaikan bahwa ucapan selamat kepada para pejabat fungsional yang baru saja dilantik, dan ia menegaskan bahwa jabatan fungsional ini merupakan amanah dan juga bentuk kepercayaan negara yang harus dijalankan dengan penuh rasa tanggung jawab, dengan profesionalisme, kemudian dedikasi, serta juga integritas. Dan dengan adanya pejabat baru, tentu pekerjaan, kemudian pelayanan kepada publik bisa lebih baik dan tentu juga lebih cepat, transparan, dan memudahkan seluruh urusan masyarakat yang ada di bumi Uncak Kapuas. Kembali ke Anda, Jerry.
0: Baik, terima kasih rekan Rico. Selanjutnya kita akan beralih ke Sambas. Dinilai berhasil tangani stunting, Pemkab Sambas belajar dari Kota Jogja. Selengkapnya silakan Wahyu.
3: Benar sekali rekan Jerry, pemerintah Kabupaten Sambas yang dipimpin langsung oleh Bapak Bupati, Bapak Satono melakukan kunjungan ke Kota Yogyakarta untuk menjadikan Kota Yogyakarta sebagai acuan dan rujukan strategis dalam penanganan serta percepatan penurunan angka stunting. Karena memang berdasarkan capaian Kota Yogyakarta dinilai berhasil menekan angka stunting secara signifikan, katanya dari kisaran 14% menjadi 8,24%, itu mungkin kurang lebih 753 balita. Penurunan ini didukung oleh katanya pemantauan berjenjang yang ketat hingga tingkat kelurahan serta keberadaan 455 tim pendamping keluarga ataupun TPK. Dan memang strategi-strategi yang diberikan, karena memang ini kurang lebih sama statusnya kondisinya dengan Kabupaten Sambas. Kalau Kabupaten Sambas itu berdasarkan data dari 2024, angka stunting di Kabupaten Sambas itu ada 14,4%. Artinya kurang lebih ada 6.000 balita yang tervonis stunting. Dan strategi yang didapat dari Yogyakarta adalah penguatan pemantauan lingkungan dan balita berupa penanganan stunting di kawasan padat penduduk dengan melibatkan kader posyandu, biasanya pemantauan balita, pencegahan sejak dini hingga pemberian makanan tambahan ataupun PMT. Juga ditambah dengan pendampingan berbasis keluarga, dalam hal ini adalah pengawasan keluarga yang berisiko stunting di bawah koordinasi dinas terkait seperti Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk serta Keluarga Berencana. Dan yang ketiga adalah integritas program, katanya penggabungan intervensi gizi berbasis dana alokasi khusus ataupun DAK ataupun bantuan operasional kesehatan BOK hingga persiapan dukungan program makan bergizi. Sampai dengan sekarang untuk Kabupaten Sambas sebenarnya sudah ada beberapa program yang mendukung penurunan angka stunting, salah satunya gerakan Sambas Peduli Stunting yang memang sudah digencarkan di masa pemerintahan Bapak Bupati Sambas. Mudah-mudahan di tahun ke depan atau data selanjutnya angka stunting di Kabupaten Sambas bisa turun, karena sampai dengan saat ini Sambas menjadi salah satu kabupaten dengan angka stunting tertinggi juga di Kalimantan Barat. Begitu Ceri.
0: Baik, terima kasih informasinya Wahyu ya. Semoga upaya-upaya yang dilakukan juga bisa berhasil dan bisa ditekan ya angka stuntingnya di Sambas. Dan informasi tadi pendengar sekaligus menutup kebersamaan kita di Kabar dari Kalbar edisi hari ini. Saya ucapkan juga terima kasih ke rekan-rekan saya pagi ini. Terima kasih Wahyu, Riko, dan Isma. Selamat bertugas kembali, jangan lupa jaga kesehatan selalu ya.
2: Siap, insya Allah.
0: Okay. Baik. Demikian pendengar untuk Kabar dari Kalbar edisi hari ini. Sampai jumpa di edisi berikutnya.
4: Informasi terkini dari berbagai daerah di Kalimantan Barat. Kabar dari Kalbar.
3: Baik pendengar, 97,4 MHz Radio Republik Indonesia. Sampai pendengar, itu dia sindikasi Kabar dari Kalbar. Pendengar, hari ini tanggal 20 September 2026. Kondisi di Sambas sepertinya sudah membaik terkait dengan kondisi cuaca. Dan mudah-mudahan ini bertahan, kita jaga sama-sama, jangan sampai ada titik api baru. Sementara itu di Radio Republik Indonesia Sambas, jelang pukul 7 waktu Indonesia Barat, kami akan ajak pendengar bergabung bersama dengan Pro 3 Jakarta untuk mendengarkan Warta Berita Sentral. Bersama saya Wahyu Putra, selamat pagi dan selamat beraktivitas.
0: Jadi kita doakan semoga Pontianak dan Sintang juga bisa segera seperti di Sambas dan Sanggau yang asapnya mulai menipis, dan biar kita juga bernapasnya lebih enak pendengar ya. Nanti setelah ini pendengar pada pukul 7 waktu Indonesia Barat, kita akan bergabung bersama Pro 3 Jaringan Berita Nasional untuk menyimak Warta Berita Sentral. Sambil menunggu kita berpindah ke Pro 3, nantinya pendengar saya putarkan terlebih dahulu beberapa lagu koleksi Pro 1 Pontianak untuk temani pagi Anda. Sebuah lagu dari Tiket, hanya kamu yang bisa.

0: Pakaian rapi amat. Mau kemana? Pakai baju kurung lagi itu. Memangnya ada acara apa sih?
1: Ya ampun Dimas, hari ini itu ada acara festival budaya di sekolah Dim. Jadi semua tuh wajib pakai baju adat. Nah, saya pilih baju kurung Melayu. Gimana menurut kamu? Cantik kan?
0: Wede, cantik dong. Tapi, apa enggak repot hari gini pakai baju kurung? Kan lebih enak pakai baju biasa. Praktis, apalagi cuaca agak terik kayak gini nih. Pasti panas kan?
1: Enggak juga. Apalagi setelah dipakai tuh justru terasa adem dan nyaman. Lagi pula, kalau bukan kita yang pakai dan juga bangga sama baju adat sendiri, siapa lagi? Ini kan bagian dari cara kita menghargai warisan budaya kita, Dimas.
0: Masa sih? Memangnya sesimpel itu? Cuma pakai baju adat, langsung bisa dibilang melestarikan budaya?
1: Ya iyalah, budaya kita itu gak bakal hilang kalau terus kita kenalkan, kita pakai, dan kita banggakan. Mulai dari hal kecil semacam inilah nih, pakai baju kurung, belajar berpantun, pakai bahasa yang santun, sampai mengenalkan tradisi kita ke generasi muda. Kalau bukan kita yang jaga nih, siapa lagi kan?
0: Betul juga ya. Kalau gitu, besok-besok jangan terkejut ya. Kalau saya juga pakai baju teluk belanga lengkap. Kali aja ketularan berwibawa kayak orang-orang dulu.
2: Oh no.
1: Nah, itulah. Itu baru namanya semangat melestarikan budaya. Udah ah, kalau gitu saya duluan ya. Takut telat.

Mendengar jelang pukul 7 waktu Indonesia Barat, kita akan bergabung bersama Pro 3 Jaringan Berita Nasional untuk menyimak Warta Berita Sentral. Tetap bersama kami di Pro 1.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Tidak boleh berangkat sekolah kelaparan. Karena itu, saya menerima mandat dari rakyat Indonesia. Saya tidak ingin ada orang lapar di Indonesia.
2: Kondisi kapalnya menurut saya itu biasanya berbeda. Nah itu saya tidak tahu apakah kapal Virgo 8 di Jepang itu memang direkomendasikan ya untuk terbuka seperti di Indonesia.
0: Presiden Prabowo Subianto menegaskan tidak boleh ada rakyat yang kelaparan. Pakar hidrodinamika menyoroti kesesuaian desain teknis KM Virgo Transfer 8 dengan karakteristik perairan Indonesia. Iran mengeksekusi mata-mata yang divonis bersalah karena memberikan informasi kepada Israel. Inilah warta berita selengkapnya Minggu 20 September 2026 bersama saya, Zaini. Berikutnya kami hadirkan informasi yang sudah disiapkan oleh tim redaksi Radio Republik Indonesia. Kami awali informasi mengenai Presiden Prabowo Subianto menegaskan tidak boleh ada rakyat yang kelaparan. Hal tersebut disampaikan oleh Presiden karena Indonesia adalah negara subur dan kaya sumber daya alam. Berikut laporan selengkapnya disampaikan oleh Sugandi Avandi.
3: Presiden Prabowo Subianto menghadiri acara resepsi kesyukuran 100 tahun Pondok Modern Darussalam Gontor di Ponorogo, Jawa Timur. Salah satu yang disampaikan Presiden Prabowo Subianto adalah komitmen pemerintah untuk mengatasi kemiskinan. Indonesia adalah negara subur dengan kekayaan alam melimpah sehingga tidak boleh ada rakyat Indonesia yang kelaparan. Tidak boleh ada anak-anak Indonesia ke sekolah dalam keadaan kelaparan. Penyediaan pangan adalah tugas dari negara. Pemerintah berhasil swasembada pangan tidak hanya beras tetapi 7 komoditas pangan lainnya.
1: Nah itu saya ingin anak-anak Indonesia tidak boleh ada yang kurang gizi. Tidak boleh berangkat sekolah kelaparan. Karena itu saya menerima mandat dari rakyat Indonesia. Saya tidak ingin ada orang lapar di Indonesia.